0: Masakan Indonesia itu harus yang adil dan makmur, sudah pasti.
1: Sari berita kerangka ekonomi makro dan kebijakan fiskal menjadi arah ekonomi nasional 2027. Generasi muda didorong untuk menerjemahkan nilai Pancasila menjadi aksi nyata. Sistem pencitraan medis di jalur Gaza mengalami kerusakan parah akibat perang dengan Israel. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 21 Mei 2026 bersama saya, Zaini. Komisi 11 DPR RI menegaskan kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal atau KMPPKF menjadi kerangka besar arah ekonomi nasional 2027. Berikut laporan selengkapnya Zahrotin Aljana.
2: Ketua Komisi 11 DPR RI Muhammad Misbahun menegaskan kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal atau KMPPKF yang disampaikan Presiden dalam rapat paripurna DPR RI kemarin menjadi kerangka besar ekonomi nasional tahun 2027. Menurutnya, dokumen tersebut nantinya menjadi dasar pemerintah dalam menentukan arah kebijakan fiskal dan asumsi makroekonomi nasional. Misbahun menjelaskan pembahasan KMPPKF tidak hanya melihat kondisi pasar keuangan jangka pendek, tetapi membahas keseluruhan arah ekonomi nasional, mulai dari pertumbuhan ekonomi, inflasi, hingga kebijakan fiskal nasional.
3: KMPPKF, kerangka ekonomi makro pokok-pokok kebijakan fiskal, yang memang secara reguler dilakukan setiap tanggal 20 Mei sebagai putaran awal, kick-off putaran awal pembahasan APBN. Nanti di dalam KMPPKF ini akan dibahas mengenai beberapa asumsi makro dalam sebuah range, mulai dari pertumbuhan, tingkat inflasi, kemudian nilai tukar rupiah, dan kemudian ICP produksi lifting minyak dan lifting gas. Kemudian di sana kita juga akan membicarakan soal alokasi secara pagu indikatif untuk kementerian dan lembaga.
2: Sementara itu, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh optimis nilai tukar rupiah akan menguat usai pemaparan Presiden Prabowo Subianto. Menurut Surya, optimisme menjadi modal penting untuk menghadapi tantangan ekonomi nasional saat ini. Ia juga menilai keyakinan publik terhadap arah kebijakan publik harus terus dijaga.
4: Selain optimisme, apalagi yang kita punya? Barangkali yang perlu bisa pahami. Modal kita yang terakhir adalah optimisme itu sendiri. Ayat saya pikir ini, kita berkomentasi, hanya tinggal optimisme itu. Kalaupun itu selesai, ya kita tidak punya apa-apa lagi. Tapi mudah-mudahan kita masih bisa menjaga optimisme itu ya.
2: Surya Paloh berharap optimisme tersebut tetap dijaga seluruh elemen bangsa. Sebab menurutnya kepercayaan publik menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional di tengah tantangan global. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Putri Proklamator Muhammad Hatta yaitu Gemala Hatta mengajak generasi muda untuk menerjemahkan nilai Pancasila menjadi aksi nyata. Alfred Tuter melaporkan selengkapnya.
0: Menciptakan Indonesia itu harus yang adil dan makmur, sudah pasti.
1: Putri Proklamator Muhammad Hatta, Gemala Hatta mengajak generasi muda menerjemahkan nilai Pancasila menjadi aksi nyata dalam kehidupan sehari-hari. Menurut dia, Pancasila bukan sekedar hafalan, tetapi pedoman menjaga persatuan bangsa di tengah perubahan zaman dan arus digitalisasi. Hal ini disampaikannya dalam talk show Gema Pancasila Goes to Campus dari nilai ke aksi nyata di Fakultas Teknik Universitas Indonesia di Depok, Jawa Barat, Rabu kemarin. Kegiatan tersebut dihadiri ratusan mahasiswa dan akademisi. Gemala mengatakan, Pancasila lahir dari proses panjang menjaga persatuan Indonesia. Para pendiri bangsa, kata dia, berupaya merangkul seluruh golongan agar Indonesia tetap utuh di tengah keberagaman.
0: Apalagi kita tahu ada Bhinneka Tunggal Ika, itu mengikat dari Sabang sampai Merauke, ya, untuk kita betul-betul saling menghargai. Setiap agama tentu mengatakan agama yang paling baik, silakan. Hanya masalahnya kalau Anda mengatakan agama paling baik, ya, maka harus jujur. Maka Bung Hatta mencontohkan dirinya sebagai pribadi yang jujur dan tidak memakan uang rakyat dan tidak mengambil apapun hak yang bukan haknya.
1: Sementara itu, Ketua Umum Pusaka Indonesia Setio Hajar Dewantoro menilai kampus harus menjadi ruang pembentukan karakter dan melahirkan agen perubahan. Menurutnya, mahasiswa tidak cukup hanya mengejar kesuksesan pribadi dan juga karir.
5: Mau hidup dengan nilai Pancasila harus keluar dari pakem-pakem yang sudah umum, pakem-pakem yang materialistik. Ya. Jadi kayak pusaka ini, bapak-bapak dan ibu semua, teman-teman, Kami sungguh-sungguh menghayati semangat gotong royong yang menjadi insight dari Pancasila. Semua kegiatan kami ini kami saweran, ya itu saweran karena ya kita nggak usah ngomong mencintai negara, mencintai publik kalau kita keluar duit aja kita nggak siap gitu ya.
1: Dalam diskusi itu mahasiswa berprestasi utama Universitas Indonesia 2026 Fahyana Daviani menyoroti tantangan generasi muda di era media sosial. Menurut dia, karakter anak muda saat ini banyak dibentuk dari pola pikir dan kebiasaan digital sehari-hari.
6: Waktu itu pernah ikut salah satu agenda RPJMN gitu dari salah satu sekolah staf presiden dan bertemu dengan waktu itu masih Pak Jokowi yang jadi presidennya. Kemudian Pak Jokowi sempat mention di presentasi beliau bahwa bonus demografi itu tidak akan terjadi dua kali dalam satu kali peradaban negara. Jadi dia hanya akan terjadi selama satu kali dan itu akan terjadi di angkatan kita. Apakah itu menjadi potensi yang besar banget ya teman-teman? Ketika teman-teman semua nggak bisa memaknai Pancasila, teman-teman semua nggak bisa membangun karakter dari diri teman-teman sendiri, teman-teman nggak bisa mulai dari mindset dan isi pikiran teman-teman sendiri, negara kita mau jadi apa?
1: Talkshow tersebut juga membahas tantangan generasi muda menghadapi bonus demografi Indonesia dan perkembangan teknologi digital. Kegiatan ini merupakan kolaborasi Pusaka Indonesia dan Fakultas Teknik Universitas Indonesia. Dari Depok, Jawa Barat, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
7: Berikut kami hadirkan kembali informasi Haji 2026 bersama dengan RRI yang dilaporkan langsung dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
8: Saatnya kita ikuti Info Haji.
7: Kami awali dari Mekah Arab Saudi di mana Direktur Jenderal Pengembangan Ekosistem Ekonomi Haji Kemenhaj Jainal Effendi mengatakan jemaah haji dapat langsung memakan konsumsi yang tersedia saat puncak haji di Arafah, Muzdalifah dan Mina tanpa perlu memanaskannya. Berikut informasinya Sariful Alam.
9: 18 bulan. Daya tahannya 18 bulan.
10: Direktur Jenderal Pengembangan Ekosistem Ekonomi Haji Kemenhaj Jainal Effendi mengatakan jemaah haji dapat langsung memakan konsumsi yang tersedia saat puncak haji di Arafah, Muzdalifah dan Mina dan tanpa perlu dimasak atau dipanaskan dahulu sehingga praktis untuk kebutuhan saat menjelang puncak haji. Bukan hanya bisa langsung disantap, makanan itu juga dibagikan dengan kemasan yang bisa dijadikan wadah makan.
9: Membutuhkan treatment apa-apa lagi. Jadi ini sudah bisa langsung dibuka, dimakan, tidak perlu dipanaskan, tidak perlu mendapatkan perlakuan-perlakuan yang lain. Dan ini mohon para jamaah juga paham. Jadi khawatir mereka tidak, karena tidak terbiasa ya makan makanan ready to eat ini, nanti ada petugas juga yang menyampaikan bahwa ini ya tinggal dibuka, digunting, langsung dimakan. Ya kan? Ini saking senangnya, kadang para jamaah ini dibawa sampai sebagai oleh-oleh pulang ke Indonesia.
10: Sementara Wakil Menteri Haji dan Umroh Dahnil Anzar Simanjuntak berharap warga negara Indonesia atau WNI ke depan banyak mengelola usaha di Arab Saudi. Karenanya saat penyelenggaraan haji banyak uang yang keluar dari WNI ketika berhaji. Oleh karena itu pemerintah mendorong warga Indonesia untuk membangun dapur di Arab Saudi agar tidak tergantung dapur dari masyarakat di Arab Saudi. Menurut Dahnil, dirinya akan bersyukur apabila warga Indonesia yang membangun modal dan membangun ekosistem ekonomi di Arab Saudi.
11: Ya, kita berharap memang ke depan warga negara kita banyak mengelola usaha di Arab Saudi supaya prinsip kami, prinsip Presiden Prabowo itu begini, kan haji itu 80% cash outflow, uang yang keluar. Nah makanya ke depan harus ada juga banyak cash inflow. Jadi ibaratnya kan keluar kantong kanan masuk kantong kiri. Dan makanya kita mendorong warga Indonesia untuk berbisnis di sini, misalnya membangun dapur. Makanya kan kita dorong usaha-usaha Indonesia untuk membangun dapur di Arab Saudi.
10: Di sisi lain pendengar, Wamen Dahlin selalu mengingatkan petugas haji untuk memberikan pelayanan terbaik kepada jemaah haji Indonesia. PPIH Arab Saudi harus melayani, tetap sabar dan spirit empati dalam memberikan pelayanan terbaik kepada jemaah haji Indonesia. Wamen berharap petugas haji melakukan respon dengan cepat setiap keluhan dan semua pengaduan. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarifur Alam, Media Center Haji, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
7: Kembali ke tanah air di mana kloter BPN 17 Embarkasi Balikpapan Kalimantan Timur dialihkan bergabung dengan kloter JKB 24 asal Provinsi Banten karena alasan kapasitas kursi pesawat. Berikut laporan selengkapnya Rizky Multianata. Rizky.
12: Baik, Jen, dapat kami laporkan jadwal keberangkatan jemaah haji yang tergabung dalam kelompok terbang atau kloter 17 Balikpapan resmi dimajukan satu hari lebih cepat dari kalender awal. Perubahan mendadak ini menyusul keputusan penyesuaian dari maskapai atau kebijakan dari Kementerian Haji dan Umroh untuk menggabungkan jemaah dengan kloter asal dari Provinsi Banten. Dan kedua kloter ini dijadwalkan bertemu bersatu di Jakarta sebelum bertolak bersama di Tanah Suci. Ketua Petugas Penyelenggara Ibadah Haji PPIH Embarkasi Balikpapan Muhlis Hasan kepada RRI menegaskan langkah ini mutlak diambil demi efisiensi penerbangan yang sedianya kloter 17 Balikpapan ini bergabung dengan kloter 81 asal Embarkasi Solo. Namun karena terjadi kekosongan kursi atau open seat pada Embarkasi Solo 81 yang mencapai lebih dari 100 kursi, kapasitas pesawat tidak lagi memungkinkan untuk menampung tambahan jemaah dari Balikpapan. Di tengah percepatan jadwal tersebut, Muhlis Hasan memastikan sejumlah pelayanan terus diperkuat berdasarkan pengalaman selama proses pemberangkatan jemaah haji di tahun ini. Salah satunya terkait distribusi kartu nusuk yang kini mulai diterima jemaah sejak berada di embarkasi sebelum tiba di Arab Saudi. Ketua PPIH Embarkasi Balikpapan Muhlis juga menjelaskan bagi jemaah yang tidak menerima kartu nusuk di embarkasi Balikpapan biasanya disebabkan karena status batal ganti antar jemaah. Namun jemaah haji tidak perlu khawatir karena kartu nusuk mereka dipastikan tetap disiapkan setelah tiba di Arab Saudi nanti. Muhlis Hasan juga mengatakan pergeseran waktu ini tentu mengacu kesiapan mental para jemaah haji dari Balikpapan mengingat kloter 17 ini merupakan kloter pamungkas ya, dan kloter terakhir pada fase gelombang 2 di embarkasi Balikpapan. Muhlis Hasan juga merinci ada 95 jemaah haji asal Kalimantan Timur yang berasal dari kota Samarinda dan Balikpapan dan Kabupaten Kutai Barat, serta satu jemaah dari Kabupaten Berau dan Kota Bontang. Dan berikut pernyataan dari Muhlis Hasan selaku Ketua PPIH Embarkasi Balikpapan.
13: Mengenai keberangkatan BPN 17 yang bergabung dengan Banten ya, di KB24. Untuk embarkasi Balikpapan itu berjumlah 105, ditambah dari JKB sekitar 200 atau 145 yang tepatnya, itu dimajukan ya, karena mengikuti jadwalnya JKB. Jadi yang Kalimantan Timur bergabung dengan JKB 24. Nah, jadi 5 jam sebelum keberangkatan.
12: Ya, menurut Muhlis Hasan, bahwasanya dalam pemberangkatan kali ini semua jemaah diberi dengan aman dan lancar. Nah, mereka dikawal ketat oleh 4 orang petugas kloter profesional, yakni dari satu tim pemandu ibadah haji atau TPIH dan urusan administrasi, dan satu orang dari tim pembimbing ibadah haji Indonesia guna mengawal aspek manasik, serta 2 orang dari personel tim kesehatan haji atau TKHI yang bersiaga penuh memantau fisik jemaah. Dari Embarkasi Batakan, Balikpapan, Kalimantan Timur, Rizky Mulyata, Pro3 RRI, terus mudara untuk Indonesia.
7: Beralih ke informasi lainnya, informasi haji bersama RRI juga disampaikan dari Embarkasi Juanda. Bagaimana selengkapnya berikut Januar Fahmi.
14: Bandara Internasional Juanda memastikan kesiapan penuh dalam melayani pemberangkatan terakhir jemaah haji Embarkasi Surabaya yang dijadwalkan berlangsung pada Jumat 22 Mei 2026 besok. Pengelola bandara mencatat total 43.000 lebih jemaah haji telah diberangkatkan melalui Bandara Juanda selama musim haji tahun ini dengan dukungan peningkatan fasilitas dan penguatan layanan embarkasi. General Manager Bandara Internasional Juanda Muhammad Tohir mengatakan seluruh proses keberangkatan berjalan lancar, tertib dan nyaman, termasuk pelayanan khusus bagi jemaah haji lanjut usia.
15: Dan kita akan melayani embarkasi haji tahun 2026 ini sampai dengan tanggal 22 Mei 2026. Total jumlah jamaah yang akan kita layani sejumlah 43.236 jamaah.
16: Menunggu 14 tahun.
17: 14 tahun. Berangkat sendiri atau sama keluarga?
14: Selain penguatan layanan, pihak bandara juga menyiapkan jalur khusus bagi bus pengangkut jemaah agar mobilisasi menuju terminal keberangkatan lebih cepat dan mengurangi kelelahan calon haji. Sementara itu, Rizal, salah satu jemaah kloter terakhir asal Jawa Timur, mengaku telah siap berangkat menunaikan ibadah haji dan merasa terbantu dengan pelayanan di Bandara Juanda.
16: Senang sih mas, pastinya sudah nunggu 14 tahun dan semuanya alhamdulillah masih sehat semua kan, ke saudara-saudara seperti itu kira-kira ya. Pastinya senang sih.
17: Satu lagi Pak, untuk fasilitas bandara yang tahun ini seperti apa?
16: Untuk fasilitas bandara sudah sesuai ya mas ya, semuanya sudah memenuhi syarat dan tidak ada yang mengecewakan mas, tertata rapi semuanya seperti itu.
14: Menurut Rizal, proses keberangkatan di bandara Juanda tertib dan memudahkan jemaah, terutama dalam proses pemeriksaan dokumen dan akses menuju ruang tunggu keberangkatan. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
8: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
7: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Presiden Prabowo Subianto resmi mengumumkan penerbitan peraturan pemerintah tentang tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam yang mewajibkan ekspor sejumlah komoditas strategis nasional dilakukan melalui BUMN untuk memperkuat pengawasan dan meningkatkan penerimaan negara. Berikut informasinya disampaikan oleh Alfred Tuter.
18: Laporan khusus. Hari ini Pemerintah Republik Indonesia.
1: Presiden Prabowo Subianto mengumumkan pemerintah menerbitkan peraturan pemerintah tentang tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam dalam rapat paripurna di DPR RI di Jakarta kemarin. Dalam aturan tersebut, pemerintah mewajibkan penjualan ekspor minyak kelapa sawit, batu bara, dan paduan besi atau ferroalloy dilakukan melalui BUMN yang ditunjuk sebagai eksportir tunggal. Presiden menyebut kebijakan tersebut menjadi langkah strategis memperkuat tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam Indonesia. Pemerintah juga ingin memastikan kekayaan alam nasional memberi manfaat lebih besar bagi rakyat dan penerimaan negara.
18: Hari ini, Pemerintah Republik Indonesia yang saya pimpin menerbitkan peraturan pemerintah tentang tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam. Penerbitan peraturan ini, peraturan pemerintah ini adalah langkah strategis untuk memperkuat tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam kita. Penjualan semua hasil sumber daya alam kita mulai dengan minyak kelapa sawit, batu bara, dan paduan besi, ferroalloys. Kita wajibkan harus dilakukan penjualannya melalui BUMN yang ditunjuk oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai pengekspor tunggal. Dalam artian hasil dari setiap penjualan ekspor akan diteruskan oleh BUMN yang ditunjuk oleh pemerintah kepada pelaku usaha pengelola kegiatan tersebut.
1: Presiden mengatakan kebijakan tersebut diterapkan untuk memperkuat pengawasan dan monitoring ekspor sumber daya alam Indonesia. Pemerintah juga menargetkan pemberantasan praktek under-invoicing, transfer-freezing, hingga pelarian devisa hasil ekspor. Menurut Presiden, selama ini penerimaan negara dari pengelolaan sumber daya alam dinilai belum optimal. Karena itu, pemerintah ingin mengetahui secara rinci nilai kekayaan alam Indonesia yang dijual ke luar negeri. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto menyebut pemerintah membentuk badan ekspor bernama Dana Antara Sumber Daya Indonesia atau DSI untuk mendukung implementasi kebijakan tersebut. Erlangga menjelaskan badan tersebut akan mengelola ekspor 3 komoditas utama, yakni batu bara, kelapa sawit, dan ferroalloy. Pemerintah juga menyiapkan masa transisi agar pelaku usaha dapat menyesuaikan diri terhadap sistem yang baru.
19: Pengaturan pengelolaan ekspor komoditas SDA strategis ini sudah sangat mendesak dengan pertimbangan sebagai berikut. Ekspor komoditas SDA sangat besar, sekitar 60% dari total ekspor nasional. Top 3 ekspor kita adalah batu bara 8,65%, CPO 8,63%, dan ferroalloy 5,82%. Oleh karena itu, ketiga komoditas inilah yang dilakukan pengelolaan ekspor. Komoditas SDA di sektor pertambangan adalah ekstraktif atas kekayaan bumi yang tentunya mempunyai dampak terhadap lingkungan maupun nilai tambah.
1: Tahap pertama kebijakan dimulai pada 1 Juni hingga 31 Agustus 2026. Dalam tahap tersebut, eksportir wajib mengalihkan transaksi kepada BUMN yang melakukan kontrak dan transaksi dengan pembeli luar negeri. Tahap kedua dimulai pada 1 September 2026. Pada tahap ini, seluruh pengurusan ekspor komoditas sumber daya alam dilakukan sepenuhnya melalui Dana Antara. Chief Executive Officer atau CEO Dana Antara Indonesia, Rosan Ruslani, menegaskan penataan ekspor dilakukan untuk meningkatkan nilai tumbuh ekonomi nasional melalui mekanisme perdagangan yang lebih tertata dan terbuka. Menurut Rosan, pemerintah ingin memperbaiki tata niaga komoditas nasional yang selama ini dinilai belum sepenuhnya mencerminkan nilai ekonomi sebenarnya di pasar global.
20: Dan antara diminta untuk menindaklanjuti, dan tentunya kami sudah menindaklanjuti sesuai dengan peraturan pemerintah yang diberikan bahwa ini akan dilakukan oleh BUMN, oleh badan BUMN, dan oleh sebab itu kami sudah membentuk satu badan yang pertama tadi disampaikan oleh Pak Menko bernama PT Danantara Sumber Daya Indonesia, yang dimana kami ingin tekankan ini lebih kepada transparansi transaksi.
1: Rosa mengatakan selama masa transisi hingga Desember 2026, seluruh transaksi ekspor komoditas sumber daya alam wajib dilaporkan kepada Danantara. Pemerintah juga menyiapkan platform perdagangan nasional yang mulai diterapkan pada Januari 2027. Melalui sistem tersebut, pemerintah berharap perdagangan ekspor komoditas nasional menjadi lebih efisien, modern, dan transparan. Selain itu, penerimaan negara dari sektor sumber daya alam juga diharapkan meningkat. Dari Jakarta, Alfred Stutra Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
7: Berikut tanggapan masyarakat terkait dengan kebijakan baru dari pemerintah soal tata kelola ekspor sumber daya alam.
21: Saya Dimas, saya warga Depok ya. Saya setuju karena selama ini sering terdengar ada kebocoran itu dan permainan harga dalam ekspor komoditas. Saya sering banget baca di berita-berita gitu ya. Jadi ya, tapi pemerintah juga harus memastikan kalau ada aturan baru itu tidak mempersulit para pelaku usaha kecil, apalagi pekerja-pekerja di sektor ekspornya itu sendiri, gitu mas, menurut saya mas.
22: Saya Fajar, warga Bekasi. Harapan saya sih sistem baru ini benar-benar transparan ya, dan tidak hanya menguntungkan kelompok tertentu. Kalau tata kelola ekspor lebih rapi, devisa negara meningkat, dan dampaknya semoga terasa ke ekonomi masyarakat juga sih.
23: Saya Rizky, warga Pasar Minggu. Menurut saya, ini bagus karena negara jadi lebih mudah mengawasi hasil ekspor sumber daya alam Indonesia. Kalau pengawasannya ketat, penerimaan negara juga bisa lebih besar, dan hasilnya diharapkan kembali ke masyarakat.
7: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik pemerintah wajibkan ekspor komoditas sumber daya alam melalui BUMN. Naskah disusun oleh Wadi Army dan dibacakan Rani Indira.
24: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Tidak ada salahnya pemerintah membuat terobosan dalam tata kelola ekspor komoditas sawit dan batu bara lewat Badan Usaha Milik Negara BUMN. Langkah penataan dimaksud berdasarkan regulasi yang baru diterbitkan Presiden Prabowo Subianto tertuang dalam peraturan pemerintah terkait tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam. Tujuannya sangat mulia, yakni meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui optimalisasi peran perusahaan milik negara. Yang menjadi persoalan adalah bagaimana kesiapan jajaran BUMN dan birokrasi yang ditunjuk sebagai pelaksana kebijakan di lapangan. Perlu adanya jaminan kesiapan jajaran BUMN dan birokrasi yang ditunjuk sebelum aturan tersebut sepenuhnya berjalan di sektor real. Dalam pelaksanaannya, mereka harus bersikap bersih, transparan, dan efektif agar devisa negara dapat terjaga. Tata kelola ekspor yang buruk tentu berisiko menimbulkan dampak serius bagi perekonomian nasional. Apalagi komoditas kelapa sawit dan batu bara saat ini memegang peranan krusial dalam struktur penerimaan negara. Stabilitas nilai tukar mata uang nasional sangat bergantung pada kelancaran arus ekspor kedua sektor tersebut. Pemerintah harus segera memberi kepastian kepada pelaku usaha agar aturan baru tidak menimbulkan guncangan pasar. Perlu diingat bahwa kita pernah melalui sejarah kelam dalam tata niaga komoditas di masa lalu. Perdagangan cengkeh dan jeruk yang dimonopoli oleh sebuah lembaga pada waktu itu justru membuat para petani cengkeh dan petani jeruk gigit jari. Perlu disadari bahwa aturan ini dirancang agar kendati komoditas strategis penuhnya berada di bawah otoritas pemerintah. Namun, dalam mengintervensi nilai komoditas ekspor di pasar, perlu kecermatan tinggi sebab penentuan harga ekspor yang keliru dikhawatirkan mengganggu ekosistem perdagangan yang sudah matang. Sekian editorial, selamat pagi.
7: Sumber medis di jalur Gaza melaporkan sistem pencitraan medis di wilayah tersebut mengalami kerusakan parah akibat perang berkepanjangan dengan Israel. Sebanyak 76% peralatan pencitraan medis telah hancur, di mana hanya sekitar 24% peralatan pencitraan medis yang masih tersisa dan beroperasi dalam kondisi teknis yang sangat sulit. Dari dunia olahraga, klub basket Dewa United Banten sukses membungkam Cingis Brankos dengan skor telak 95-52 pada fase final 6 Basketball Champions League Asia East 2026 di Larkin Arena Johor, Malaysia. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, kedua tim langsung terlibat dalam pertukaran serangan pada kuarter pertama, di mana Dewa United membuka keunggulan 2-0 sebelum Brankos membalas dan sempat membalikan keadaan menjadi 3-2. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Terima kasih untuk Anda yang masih tetap setia bersama kami di Pro1 RRI Surabaya. Kanal informasi dan inspirasi. Melanjutkan perjalanan Surabaya pagi ini, saya masih akan temani Anda hingga nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat. Namun, nanti untuk sesi dialog begitu ya, kami mengajak Anda untuk bergabung bersama teman-teman di RRI Sampang begitu ya, untuk siaran berjaringan berkaitan dengan tema pengawasan hewan kurban diperketat jelang Idul Adha 2026. Nanti akan ada rekan saya Alvin Nuari yang akan memandu program Sampang Menyapa berjaringan Korwil 10 Jawa Timur. Ada beberapa narasumber yang diajak untuk berbincang dan Anda boleh berinteraksi melalui line telepon 0323-323661 atau 0323-323554 atau WA-nya 0877-7739-108. Itu ya, Anda boleh berinteraksi bersama teman-teman di RRI Sampang. Saya ke penelpon, selamat pagi.
1: Salam, selamat pagi Mbak Sari.
0: Salam, selamat pagi Pak Joni.
1: Salam sehat, salam ya. Sejahtera.
0: Salam sehat juga untuk Bapak.
1: Tuhan memberkati ya.
0: Amin, baik.
1: Saya apresiasi sedikit terkait pernyataan Pak Presiden ya, rakyat Indonesia jangan bermimpi hidup kaya raya ya. Begini Mbak Sari, tidak ada orang yang ingin hidup serba kekurangan kan begitu. Nah, kalau di filosofi orang Jawa itu begini, ada filosofi begini, urip kuwi urup.
0: Saya pernah dengar itu Pak.
1: Nah, jadi artinya hidup itu bermanfaat. Demikian juga kita kembalikan ke masyarakat, jangan banyak ketergantungan. Artinya ya kita harus mengelola kehidupan dengan sebaik-baiknya. Harus struggle ya. Nah, jangan disia-siakan hidup ini. Namun pemerintah juga begitu, karena Pak Prabowo juga mengharapkan rakyatnya jangan miskin-miskin amat. Cuman saya ingatkan juga pemerintah, jadi jangan tidak konsisten. Karena apa Mbak? Dalam pasal 33 UUD 45 itu kalau dijalankan amanat itu dengan konsisten, nah rakyat akan negara itu memastikan semua kekayaan negara akan dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia. Ya,
0: betul.
1: Nah, iya lah. Nah, kalau masih banyak ketimpangan di sana sini, saya jujur saya katakan ya, pemerintah tidak konsisten. Karena masih banyak egosentris di mereka. Ya. Nah, ini tidak merata. Jadi Pak Presiden juga harus evaluasi loh ya, harus konsisten juga. Bagaimana kabinetnya menjalankan pemerintahan?
0: Ya,
1: kan begitu.
0: Betul.
1: Makanya sampai saya tempo hari bilang Pak Luhut bilang muka lu yang gelap karena mahasiswa demo Indonesia gelap loh. Jangan begitu dong. Ya, harus evaluasi, pemerintah harus konsisten. Nggak mungkin dong para akademisi mengatakan Indonesia gelap karena memang kenyataannya begitu. Sulitnya lapangan kerja dan sebagainya kan begitu Mbak Sari.
0: Betul.
1: Ya, jadi monggo kita saling introspeksi, evaluasi.
0: Ya.
1: Kita juga banyak kekurangan, pemerintah juga banyak kekurangan.
0: Betul.
1: Mari cari jalan keluarnya, solusinya kan begitu.
0: Baik.
1: Itu aja dulu Mbak Sari.
0: Siap.
1: Selamat pagi.
0: Pagi, terima kasih Pak Joni. Menarik memang itu pernyataan yang kemudian memunculkan begitu banyak tanggapan dari masyarakat begitu ya. Tadi saya sempat katakan ada yang mengatakan ya nggak pengen kaya raya tapi mumpuni secara finansial, atau ada yang bilang ya saya sih maunya pas-pasan, pas butuh ya pas ada gitu. Tapi itu kan setiap orang berbeda begitu ya. Ada yang ingin bisa cukup dalam kehidupan sehari-harinya, tentu ada upaya gitu, tapi pemerintah juga bertanggung jawab begitu ya, menyediakan lapangan pekerjaan, upaya untuk menjamin kesejahteraan masyarakatnya dan lain sebagainya begitu kan ya. Sehingga kalau dikatakan oleh Pak Joni, sama-sama introspeksi diri. Kerap kali kita dengar begitu ya, jangan tanya apa yang sudah diberikan negara pada kita, tapi apa yang sudah kita lakukan pada negara. Agaknya ini semuanya harus melakukan introspeksi itu tadi loh, apa yang sudah kita lakukan juga dan bagaimana dengan negara begitu ya. Kalau kemarin kita juga sempat berbincang bersama dengan Pak Ganjar Pranowo gitu ya, mantan Gubernur Jawa Tengah dan juga tokoh nasional, yang mengatakan bahwa ketika anak-anak muda itu menyampaikan kritikannya dengan cara-cara yang seperti sekarang ini begitu ya, ya itu bentuk ekspresi mereka begitu ya. Karena kalau di zaman Pak Ganjar mungkin itu tadi menyampaikannya dengan orasi dan lain sebagainya, tapi kalau sekarang di media sosial memunculkan gambar yang kemudian viral begitu ya, background hijau dan pink yang kemudian ramai kemarin dan lain sebagainya begitu ya, atau hashtag pergi aja, kabur aja dulu gitu kan ya. Ya ini bentuk begitu ya untuk mengekspresikan sebuah kritikan begitu ya, hal-hal yang ingin disampaikan agar semuanya berbenah. Karena ya pemerintah apa artinya ketika bergerak sendiri tanpa rakyat, demikian juga dengan rakyat, bagaimana juga kalau pemerintah tidak memberikan hal-hal yang baik kepada rakyatnya. Ya semuanya saling keterkaitan lah ya. Karena tentu kita juga berharap Indonesia ini menjadi negara yang berdaulat begitu ya, negara yang mampu menghadapi situasi apapun saat ini. Ya tentu kembali lagi banyak pengamat yang mengatakan bahwa komunikasi publik itu menjadi poin penting sehingga tidak muncul kegaduhan-kegaduhan ataupun komentar-komentar negatif dari masyarakat. Ya kita teruslah ya berdoa bahwa negara ini bisa bertahan apapun kondisinya dan tetap bisa berdaulat. Tentu itu gitu ya. Ya banyak komentar pastinya gitu ya, karena dari pidato kemarin sorotannya tadi yang saya katakan soal gaji hakim, guru, kemudian juga generasi muda diminta jangan hanya berharap ingin jadi ASN tapi berusaha, kemudian statement yang ini tadi, belum lagi ya hal-hal lain yang kemudian ini akan sangat banyak mendapatkan komentar ya, karena di era seperti sekarang gitu ya, informasi begitu masif kita terima, bahkan kita bisa menanggapinya dengan mudah begitu ya, karena ada kanal-kanal yang bisa kita gunakan, platform-platform media sosialnya. Ya sudah saatnya memang kita saling membuka diri menerima kritikan. Ya tentunya ini sebagai bahan evaluasi. Anda yang ingin juga menyampaikan pendapat komentar boleh, dengan cara-cara yang baik dan juga bijak tentunya ya. Karena setiap orang punya pendapat masing-masing begitu ya, punya kritiknya masing-masing. Bahkan itu tadi, ini upaya untuk bisa membangun negeri ini lebih baik ke depannya.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pendengar, kami informasikan isi rilas dari Pengadilan Agama Surabaya pada hari Kamis 21 Mei 2026 atas nama Diana Embunsari SH selaku jurusita pada Pengadilan Agama Surabaya atas perintah Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Surabaya telah memanggil saudara Tri Darmawan Bindovir, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan kuli, bertempat tinggal dahulu di Jalan Wonokusumo Lor 12, nomor 33, RT 11, RW 10, Kelurahan Wonokusumo, Kecamatan Semampir, Kota Surabaya, dan sekarang tidak diketahui kediamannya, yang selanjutnya disebut sebagai tergugat supaya datang menghadap di persidangan Pengadilan Agama Surabaya, Jalan Ketintang Madya 6, nomor 3, Surabaya, pada hari Rabu, tanggal 8 Juli 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat dalam perkara perdata nomor 1066 garis miring PDT.G garis miring 2026 garis miring PA.SBY antara Juliatin binti Tohir sebagai penggugat dan Tri Darmawan Bindovir sebagai tergugat. Panggilan ini adalah panggilan kedua.
4: Motivasi hari ini.
5: Jangan khawatir, seluruh upaya yang kamu lakukan akan berbuah manis. Berusaha saja sekuat tenaga dan berdoa pula yang kuat.

Presiden Prabowo juga merasa miris ya dengan kondisi ekonomi Indonesia yang terus tumbuh, tapi masyarakatnya itu masih banyak yang miskin. Ya, ini PR besar bagi negara kita. Dan Presiden juga merasa terpukul dengan kondisi tersebut, di mana rata-rata pertumbuhan ekonomi Indonesia 7 tahun terakhir itu mencapai 5%. Tapi ya, ini kondisi real bangsa kita. Kemudian Presiden juga mempertanyakan permasalahan itu kepada politikus, organisasi masyarakat, dan pakar-pakar di Indonesia. Kenapa kemiskinan bisa meningkat di tengah pertumbuhan ekonomi yang trennya cukup positif? Ya tentu jawabannya harus matematis begitu ya. Karena ya kalau kita lihat sistem perekonomian yang dijalankan, ya tentu harus ada upaya evaluasi juga. Kalau persoalan tersebut tidak segera dibenahi, Prabowo pesimis Indonesia bisa jadi negara makmur lantaran tidak bisa menjaga kedaulatan bangsa. Padahal Indonesia ini adalah bangsa yang kaya dan bisa dimanfaatkan untuk mendorong perekonomian bangsa dan juga masyarakatnya. Februari 2026, BPS itu merilis data persentase penduduk miskin pada September 2025, angkanya 8,25%, turun 0,22% poin terhadap Maret 2025, dan menurun 0,32% poin terhadap September 2024. Total ada 23,36 juta penduduk miskin, di mana persentasenya ada 6,60% di perkotaan dan 10,72% di pedesaan. Jangan dikira kota besar seperti halnya Surabaya itu nggak ada penduduk miskinnya. Ada. Upaya intervensi dari Pemda setempat itu juga dilakukan begitu ya. Namun ya itu tadi, apa yang salah ketika pertumbuhan ekonominya trennya positif? Nyaris 5%, tapi kok banyak penduduk miskinnya? Kenapa gitu kan ya? Ini yang harus dicari tahu akar permasalahannya. Belum lagi memang kalau kita runut begitu ya, kenapa kondisi ekonomi Indonesia saat ini tidak stabil? Ya bisa jadi

pregnancy. Ya tentu itu yang harus difikirkan apa dan bagaimana sehingga kondisinya kembali seimbang atau stabil. Tidak saja Indonesia yang mengalami kondisi seperti ini begitu ya, dampak dari geopolitik dunia atau global itu juga dialami oleh negara-negara maju. Tapi salutnya seperti halnya China, Malaysia, mereka bisa mempertahankan nilai tukar mata uangnya maksudnya. Bagaimana dengan kita yang disinyalir punya fundamental ekonomi yang kuat begitu ya, negara yang berdaulat ya, tentu ini harus dilakukan upaya perhitungan apa dan bagaimana. Ya, kita enggak ingin begitu ya Indonesia ini terpuruk. Krisis 1998 memberikan pelajaran yang begitu besar tentunya bagi bangsa dan negara kita. Kalau Gen Z agaknya enggak tahu cerita soal 1998 ya. Kalau milenial ini masih tahu, bahkan mungkin merasakan dampaknya. Orang tua bisnisnya kolaps gitu ya, atau mengalami PHK dan lain sebagainya, itu pasti merasakan gitu. Bagaimana dengan generasi saat ini? Sehingga kreativitas dan ide mereka yang kemudian kemarin ditantang untuk memperingati Harkitnas itu diharapkan bisa diimplementasikan secara nyata dalam kehidupan sehari-hari menjadi sebuah entrepreneur. Tidak mudah memang. Mereka lebih memilih menjadi, ya itu tadi, content creator ataupun hal-hal lain yang berdekatan dengan media sosial. Menjadi entrepreneur susah-susah gampang di saat ini begitu ya. Apalagi dengan kondisi ekonomi sekarang yang ya pasarnya juga naik turun. Kita terus berdoa lah ya, semoga itu tadi ada hal-hal baik yang bisa kita lakukan dan dapatkan begitu ya untuk pembangunan Indonesia. Karena tentu kita menginginkan kedaulatan negara itu bisa dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali. PR besarnya adalah bagaimana mengentas kemiskinan di negeri ini. Kalau persentasenya dari data BPS turun, ya mudah-mudahan ini juga berimbang. Karena itu tadi ya, ketika melihat suku bunga acuan BI rate-nya naik, sontak semua berpikir gitu ya, akan ada dampak juga, multiplier effect, itu yang perlu difikirkan. Itu dulu ya informasi bisa saya hadirkan. Kita akan menunggu gabungan bersama dengan teman-teman di RRI Sampang dan juga Sumenep untuk siaran berjaringan, untuk sesi diskusi dan juga dialog begitu ya. Temanya adalah pengawasan hewan kurban diperketat jelang Idul Adha 2026. Nanti akan ada rekan saya Alvin Wari yang akan memandu jalannya talk show pada pukul 8 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat.

Pendengar, kami informasikan isi rilas dari Pengadilan Agama Surabaya pada hari Kamis 21 Mei 2026 atas nama Diana Embunsari SH selaku jurusita pada Pengadilan Agama Surabaya atas perintah Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Surabaya telah memanggil saudara Moh Yasir bin Abdul Hadi umur 27 tahun agama Islam pekerjaan kuli bertempat tinggal dahulu di Jalan Kalibutuh Timur 11A nomor 10C RT 4 RW 7 Kelurahan Tembok Dukuh Kecamatan Bubutan Kota Surabaya dan sekarang tidak diketahui kediamannya yang selanjutnya disebut sebagai tergugat supaya datang menghadap di persidangan Pengadilan Agama Surabaya Jalan Ketintang Madya 6 nomor 3 Surabaya pada hari Kamis tanggal 2 Juli 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat dalam perkara perdata nomor 1028 garis miring PDT.G garis miring 2026 garis miring PA.SBY antara Rosita Permatasari binti Moh Rosidi sebagai penggugat dan Muhammad Yasir binti Abdul Hadi sebagai tergugat. Panggilan ini adalah panggilan kedua.

Mari rayakan semangat sportivitas, persatuan, dan kegembiraan dari seluruh dunia. Bersama RRI, kita sambut momen penuh aksi, harapan, dan sorak kemenangan yang menyatukan jutaan hati. Nikmati kemeriahan, dukung tim favoritmu, dan jadilah bagian dari euforia sepak bola dunia 2026. Saya Anissa Gavarina, Direktur Madura United FC. Ini RRI, sekali di udara, tetap di udara.

0: Jangan sampai ketinggalan kesempatan terbaik tahun ini. Book Cabin Travel Fair hadir dengan berbagai promo spesial untuk tiket pesawat hingga paket umroh. Nikmati penawaran mulai dari flash sale dan cashback hingga 1 juta untuk tiket penerbangan domestik dan internasional. Grand prize tiket liburan gratis setiap harinya. Paket perjalanan umroh dengan penawaran spesial dari travel agent terpercaya. Cashback cabin points hingga 2 kali lipat. Gratis eSIM untuk pembelian paket umroh dan tiket penerbangan ke luar negeri. Hingga merchandise eksklusif dari Book Cabin. Dapatkan semua keuntungan hanya di Book Cabin Travel Fair. Catat tanggal dan lokasinya 29-31 Mei 2026 di Mall Ratu Indah, Makassar. 5-7 Juni 2026 di Mall Kota Kasablanka, Jakarta. 12-14 Juni 2026 di Tunjungan Plaza, Surabaya. 19-21 Juni 2026 di Sun Plaza, Medan. Segera download aplikasi Book Cabin dan kunjungi eventnya sekarang. Book Cabin Travel Fair. Umroh tenang, liburan senang.
1: Sesaat lagi kita akan bergabung bersama teman-teman di RRISP Sampang untuk mengikuti dialog pagi begitu ya, bersama dengan rekan saya Alvin Nuari. Pastikan Anda untuk tetap bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Surabaya.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 2026, jangan cuma lihat hasil pertandingan saja. Buat para pecinta sepak bola, ikuti siaran spesial Bincang Sepak Bola Piala Dunia 2026. Hadir live setiap hari di RRI Pro 1 Surabaya. Kami akan ajak Anda membahas berbagai hal menarik seputar Piala Dunia. Mulai dari jadwal pertandingan, prediksi tim unggulan, analisis strategi, pemain yang sedang bersinar, hingga cerita unik di balik panasnya persaingan sepak bola Piala Dunia. Nikmati serunya atmosfer dengan ikut bergabung secara langsung, menyampaikan pendapat, dukungan, hingga prediksi skor tim favorit melalui siaran interaktif di 99,2 FM Pro 1 RRI Surabaya. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Jangan sampai ketinggalan kesempatan terbaik tahun ini. Book Cabin Travel Fair hadir dengan berbagai promo spesial untuk tiket pesawat hingga paket umroh. Nikmati penawaran mulai dari flash sale dan cashback hingga 1 juta untuk tiket penerbangan domestik dan internasional. Grand prize tiket liburan gratis setiap harinya. Paket perjalanan umroh dengan penawaran spesial dari travel agent terpercaya. Cashback cabin points hingga 2 kali lipat. Gratis eSIM untuk pembelian paket umroh dan tiket penerbangan ke luar negeri. Hingga merchandise eksklusif dari Book Cabin. Dapatkan semua keuntungan hanya di Book Cabin Travel Fair. Catat tanggal dan lokasinya, 29-31 Mei 2026, di Mall Ratu Indah, Makassar. 5-7 Juni 2026, di Mall Kota Kasablanka, Jakarta. 12-14 Juni 2026, di Tunjungan Plaza, Surabaya. 19-21 Juni 2026, di Sun Plaza, Medan. Segera download aplikasi Book Cabin dan kunjungi eventnya sekarang. Book Cabin Travel Fair, umroh tenang, liburan senang.
2: Dialog interaktif berjaringan Korwil 10 Jawa Timur disiarkan langsung dari RRI SP Sampang berkaitan dengan tema pengawasan hewan kurban diperketat jelang Idul Adha 2026 bersama dengan rekan saya Alvin Nuari akan mengajak Anda berbincang bersama dengan Bapak Insinyur Siono, Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sampang, serta Bapak Irza Firmansyah, owner 3 Raja Farm Peternakan Sampang.

0: Saya Ibu Sari di Sumenep. Menurut saya, pemeriksaan hewan kurban lebih tepat dilakukan pada saat dan setelah hewan disembelih untuk mengetahui kelayakan daging dan pemeriksaan organ dalam untuk memastikan bebas dari parasit dan penyakit lainnya. Harapan saya, lokasi-lokasi atau lapak penjualan yang sudah dipantau, diperiksa, ditempel stiker oleh dinas terkait agar masyarakat secara aman membeli daging dan hewan kurban.
1: Saya Sahawi di Sumenep. Pengawasan dan pemeriksaan pada hewan kurban, terutama di lapak-lapak penjualan, tujuannya menurut saya agar mendeteksi adanya indikasi penyakit menular, terutama penyakit mulut dan kuku.
2: Saya Muhammad Sahlan di Kandangan. Menurut saya, pengawasan hewan kurban memang harus diperketat, terutama dari kesehatan. Umur hewan kurban cukup masuk ketentuan Islam agar tidak berkorban tidak sia-sia.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Satu. Tidak sia-sia.

0: 1 RRI Sampang.
1: Ya, selamat datang di Sampang Menyapa berjaringan Korwilnus 10 Jawa Timur bersama saya Alvin Wari. Pada hari ini kita akan membahas topik seputar pengawasan hewan kurban yang diperketat jelang Idul Adha 2026. Dan saat ini sesuai jadwal kita akan menghadirkan beberapa narasumber. Salah satunya Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sampang, Bapak Suyono, dan juga Irza Firmansyah Borneo Putra, owner 3 Raja Farm Peternakan Bangkalan. Barusan dikonfirmasi Bapak Siono sendiri saat ini dalam perjalanan menuju ke studio. Dan sembari menunggu beliau, kita sudah tersambung dengan Irza Firmansyah Borneo Putra selaku owner 3 Raja Peternakan Bangkalan. Mas Irza.
2: Siap, Mas Alvin.
1: Ya, apa kabar Kak Irza?
2: Alhamdulillah, baik, sehat.
1: Oke, Kak Irza, selaku peternak dan pedagang, tantangan apa saja jelang Idul Adha yang saat ini dihadapi oleh para selaku peternak dan juga pedagang di Bangkalan?
2: Ya, baik. Tantangannya itu sebagai peternak, terutama mulai sebelum kurban itu ya, Mas ya. Kita itu ternyata harga kambing ini rusak, Mas. Di pasaran itu memang rusak. Kambing dan domba ini harga pasarannya rusak. Harganya turun, yaitu ketika kami evaluasi ternyata memang stok di secara nasional itu membeludak. Akhirnya ketika supply-nya lebih banyak daripada demand, akhirnya harga itu turun. Itu prinsip dasar ekonomi ya, Mas. Jadi ketika banyak supply-nya, jadi harga itu turun drastis di tahun ini dibandingkan tahun kemarin. Bahkan sampai ada itu yang bobot per kilonya harganya 35.000 lah, kayak harga ayam, Mas. Okay. Per kilonya sampai 35.000, itu tantangan sendiri. Cuman ketika mulai memasuki hewan Idul Adha ini, alhamdulillah harga makin menaik sedikit demi sedikit. Kemudian juga tantangannya itu dari konsumen memang tidak begitu ramai ketika kita tidak membesarkan atau membicarakan di bidang promosi atau marketing. Maka dari itu kita perlu untuk menjangkau konsumen lebih luas, terutama di kota-kota seperti di sini. Karena kebanyakan itu ketika kita mau menjangkau mereka, mereka ketika tidak tahu kita, tidak tahu tempatnya untuk mencari di mana kambing kurban yang berkualitas, bagaimana tipikal kambing yang berkualitas, jenis-jenisnya seperti apa. Itu kita sebagai peternak yang harus menjangkau mereka, yang harus mengedukasi bagaimana ternak yang sehat, bagaimana ternak yang sudah sesuai syarat, sesuai syariat. Yang contohnya itu terdapat di Permentan nomor 14, nomor 114 2014. Itu kan ada syarat-syaratnya itu. Nah, seperti umur, kemudian seperti tidak cacat, dan lain sebagainya. Dan juga dari segi surat kesehatan, keterangan sehat hewan, itu sudah harus tertera. Dan itu juga yang kami edukasikan kepada masyarakat, bahwasanya untuk memilih hewan kurban itu yang seperti ini, seperti ini, seperti ini, syarat-syaratnya. Dan kami sebagai peternak yang juga memiliki keilmuan di bidang peternakan ini, ingin mengedukasi masyarakat bagaimana cara memilih hewan ternak yang baik, dan juga memberikan secara administrasi juga sudah sesuai syarat. Akhirnya masyarakat lebih aware dan lebih peduli terhadap kesehatan hewan, terhadap administrasi yang ada dari dinas peternakan sendiri ataupun secara Kementerian Pertanian, peraturan menteri. Akhirnya mereka lebih yakin dan percaya untuk melaksanakan hewan kurban. Dan juga faktor ekonomi juga menjadi faktor terpenting bagi masyarakat, karena di tengah ekonomi yang naik turun ya, Mas, apalagi sekarang dolar makin naik dan rupiah melemah, begitu. Jadi masyarakat juga ketika tahun lalu itu melaksanakan kurban di tempat kami, ketika kami coba untuk rangkul lagi, kami coba untuk raih lagi untuk kurban di tahun ini, beberapa dari mereka memberikan alasan faktor ekonomi itu. Karena ingin berkurban tapi ekonomi sedang bermasalah, begitu, sedang sulit. Nah, akhirnya ternyata dampak ekonomi ini cukup luas, begitu. Ketika kami telusuri. Bahkan yang ingin berkurban kembali setiap tahunnya, tahun ini menahan diri dulu untuk berkurban. Namun itu yang ingin kita coba rangkul, di mana kita sebagai peternak ataupun sebagai pedagang ini mencoba memberikan solusi yang terbaik, karena kami juga ketika mereka faktor ekonomi, tentunya kita perlu memberikan harga yang spesial begitu. Makanya kita buka dari harga ekonomisan. Ekonomisan mulai dari 2 juta sudah bisa berkurban begitu. Jadi kita berikan solusi-solusi tersebut kepada mereka yang mau berkurban, yang mempermudah keinginan mereka, bagaimana menjangkau konsumen sesuai dengan karakteristik dari konsumen tersebut. Jadi yang memiliki keterbatasan ekonomi, kita berikan yang ekonomisan. Mulai dari 2 juta, 2,5 juta sudah bisa berkurban. Di samping itu ternyata banyak juga yang ingin kurban dengan kualitas yang terbaik. Kayak 3 juta, kemudian juga yang di kelas premium 4 juta ke atas juga ada begitu ternyata. Jadi permasalahan-permasalahan sementara itu. Kalau dari segi penyakit, alhamdulillah di tahun ini penyakit kayak sapi dan kambing tidak begitu marak, dan kita lebih mudah untuk mengatasi kesehatan hewan dalam perawatannya begitu.
1: Seperti LSD itu juga Kak Irza?
2: Ya, seperti LSD dan PMK juga alhamdulillah untuk akhir-akhir ini sudah cukup aman dan bisa tertangani. Bahkan saya sempat sapi di tempat kami itu terkena LSD. Cuman kami rawat, kami berikan obat-obatan seminggu, alhamdulillah sudah sembuh dan pertumbuhannya sudah baik lagi.
1: Oke, Kak Irza, kita pindah dulu ke narasumber yang sudah hadir.
2: Siap.
1: Di studio pada hari ini, yaitu Bapak Siono selaku Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sampang. Beliau pada hari ini juga didampingi oleh Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan di Disperda Setempat, Bapak Arif Rahman Hakim. Selamat pagi, Assalamualaikum Pak Siono, Pak Arif.
3: Waalaikumsalam.
1: Kabar baik, kabar baik Pak Gadis.
3: Alhamdulillah.
1: Ya, terima kasih sudah hadir di studio kita, dan saat ini kita berjaringan Korwilnus 10 Jawa Timur yang juga disiarkan langsung oleh Pro 1 Sumenep, Pro 1 Surabaya, Pro 1 Malang, Pro 1 Jember, Pro 1 Madiun, SP Kediri, dan SP Tuban. Jadi topik kita soal pengawasan hewan kurban yang diperketat jelang Idul Adha 2026. Ini tampaknya tiap tahun Disperta sibuk ya Pak terhadap momen ini.
3: Iya.
1: Ya. Dan dari pengawasan Disperta sendiri saat ini bagaimana Pak soal lalu lintas hewan ternak di Sampang?
3: Terima kasih Mas Alvin ya, mohon maaf tadi agak terlambat ya.
1: Ya.
3: Berkaitan dengan Hari Raya Kurban 1447 Hijriah ini, kita ini kan kalau boleh dikatakan ini kan dari tahun ke tahun selalu kita laksanakan untuk pengawasan hewan kurban. Yang pertama tentunya kita akan merujuk kepada regulasi yang ada ya.
1: Okay.
3: Jadi bagaimana kita harus mensikapi hewan-hewan yang dijadikan kurban nanti harus memenuhi persyaratan secara syariat Islam, apakah harus sehat, kemudian umurnya dan lainnya ini. Kemudian yang kedua, kami juga memberikan panduan juga kepada beberapa di kecamatan ini, tentunya Pak Camat ini kita buatkan juga panduan bagaimana nanti ketika kita itu akan melaksanakan penyembelian dan lain-lain. Dan yang ketiga, kami selaku penanggung jawab di Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, di sana ada bidang peternakan dan kesehatan hewan. Kita juga menyiapkan tenaga.
1: Okay.
3: Jadi tenaga ini nanti untuk melaksanakan pemeriksaan baik antemortem maupun postmortem. Sehingga nanti teman-teman yang ada kurang lebih 50-an.
4: 61.
3: 61 ya. Itu nanti akan kita sebar se kabupaten untuk memastikan bahwa hewan-hewan kurban yang akan disembelih itu yang pertama yang jelas sehat,
1: okay,
3: memenuhi kaidah syariat Islam, sehingga nanti di pelaksanaannya ini nanti tidak akan menimbulkan permasalahan. Tentunya juga kita ada, walaupun tidak banyak ya, kita juga menyiapkan ada juleha ya, juru sembelih halal. Ini enggak banyak sebenarnya, 10 ya Pak ya? 10. Ya, 10-an. Nah, nanti mungkin secara detail, secara teknis nanti Pak Kapit bisa nyampaikan. Itu ya. Sementara, Mas Alvin.
1: Pak Siono, Biasanya yang jadi ancaman utama soal momen itu adalah soal penyakit. Dan tahun kemarin itu biasanya LSD yang paling banyak. Saat ini datanya sendiri bagaimana Pak, untuk khususnya di Sampang Pak?
3: Alhamdulillah, jadi untuk penyakit utamanya ruminansia ya. Jadi kita sudah zero sebenarnya Mas.
1: Zero sudah.
3: Jadi sejak,
1: sudah
3: 20, ya, berarti. Sejak 2022, walaupun kemarin sempat muncul lagi, namun demikian kita dengan sikap ya pemerintah provinsi ini sudah mengalokasikan lagi vaksin-vaksin, sehingga ini kita sebarkan kepada masyarakat, kita lakukan vaksinasi. Sampai dengan hari ini kita masih melaksanakan vaksinasi itu. Jadi kita dengan menggerakkan seluruh ada 4 puskesuan. Nah, petugas itulah yang kita gerakkan untuk bisa melayani masyarakat dalam vaksinasi. Baik itu yang jelas PMK. Kalau LSD dan lainnya kayaknya sudah minim sekali ya Pak ya. Nah, nanti Pak Arief ditambahkan Pak Arief. Mungkin itu Mas Albi. Okay. Ya.
1: Pak Arief, soal tadi juga disinggung soal Juleha. Nah itu nanti apa peran dari Juleha itu sendiri Pak Arief?
4: Sebenarnya kan kalau dari pengertiannya kan Juleha itu kan juru sembelih halal. Jadi sebenarnya kalau bicara halal itu pun yang jagal-jagal apa itu sebenarnya sudah halal. Cuma kan di prosesnya itu harus ada kompetensi. Nah, Juleha itu sebenarnya merupakan kompetensi dari juru penyembelih hewan kurban, hewan secara umum seperti itu. Jadi yang seperti disampaikan Pak Kadis tadi, memang ada kita baru memulai mempunyai 10 Juleha yang tersebar di 5 titik RPH yang kita punya.
1: Oke.
3: Bersertifikat Pak.
4: Bersertifikat C. Kan seperti itu.
1: Oke. Untuk petugas medik ini juga ada yang diterjunkan seperti ya.
4: Untuk kurban. Kurban. Jadi seperti disampaikan oleh Bapak Kepala Dinas tadi, kami ada petugas 61 orang, itu terdiri dari 30 dokter hewan dan 31 paramedik yang tersebar di seluruh Kabupaten Sampang. Nah, mungkin sebagai informasi bahwa kegiatan yang kami lakukan itu secara rutin kita lakukan setiap tahun dan mungkin pelaksana kurbannya terutama di masjid-masjid, musola atau pondok pesantren yang sebelumnya sudah pernah bekerja sama dengan kami, mungkin tahun ini bisa menghubungi kembali petugas kami yang ada di lapangan melalui media ini juga. Mungkin bagi masyarakat atau calon yang akan melakukan kurban bisa menghubungi petugas kami yang ada di lapangan atau menghubungi puskesmas terdekat untuk dilakukan pemeriksaan hewan kurban. Karena secara umum yang kita lakukan itu seperti disebutkan oleh Bapak Kepala Dinas tadi, pemeriksaan antemortem dan postmortem. Kemudian setelah dilakukan pemeriksaan sebelum dilakukan pemotongan itu, kami akan memberikan surat keterangan sehat bahwa ternak yang akan kita yang sudah kita periksa atau siap dikurbankan.
1: Oke. Ada 61 petugas gabungan ya, bisa dikatakan ya.
4: Itu dari petugas kami aja, dari dinas saja.
1: Dari Disperta. Itu nanti yang mendapat jasa itu apakah dipastikan gratis, Pak Ari?
4: Gratis. Gratis ya. Karena merupakan tugas kami di lapangan.
1: Oke. Untuk tahun ini sendiri, apa ya tantangan yang berbeda dibandingkan tahun lalu di momen ini, Pak Ari?
4: Sebenarnya tantangannya karena kita tetap harus waspada penyakit yang disebutkan oleh Pak Kadis tadi, kayak PMK, LSD, dan alhamdulillahnya memang belum ada laporan kasus baru sampai dengan hari ini, dan mudah-mudahan sampai nanti pelaksanaan kurban tidak ada laporan penyakit yang serius.
1: Oke. Pak Arief, dengan adanya program ini, apa yang menjadi target dari Disperta pada saat ini?
4: Target kami sebenarnya dengan keterbatasan petugas yang kami miliki bisa mencakup atau menjangkau, kalau nggak bisa dibilang seluruh, yang minimal 70-80% hewan kurban itu dapat kami periksa.
1: Oke. Dulu yang kami tahu pas kasus LSD itu masih marak, Disperta sendiri itu mengawasi ketat lalu lintas ternak. Saat ini diketahui kasusnya sudah zero atau nol. Apakah masih diperketat, terutama sapi yang dari luar Pulau Madura?
4: Sebenarnya kalau bicara kewenangan atau tupoksi, jadi di kami itu pengawasan di wilayah kami. Jadi kalau yang lalu lintas antar wilayah, entah itu antar apa, antar kabupaten atau antar provinsi, terus ke antar pulau, itu kewenangannya karantina dan provinsi sebenarnya, checkpoint istilahnya.
1: Okay.
4: Jadi tapi kami tetap apa istilahnya, tetap memonitoring atau mengawasi ternak-ternak baru. Biasanya kan kalau teman-teman yang di lapangan itu ada informasi aja nih, bapak itu ada hewan baru, jadi tetap di follow up atau di respon sama teman-teman.
1: Oke, kita masih akan membahas soal pengawasan hewan kurban yang diperketat pada jelang Idul Adha. Pastikan bersama kami di Sampang Menyapa.
0: Dialog Pagi Pro 1 RRI Sampang.

Jauh sebelum Nusantara dikenal sebagai Indonesia, wilayah ini telah menjadi pusat perhatian dunia. Bukan karena emas atau perak, melainkan karena rempah-rempah. Cengkeh, pala, lada, dan kayu manis tumbuh subur di Kepulauan Nusantara dan menjadi komoditas paling berharga pada masanya. Dari pelabuhan-pelabuhan Nusantara, rempah-rempah berlayar menyusuri jalur rempah, menghubungkan kepulauan di Indonesia dengan India, Arab, Cina, hingga Eropa. Jalur ini tidak hanya membawa barang dagangan, tetapi juga pertukaran budaya, bahasa, dan pengetahuan. Namun besarnya nilai rempah juga memicu persaingan dan penjajahan. Bangsa-bangsa Eropa datang, berebut menguasai sumber rempah Nusantara. Meski demikian, jalur rempah meninggalkan warisan penting, yaitu Nusantara sebagai pusat peradaban maritim dunia.

0: Bentar, Mi.
1: Nih. Ngapain sih, Pi? Nggak gue aja.
2: Skor timnas dulu yang semalam nih, di area renew.
3: Mami, Papi. Aku baru aja di interview di Pro 2 FM.
4: Jadi FND sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan covid udah banyak.
5: Ini udah benar.
6: Yes, emang.
3: Ini aku di Pro 2.
7: Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten.

0: 三番。
1: Ya, masih di Sampang Menyapa, berjaringan Korwilnus 10 Jawa Timur. Masih dengan saya Alvin Nuari, dan ketiga narasumber pada hari ini ada Pak Siono, selaku Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sampang, dan juga Pak Arief, selaku Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan, dan juga di via Zoom ada Kak Irza Firmansa Borneo Putra, selaku owner 3 Raja Farm Peternakan Bangkalan. Kita menuju ke Kak Irza lagi. Kak Irza? Halo Kak Irza.
2: Siap Mas.
1: Kak Irza, selaku pedagang dan peternak, minta tanggapannya soal apa mudah dalam mengurus berbagai dokumen yang menjadi syarat dari pemerintah jelang momen Idul Adha ini.
2: Siap. Untuk hal itu kami sudah urus setiap tahun ya Mas ya. Ketika untuk hewan kurban itu memang ada pengawasan dari Dinas Peternakan. Itu ketika mau kurban kita menghubungi Dinas Peternakan bahwasanya kita menyediakan hewan kurban yang mau diantarkan ke customer-customer atau konsumen. Akhirnya oleh mereka itu didatangi kandang kami, kemudian dilakukan pemeriksaan oleh petugas dari Dinas Peternakan. Setelah diperiksa barulah diterbitkan yang namanya itu surat keterangan sehat oleh Dinas Peternakan, yang mana timnya itu terdiri dari staf Dinas Peternakan dan juga dokter hewan yang memeriksa langsung dokter hewan. Jadi kita sudah diperiksa dan dikelola oleh Dinas Peternakan. Akhirnya kami mendapatkan surat keterangan kesehatan hewan. Itu biasanya dokumennya warna kuning itu. Kita dapat itu. Dan itu cukup mudah karena kita cukup menghubungi Dinas Peternakan, datang ke kandang, akhirnya diperiksa dan kita dapat itu. Akhirnya dokumen tersebut kita tinggal sebar-sebarkan ke para konsumen kita bahwasannya sudah dilakukan pengecekan ke kandang dan sudah dibuktikan sendiri dengan pengawasan dan juga pemeriksaan oleh dokter hewan yang terafiliasi dengan Dinas Peternakan terkait. Akhirnya dari situ tercipta keamanan dan kenyamanan bagi para customer. Dan juga untuk keluar kota kita juga butuh dokumen resmi dari pemerintah, yaitu dari Dinas Peternakan bahwasanya hewan tersebut sudah layak dan bisa untuk dikeluarkan dari kota, misalkan dari Bangkalan mau ke Surabaya atau mau kita kirim ke Malang misalkan, itu sudah bisa. Dan cara pengurusannya juga cukup mudah, dan itu pastinya dari Dinas Peternakan sudah memberikan pelayanan yang bagus lah Mas ya, karena juga selain di kecamatan Bangkalan atau Bangkalan kotanya, di kecamatan-kecamatan lain juga sudah ada puskeswannya dan juga sudah ada petugas-petugas yang diplot di bagian daerah masing-masing, sehingga bagi masyarakat pun yang mungkin jauh dari kota atau jauh dari pusat dinas-dinas kantor dinas itu, mereka tetap bisa menghubungi dinas terkait dan nantinya akan dikirimkan petugas ke daerah tersebut begitu.
1: Intinya dipermudah ya oleh pemerintah setempat begitu ya.
2: Iya, betul Mas Alfi.
1: Oke, kita break dulu, ada telepon yang masuk. Halo, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Ya, Mas dengan Alvin. Dan Bapak siapa?
3: Pak Juni Susanto, Yogyakarta.
1: Pak Juni, oke. Pak Juni Santoso. Silakan bertanya ke Pak Juni.
3: Oke, selamat pagi Pak Suyono, Pak Arief, sama Mas Irsa ya. Salam sehat. Terkait hewan kurban ya, ini kalau dari perspektif spiritual agama ya, untuk memastikan hewan kurban kan benar-benar harus halal dan sah. Itu ada beberapa kriteria, jenis dan umur, kondisi fisik, kesehatan, cara penyembelihan, termasuk didapat dari mana hewan ini, dari mencuri atau apa. Nah bagaimana bapak-bapak ini artinya mengimplementasikan kriteria tersebut, apa bisa diimplementasikan dengan baik dan benar? Nah, ini penting banget. Kemudian dari sisi limbah ternak, karena setiap ada Idul Adha itu ya, mohon maaf, saya sering melihat carut marut ya, pembuangan limbah itu tidak karu-karuan, tidak terkelola dengan benar. Karena perlu diketahui, limbah peternakan itu sangat berdampak signifikan pada cuaca dan iklim. Ini melalui pelepasan gas rumah kaca yang sangat memicu pemanasan global yang kayak kita rasakan sekarang ini, udah garuk-garuk iklimnya. Karena gas dan partikel-partikel itu dari kotoran hewan yang tidak dikelola dengan benar akan berkontribusi besar terhadap perubahan kualitas udara, memicu hujan ekstrim. Nah ini kan apakah juga sudah ada mitigasi terkait hal itu? Ini penting sekali, Pak. Karena bukan ribuan lagi hewan-hewan yang dipotong ini. Ratusan ribu ini, se-Nusantara, se-regional maupun nasional. Nah ini apa sudah ada, artinya skema ke sana, mitigasinya. Oke, saya rasa itu. Terima kasih. Selamat pagi.
1: Selamat pagi, Pak Juni Santoso. Ada dua pertanyaan, Pak Kadis. Tadi soal menyinggung soal riwayat sapi itu sendiri, bagaimana tanggapan dari Jusperta? Misalnya katanya kalau dari curian. Ini biasanya koordinasi dengan Polres juga biasanya. Dan juga soal limbah ternak, ini bagus pertanyaannya Pak Kadis. Bagaimana pengawasan dari Disperta soal limbah ternak? Dan juga kita nanti akan minta tanggapan ke Kak Irza juga. Monggo Pak Kadis.
0: Ya, terima kasih. Mungkin saya balik ya. Mohon izin Pak Joni ya.
1: Pak Juni Santoso.
0: Pak Juni Santoso. terkait dengan limbah. Jadi kami ini di Kabupaten Sampang memiliki 5 RPH. Sapi-sapi yang disembelih di RPH, alhamdulillah limbah ini masih bisa kita tangani, Bapak. Karena memang ada ipal, ya sebagian ada ipal. Kemudian ketika mereka menyembelih di rumah, kemudian di tempat-tempat tertentu, kita tetap memberikan edukasi limbah-limbah ini untuk bisa dilakukan penanganan secara efektif. Artinya apa yang sudah selesai dilakukan penyembelihan itu, limbah yang ada itu yang pertama dilakukan penguburan, Pak. Yang di situ kita syaratkan atau sarankan untuk jauh dari sumber air. Okay. Kemudian ditanam minimal 1 meter. Kemudian di tempat tersebut juga dilakukan desinfeksi sehingga nanti bisa tidak menyebar kemana-mana. Memang apa yang disampaikan Bapak itu benar, Pak. Kami sendiri kalau misalnya ya di tempat-tempat bekas penyembelian ini dibiarkan begitu saja, ini memang aroma danau luar biasa. Makanya kita ke petugas, kemudian tidak hanya petugas yang ada di lapangan, teman-teman dari kabupaten pun juga menyisir khususnya lokasi-lokasi tempat penyembelian ini. Barangkali masih ada hal-hal yang masih harus disempurnakan, karena memang baunya luar biasa. Belum lagi apa yang disampaikan Bapak terkait dengan efek rumah kaca tadi. Itu yang pertama, Pak. Jadi alhamdulillah kalau yang di RPH ini kita masih bisa tangani. Tapi yang di luar itu tadi yang kami sampaikan, harus dipendem, paling dikubur, paling tidak minimal 1 meter, kemudian dilakukan desinfeksi dan lain-lain. Terkait dengan persyaratan, kami sejak awal ketika sudah menghadapi bulan untuk Hari Raya Kurban ini, kami selalu diundang untuk melakukan rakor bersama dengan MUI dan lain-lainnya terkait dengan persyaratan-persyaratan. Yang paling ngeri sebenarnya pada saat PMK, boleh enggak hewan yang kena PMK disembelih? Nah, itu wah, jadi perdebatan luar biasa. Akhirnya kita putuskan karena itu sakit sehingga tidak bisa. Nah, yang lain-lain saya kira di persyaratan-persyaratan tadi kalau disampaikan oleh teman yang dari mana, dari Pangkalan tadi, Permentan 2014 itu sudah jelas secara fisik sapi yang boleh dijadikan kurban itu dari segi umurnya, kemudian tampilan fisiknya itu sehat, dengan matanya yang mungkin bersinar, bulunya yang halus dan lainnya. Nah, itu Pak. Kemudian bagaimana untuk memastikan itu bukan sapi colongan?
1: Bodong ya.
0: Bodong. Sebenarnya Kalau di sini kan lebih banyak mereka memang beli di para peternak, Pak. Jadi peternak ini kan sudah diketahui mereka punya 3 atau 2 atau 4 dijual, sehingga mereka pembeli pun tidak akan ragu lagi. Nah, kemudian di peternak biasanya memang peternak ini kami juga mendatangi apa yang tadi disampaikan oleh teman dari Bangkalan. Peternak pun ketika mengambil dari luar daerah, tentunya surat-surat yang ada itu mesti lengkap. Jadi ketika nanti itu memang tidak dilengkapi dengan surat-surat itu, kita juga merasa patut diduga nanti, sehingga kita juga tidak akan melakukan pemeriksaan khusus sapi-sapi yang seperti itu. Mungkin Pak Arief bisa nambahkan, Pak Arief.
4: Ya, mungkin sedikit aja, Pak. Ya. Jadi kalau bicara sapi colongan atau tidak, sebenarnya bukan tupoksi kita atau ranah kami di dinas. Kami di Dinas Pertanian dan Kelautan Kabupaten Sampang itu ya secara teknis saja, ya, tentang kesehatan hewan, itu antemortem, postmortem tadi, kemudian yang terkait lalu lintas juga surat menyurat, vaksinasi, etik segala macam itu yang kami lakukan. Kalau di luar itu, mohon maaf tadi yang disampaikan untuk sapi colongan atau tidak, kami juga tidak tahu kalau disuruhnya.
1: Pak Siono menanggapi secara normatif, karena kan kebanyakan jelas ya, Pak, belinya di mana, di peternak itu. Oke. Kak Irza, halo Kak Irza.
2: Siap, Mas Alvin.
1: Mau menanggapi soal pertanyaan Pak Irvan tadi soal limbah ternak untuk di Bangkalan sendiri sejauh ini bagaimana pengelolaannya, Kak Irza?
2: Baik, berkait dengan pengelolaan itu, saya juga sepakat dengan Pak Gadis yang mana tadi menyampaikan memang perlu untuk seperti pengelolaan limbah itu dikubur minimal 1 meter dan itu alhamdulillah sudah kami lakukan.
1: Okay.
2: Dan kami juga berafiliasi dengan Dinas Peternakan Bangkalan ketika kita berkunjung ke peternak-peternak daerah, peternak lokal yang lain, kita juga memberikan sosialisasi, memberikan arahan kepada mereka agar melakukan pengelolaan seperti itu. Dan juga kita perlu selain dikubur dalam 1 meter itu, kita perlu memanfaatkan limbahnya supaya kita mengelola peternakan ini. Bagaimana caranya peternakan menjadi zero waste atau tidak ada yang tersisa. Jadi dari limbah itu bisa kita manfaatkan sebagai pupuk. Dan itu di kandang kami-kami juga sudah dimanfaatkan sebagai pupuk. Jadi kita lakukan fermentasi atau kita jadikan dekomposer, kita berikan pupuk dolomit dan lain sebagainya agar bisa dimanfaatkan sebagai pupuk. Kemudian bisa jadi nanti pupuknya dimanfaatkan untuk di lahan rumput gajah kami. Akhirnya dari situ menyuburkan dan rumput gajahnya dimakan ke ternak. Jadi berputar lagi, rumput gajahnya dimakan kambing, kambingnya menghasilkan kotoran, kotorannya jadi pupuk. Terus begitu, dan itu yang memang ingin kita kembangkan dan juga tularkan kepada peternak yang lain agar limbah-limbah ini bisa termanfaatkan dengan baik. Kemudian juga di limbah sapi itu kami juga Tiga Raja Farm ini bekerja sama dengan pihak Universitas Trunojoyo Madura atau UTM. Di Universitas Trunojoyo Madura itu memiliki program yang mana dapat biogas itu. Jadi biogasnya itu dikelola dengan kotoran sapi. Jadi mereka memelihara 5 sapi dan kotorannya dimanfaatkan sebagai biogas. Yang biogasnya ini bisa dimanfaatkan untuk menghidupkan kompor di suatu gedung, kemudian juga bisa dimanfaatkan untuk listriknya. Dan itu sudah berjalan dan itu kami yang dimintain tolong oleh TM untuk mengelola peternakan yang ada di sana. Jadi hal-hal seperti ini yang kemudian bisa kita tingkatkan dan manfaatkan selain kita menganut dan juga menjaga ekosistem dengan cara penguburan 1 meter minimal, kita juga mengembangkan dengan pemanfaatan limbah tersebut menjadi pupuk dan juga biogas ataupun hal lain yang bisa kita manfaatkan agar peternakan menjadi zero waste tadi.
1: Begitu. Oke. Thank you, Kak Iza. Dan tentunya bagi Anda yang punya pertanyaan bisa di via telepon ya di 323-661 atau di 323-554 atau juga di live chat di akun YouTube kami RRI Sumnet.net. Dan di live chat sendiri Pak Gadis, ini ada pertanyaan dari Selsa Febi. Ini tadi sebenarnya sudah disinggung, tapi mungkin beliau baru bergabung. Pertanyaannya sepertinya tahun ini tidak ada PMK pada hewan ternak. Monggo Pak Gadis.
0: Oke, terima kasih. Data terakhir memang belum ada laporan kasus PMK yang masuk ke kami. Kemudian satu sisi memang kita ini sampai dengan hari ini masih melaksanakan vaksinasi. Apakah itu vaksinasi pertama, kedua, ketiga, sampai booster. Sehingga langkah-langkah inilah yang kita harapkan memang untuk bisa menanggulangi penyakit-penyakit tadi. Jadi intinya tidak ada laporan kasus baru, Mas. Okay. Jadi kita memang sudah zero, sebenarnya sudah 2022 ya, Pak ya. Ya, itu November 2022.
1: Pak Siono, ya. Ini katanya info yang kita dapat ada banpres.
0: Oh, oke.
1: Okay. Bisa dijelaskan, Pak.
0: Oke, okay. Banpres ini alhamdulillah Sampang ini di Omben ya, Pak ya. Mungkin Pak Arief bisa nyampaikan karena memang Pak sapi-sapi banpres ini kan khusus,
1: yeah.
0: Jadi khusus baik itu dari bobotnya dan lainnya. Pak Arief barangkali yang bisa nyampaikan.
4: Silakan Pak Arief. Jadi program pemerintah ini sudah berjalan tahun kedua tahun ini. Jadi tahun kemarin itu sudah dialokasikan ke pondoknya kayak Alawi aja. Untuk tahun ini memang program pemerintah itu masih berjalan dan insya Allah juga salah satu program itu ada di Kabupaten Sampang. Jadi memang target pemerintah itu satu kabupaten satu ekor sapi dengan target kalau bisa itu satu ekor itu bisa mencapai satu ton atau kurang lebih lah seperti itu. Jadi untuk tahun ini alhamdulillah juga Sampang juga sudah mendapatkan calon hewan kurban banpres itu yang kami dapatkan dari Ketapang. Jadi sapinya sekarang masih di Ketapang, kemungkinan nanti biasanya H-1 meluncur ke lokasi pemotongan.
1: Oke. Okay. Pak Arief, Pak Siono, masyarakat yang ingin mendapatkan pelayanan dari Disperda terkait dari pengawasan hewan sendiri, bagaimana
0: prosedur?
4: Silakan aja Pak Arief. Sebenarnya prosedur cukup gampang, mungkin sudah sering kali ataupun sering dilakukan juga oleh peternak-peternak kami yang khususnya sudah yang apa ya sudah terjalin komunikasi cukup lama dengan petugas kami yang di lapangannya, cukup telepon saja sebenarnya. Cukup mudah, cukup lewat telepon atau SMS atau WA sudah bisa dilakukan hal-hal seperti itu, entah itu khususnya kalau sekarang hewan kurban, terus terkait juga lalu lintas ternak, skemanya, ya semua bisa dilakukan, entah itu sekedar apa konsultasi, entah itu pemanggilan untuk pelayanan itu bisa dilakukan. Sebagai informasi tambahan mungkin ada kami di Dinas Pertanian dan Kabupaten Sampang itu ada 5 puskeswan dan itu untuk kontak person yang bisa dihubungi itu kami bacakan atau kami sebutkan. Jadi di puskeswan Sampang itu bisa menghubungi dokter hewan Susietaning Diah P. Nomor telepon 0878-5241-4003. Saya ulangi 0878-5241-4003. Kemudian yang kedua puskeswan Cirengi DRH Friska Dianita dengan nomor telepon 0878-533-3108. Saya ulangi 0878-533-3108. Kemudian puskeswan Omben dengan dokter hewan Nurlaili Dewi Samsu dengan nomor telepon 0878-6675-3578. Saya ulangi 0878-6675-3578. Kemudian yang terakhir puskeswan Ketapang dengan Saleh Effendi SPT dengan nomor telepon 081-331-02-5202. Saya ulangi 081-331-02-5202. Jadi buat peternak ataupun masyarakat yang memerlukan pelayanan bagi kami bisa menghubungi nomor tersebut di atas. Okay. Ataupun langsung ke petugas kami yang ada di lapangan.
1: Baik, kita juga sudah mendapat pertanyaan lagi dari Suciati untuk Kak Irza. Halo Kak Irza.
2: Siap, halo.
1: Ya, ini ada pertanyaan dari Kak Suciati soal apa yang memotivasi Mas Irza yang kebetulan lulusan kedinasan tetapi mau terjun langsung di usaha ternak.
2: Baik, terima kasih. Sebenarnya hal ini sempat kami haturkan dan sampaikan ketika siaran RRI sebelumnya membahas tentang hal ini. Jadi kenapa saya akhirnya beternak langsung, terjun langsung, karena memang sekolah kedinasan kami itu di bawah naungan Kementerian Pertanian, dan kebetulan saya di program studi agribisnis peternakan. Dari situlah berangkat, kita sudah 4 tahun bergelut di dunia agribisnis peternakan, bagaimana tentang ternak, dan juga itu yang membuat selama 4 tahun itu kan memang 70% praktek,

0: bahkan ke luar-luar kota. Kenapa tidak kita kembangkan potensi ini di Madura sendiri begitu? Makanya saya tertarik untuk itu dan bisa mungkin mengembangkan lebih luas lagi dan menjadikan hewan ini potensi lokal, potensi benar-benar dari Madura dan juga masyarakat Madura ini bisa mengembangkan itu. Makanya saya tertarik dan ingin mengembangkan sistem yang mana peternakan ini benar-benar ada tersistematis, terintegrasi mulai hulu sampai hilir. Namun itu memang tujuannya dan visinya cukup butuh perjuangan dan butuh dipola betul-betul bagaimana peternak terjun langsung, bagaimana dari dinas-dinas terkait bisa berkolaborasi sehingga nantinya diharapkan betul-betul kita di Madura ini bisa mengembangkan hal itu. Nah, itu dilihat dari situ, bermula dari potensi lokal, kemudian melihat peluangnya, bahkan karena peternakan dan pertanian ini sektor yang tidak akan pernah mati begitu kira-kira, karena setiap orang butuh pangan. Bahkan ketika kita membaca literatur, para pengusaha-pengusaha dunia, bahkan pengusaha development, pengusaha AI, Elon Musk dan Mark Zuckerberg dan lain-lain, Bill Gates, sudah mulai merambah ke daerah peternakan dan pertanian. Jadi
1: Betul,
0: berarti
1: betul.
0: memang ini sektor yang tidak akan pernah mati dan potensinya besar sekali ke depan. Akhirnya itu yang melatar belakangi oleh potensi lokal, kemudian juga faktor yang ke depan itu tidak akan pernah mati dan potensinya besar sekali, peluangnya besar sekali. Akhirnya kita mau terjun langsung karena juga kita melihat peternak-peternak dan petani lokal ini dan juga bahkan sarjana-sarjananya itu kebanyakan mereka tidak terjun langsung, padahal mereka punya ilmunya begitu. Jadi itu mulai dari keresahan juga. Kenapa para sarjana pertanian dan peternakan ini tidak mau terjun langsung? Padahal ilmu mereka yang dibutuhkan untuk mengubah, setidaknya memberikan inovasi-inovasi baru di dunia pertanian dan peternakan. Akhirnya dari situ kita ingin setidaknya mencoba untuk terjun langsung dan menjaring teman-teman sebaya yang mau memberikan inovasinya. Karena kalau tidak ada regenerasi itu siapa lagi kan begitu? Karena ketika lihat data, kebanyakan peternak dan petani itu sudah usia 50 ke atas. Oleh karena itu kita butuh regenerasi begitu.
1: Ya, Kak Irza, ada closing statement terkait dari topik kita pada hari ini.
0: Baik, terkait dengan hewan kurban, closing statementnya yaitu bagi kita masyarakat tidak perlu khawatir dengan hewan kurban yang ada karena sudah ada regulasi dan juga tentang bagaimana dinas dan juga peternak terkait memberikan keamanan terkait dengan kesehatan tersebut. Dan juga bagi peternak-peternak dan khususnya yang muda mau baru-baru mulai peternakan, mungkin baru merintis usahanya, jangan pernah atau jangan pernah khawatir karena kita tidak sendirian. Ketika kita kesulitan, kita punya dinas terkait yang mau menaungi dan juga bisa dikolaborasikan dengan peternak lain yang mungkin bisa lebih senior dan lebih punya pengalaman ataupun para di dinas-dinas yang sudah pengalamannya lebih baik. Di situ kita memang perlu kolaborasi dan alhamdulillah ketika saya setelah lulus langsung terjun di dunia peternakan, banyak sekali orang-orang yang sefrekuensi, yang mau merangkul, yang saling terhubung dari situ. Maka insya Allah apapun yang kita inginkan, apapun yang kita inginkan, mimpikan bisa tercapai bersama-sama.
1: Oke, siap. Terima kasih Kak Irza. Pak Arief, Pak Siono, ada closing statement yang ingin disampaikan terkait dari topik kita pada hari ini?
2: Oke. Terima kasih Mas Alvin. Ini berkaitan dengan para peternak ya. Momen Idul Adha ini merupakan sebenarnya panen besar bagi mereka-mereka yang menekuni bidang peternakan. Kalau tadi Mas Irsya ya sudah sampaikan peternakan, pertanian ke depan ini nanti akan menjadi kunci ya. Kunci karena apa? Pangan kita tergantung dari dua itu. Meskipun ada yang lain tetapi sebagian besar itu. Nah, saya berharap kepada peternak. Jadi peluang besar sebenarnya masa depan kita itu ada di desa. Apakah itu pertanian atau peternakan. Dan kami akan selalu hadir ketika kita bisa berkomunikasi dengan baik, maka petugas kami akan selalu siap untuk memberikan pelayanan terbaik bagi peternak maupun petani kita yang ada di khususnya Kabupaten Sabang. Jangan ragu untuk melaksanakan atau memulai usaha di dua bidang tadi, apakah peternakan, pertanian. Karena manfaatnya luar biasa dan ketika kita punya disiplin, komitmen tinggi untuk bisa berhasil, kami pun juga akan mendukung penuh usaha-usaha itu. Terima kasih, Mas. Ya.
1: Pak Arief ingin menambahkan soal pesan penutup?
3: Cukup, Mas.
1: Cukup ya. Oke. Okay.

0: Itu dia, sabang menyapa pada hari ini, perjaringan Core Wellness 10 Jawa Timur. Dan dengan tiga narasumber kita pada hari ini, Bapak Siono selaku Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sampang, didampingi Pak Arief selaku Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan. Dan di via Zoom, tadi sudah ada Kak Irza Firmansyah Burdio Putra selaku owner Tiga Raja Farm Peternakan Bangkalan. Dan saya Alvin Ari, mewakili kerabat kerja yang bertugas undur diri. Sampai jumpa dan selamat siang.
1: Dialog Pagi Pro 1 RRI Sampang.

Baru saja Anda ikuti siaran langsung dialog berjaringan bersama Korwil 10 Jatim begitu ya, untuk edisi kali ini dari RRI Sampang. Lepas dari itu, kita akan lanjutkan perjalanan Surabaya Pagi di edisi kali ini. Sesaat lagi pendengar, untuk mendengarkan informasi dari rekan-rekan reporter berdasarkan peta peliputannya di sekitaran wilayah Jawa Timur dalam program Jatim hari ini.

0: Beredar di media sosial Facebook, sebuah akun yang mengatasnamakan Presiden Prabowo Subianto. Akun tersebut mengunggah foto Wakil Presiden atau Wapres Gibran disertai narasi bansos kompor dan blender siap dibagikan bagi yang bilang hadir tercepat. Jangan malu bilang hadir. Faktanya, setelah ditelusuri lebih lanjut, akun tersebut bukan akun resmi milik Presiden Prabowo Subianto. Akun Facebook resmi Presiden Prabowo adalah Prabowo Subianto, yang telah terverifikasi dengan tanda centang biru. Tidak ditemukan informasi resmi dari pemerintah maupun kanal resmi Presiden Prabowo dan Wapres Gibran terkait program bantuan sosial tersebut. Tidak ada pula mekanisme penyaluran bansos dengan cara pengguna harus menuliskan komentar hadir di media sosial resmi.
1: Cek fakta selengkapnya, klik rri.co.id.

0: Jatim hari ini menyajikan informasi seputar Jawa Timur. Jatim hari ini.
1: Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Korwil 10 Jawa Timur. Jumpa lagi di kesempatan hari Kamis 21 Mei 2026 bersama saya Sari Julia yang akan mengajak Anda untuk mengupdate informasi dari rekan-rekan reporter di sekitaran wilayah Jawa Timur berdasarkan peta peliputannya. Tentunya hingga nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat, kita coba manfaatkan waktu sembari temani Anda melanjutkan aktivitas keseharian. Kami juga akan hadirkan komposisi-komposisi spesial untuk Anda.

0: Mengawali jumpa kita untuk edisi kali ini, kita akan mengupdate informasi dari rekan reporter. Kali ini, Familia siap mengabarkan bahwa guru dan siswa SMAN 3 Sumenep mewakili Jawa Timur dalam program pertukaran pelajar di Jepang. Familia, silakan.
1: Iya, baik pendengar, semangat pelestarian lingkungan mengantarkan siswa dan guru dari SMA Negeri 3 Sumenep untuk menjadi wakil Jawa Timur dalam program pertukaran pelajar bertema lingkungan di Jepang. Kegiatan bertajuk Indonesia Japan Youth Green Exchange ini merupakan bagian dari program OISKA, sebuah organisasi non-pemerintah asal Jepang yang bergerak di bidang pelestarian alam dan kehutanan. Perwakilan guru SMA Negeri 3 Sumenep Agus Adi Fahrudin menjelaskan bahwa sekolahnya telah aktif dan konsisten mengikuti Children Forest Program atau CFP sejak tahun 2016. Dan selama 8 hari di Jepang, sebanyak 15 peserta dari Indonesia ini akan mempelajari pengelolaan sampah di kota Toyota hingga kawasan hutan wisata di Prefektur Nagano. Menurut Agus Adi Fahrudin, sepulang dari Jepang nanti para peserta ini diwajibkan menyusun dan menjalankan rencana aksi di sekolah masing-masing. Dan SMA Negeri 3 Sumenep berkomitmen memperkuat gerakan penghijauan di kawasan Gersang, serta mengembangkan sistem pengelolaan sampah berbasis reduce, reuse, dan recycle atau 3R yang selaras dengan gerakan Zero Plastik Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur. Sementara itu, Kepala SMA Negeri 3 Sumenep, Hari Utami Dewi ini mengaku sangat bangga atas pencapaian ini, dan keberangkatan ini merupakan buah dari konsistensi sekolah dalam menjaga pelestarian alam secara berkesinambungan. Ia juga memaparkan bahwa SMA Negeri 3 Sumenep saat ini memiliki ruang terbuka hijau sebesar 60% dari total bangunan sekolah yang dilengkapi dengan hutan mini tanaman jati. Pihaknya juga terus menggencarkan program SIKAP atau Sekolah Inovatif Ketahanan Pangan yang mencakup sektor pertanian, perikanan, hingga peternakan. Dan menurut Hari Utami Dewi, pihaknya ini juga mendapat undangan untuk mengikuti pelatihan lingkungan di Jepang karena sejak awal aktif menjalankan program CFP melalui pengalaman di Jepang. Para siswa nantinya diharapkan tidak hanya membawa pengetahuan baru, akan tetapi juga semangat untuk membangun budaya peduli lingkungan di sekolah maupun masyarakat sekitar. Dari Kabupaten Sumenep, Familia melaporkan kembali ke Surabaya.

0: Informasi selanjutnya, kita akan update lagi kabar dari William Nathan. Dihantam geopolitik global, Pemkab Malang siasati pembangunan jalan agar tetap mantap. William, silakan laporan Anda.
1: Baik, gelombang ketidakpastian geopolitik dunia yang memicu lonjakan harga komoditas global mulai membayangi proyek infrastruktur di daerah. Meski demikian, pemerintah Kabupaten Malang melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Bina Marga menegaskan komitmennya agar pembangunan jalan tetap berjalan sesuai perencanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau APBD 2026. Kepala DPUBM Kabupaten Malang, Chairul Isnaidi Kusuma atau yang akrab disapa Oong, menyatakan bahwa fluktuasi ekonomi global terutama kenaikan harga solar industri serta aspal yang mayoritas masih mengandalkan impor memang menjadi tantangan berat. Namun hal tersebut tidak menyurutkan optimisme pemerintah. Menurut Oong, semua bidang sedang mengalami kesulitan akibat kondisi geopolitik saat ini. Tetapi Pemkab tidak pesimistis. Pekerjaan di lapangan harus tetap berjalan dengan baik. Untuk menyiasati keterbatasan anggaran akibat pembengkakan biaya material, DPUBM Kabupaten menyiapkan strategi taktis. Fokus utama Pemkab Malang saat ini adalah mempertahankan target indeks jalan mantap yang parameternya diukur dari kondisi jalan berstatus baik dan sedang. Jika dalam kondisi normal, peningkatan kualitas jalan menggunakan hamparan aspal panas atau hot mix dikategorikan sebagai kondisi baik, maka di tengah situasi sulit ini, Pemkab Malang bakal menggeser strategi ke kondisi sedang. Langkah konkret yang diambil adalah dengan memaksimalkan dua skema pemeliharaan, yaitu peceng atau penambalan dan rutin kontraktual. Melalui siasat pengalian metode ini, Pemkab Malang yakin pemenuhan hak masyarakat terhadap akses jalan yang layak tidak akan terhenti, sekaligus memastikan realisasi APBD 2026 tetap berjalan efektif dan efisien di tengah krisis global. William Nathan melaporkan.

0: indah ya. Semua bisa beribadah dengan tenang, tanpa saling mengganggu.
1: Iya, karena saling menghormati itu bukan pilihan, tapi kewajiban sebagai sesama manusia.
0: Kalau semua orang ingat itu, gak ada alasan lagi buat benci karena beda keyakinan, kan?
1: Setuju, damai itu sederhana, cukup dengan saling menghargai dan menghormati.
2: Indonesia is me.
0: Perbedaan bukan penghalang, tapi anugerah yang memperkaya bangsa. Mari jaga toleransi, saling menghormati, dan hidup damai berdampingan.

0: Aku baru pulang dari wisata lokal loh. Kaget juga sih, tempatnya benar-benar bersih dan terawat. Pengunjungnya pun juga tertib.
1: Wah, bagus sekali ya. Pariwisata memang bisa maju kalau semua ikut menjaga. Jadi bukan hanya dinikmati.
0: Setuju, mulai dari tidak membuang sampah sembarangan, sampai menghargai budaya setempat.
1: Dan semakin wisata kita terjaga, semakin banyak pula orang yang ingin datang. Ekonomi daerah pun jadinya ikut berkembang.
0: Benar, menjaga pariwisata sama dengan menjaga wajah Indonesia.
1: Jaga keindahan, hormati budaya, dan dukung pariwisata Indonesia.

0: Terima kasih untuk Anda yang masih tetap setia bersama kami dalam program Jatim hari ini berjaringan bersama Korwil 10. Anda juga bisa dengarkan siaran kita pagi ini di RRI Malang, Sumenep, Madiun, Jember, Kediri, Tuban, dan juga Sampang. Kita masih akan terus update informasi dari teman-teman reporter. Kali ini ada Rizky Darmawan yang menginformasikan bahwa pemerintah Kota Batu menggelar pelatihan kerja dan produktivitas berbasis kompetensi 2026. Rizky, silakan laporan Anda.
1: Ya, baik saudara pendengar, pemerintah Kota Batu bersama Dinas Tenaga Kerja Kota Batu menggelar pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja berbasis kompetensi tahun 2026 di Hotel Aston Inn Kota Batu. Kegiatan ini dibuka langsung oleh pelaksana tugas atau PLT Wali Kota Batu Heli Suyanto, dan diikuti sebanyak 120 peserta yang mayoritas merupakan generasi muda di Kota Batu. Pelatihan ini menjadi salah satu upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia sekaligus memperluas peluang kerja di tengah perkembangan dunia industri dan teknologi yang semakin pesat. 4 bidang kompetensi diberikan kepada peserta dalam pelatihan kali ini, di antaranya digital marketing berbasis AI, commercial makeup atau MUA, barista, dan operator keselamatan dan kesehatan kerja atau K3. Dalam sambutannya, PLT Wali Kota Batu Heli Suyanto meminta seluruh peserta memanfaatkan kesempatan pelatihan dengan maksimal. Keterampilan yang diperoleh selama pelatihan dapat menjadi bekal penting untuk memperoleh pekerjaan maupun membuka usaha secara mandiri. Heli juga menekankan pentingnya sertifikasi kompetensi bagi para peserta pelatihan. Ia menilai sertifikasi dapat meningkatkan daya saing sekaligus membuka peluang kerja yang lebih luas di masa mendatang. Selain itu, peserta juga didorong untuk menjadi agen perubahan di lingkungan masing-masing. Pemerintah berharap ilmu dan pengalaman yang didapat selama pelatihan dapat dibagikan kembali kepada masyarakat sekitar sehingga manfaatnya bisa dirasakan lebih luas. Pemerintah Kota Batu menegaskan komitmennya untuk terus mendukung program pelatihan kerja berbasis kompetensi. Dinas Tenaga Kerja Kota Batu juga diminta memperkuat kolaborasi dengan pelaku usaha agar informasi lowongan dan kebutuhan tenaga kerja dapat tersalurkan dengan lebih baik. Melalui program ini, pemerintah Kota Batu berharap generasi muda memiliki keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja saat ini. Dengan peningkatan kompetensi tersebut, angka pengangguran di Kota Batu diharapkan dapat ditekan sekaligus menciptakan sumber daya manusia yang lebih siap dalam bersaing. Dari Kota Batu, Rizky Darmawan melaporkan.

0: Satu lagu dari Siloam Seven, Perhatikan Rani, saya juga putarkan spesial untuk temani Anda melanjutkan aktivitas keseharian di hari Kamis kali ini. Sebenarnya terus mendengarkan informasi dari rekan-rekan reporter ya, masih ada beberapa yang harus kami hadirkan juga ke ruang dengar Anda. Kali ini, Carol Uma mengabarkan, menjelang Hari Raya Idul Adha 2026, harga kebutuhan pokok di Kabupaten Sampang terpantau masih relatif stabil. Namun, kenaikan harga mulai terjadi pada komoditas cabai rawit, yang kini harganya menumbuh Rp70.000 per kilogram. Carol Umam, silakan.
1: Ya, baik pendengar, menjelang Hari Raya Idul Adha 2026 ini, harga sejumlah kebutuhan pokok di Kabupaten Sampang Madura terpantau masih stabil. Mayoritas komoditas pangan bahkan masih berada di bawah harga eceran tertinggi atau HET serta harga acuan penjualan atau HAP. Meski demikian, kenaikan mulai terjadi pada komoditas cabai rawit. Saat ini harga cabai rawit atau lombok kecil dijual kisaran Rp60.000 hingga Rp70.000 per kilogram di sejumlah pasar tradisional. Staf Bidang Perdagangan di Diskopindag Kabupaten Sampang, Imam Supriyadi mengatakan, cabai rawit menjadi komoditas yang mengalami kenaikan paling signifikan menjelang Hari Raya Idul Adha tahun ini. Sementara itu, harga bawang merah masih relatif aman dan berada di bawah HAP. Begitu pula harga telur ayam yang masih bertahan di kisaran Rp25.000 hingga Rp26.000 per kilogramnya. Diskopindag Kabupaten Sampang memastikan stok kebutuhan pokok di pasar tradisional masih tersedia dan distribusi barang berjalan normal, sehingga masyarakat diminta tidak khawatir terhadap pasokan pangan. Pemerintah daerah juga terus melakukan pemantauan harga bahan pokok guna menjaga stabilitas pasar serta mengantisipasi lonjakan harga menjelang Hari Besar Keagamaan. Dari Kabupaten Sampang, Madura, Jawa Timur, saya dulu melaporkan.
0: Baik, terima kasih Carol Umam, selamat kembali bertugas. Kita bergeser ke reporter selanjutnya, ada Heri Susanto mengabarkan ratusan peserta ikuti seleksi terakhir masuk sekolah gratis milik Pemkab Kediri. Heri Susanto, silakan.
2: Baik, pendengar di mana pun Anda berada, sekolah gratis milik Pemkab Kediri yaitu SMA Dharma Wanita 1 Pare Boarding School ini telah menyelesaikan tahapan dari SPMP atau penerimaan murid baru di tahun 2026. Dan di tahun 2026 ini sebanyak 180 peserta telah mengikuti kegiatan bootcamp selama 3 hari dengan menginap di asrama. Dan kegiatan ini juga merupakan kegiatan terakhir ya di akhir seleksi calon siswa yang nantinya akan diterima di SMA Dharma Wanita 1 Pare Boarding School. Namun di tahun ini karena banyaknya peserta, dari 180 nantinya akan diambil sebanyak 100 siswa yang berhak mengikuti sekolah gratis milik Pemkab Kediri. Dan sekolah gratis ini selama 3 tahun ya, mulai dari kelas 1, 2, dan 3, dan fasilitas diberikan oleh Pemkab Kediri. Dan disampaikan oleh Ahmad Rizik Mubarak selaku Kepala SMA Dharma Wanita 1 Pare bahwa antusias masyarakat untuk mengikuti program sekolah gratis milik Pemkab Kediri ini sangat tinggi, sehingga seleksi semakin ketat dilakukan, termasuk sebelumnya yaitu ada seleksi administrasi, kemudian ada home visit ke rumah calon siswa, ini juga dilakukan oleh pihak sekolah. Dan sekolah gratis milik Pemkab Kediri ini juga telah ada sebelum adanya program sekolah rakyat dari pemerintah pusat. Dan kuota 100 ini juga merupakan kuota yang sama kuota di sekolah rakyat yang ada di Kabupaten Kediri. Ahmad Rizik Mubarak juga mengatakan bahwa di tahun 2026 ini SMA Dharma Wanita 1 Pare meluluskan sebanyak 126 siswa dan telah dikembalikan kepada orang tua karena sesuai secara akademik ya untuk pembelajaran kelas 12 atau kelas 3 SMA ini telah berakhir, sehingga sebanyak 126 siswa ini juga sudah dikembalikan ke orang tua dan masih menunggu acara kelulusan nantinya ke sekolah. Kemudian dari 126 siswa yang ikut atau lulusan pertama di SMA Dharma Wanita 1 Pare ini, mereka juga dibantu ya untuk masuk ke perguruan negeri tinggi maupun perguruan tinggi negeri maupun swasta yang ada di wilayah Jawa Timur maupun sesuai dengan pilihan dari masing-masing siswa. Dan sekolah gratis milik Pemkab Kediri ini juga tujuan utama pendiriannya adalah memutus mata rantai kemiskinan agar dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi bagi keluarga. Demikian dari Kediri, Heri Susanto melaporkan.

0: Masih ada sejumlah informasi yang akan kami hadirkan untuk Anda hingga nanti merapat pada pukul 10 waktu Indonesia Barat. Kita masih akan terus mengupdate informasi dari rekan reporter kali ini. Ermina Jin mengabarkan kuota SMP capai 42.000 kursi. Pemerintah Kota Surabaya pastikan seluruh siswa tertampung. Ermina, silakan.
1: Iya, pendengar, pemerintah Kota Surabaya memastikan bahwa seluruh anak usia sekolah ini bisa tetap mendapatkan akses pendidikan pada pelaksanaan sistem penerimaan murid baru SPMP tahun ajaran 2026-2027. Dan kepastian tersebut diperkuat melalui kolaborasi antara sekolah negeri dan swasta untuk menampung seluruh lulusan SD di Kota Surabaya. Kepala Dinas Pendidikan Kota Surabaya, Febrina Kusumawati, mengatakan bahwa daya tampung yang disiapkan Dinas Pendidikan ini dinilai mencukupi untuk menampung seluruh lulusan sekolah dasar negeri maupun swasta tahun ini. Di mana berdasarkan data Dinas Pendidikan Surabaya, jumlah lulusan SD negeri dan swasta mencapai sekitar 41.000 siswa. Sementara total daya tampung SMP negeri dan swasta mencapai sekitar 42.000 kursi. Dan total daya tampung SMP negeri dan swasta yang mencapai 42.000 kursi ini menunjukkan tidak ada alasan bagi anak usia sekolah di Surabaya untuk tidak melanjutkan pendidikannya.
2: Dan seperti kemarin, yang lainnya sama. Lulusan sekolah dasar itu yang masuk di SMP, insyaallah secara jumlah proporsi negeri dan swasta kami itu sudah tertampung. Makanya memang harusnya tidak ada anak Surabaya di lulusan sekarang yang tidak sekolah. Meskipun kita juga mencarinya ya untuk mencari di lapang sana yang ternyata yo sekolahnya lumburung dino, lumburung dino prei, lumbur seminggu, 10 dino prei, ya kayak gitu masih ada warna itu yang harus kita cukup sama-sama sekarang.
1: Kalau ya, sementara itu Febrina juga menambahkan dengan komposisi tersebut di mana sekitar 40% siswa diperkirakan tertampung di sekolah negeri, sedangkan siswanya ini bisa melanjutkan pendidikan di sekolah swasta. Dan selama pelaksanaan SPMB berjalan sesuai aturan dan mekanisme yang telah ditetapkan oleh pemerintah, maka seluruh anak usia sekolah di Surabaya dipastikan tetap memiliki akses pendidikan. Demikian laporan Ermina, kembali ke studio.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Informasi selanjutnya pendengar untuk pagi hari ini ada Ninda Alivia. KAI 27 Madiun tutup perlintasan liar di Talun Blitar. Ninda, silakan laporan Anda.
2: Ya baik, pendengar, PT KAI 27 Madiun kembali menutup perlintasan sebidang yang tidak resmi atau liar di wilayah Kabupaten Blitar. Penutupan dilakukan di kilometer 110+0-1 jalur antara Stasiun Garum dan Talun, tepatnya di Dusun Sempol, Kelurahan Talun, Kecamatan Talun, Kabupaten Blitar. Langkah ini dilakukan sebagai upaya meningkatkan keselamatan perjalanan kereta api sekaligus melindungi masyarakat pengguna jalan dari resiko kecelakaan di perlintasan tanpa pengamanan resmi. Penutupan dilakukan dengan pemasangan patok rel dan palang berbahan bantalan besi agar akses tersebut tidak lagi dapat dilalui kendaraan. Manajer Humas PT KAI Daop 7 Madiun Tohari mengatakan perlintasan liar memiliki risiko tinggi karena tidak dilengkapi perangkat keselamatan ataupun penjagaan petugas. KAI Daop 7 Madiun juga meminta warga untuk biasa melintas di lokasi itu, yang biasa melintas di lokasi itu untuk menggunakan jalur alternatif lain, tepatnya melalui JPL 168A yang telah dilengkapi dengan palang pintu dan penjagaan sehingga lebih aman dilalui. Dalam kegiatan ini, KAI juga melibatkan sejumlah unsur internal dan eksternal. Dari internal hadir jajaran pengamanan KAI, tim JR, kemudian manajer humas Daop 7 Madiun. Sementara dari eksternal ini hadir dari Dinas Perhubungan, pihak kecamatan, peraga desa, kelurahan, Babin Kamtipmas, sampai dengan tokoh masyarakat setempat. Tohari menambahkan keselamatan di jalur perlintasan membutuhkan dukungan seluruh pihak agar masyarakat tidak kembali membuka akses liar di sekitar rel kereta api. Sementara itu informasi dari Berita Sedia Alivia, RRI terus mengudara di Indonesia.
0: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Sebelum kita mengakhiri jumpa kita dalam program Jatim hari ini berjaringan di edisi kali ini, saya juga mau hadirkan satu informasi dari Emil Akbar berkaitan dengan Dinas Ketahanan Pangan, Peternakan dan Pertanian Kabupaten Pasuruan periksa hewan kurban di lapak-lapak penjualan. Emil.
1: Hari ini kawan-kawan dari Dinas Ketahanan Pangan, Peternakan dan Pertanian Kabupaten Pasuruan melakukan pemeriksaan hewan kurban ke sejumlah lapak-lapak yang menjual hewan kurban baik sapi maupun kambing. Kebetulan ada dua titik yang menjadi target sasaran untuk pemeriksaan. Semuanya di wilayah kecamatan Pejentrek dan baru saja selesai dilaksanakan dan rata-rata memang semuanya layak untuk dijual untuk nantinya bisa dijadikan hewan kurban. Saya sudah bersama dengan Bapak Muhammad Saevi selaku Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan. Assalamualaikum Pak.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Mas Emil.
1: Pak, yang diperiksa apa saja?
2: Jadi yang pertama penyakitnya, karena penyakit ternak masih ada, terutama PMK. Jadi kita waspada itu, kemudian terkait penyakit menular lainnya, dan juga kelayakan ternak ini bisa digunakan untuk kurban atau tidak. Dilihat juga POEL dan yang lainnya. Itu tadi Mas. Kemudian hasil pemeriksaan kita nanti tuangkan dalam bentuk SKKH, Surat Keterangan Kesehatan Hewan, untuk peternak ataupun lapak-lapak yang buka.

0: Nanti saat pemotongan pun kita akan turun juga ya. Sampai H+3. Itu baik. Untuk menjaga dan memastikan bahwa produk peternakan yang diterima oleh masyarakat ya, atau penerima hewan kurban itu yang kalau istilahnya dari Kementan itu asuh, aman, sehat, utuh, dan halal. Nah itu yang kita pastikan untuk masyarakat Pasuruan.
1: Ya, ini juga diberi vitamin ya Pak?
0: Ya, jadi kita juga ada beberapa pemberian vitamin ke lapak-lapak ataupun peternak yang hewannya untuk kurban, di mana itu fungsinya untuk menjaga kesehatan ternak tersebut sampai menjelang atau sampai pemotongan. Ya. Dan itu gratis semuanya.
1: Ya, terima kasih Pak Saifi. Bu, namanya siapa Bu?
2: Budini.
1: Budini. Bu, ini jual berapa banyak kambing di sini?
2: Kemarin naruh 30.
1: Sudah laku berapa?
2: Kalau lakunya banyak, Mas.
1: Oh, banyak ya?
2: Iya. Ada yang belum diambil, ada yang sudah diambil.
1: Rata-rata apa namanya, mulai harga berapa sampai berapa?
2: Paling kecil 2.750. Terus? Sampai 7 juta yang besar sendiri.
1: Ini kambing apa saja yang dijual?
2: Kambing kacang.
1: Semuanya.
2: Ini tok yang pesanan ini, domba.
1: Oh, kibas.
2: Iya.
1: Tapi harganya terus naik nggak, Bu?
2: Enggak, mentok itu segitu, 7 itu apa? Bisa nego masian itu 6.750
1: ternaknya ya.
2: Iya.
1: Tapi ini punya ibu sendiri atau kulakan istilahnya?
2: Punya sendiri, terus di kandang itu masih banyak.
1: Total punya berapa banyak?
2: Kalau yang sana tinggal 30 di kandang.
1: Terima kasih Bu ya. Itu tadi apa yang disampaikan oleh beliau berdua terkait dengan pemberian hewan kurban dan juga penjualan hewan kurban di lapak-lapak yang di wilayah Pasuruan. Emil Akbar, Pro 1 RRI Tersemudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih Emil, selamat kembali bertugas. Pendengar, informasi tersebut menutup jumpa kita dalam program Jatim hari ini berjaringan di edisi kali ini. Kita akan jumpa lagi di edisi lainnya tentunya. Selamat kembali melanjutkan aktivitas Anda. Saya Sari Julia pamit, selamat pagi dan sampai jumpa.
4: Demikian Jatim hari ini.

Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Sesaat lagi Anda mendengarkan Dialog Jaksa Menyapa, kerjasama LPP RRI dengan Kejaksaan Republik Indonesia. Jaksa Menyapa, sahabat kita semua.
1: Pendengar, selamat siang, apa kabar Anda di siang hari ini? Program Surabaya Siang ini, Jaksa Menyapa hadir kembali menyapa Anda di edisi 21 Mei 2026. Dan kita akan membahas mengenai satu topik, membangun lingkungan bebas bullying. Hari ini kita sudah bersama dengan dua narasumber kita dari teman-teman Kejaksaan Negeri Kabupaten Mojokerto. Ada Bapak Fahri Dohan Mulyana SHMH. Beliau adalah Jaksa Pratama Kasubsi 1 pada Seksi Intelijen Kejari Mojokerto. Selamat siang Pak Fahri.
2: Selamat pagi menjelang siang. Baik. Mbak Fresti,
1: terima kasih sudah hadir. Ada juga Ibu Melvin Andita Manap Esa, Ajun Jaksa Madya Kasubsi 2 pada Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Kabupaten Mojokerto. Selamat siang Ibu.
3: Selamat siang Ibu.
1: Terima kasih sudah hadir. Kesempatan kali ini kita akan ngobrol berkaitan dengan membangun lingkungan bebas bullying. Pendengar, nanti Anda bisa bergabung bersama kami di dua line telepon. Anda bisa manfaatkan 534-5474 atau di 081-331-4x992. Anda bisa manfaatkan untuk kemudian bergabung bersama kami di kesempatan kali ini. Baik, kita ke Pak Farid terlebih dahulu begitu ya. Topik bullying ini kan bukan kali pertama begitu ya Pak ya, dan sering sekali kita serukan kepada pendengar, kita gaungkan untuk bagaimana caranya untuk bisa mencegah bullying terjadi di lingkungan, tidak hanya sekolah atau bahkan lingkungan keluarga begitu. Sebenarnya yang perlu diketahui oleh anak-anak agar mereka ini bisa terhindar dari bullying itu seperti apa sih Pak, untuk bisa membedakan? Kadang-kadang anak-anak kan kalau udah bercanda itu tidak tahu mana yang bercanda, mana yang kelewatan begitu.
2: Okay, makasih Mbak Presti. Tadi bagaimana membedakan suatu candaan sampai masuk kategori bullying ya?
1: Betul.
2: Nah, itu kan sebetulnya kalau mungkin anak-anak perlunya pemahaman yang ditekankan oleh orang tuanya. Dalam hal ini, kehidupan anak-anak ini kan masih kehidupan yang tabu, dalam arti kosong, perlu kita isi dengan hal yang positif. Nah, makanya peran orang tua di rumah, saya kritisi dulu di rumah, itu menekankan perilaku yang sopan santun, yang sayang terhadap sesama, gemar tolong menolong. Dalam hal ini nantinya hal itu akan dicontoh anak-anak dibawa di kehidupan sehari-hari, khususnya di kehidupan ketika lingkungan dia bermain, lingkungan dia sekolah, hal-hal positif ini terbawa. Jadi kalau hal yang kita anggap bercandaan ini sudah kelewat, dalam arti kalau bercandaan kan mungkin ada batasnya ya, tapi kalau sudah yang melewati batas itu kan lebih nanti masuk dalam kategori bullying. Nah, kalau sudah masuk kategori bullying ini, kalau orang yang dibulinya ini mungkin secara mental gak kuat atau gak terima, nanti justru malah timbul perbuatan lain. Nah, makanya kenapa kami mengangkat topik bullying ini, karena maraknya terjadinya perselisihan antara anak itu awal mulanya itu dari rasa ejek-mengejek. Habis itu ada juga olok-olokan. Seperti itu. Makanya kenapa bullying ini mungkin pemicu awal mula tindak pidana di anak. Seperti itu.
1: Baik, kemudian kita ke Ibu Melvin begitu. Ibu, kita tahu bersama bahwa ada banyak bentuk bullying yang dilakukan begitu ya. Nah, yang terbaru itu kan ranahnya ke cyberbullying begitu ya, lebih ke ranah digital begitu. Sebenarnya anak-anak ketika menyampaikan pendapat mereka di media sosial kah? Karena kalau cyberbullying kebanyakan media sosial begitu ya, untuk kemudian melontarkan kata-kata tajam dan lain sebagainya. Apakah ini juga menjadi salah satu bentuk di mana ketika dia di dunia yang sesungguhnya itu tidak mendapatkan perhatian atau mencari perhatian begitu, sehingga ketika ada hal yang kurang menyenangkan di media sosial, akhirnya dia juga menjadi salah satu pelaku untuk menindas orang lain dari sebuah kata-kata begitu.
3: Baik, betul. Kalau misalnya cyberbullying itu merupakan salah satu bentuk dari bullying. Jadi kan perlu saya sampaikan Bu bahwa ada beberapa jenis dari bullying itu sendiri. Yang pertama itu yang paling mencolok adalah fisik. Jadi kan perbuatan dan dampaknya itu langsung terlihat. Karena perbuatannya itu langsung dilakukan mengenai korban, dan korban pun juga ada dampaknya, entah luka, entah dari segi apa namanya mentalnya juga kena dan sebagainya. Kemudian dari verbal, kalau dari verbal ini kan dari ucapan-ucapan secara langsung, baik langsung maupun tidak langsung, seperti mengejek, kemudian juga menghindari atau menyebutkan terkait dengan fisiknya tersebut. Kemudian ada sosial dan juga ada cyberbullying. Lantas cyberbullying ini tuh sebenarnya merupakan salah satu bentuk dari perkembangan teknologi itu sendiri. Jadi di mana ketika anak-anak sekarang ini sudah bisa mengakses teknologi termasuk media sosial, mereka dapat mengekspresikan apapun, pendapat apapun. Padahal perlu kita ketahui bahwa walaupun Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia itu memberikan kebebasan berekspresi atau berpendapat terhadap warga negaranya, tetapi kita juga ada dilekati terkait dengan hak dan kewajiban dan batas-batas, di mana karena kan sosial media ini tidak hanya hanya satu pihak dan satu pihak lainnya, karena dia dapat diakses melalui publik juga, sehingga dampaknya pun juga akan lebih terasa, akan lebih masif dibandingkan bullying yang tipenya fisik yang memang arahnya perseorangan. Kemudian apakah cyberbullying itu salah satunya difaktori dari kurangnya perhatian dan sebagainya? Itu bisa jadi, karena memang ada banyak sekali faktor yang bisa menjadikan cyberbullying ini terjadi terhadap anak. Biasanya cyberbullying ini bisa menjadi sarana mereka untuk melampiaskan atau mengemukakan emosi yang terpendam mereka atau kekecewaan mereka, sehingga mereka mengarahkan kepada mungkin satu objek atau mungkin suatu fenomena. Begitu Bu.
1: Baik, menarik begitu ya kalau berbicara mengenai bullying, karena kita tahu bersama banyak yang menyoroti mengenai hal ini dan menjadi perhatian bersama begitu ya. Beberapa waktu yang lalu juga sempat ada kasus yang anak-anak sekolah begitu ya Pak ya, yang kemudian niatnya bercanda tapi ternyata berujungnya itu adalah dampak yang kurang bagus. Jadi pensil ditaruh di apa namanya bangku. Begitu ya, kemudian ternyata si anak gak ngerti, terus sampai tembus ke tulang ekor begitu. Dan akhirnya dampaknya yang terjadi itu betul bisa sampai kelumpuhan. Kemudian sebenarnya kalau misalnya di sekolah itu kan selalu ada komite sekolah begitu ya. Sejauh ini pencegahan yang dilakukan mungkin dari peran kejaksaan sendiri begitu ya, dalam hal ini apakah juga memberikan semacam sosialisasi begitu sampai ranah ke sana begitu Pak Fahri. Jadi tidak hanya gurunya tapi juga anaknya plus orang tuanya begitu ketika diberikan edukasi mengenai bullying tersebut.
2: Nah, terima kasih Mbak. Kalau di kejaksaan sendiri itu ada program namanya Jaksa Masuk Sekolah. Yang ini kami menyasar sebagai bentuk mitigasi kami untuk kepada siswa-siswa. Seringkali peserta audiensinya ini yang datang itu selain guru, siswa sendiri itu juga turut serta orang tuanya. Yang kami titik beratkan di bullying sendiri, sebetulnya kenapa sih kok menganggap ini bukannya bullying itu hal sepele ya. Sebetulnya ketika kita berpendapat seperti itu, sebetulnya itu bahaya. Karena bullying sendiri ini selain bahaya untuk anak, itu efeknya itu bukan hanya untuk anak saja sebetulnya Mbak. Contoh kayak ada mahasiswa yang meninggal di Bandung itu ya, kalau gak salah, yang sampai bunuh diri. Itu kan karena dia sering diolok-olok tiap hari. Terus mentalnya tidak kuat atau down. Beda kalau orang yang diolok-olok itu menganggap itu hanya olok-olok biasa, dalam arti masih dalam tahap wajar. Karena tingkat seseorang menganggap batasan hal itu masih wajar atau enggak itu kan beda-beda. Jadi mungkin ke saya itu masih wajar, tapi mungkin lain ke Bu Melvin. Nah itu kan makanya tingkat kita mendapatkan sesuatu itu kan lain-lain. Jadi kenapa bullying ini menurut saya itu sangat berbahaya, karena dampaknya sendiri tadi contoh kayak yang kasus yang Mbak bilang, ada pensil ditaruh di bangku, didudukin sampai ya mungkin lumpuh kan nanti akhirnya. Itu kan awalnya kan pasti niatnya hanya bercandaan. Betul. Tapi karena anak-anak sendiri ini mungkin kurang rasa pekanya ini kan kurang ya, makanya harusnya sebagai guru, orang tua itu perlunya mengingatkan. Nah, kalau peran dari komite sekolah sendiri, saya sorot dari kacamata guru, dalam hal ini guru BK ya, itu mungkin sudah melakukan beberapa edukasi, tapi kan pendidikan yang terbaik untuk anak itu kan pendidikan di rumahnya sebetulnya. Betul. Awal mula anak belajar itu kan dari rumah. Nah, di sini bukan karena kejadian di sekolah terus kita salahkan gurunya. Itu justru kita harus berkaca juga, apakah kita di rumah itu sudah jadi orang tua yang baik dan benar atau belum, seperti itu.
1: Baik, kita ke penelpon terlebih dahulu begitu ya Bapak Ibu ya. Halo, selamat siang.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kakak Fresh di Oktora.
1: Iya, baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Oma.
4: Selamat pagi dengan Bapak siapa Kak Fresh ini narasumbernya ini?
1: Bapak Fahri dan juga Ibu Melvin. Silakan.
4: Bapak Fahri dan Ibu Melvin ya. Selamat pagi. Gini, salam sehat sebelumnya ya.
1: Baik.
4: Saya punya cucu. Maaf, saya Oma Yanti Queen dari Lembang, Bandung. Nah, cucu saya itu yang satu ini ya, cucu. Dia sudah kelas 9 sekarang. Mulai dari SD, dia juara terus. Nah, kalau dia ada teman yang baik minta ini, minta dicontohi gitu, dia berikan. Nah, ada satu kelompok di kelas itu, teman itu ya, dia ada gengnya 5 orang, suka mengintimidasi untuk meminta apa jawaban-jawaban soal yang sedang ulangan itu. Pertama kali sudah toleransi dikasih. Kedua kali, tiga kali dia tuh diancam gitu loh. Dia pengancamannya adalah kamu kalau pulang nanti kami sabet, dia bilang gitu. Tahu ya sabet ya. Nah, terus pertanyaannya, kami sudah dari awal kami ajari, kamu kalau ada apa-apa itu direkam, terus saksinya siapa, terus bilang sama guru yang terdekat, jadi jangan ditunda-tunda. Nah, dia lakukan itu. Kalau dia waktu minta soal jawaban itu pertama kali dikasih, kedua dia minta supaya cucu saya itu apa namanya menulis jawabannya, disuruh nulis lah cucu saya itu, jadi dikasih PR ke cucu saya, nggak mau dianya, cuma memang kalah besar badannya ya gitu. Nah, terus kami sudah konsultasi dengan psikolog, ustazah, terus secara hukumnya itu bagaimana, sampai konsultasi juga dan saya testimoni juga ya. Nah, terus diberitahukan gurunya segala macam itu, terus dikumpulkan dia iya, tapi masih melakukan juga. Saya bilang saya punya inisiatif hubungi orang tuanya tapi melalui guru. Lalu dipanggil gurunya itu, tidak melakukan, tetapi di luar sekolah dia mengancam gitu. Nah, pertanyaan saya soal mengancam ini bagaimana? Soalnya kan sekarang di mana-mana perundungan ini, membuli itu sudah apa ya Pak, Bu, merajalela. Jadi mungkin ada solusi yang lain lagi di samping Bapak itu. Tapi rekaman dari anak cucu saya itu dipegang, diberikan kepada gurunya itu, dia tidak bisa berkutik. Nah, itu mohon ini. Terus juga nggak anak-anak aja Kak Fresti, jadi orang tua kita, orang tua seperti kita juga itu di RRI juga ada, jadi sering memfitnah membuli, lalu hasad gitu ya, munafiknya juga ada, dan yang tidak kalahnya menzolimi. Nah ini kalau saya secara agama mungkin itu kan ada hukum ya, syariat Islamnya bagaimana, menurut Bapak bagaimana? Itu tidak ada bukti, tetapi saya punya rekamannya. Itu bagaimana? Terima kasih. Baik. Salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Om Ayanti. Baik, mungkin Pak Fahri atau Bu Melvin bisa menyampaikan tadi berkaitan dengan cucunya yang mendapatkan intimidasi dari teman sekelasnya begitu ya, dan juga ada ancaman di sana, Pak.
2: Ya baik, Pak Presti. Tadi juga kami kan makanya kenapa menaruh perhatian penting berkaitan dengan bullying ini ya. Tadi bukan hanya mungkin terjadi di Jawa Timur atau di mana, hampir mungkin seluruh di Indonesia itu pasti ada.
1: Betul.
2: Nah, kami kenapa konsen di sini, ambil ingin istilahnya mengkampanyekan anti bullying ya. Nah, tadi kalau solusi dari saya, karena betul Oma tadi sudah menanamkan ilmu yang baik kepada cucunya. Kalau ada apa-apa, kalau kamu berani dilawan. Dan kalau sebisa mungkin kamu punya bukti direkam, biar nanti kamu dianggap tidak berbohong. Karena kan istilah zaman sekarang ada playing victim gitu. Nah, tadi udah betul. Nah, sebetulnya solusinya itu kita ketemukan dulu antara guru, orang tua korban, dan orang tua orang yang melakukan bullying. Itu diketemukan dulu di sekolah. Kita lakukan mediasi begini-begini, baru setelah mungkin tidak ketemu solusinya, mungkin pihak sekolah kan sudah melihat tuh bagaimana dan dampak apa yang diterima oleh si korban, yakni dalam hal ini cucunya Uma. Mungkin kan pihak sekolah juga ada kriteria-kriteria khusus dalam hal ini. Gimana ya, bisa menjatuhkan hukuman. Karena kalau anak ini kan kalau belum ada efeknya, dalam arti hanya ejek-ejekan, kan susah untuk dimasukkan ke pidana. Nah, dalam hal ini saya mengkritisi mungkin sanksi dari pihak sekolah. Walaupun ini dilakukan di luar jam sekolah, tapi kan statusnya kan masih siswa juga. Betul. Sama-sama membawa nama baik. Kan membawa nama baik sekolah itu bukan hanya di dalam sekolah saja. Nah, itu mungkin bisa dilakukan sanksi tegas, mungkin seperti skorsing, mungkin seperti dikenain hukuman apa. Kan ada itu di guru BK zaman kayak saya sekolah dulu itu, ada itu misalnya bandel-bandel dikit itu kan suruh bersihin kamar mandi. Waktu itu habis itu mungkin nanti kalau bandelnya nu diskors, habis itu enggak boleh masuk waktu jam mata pelajaran apa, itu kan dengan sendirinya itu menumbuhkan besok saya enggak akan mengulangi hal itu lagi ketika kita melakukan bullying. Nah, di samping itu juga memang peran orang tua ini sangat penting, Pak Presti. Mungkin si anak ini kan ada tipikal orang yang maunya sadar itu kalau dikasih tahu orang terdekatnya. Contoh ibu, bapak, mungkin saudara, seperti itu. Kalau dikasih tahu di sekolah gak mempan. Makanya perlunya penanaman pendidikan baik sejak dini, dimulai dari rumah itu. Kalau kita di rumah itu kasih sayang cukup, cara mendidik kita sudah benar, itu nanti saya percaya aura positif itu pasti menular ke orang lain. Nah, mungkin pelaku bullying ini di rumah kan barangkali tidak mendapatkan kasih sayang dan pelajaran yang cukup dari kedua orang tuanya. Seperti itu. Mungkin ada tambahan dari Bu Melvin.
3: Sebenarnya saya sesuai dengan Pak Fahri, namun saya juga menyoroti terkait dengan tadi Oma sempat menyebutkan bahwa saya sudah meminta cucunya untuk merekam seperti itu, dan merasa bahwa tidak ada bukti lainnya. Apabila kami berbicara dalam ranah hukum sendiri, terutama dalam hukum pidana, sebenarnya Oma untuk rekaman tersebut itu juga merupakan salah satu bukti. Dalam KUHAP itu terakomodir sebagai salah satu bukti, yang tepatnya adalah barang bukti elektronik. di mana pembuktiannya itu juga cukup kuat. Kemudian ada juga keterangan dari saksi-saksi, dalam hal ini korbannya. Tetapi karena ini berkaitan dengan anak, tentu memang diupayakan dan diutamakan adanya perdamaian atau diversi. Di setiap tahapan dalam hal pidana itu memang sudah ada koridornya masing-masing, dari pihak paling awal, dari pihak kepolisian, kemudian di kejaksaan pun nanti di persidangan masih akan tetap diupayakan terkait dengan diversi itu sendiri. Kemudian bullying ini juga dalam hukum itu sudah diakomodir, sudah ada payung-payung hukumnya, karena kan kekerasan ini walaupun sejauh saya mendengar pertanyaan dari Oma itu belum ada fisik ya, hanya sekadar ancaman-ancaman saja. Tetapi perlu diketahui bahwa kekerasan yang dimaksud dalam hukum itu tidak hanya kekerasan fisik juga. Maksudnya tidak hanya kekerasan fisik saja, tetapi kekerasan secara verbal itu juga termasuk dari salah satu bentuk kekerasan yang juga ada payung hukumnya dan dapat diproses, begitu Ibu.
1: Baik, nah menariknya lagi Bu Melvin ya, ketika pelapor ini sudah benar-benar naik pitam begitu ya, dengan aksi yang dilakukan oleh anak orang lain begitu terhadap anak mereka, kemudian kan akhirnya lapor ke aparat penegak hukum begitu ya. Kadang-kadang selesainya itu di sana karena adanya mediasi untuk jalur damai begitu ya, yang kemudian disepakati dengan bujukan dan lain sebagainya begitu ya. Tapi sebenarnya jadi ada intervensi dari pihak sekolah. Biasanya kan kalau yang seperti itu ada pihak sekolah juga turun tangan begitu ya. Kemudian pelaku dan juga korban sama-sama keluarga juga. Kemudian akhirnya luluhnya adalah ketika bagaimana kalau itu di posisi anak Anda begitu ya. Kemudian ada catatan kriminal di sana sehingga tidak bisa melakukan aktivitas yang lain begitu. Nah, kadangkala akhirnya orang tua dari korban itu akan berpikir dua kali untuk kemudian melanjutkannya begitu ya. Nah, itu bagaimana Ibu kalau sudah menemukan hal yang demikian? Di satu sisi tidak ada efek jera yang diterima oleh si pelaku misalnya, dalam hal ini ketika memang bullyingnya itu sudah sampai berat begitu ya.
3: Baik, apabila kita melihat dari undang-undang terkait, karena ini kan anak ya Bu ya, jadi kalau misalnya di undang-undang SPPA, Sistem Peradilan Pidana Anak, itu terkait dengan sanksi itu tidak hanya pidana penjara, tetapi juga ada tindakan dan sebagainya sesuai dengan hasil dari pengamatan baik dari pihak yang berwenang. Kemudian kalau misalnya sudah di efek jera, tidak ada efek jera terhadap anak, tentu itu juga menjadi pertimbangan bagi kami penegak hukum untuk melihat sanksi apa yang sesuai dan tepat untuk diberikan kepada anak tersebut. Memang kalau misalnya untuk anak ini kan kita melihat bahwa masa depannya itu masih panjang. Betul. Kemudian benar yang dikatakan Ibu bahwa ketika sudah tersandung pidana itu akan melekat seumur hidup, termasuk nanti ketika untuk mendaftar kerja mungkin itu akan menjadi catatan dan menjadi pertimbangan juga baik dari instansi atau perusahaan yang akan dia lamari pekerjaannya. Nah, seperti yang tadi saya sampaikan bahwa ketika memang itu sudah perbuatannya sudah termasuk sangat tercela, itu jadi pertimbangan tersendiri bagi kami untuk melihat sebenarnya pidana apa yang sesuai dan diterapkan untuk anak tersebut. Jadi tidak semerta-merta semua itu pasti didamaikan, itu tidak. Karena memang kita akan melihat juga bagaimana kondisi dari korban, bagaimana sifat ketercelaan dari pelaku, banyak pertimbangannya untuk sampai kita deal terhadap, bukan deal, terhadap putusan apa yang tepat untuk anak tersebut.
1: Baik. Nah, kalau misalnya dalam hal ini keduanya begitu ya, ada kesepakatan untuk damai begitu, apakah ada semacam pengawasan begitu? Mungkin Pak Fahri bisa menyampaikan. Jadi pengawasan terhadap si pelaku nantinya akan ada misalnya perjanjian tersendiri begitu ya, untuk tidak mengulangi perbuatannya. Maka ketika ada hal serupa terjadi, maka si anak atau pelaku tersebut itu bisa dikenai jatuhan hukuman begitu.
2: Oke, baik Presti. Kalau di kami itu kan ada restoratif justice. Kalau restoratif justice di kejaksaan itu, ketika kesepakatan berdamai, salah satu syarat untuk diajukan restoratif justice itu kan adanya perdamaian dan ada pemulihan keadaan sebelumnya. Dan kategori pasalnya itu bisa dilakukan untuk restoratif justice. Nah, ketika kami melakukan mekanisme restorative justice dan kemudian di ACC, sel yang dari awalnya ditahan jadi gak ditahan, dikeluarkan, itu kami selain bukan hanya mengeluarkan saja, ini ada penjatuhan sanksi sosial. Dalam hal ini mungkin ikut membantu kegiatan di desa. Setelah itu, selain itu ada pelatihan sosialnya juga. Juga semisal diberi kemampuan agar si pelaku ini juga nantinya tidak mengulangi tindak pidananya lagi. Dan ada masa-masa dari restoratif justice ini kami melakukan pengawasan agar pelaku ini tidak mengulangi tindak pidana yang sama. Seperti itu. Nanti karena syarat restoratif justice itu belum pernah melakukan tindak pidana, apabila dia nanti ngulangin, dia udah gak bisa kena restoratif justice lagi. Seperti itu.
1: Oke, baik, jadi ketika diulangi begitu ya, maka untuk yang kedua kalinya itu bukan RJ lagi, tetapi
2: pemidanaan
1: begitu ya. Oke, baik. Kemudian saya ke Bu Melvin kembali. Ibu, tantangan terbesar begitu ya yang dihadapi ketika berkaitan dengan kasus bullying itu apa sih, Bu?
3: Kalau misalnya berkaitan dengan anak, tantangan terbesarnya adalah untuk mengetahui, kan kalau misalnya kita dalam hal pidana ya, untuk mengetahui niat sejatinya, apakah memang itu niatnya itu niat jahat atau memang hanya iseng bercanda yang memang tidak dimaksudkan untuk terjadinya suatu peristiwa atau akibat tertentu. Maka kita perlu melihat, dan kadang-kadang Mbak, di lapangan itu anak-anak itu cenderung kalau melihat aparat penegak hukum, dalam hal ini kami dari jaksa tuh, udah ketakutan duluan sehingga keterangan yang mereka sampaikan itu tidak sesuai. Jadi kadang mereka tidak ingin menyampaikan atau diam. Nah, kami untuk menggali suatu kebenaran materialnya itu agak perlu upaya lebih gitu. Makanya ketika kami berhadapan dengan anak atau dengan dewasa itu kami akan membedakan. Jadi pendekatannya pun juga pendekatannya berbeda antara kami dengan pendekatan mencari kebenaran terhadap dewasa dengan ketika kami berhadapan terhadap anak. Karena memang dari anak sendiri itu biasanya mereka itu masih mikir-mikir kayak boleh, perlu gak ya saya jujur, kan ini orang baru. Seperti yang tadi disampaikan Pak Fahri, bahwa mereka tuh biasanya akan terbuka terhadap orang-orang yang terdekat mereka. Jadi memang ketika kami untuk melakukan upaya pendekatan terhadap anak untuk mencari kebenaran material, kami biasanya menggandeng pihak-pihak pendampingan dari keluarga, dari sekolah maupun pihak-pihak yang terdekat lainnya.
1: Baik, jadi pengungkapannya begitu ya Bu, betul, pengungkapan motifnya itu yang agak sedikit mengalami kendala begitu ya.
3: Betul.
1: Baik. Nah, Pak Fahri, kalau mekanisme pengaduan begitu ya Pak ya, bagi mereka yang menjadi korban begitu, itu seperti apa sih Pak? Mungkin ada para pendengar yang juga belum mengetahui sebenarnya mekanisme pelaporannya kalau ingin menyampaikan bahwa ini loh ada bullying di seputar lingkungan sekolah begitu atau lingkungan rumah misalnya.
2: Nah, kalau ini kan apa ya, berkaitan dengan tempatnya, ini kan cakupannya luas ya. Kalau mungkin di sekolah itu bisa menyampaikan ke pihak guru. Dalam hal ini nanti yang melakukan penindakan mungkin guru PP. Tapi kalau mungkin di lingkungan rumah, selain ketua RT dalam hal ini fungsinya melakukan kerukunan dalam hidup bertetangga, bisa dilaporkan ke kepala desa ataupun kepala kelurahan. Karena ada fungsi pembinaan masyarakat di situ. Jadi mungkin nanti ada disosialisasi, di semacam diberi wejangan lah agar tidak tercipta kondisi bullying sendiri, karena memang awal mula bullying itu bisa dilaporkan karena harus sudah jadi tindak pidana dulu. Kalau masih baru ejek-ejekan, belum istilahnya, kalau belum, ini kan konteksnya anak ya, belum terjadi sampai proses penganiayaannya, nah itu memang belum bisa dilakukan penindakan. Dalam hal ini aparat kepolisian yang melakukan penindakan awal mula laporannya. Tapi kalau masih berupa pengen bagaimana caranya mengadu, itu memang harus peka antara aparatur desa, aparatur RT maupun aparatur sekolahnya untuk melakukan semacam memberikan sosialisasi kepada pelaku. Pelaku dalam ini orang yang melakukan bullying terhadap di mana bullying itu terjadi. Kan kalau terjadinya di lingkungan masyarakatnya kan ada kewajiban RT maupun kepala desa seperti itu.
1: Baik, kita ke pendengar yang sudah mengirimkan pesan singkat by WhatsApp begitu ya, ada Pak Juan menanyakan mohon pencerahannya Bapak Ibu narasumber, ketika sebuah kasus yang dialami oleh pelajar begitu masuk kasus bullying, kemudian sudah masuk ke ranahnya itu meja hijau, ini apakah nantinya akan ada pendampingan dari sisi hukumnya dan juga dari sisi psikologinya untuk korban? Baik, terima kasih. Bagaimana Bapak Ibu?
2: Oke, nanti saya yang mengkapi ya. Jadi saya nggak tahu ya ini bullying yang dimaksud ini masih dalam tahap ejek-ejekan atau mungkin sudah ke ranah yang tadi. Contoh kayak yang menaruh pensil tadi. Betul. Tadi kan sebenarnya itu bentuk bullying itu banyak. Uh-huh. Tapi kan yang saya kritisin ini sebelum jadi tindak pidana.
1: Baik.
2: Yang seperti ejek-ejekan, uh-huh, yang menyebabkan ini, olok-olokan yang menyebabkan ini nantinya. Karena kalau ini sudah diseret ke tindak pidana, contoh kayak tadi, itu masuknya kategori penganiayaan sebetulnya, karena mengakibatkan luka juga. Nah, kalau sudah masuk meja hijau, itu memang kan ada dari pihak psikolog, kita mungkin bisa mintakan untuk korban, untuk pemenuhan keadaan sebelumnya, karena orang yang tersandung tindak pidana, baik pelaku maupun korban, itu ada guncangan juga memang sebetulnya. Makanya perannya psikolog di situ sangatlah penting untuk istilahnya menstabilkan mungkin emosi atau bagaimana cara kita menghadapi kehidupan yang selanjutnya. Sama tadi peran psikolog, selain psikolog tadi, ikut menstabilkan lah istilahnya. Dan di situ kalau tadi ada enggak yang bisa dilindungi? Di situ kan sudah ada lembaga perlindungan saksi dan korban. Seperti itu.
1: Jadi ada pendampingan khusus begitu ya, Pak ya?
2: Iya.
1: Untuk korban, bahkan pelaku pun juga sama kalau itu anak di bawah umur.
2: Pelaku kan nanti didampingi dari pihak Peksos, dari pihak Bapas, seperti itu. Memang ada pendampingan khusus. Karena ini kita konteksnya ngomong kalau anak ya.
1: Iya, betul.
2: Iya.
1: Beda dengan kalau tindakan dewasa itu kan masuknya sudah jelas ranah pidana ya. Begitu ya Pak ya. Yang nantinya ujungnya itu ya ke lapas atau ke rutan begitu ya. Baik, terima kasih untuk Pak Juan. Untuk pendengar yang lain juga boleh, silakan Anda bisa bergabung bersama kami di 5345474 atau 081-3314-992. Nah, tadi menarik begitu ketika Pak Fahri menyampaikan ada jaksa masuk sekolah ya Pak ya. Nah, ini apakah dalam hal ini semacam dari pihak sekolah itu yang meminta begitu ya, untuk bisa mendapatkan sosialisasi berkaitan dengan pencegahan bullying dan lain sebagainya, kemudian apa namanya, apa yang akan terjadi ketika anak itu berhadapan dengan hukum begitu?
2: Oke, terima kasih. Kalau di kami, selain kita ada kegiatan rutin yang memang harus dilakukan, kita menyorot beberapa mungkin sekolah yang dirasa kita survei perlu dilakukan kegiatan tersebut. Sekolah bisa meminta sukarela menyurati, misal karena saya berdinas di Kejaksaan Negeri Kabupaten Mojokerto, sekolah minta untuk dilakukan penyuluhan hukum, dalam arti hal sini untuk apa, temanya apa, nanti kami yang buatkan. Kita diundang ke sekolah sebagai narasumber dalam hal ini untuk melakukan kalau halnya mungkin berkaitan dengan bullying, melakukan ini sosialisasi seperti itu. Jadi bisa diminta sukarela untuk melakukan sosialisasi di sekolah-sekolah apabila sekolah itu minta pada kejaksaan.
1: Jadi pihak sekolah ini bisa menyampaikan permohonan begitu ya, ya Pak ya, untuk kemudian bisa mengisi aktivitas di sekolah berkaitan dengan sosialisasi dan lain sebagainya begitu. Ibu Melvin mungkin bisa menambahkan begitu Ibu, ketika memberikan sosialisasi begitu ya dari pihak kejaksaan lewat program yang tadi begitu, apakah siswa dan juga siswi ini diajak untuk istilahnya berpikir begitu ya, bahwa kalau kamu melakukan sesuatu hal yang jahat, maka hukum itu juga akan, atau kamu bisa berhadapan dengan hukum begitu. Kadang-kadang kan anak-anak tidak berpikir sampai ke sana begitu ya. Jadi ketika dia melakukan begitu karena mungkin rasa jengkelnya ketika di, kan biasanya sesuatu hal yang terjadi itu ada asapnya begitu. Jadi ada penyebabnya begitu ya, untuk bisa melecut keinginan anak itu untuk bisa melukai orang lain begitu. Nah, apakah juga diberikan pemahaman bahwa ketika melakukan hal yang tidak baik maka akan ada sanksi yang akan diterima si anak begitu?
3: Betul, kalau kami dari Kejaksaan Negeri Kabupaten Mojokerto selalu rutin melakukan JMS, Jaksa Masuk Sekolah, di beberapa sekolah mulai dari SMP, kemudian SMA pun kami juga pernah melakukan JMS di pesantren. Jadi kami akan melihat terlebih dahulu apa sih kebutuhan dari sekolah-sekolah ini. Jadi tidak bisa disamakan kayak misalnya hari ini cyberbullying di sekolah ini, tapi kita sesuaikan mereka tuh sebenarnya butuhnya apa gitu. Kemudian terkait dengan proses interaktif kami ketika melakukan JMS, tentu kami mengharapkan dan mengupayakan agar adanya pengetahuan yang didapatkan dari siswa itu sendiri. Jadi kami selalu pertama kali adalah ketika melakukan JMS, kami selalu menanyakan terkait kalian umur berapa gitu. Terus ada gak yang di atas 18 tahun, apa ada gak yang di bawah 12 tahun, seperti itu. Kami mencoba untuk menggali ini anak-anaknya dalam usia rentang berapa. Kemudian kami akan kasih tahu juga bahwa kalian ini dalam usia yang disebut sebagai anak. Kami kasih tahu bahwa sebagai anak itu tidak juga terlepas dari hukum. Ternyata kalian tuh juga bisa dihukum apabila kalian melakukan perbuatan-perbuatan tercela atau perbuatan-perbuatan pidana. Jadi kami selalu mencoba untuk menerangkan anak bahwa kalian itu juga punya hak dan tanggung jawab kalian punya. Apabila kalian melakukan sesuatu yang salah, kalian juga punya akibatnya, walaupun tidak bisa disamakan dengan dewasa, begitu Ibu.
1: Baik, kemudian kalau di Kejari Mojokerto ini, apakah ada program yang rutin digelar seperti mengkampanyekan tidak hanya anti-bullying saja begitu ya, atau mungkin program-program lain yang dinilai bisa dibilang itu krusial begitu, apalagi untuk anak-anak begitu ya. Apakah ada hal semacam ini yang digelar mungkin di Car Free Day begitu? Biasanya kan ada momen-momen tertentu begitu ketika hari anak begitu dan lain sebagainya begitu Ibu?
3: Kalau kami juga di Siola ada ya Pak ya, dan itu selalu standby, tidak hanya ketika ada event saja, tetapi setiap hari kami selalu standby pun. Kami di kantor juga ada poskonya ketika ada mau pelaporan dan sebagainya pun juga kami standby juga di sana. Kemudian kalau misalnya di acara event-event tertentu, tentu kami juga akan mengupayakan untuk hadir. Dan terakhir pernah juga ya Pak Fahri ya?
2: Terakhir itu memang pernah diundang sendiri ke sekolah, memang sengaja untuk memberikan materi dalam hal ini penyuluhan narkotika. Karena mungkin dirasa, tapi kan gak keungkap juga ya, dalam arti mungkin ada hal-hal yang arahnya kemana, kan mungkin kebutuhan sekolah yang lebih tahu, seperti itu. Jadi kenapa pentingnya istilahnya jaksa masuk sekolah untuk melakukan sosialisasi sendiri itu, karena memang kita tidak pernah tahu ancaman-ancaman apa yang akan berhadapan dengan anak di era sekarang ini. Seperti itu, tambah kan kejadian tindak pidana sekarang sudah beragam jenisnya.
1: Ya betul. Anak juga dibekali ini gak sih Pak, kalau misalkan dia bukan menjadi korban atau mungkin dia bukan menjadi pelaku, tapi yang melihat secara langsung begitu bagaimana proses bullying itu terjadi. Mungkin karena korbannya itu takut karena ada intimidasi dan lain sebagainya sehingga gak berani lapor. Jadi si anak atau temannya itu yang menyaksikan bagaimana hal itu terjadi, ingin lapor, tapi dia ini agak maju mundur begitu. Nanti kalau misalkan saya lapor, saya bakal kena bullying juga kira-kira gak ya gitu. Jadi ada tidak Pak untuk yang kemudian mengajak anak-anak itu untuk berani begitu untuk lapor, dan bagaimana caranya untuk lapor begitu?
2: Oke, ketika saya melakukan penyuluhan hukum itu selalu saya tekankan pelaku dulu itu sebetulnya adalah korban yang tidak lapor. Seringnya kan seperti itu. Contoh kekerasan seksual. Kekerasan seksual itu pelaku itu dahulunya itu 90% itu adalah korban, tidak lapor. Terus karena rasa yang dipendam, rasa karena dia gak lapor, saya bingung curhat seperti apa, akhirnya dia gak kuat terus meledak, dia jadi pelaku. Nah, seperti itu. Nah, karena apabila kejadian perundungan ini dilakukan di sekolah, tadi ada orang yang melihat tapi bukan pelaku maupun korban, itu tuh alangkah baiknya memang melaporkan kepada guru dan memberikan support kepada korban. Kalau lebih berani lagi, malah tantang pelakunya. Kamu harusnya begini, begini, begini. Kamu tidak seharusnya begini, begini, begini terhadap orang. Nah, itu perlu. Memang Indonesia itu perlu orang yang bukan mencampuri urusan orang. Ini kan mencampuri urusan orang tapi demi kebaikan. Agar tidak terciptanya perbuatan pidana maupun kondisi sekolah yang gak enak. Karena ketika udah bullying gini, nanti ada lagi yang dibullying lagi. Nah, ini perlunya memang memutus mata rantai tersebut, Mbak. Seperti itu.
1: Baik, kita ke pesan singkat WhatsApp begitu ya. Ada Pak Burhan yang mengirimkan pesan singkat, katanya Mbak Fresti dan juga Bapak Ibu narasumber, mungkin bisa dijelaskan, kalau di Kabupaten Mojokerto ini apakah ada sekolah yang memang indikator bebas bullying begitu? Karena sekarang kan juga anak-anak rasanya sudah diajarkan nyanyian begitu ya, jadi sebelum masuk sekolah itu nyanyian soal bebas bullying begitu. Oh baik, terima kasih. Bagaimana Bapak Ibu? Ibu Melvin atau Pak Fahri?
2: Kalau bebas bullying dalam arti mungkin itu kan ada label atau seperti apa ya? Karena kalau secara kita melihat belum ada pelabelan di Mojokerto sekolahan bebas bullying. Tapi kalau antusiasme dalam arti melakukan pertanyaan-pertanyaan seputar bullying, kemarin ada beberapa sekolah itu yang kami kebetulan ada yang kami kunjungi untuk jaksa masuk sekolah, itu antusiasme berkaitan dengan materi bullying ini pertanyaannya itu sangat variatif. Nah, itu mungkin dikatakan ini bebas bullying atau enggak, saya kurang paham ya. Tapi kalau saya melihat dari segi pertanyaannya, itu anak ini sudah peka terhadap hal apa yang boleh atau yang tidak boleh. Jadi karena pertanyaannya itu ada contohnya satu, Bapak, apabila saya melihat ya contoh tadi ada pelaku merundung korban dengan diejek-diejek, terus korban ini gak kuat. Nah tadi solusi yang saya omongkan ke Mbak Fresti tadi sama, saya jawab ke sana, kamu harusnya seperti ini dek, lapor ke guru, kamu memberikan support system ke temanmu yang dirundung. Kalau kamu berani, kamu kasih tahu tuh yang bully, kamu gak harusnya seperti itu. Nah dari pertanyaan-pertanyaan itu saya ngelihat, oh berarti ini rasa toleransi, rasa sayang antar sesama siswa itu tinggi. Jadi gak perlu dilabeli bebas bullying, tapi di situ sudah lingkungan itu sudah tercipta bagaimana menjaga sesama siswa. Jadi kalau saya lihat mungkin ada beberapa sekolah di Mojokerto itu yang sudah mungkin dikatakan bukan bebas bullying tapi peka terhadap perbuatan bullying, seperti itu Mbak Presiden.
1: Baik, tingkat kesadarannya lebih tinggi begitu ya Pak ya. Baik, ini kembali Pak Burhan mengirimkan pesan singkat begitu, katanya Mbak, bagaimana dengan peran guru dan juga orang tua? Kadangkala ketika ada anak yang bermasalah di sekolahnya, karena sekolah itu adalah sekolah unggulan, demi menjaga citra baik nama sekolah, guru dan juga komite sekolah itu menutupi hal tersebut. Kemudian juga bagaimana sebaiknya ketika hal ini terjadi? Biasanya kan kalau sudah ranahnya demikian berarti ada pembungkaman. Baik, terima kasih. Bagaimana Bu Melvin?
3: Baik, kalau terhadap hal tersebut memang kami akan sangat sayangkan apabila salah ada suatu peristiwa tapi tidak di speak up-kan. Artinya kami melihat bahwa yang pertama mungkin adanya keberhasilan antara perdamaian antara pelaku maupun korban pun memang dianggap tidak ada dan ditutup-tutupi untuk menjaga citra dari sekolah tersebut. Tentu untuk poin kedua ini yang saya sayangkan kalau misalnya dari sekolah ada pemikiran seperti itu. Karena kita berbicara tentang anak dan juga keresahannya. Jadi selama kita melakukan JMS, kami selalu mengatakan bahwa apabila ada ketidaknyamanan silahkan dibicarakan, beranilah untuk menjadi orang yang speak up terhadap sesuatu yang tidak benar gitu. Nah, kemudian kami juga menyoroti bahwa peran-peran yang harusnya melakukan penghapusan terhadap bullying yang terutama terdekat yakni pihak keluarga maupun juga pihak sekolah dalam hal ini komite dan sebagainya, itu malah harus lebih gencar lagi untuk menghapus tersebut, Ibu, begitu.
1: Jadi nantinya kejaksaan juga mengambil peran tersendiri begitu ya Bapak Ibu ya, kalau berkaitan ada hal terjadi demikian begitu di wilayah Mojokerto.
3: Kalau untuk itu memang kalau sesuai prosedur dari pengaduan dan sebagainya, nanti kami juga akan terlibat, Ibu. Jadi tetapi memang untuk kalau misalnya kita membahas terkait dengan pidana, yang maju pertama atau langkah pertama itu perlaporannya ada di kepolisian, baru nanti akan ditingkatkan menjadi penuntutan di bidang kejaksaan, kemudian baru di pengadilan begitu.
1: Tetap ada. Baik, terima kasih. Jadi Pak Burhan, kena nanti kembali lagi begitu ya. Kalau misalkan ada yang lapor ya, Mak, nanti bisa ditindaklanjuti begitu. Betul. Ya, Bu ya. Asalkan memang ada bukti, karena kalau sudah ada dua bukti begitu ya. Sudah minimal cukup. Dua bukti begitu ya, Bapak Ibu ya.
3: Dua alat bukti.
1: Dua alat bukti nanti akan ditindaklanjuti, tapi lapornya enggak bisa langsung ke kejaksaan ya.
3: Betul.
1: Ke pihak aparat kepolisian. Jadi sudah ada ranahnya sendiri-sendiri nanti kalau misalkan sudah masuk ke kepolisian. Pasti juga akan ada berita acaranya begitu ya.
3: Betul, kami akan ditembuskan juga.
1: Baik. Untuk pendengar yang lain juga boleh, masih ada kesempatan kalau Anda ingin bergabung bersama kami di kesempatan kali ini begitu ya. Kita masih ngobrol berkaitan dengan satu topik begitu, yaitu membangun lingkungan bebas bullying begitu ya. Tadi pencegahan juga sudah kita tahu bersama bagaimana, di mana jaksa ini juga punya peran tersendiri dalam program jaksa masuk sekolah begitu, dan di sana juga ada banyak informasi yang diberikan kepada siswa dan juga siswi, kemudian juga para guru bahkan juga para orang tua begitu ya, untuk bagaimana ketika menghadapi tindak bullying yang dilakukan oleh antar sesama siswa begitu ya. Tapi bagaimana kalau kasusnya begini, kan ini juga sering kali kita dengarkan begitu, siswa kepada guru begitu, dan akhirnya berujungnya ya gurunya yang salah begitu. Kalau kasusnya yang demikian bagaimana ya Bapak Ibu? Karena kadangkala mungkin guru punya wewenang untuk memberikan pemahaman kepada anak-anak untuk misalnya tidak ramai di sekolah begitu ya dan lain sebagainya, tapi ternyata yang diberikan pemahaman ini tidak bisa menerima dengan cukup baik, sehingga si anak itu kemudian, saya pernah mendengarkan kasus ini anak SMA begitu yang kemudian menganiaya sang guru begitu. Kalau konfliknya itu antara anak sekolah atau pelajar dengan sang guru ini bagaimana?
2: Oke, pertanyaan menarik karena saya pernah SMA juga.
1: Baik.
2: Nah, jadi bagaimanapun ketika kita melihat paradigma hukum itu, kita harus buka dengan kacamata seluas-luasnya. Tindakan guru ini tindakan mendidik atau tindakan yang sudah dikatakan membabi buta. Karena memang enggak satu dua case guru jadi tersudut. Jadi saya yang menaruh peran penting ke guru, malah justru begini, kan enggak ada asap kalau enggak ada api. Jadi seringnya ini mungkin ditegur enggak terima, terus cerita orang tua. Cerita orang tua, orang tuanya enggak terima, besok ke gurunya. Nah, itu memang harus ketika kita duduk ingin meluruskan masalah itu, haruslah sama-sama kepala dingin. Jangan kita jadi orang tua terus serta-merta langsung kebakaran jenggot juga ketika dilaporin anak. Ya, aku tadi dipukul sama guruku di muka. Kita langsung kan mungkin panas ya. Kita haruslah klarifikasi dulu. Kita bawa anak, mukul itu mukul benar atau kan kadang cuma megang begini saja enggak keras sudah dianggap mukul. Ternyata kalau orang tua yang panasan mungkin sudah langsung ke sekolah. Wah, mungkin sudah istilah kalau Jawa Tengah itu mencak-mencak ya. Nah, tapi kalau kita menghadapinya dengan kepala dingin, hal-hal tersebut enggak mungkin terjadi. Makanya pendidikan terpenting itu di rumah dulu. Nah, kita harus mendengarkan dengan kepala dingin agar sesuatu yang tadinya keruh kita bisa lihat dengan jernih. Jadi enggak serta-merta guru itu mukul juga karena menganiaya, karena kadang itu adalah tindakan mendidik. Masa di beberapa case itu ada siswa merokok di ruangan kelas. Masa seperti itu ditegur, mungkin dijatuhi tindakan, dibuang rokoknya, terus di istilahnya dicubit sedikit gitu. Masa dianggap tindakan yang melakukan penganiayaan terhadap anak? Loh, kalau seperti itu mau jadi apa moral anak bangsa ini? Seperti itu. Makanya kalau saya selalu dapat, alhamdulillah belum pernah di Mojokerto dapat case guru menganiaya siswanya, itu yang saya kedepankan adalah kacamata yang luas. Jadi apa tindakan guru ini adalah tindakan mendidik atau membabi buta terhadap siswa. Seperti itu. Karena memang bangsa yang baik itu

0: dilakukan. Akan tidak make sense ketika pelanggarannya itu hanya pelanggaran-pelanggaran yang minor, tetapi dia diberikan sanksi yang sangat berat, dalam artian mungkin telat masuk tetapi dia diskors atau dilarang masuk sekolah atau bagaimana. Itu kan kita melihat kewajarannya terlebih dahulu. Apabila memang perbuatannya itu sebanding dengan sanksi yang langsung diberikan oleh guru, maka kami itu melihatnya sebagai suatu ya bentuk edukasi, dalam hal memberitahu bahwa ketika kamu melakukan suatu perbuatan yang salah, maka kamu juga akan dikenai sanksi. Dan menurut kami sampai saat ini di Mojokerto, benar yang disampaikan Pak Fahri, belum ada kasus yang naik. Dan ketika pun itu ada, nanti kami juga akan melihat secara menyeluruh dan kewajarannya apakah itu sudah diterapkan atau tidak, begitu.
1: Baik, jadi dilihat dulu begitu ya, seperti yang tadi Pak Fahri sampaikan, harus dengan kacamata seluas-luasnya begitu ya, tidak boleh berat sebelah begitu. Baik, ini gak kerasa ternyata ya, hampir pukul 11 waktu Indonesia Barat begitu. Mungkin dari masing-masing narasumber, dari Pak Fahri terlebih dahulu, pesannya untuk para pendengar berkaitan dengan topik yang tengah kita diskusikan, Pak, silahkan.
2: Mungkin pesannya lebih ke orang tua ya. Sayang dan tularkan hal kebaikan kepada anak-anakmu ketika berada di rumah, luar rumah, dimanapun saja. Selalulah menjadi contoh yang baik untuk anakmu, agar dia juga menjadi contoh untuk orang lain.
1: Baik, kemudian Bu Melvin, apa pesannya Ibu?
0: Baik, kalau saya ingin menyampaikan kepada anak-anak, mungkin ini juga yang selalu saya sampaikan kepada diri saya sendiri, dalam artian kamu harus berani speak up terhadap apapun bentuk ketidaknyamanan, kamu harus berani sampaikan. Dan ketika kamu sudah berani menyampaikan itu, kamu sudah jauh lebih berani daripada kamu sebelumnya, begitu.
1: Baik, sekali lagi terima kasih Pak Fahri dan juga Bu Melvi. Nanti di lain kesempatan kita bisa bersua kembali begitu ya Bapak Ibu ya. Pendengar, demikian tadi perjalanan kita dalam program Jaksa Menyapa di edisi hari ini 21 Mei 2026 bersama dengan Bapak Fahri Dohan Mulyana SHMH, Jaksa Pratama Kasupsi 1 pada Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Kabupaten Mojokerto, dan juga Ibu Melvin Andita Manap SH, Ajun Jaksa Madya Kasupsi 2 pada Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Kabupaten Mojokerto. Terima kasih untuk kebersamaan Anda pendengar. Saya harus akhiri untuk program Jaksa Menyapa edisi hari ini 21 Mei 2026. Jaksa.

0: Pendengar, kami informasikan isi rilas dari Pengadilan Agama Surabaya pada hari Kamis 21 Mei 2026 atas nama Diana Embunsari SH selaku jurusita pada Pengadilan Agama Surabaya atas perintah Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Surabaya telah memanggil saudari Dewi Andojowati, dokter binti Subekti Abdullah, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan pegawai negeri sipil, bertempat tinggal dahulu di Sumolo Indah, Blok F, nomor 5, RT 4, RW 7, Kelurahan Semolowaru, Kecamatan Sukolilo, Kota Surabaya, yang selanjutnya disebut sebagai tergugat supaya datang menghadap di persidangan Pengadilan Agama Surabaya, Jalan Ketintang Madya 6, nomor 3, Surabaya, pada hari Senin, tanggal 6 Juli 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat dalam perkara perdata nomor 1032/PDT.G/2026/PA.SBY antara Agung Surantijo, Dr. Landes Ece bin Amin S sebagai penggugat dan Dewi Andojowati, Dr. Binti Subekti Abdullah sebagai tergugat. Panggilan ini adalah panggilan kedua.
1: Sudah siap menyambut kemeriahan Piala Dunia 2026? Jangan cuma lihat hasil pertandingan saja. Buat para pecinta sepak bola, ikuti siaran spesial Bincang Sepak Bola Piala Dunia 2026. Hadir live setiap hari di RRI Pro 1 Surabaya. Kami akan ajak Anda membahas berbagai hal menarik seputar Piala Dunia. Mulai dari jadwal pertandingan, prediksi tim unggulan, analisis strategi, pemain yang sedang bersinar hingga cerita unik di balik panasnya persaingan sepak bola Piala Dunia. Nikmati seru.

0: Atmosfer dengan ikut bergabung secara langsung, menyampaikan pendapat, dukungan, hingga prediksi skor tim favorit. Melalui siaran interaktif di 99,2 FM, Pro 1, RRI Surabaya. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Pendengar, kami informasikan isi rilas dari Pengadilan Agama Surabaya pada hari Kamis 21 Mei 2026 atas nama Diana Embunsari SH selaku jurusita pada Pengadilan Agama Surabaya atas perintah Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Surabaya telah memanggil Saudara Budi Trianto bin Sutrio umur 34 tahun agama Islam pekerjaan driver bertempat tinggal dahulu di Jalan Pesapen Barat 6 nomor 16 RT 6 RW 12 Kelurahan Tanjung Perak Kecamatan Pabean Cantian Kota Surabaya dan sekarang tidak diketahui kediamannya yang selanjutnya disebut sebagai tergugat supaya datang menghadap di persidangan Pengadilan Agama Surabaya Jalan Ketintang Madya 6 nomor 3 Surabaya pada hari Rabu tanggal 8 Juli 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat dalam perkara perdata nomor 1109 garis miring PDT.G garis miring 2026 garis miring PA.SBY antara saudari Ratih Pangestu binti Slamet sebagai penggugat dan saudara Budi Trianto bin Sutrio sebagai tergugat. Panggilan ini adalah panggilan kedua.
0: RRI.co.id sumber terpercaya dan teraktual.
2: Pendengar, kita harus bergabung bersama dengan Pro 3 untuk mengikuti dinamika olahraga. Tetap bersama kami di 99,2 MHz.

0: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Aston Villa juara Liga Eropa 2025-2026 setelah kalahkan Freiburg. Oklahoma City Thunder kalahkan San Antonio Spurs pada game kedua final wilayah barat NBA 2026. Petenis Indonesia Aldila Suciadi melaju ke semifinal ganda putri Maroko Open 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3, Kamis 21 Mei 2026 bersama saya, Lukman Tara.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Aston Villa sukses menjuarai Liga Eropa 2025-2026 setelah kalahkan Freiburg di partai puncak. Gelar ini juga menambah koleksi raihan pelatih Aston Villa Unai Emery dengan Piala Liga Eropa kelimanya. Selengkapnya Nur Diansah melaporkan.
1: Aston Villa sukses menjuarai Liga Eropa setelah mengalahkan Freiburg dengan skor telak 3-0 pada partai final yang berlangsung di Stadion Besiktas, Istanbul, Turki, dini hari tadi. Kemenangan tersebut memastikan Aston Villa meraih trofi Liga Eropa pertama mereka dalam sejarah klub. Tim asal Birmingham itu tampil dominan sepanjang pertandingan dan mampu mencetak tanpa balas di hadapan ribuan pendukung yang memadati stadion. 3 gol kemenangan Aston Villa dicetak oleh Yuri Tielemans pada menit ke-41. Gol kedua dicetak Emiliano Buendia pada waktu tambahan ketiga babak pertama. Dan gol ketiga dicetak oleh Morgan Rogers pada menit ke-58. Selesai pertandingan, manajer klub Aston Villa, Unai Emery, mengatakan keberhasilan tersebut merupakan hasil kerja keras seluruh tim serta dukungan supporter sepanjang musim.
2: Experience as well, having trophy.
1: Yang terpenting adalah bagaimana performa kami di sini, dan hal ini sangat relevan bagi klub. Karena setelah tahun 1982, klub ini terakhir kali berhasil menjuarai Piala Eropa. Piala Eropa adalah sesuatu yang selama ini mereka rindukan. Dukungan ini bukan sekadar untuk Liga Champions atau hal lain, melainkan untuk sebuah trofi. Meraih trofi ini adalah sesuatu yang membuat kami sangat-sangat bahagia dan bangga atas segala upaya yang telah kami lakukan. Namun, kami tidak akan berhenti di sini. Sementara, man of the match atau pemain terbaik dalam pertandingan, Emiliano Buendia, yang juga merupakan gelandang penyerang Aston Villa, menyampaikan apresiasinya untuk semua orang di tim.
3: I'm very happy for the team.
1: Saya sangat senang untuk tim, untuk semua orang yang terlibat di klub ini, karena seperti yang dikatakan manajer, ini adalah sebuah proses sejak mereka datang. Tim, klub, dan para pemain, semuanya terus berkembang, semakin baik dari musim ke musim, mengumpulkan pengalaman bersama, dan berlaga di kompetisi Eropa selama 3 musim secara berturut-turut. Jadi menurut saya, penampilan kami di Liga Eropa musim ini sungguh fantastis. Semua pujian untuk semua orang di tim. Dan malam ini kami menghadapi pertandingan yang sangat bagus, menghadapi lawan yang sangat tangguh. Tetapi saya pikir dalam detail-detail itulah kami akan membuat perbedaan, dan kami bisa meraih kemenangan serta mengangkat trofi. Atas kemenangan ini, Unai Emery kembali meraih gelar juara Liga Eropa untuk kelima kalinya. 3 gelar didapatkannya saat Sevilla pada musim 2013-2014 hingga 2015-2016. Satu trofi direbutnya bersama Villarreal pada musim 2020-2021, dan sekarang ia kembali mendapatkannya bersama Aston Villa di musim 2025-2026. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro3 RRI, terus mengudara Indonesia.

0: Berikut serba-serbi Piala Dunia 2026. Penyerang muda Lamine Yamal bertekad menjadi pemain Spanyol termuda yang mencetak 3 gol atau hat-trick di Piala Dunia 2026 yang akan berlangsung di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko pada 11 Juni hingga 19 Juli mendatang. Saat ini pencetak gol termuda tim nasional Spanyol adalah Pablo Martin Paez Gavira atau Gavi yang mencetak gol pada usia 17 tahun dan menjadi pencetak gol termuda La Roja. Oleh karena itu, Yamal ingin membuat rekornya sendiri, yakni menjadi pemain Spanyol termuda yang mencetak 3 gol di Piala Dunia. Yamal mengakui bahwa tim nasional Spanyol yang diasuh Luis de la Fuente menjadi salah satu tim favorit pada Piala Dunia kali ini, terlebih setelah menjuarai Euro 2024. Pecinta sepak bola, Uzbekistan akan menjalani debutnya di Piala Dunia 2026 setelah berkali-kali gagal lolos ke putaran final Piala Dunia. Kini White Wolves berpotensi memberikan kejutan di event terbesar sepak bola itu. Selengkapnya kita simak dalam bedah tim berikut ini.
1: Kembali lagi dalam bedah tim sepak bola Pro 3 RRI. Kali ini kita bedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026 yang membawa nama Asia, yaitu
2: Uzbekistan.
1: Ya.
2: Dan setelah puluhan tahun penuh kegagalan, drama dan juga patah hati, White Wolves Uzbekistan akhirnya berhasil menembus Piala Dunia untuk pertama kalinya.
1: Momen bersejarah itu datang pada 5 Juni 2025. Hasil imbang 0-0 melawan Uni Emirat Arab di Abu Dhabi cukup untuk memastikan White Wolves tampil di Piala Dunia pertama mereka.
2: Untuk menghadapi panggung terbesar sepak bola dunia tahun ini, Uzbekistan dipimpin salah satu bek terbaik sepanjang masa, yaitu Fabio Cannavaro yang menjadi pelatih mereka. Nah, legenda Italia dan juga kapten juara dunia 2026.
1: Iya, di lapangan Uzbekistan juga punya generasi muda yang menjanjikan. Nama paling bersinar adalah Abos Bek Faizulayev. Gelandang 22 tahun ini jadi motor permainan tim sepanjang kualifikasi. Dia mencetak gol-gol penting melawan Qatar, Korea Utara, dan Iran.
2: Perjalanan mereka di kualifikasi juga impresif, ditandai dengan menang di laga-laga krusial dan menutup kualifikasi dengan 5 pertandingan tanpa kekalahan.
1: Mereka memang debutan, tapi justru itu yang bikin berbahaya. Ya. Tidak ada tekanan besar dan mereka dapat membawa semangat sejarah. Pertanyaan selanjutnya, bisakah Uzbekistan jadi kuda hitam dan memberi kejutan di Piala Dunia 2026?
2: Oleh karena itu, ramaikan kolom komentar sosial media kami dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dave Akbar Syafiqarno Laksono, anggota DPR RI dari Komisi 1. Saya menyampaikan perasaan yang amat bahagia dan juga selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara-acara yang keren, acara yang informatif, acara yang baik, khususnya siaran langsung sepak bola dunia di tahun 2026. Agar semua masyarakat terus mengikuti kegiatan RRI, jangan sampai ketinggalan akan informasi-informasi terkini, dan juga terus pantau siaran bola dunia di 2026. Sukses.

Kabar dari arena bola basket NBA, Oklahoma City Thunder berhasil mengalahkan San Antonio Spurs dengan skor 122-113 pada game kedua final wilayah barat NBA 2026. Kemenangan tersebut membuat Thunder menyamakan kedudukan seri menjadi 1-1. Pertandingan berlangsung ketat sejak kuarter pertama dimulai di Paycom Center Oklahoma City hari ini waktu Indonesia. Thunder mulai mengendali permainan pada kuarter kedua lewat pertahanan yang lebih disiplin. Oklahoma City mampu menutup babak pertama dengan keunggulan tipis 62-51 atas Spurs. Shai Gilgeous-Alexander kembali menjadi motor permainan Thunder dengan torehan 30 poin dan 9 assist. Penampilan konsisten sang bintang membantu Oklahoma City menjaga ritme permainan sepanjang laga. Kontribusi penting juga datang dari Alex Caruso yang mencetak 17 poin dari bangku cadangan. Selain itu, Kason Wallace dan Jared McCain masing-masing menyumbang 12 poin untuk Thunder. Kemenangan 122-113 membuat final wilayah barat NBA 2026 berlangsung semakin sengit dengan skor imbang 1-1. Thunder dan Spurs kini bersiap menghadapi game ketiga untuk memperebutkan keunggulan pada seri tersebut.

0: Ini informasi dari olahraga tenis. Petenis Indonesia Aldila Suciadi melaju ke semifinal ganda putri Maroko Open 2026 bersama petenis Rusia Vera Zonavareva. Pasangan unggulan pertama itu mengalahkan wakil Amerika Serikat Carmen Corley dan Ivana Corley melalui super tiebreak bermain di klub The Semino tadi malam. Aldila dan Vera menang dengan skor 6-4, 6-7, dan 10-5. Mereka unggul lewat servis pertama serta memanfaatkan kesalahan lawan. Corley bersaudara sempat memaksa pertandingan berlanjut ke super tiebreak setelah memenangi set kedua. Namun Aldila dan Vera akhirnya menutup pertandingan dalam waktu 1 jam 47 menit untuk memastikan set final. Sementara itu, petenis Indonesia Janice Chan terhenti pada babak 16 besar tunggal putri Maroko Open. Janice kalah dari petenis Kolombia Camila Osorio 3-6, 6-3, 0-6 malam tadi.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Pecinta bulu tangkis, Jonathan Christie berhasil lolos ke perempat final Malaysia Master 2026 usai mengalahkan Wang Powei 21-16, 19-21, 19 dalam kurun waktu 1 jam 6 menit. Jonathan memulai laga dengan baik. Ia mengendalikan rally dan bisa unggul 7-3 di awal. Jonathan selesai keadaan dengan baik. Ia menekan Wang Powei dan unggul 11-6 di interval game pertama. Jonathan langsung menyelesaikan game pertama lewat pukulan silang yang membuat skor jadi 21-16 di akhir game pertama. Masuk awal game kedua, situasi tidak banyak berubah. Jonathan masih bisa mengendalikan permainan dengan baik. Meski skor sempat imbang di angka 3-3, Jonathan bisa menciptakan selisih 4 angka 11-7 di saat interval. Situasi kemudian berubah drastis setelah interval. Wang Powei bisa merebut 6 poin beruntun dan berbalik unggul 16-13. Dalam kondisi itu, Wang Powei bisa merebut poin di permainan berikutnya dan menang 21-19. Pada game penentuan, Jonathan langsung menghentak dan unggul 7-1. Interval game ketiga ditutup Jonathan dengan keunggulan 11-4. Dalam kondisi terdesak, Jonathan kali ini bisa keluar dari ancaman Wang Powei. Ia bisa menciptakan selisih 5 angka pada kedudukan 17-12 setelah smash miliknya menembus pertahanan lawan. Jonathan terus melaju dan merebut 3 poin berikutnya untuk meraih match point di angka 20-12. Sempat gagal di kesempatan pertama, Jonathan menang 21-13 setelah pukulan Wang Powei keluar.

0: Pecinta sepak bola dalam negeri, Persib Bandung selangkah lagi meraih juara Super League 2025-2026. Bobotoh diimbau menjaga ketertiban dan kenyamanan kota saat merayakan gelar juara. Laporannya disampaikan Haris Mariski.
1: Sayangnya semoga tetap Persib.
2: Hingga selangkah lagi, Persib akan menjadi kampion Super League musim 2025-2026 dengan catatan menang di laga terakhir menghadapi Persija.

0: Jepara pada Sabtu nanti. Manajer Persib Bandung Umuh Mukhtar menyampaikan pesan khusus kepada para boboto jelang penentuan Maung Bandung juara di Stadion GBRA Kota Bandung Sabtu mendatang. Ia juga meminta seluruh supporter menjaga ketertiban dan berharap suasana pertandingan dapat berlangsung aman dan nyaman.
1: Ini yang jadi permasalahan nanti pas selesai, orang kan meringsek. Meringsek bisa 4-5 kali lipat yang biasa datang ke GBRA. Orang yang tidak punya tiket miliar rela datang tidak menonton, tidak apa-apa dulu di luar. Dan minta para pembuatan yang boleh-boleh saja yang tidak punya tiket tidak masuk ke lapangan. Tapi ya harus tertib lah. Tertib semua, jaga anak sendiri, jaga lembut sendiri, jangan sampai ada permasalahan.
0: Senada dengan Umuh, striker sayap Persib Pekham Putra Nugraha menghimbau boboto agar tetap tertib dan tidak arogan saat merayakan potensi juara liga akhir pekan ini. Ia berpesan agar pendukung menghargai sesama pengguna jalan, menjaga kondusivitas kota dan mengutamakan keselamatan karena keluarga menunggu di rumah. Pihak klub dan pemain berharap euforia kemenangan dirayakan dengan aman dan tertib.
2: Kita tetap kondusif karena kita masih ada satu pertandingan lagi, tetap dengan jangan terlalu arogan juga karena hargai juga pengendara yang lain, karena di Bandung juga bukan hanya boboto yang merayakan, tapi kita jalan juga kesibukan bekerja. Jadi khusus sayanya semoga tetap kondusif, tertib dan jaga apa karena ada keluarga yang tetap menunggu di rumah.
0: Sarung catat sejarah hat-trick juara Liga saat menghadapi Persija Jepara Stadion GBLA pada Sabtu nanti. Skuad asuhan Wayan Hodak hanya butuh tambahan satu poin atau imbang untuk mengunci gelar. Jika juara, perayaan konvoi telah disiapkan pada Minggu dengan rute mulai dari Gedung Sate, melewati Jalan Banda, Merdeka dan Asia Afrika, hingga berakhir di Gedung Merdeka. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pecinta olahraga, Kementerian Pemuda dan Olahraga atau Kemenpora berkolaborasi dengan NPC Indonesia menggelar pelatihan klasifikasi olahraga disabilitas tingkat nasional untuk kategori disabilitas fisik di Kota Solo. Kota Solo, berikut laporan Edwi Puryono.
4: Memfasilitasi NPC untuk mengadakan pelatihan classifier disabilitas fisik tingkat nasional regional 1 yang itu saja bermanfaat bagi daerah.
5: Saudara, Kementerian Pemuda dan Olahraga Kemenpora berkolaborasi dengan NPC Indonesia menggelar pelatihan klasifikasi olahraga disabilitas tingkat nasional kategori disabilitas fisik di Kota Solo. Pelatihan yang digelar selama 4 hari demi meningkatkan efektivitas dalam memburu atlet potensi itu diikuti 45 peserta dari 17 provinsi. Dalam pelatihan tersebut, para peserta wajib memiliki latar belakang sebagai fisioterapis ataupun dokter spesialis terutama kedokteran fisik dan rehabilitasi. Wasekjen NPC Indonesia Rima Fertianto mengatakan kegiatan yang digelar di Solia Hotel merupakan pelatihan tahap pertama yang mendatangkan peserta dari Indonesia bagian barat meliputi Jawa, Sumatera, dan Kalimantan. NPC Indonesia berharap dari kegiatan tersebut akan muncul banyak klasifisier yang membantu dalam pengembangan olahraga disabilitas secara merata di seluruh wilayah Indonesia.
4: Ya, jadi Kemenpora dalam hal ini memfasilitasi NPC untuk mengadakan pelatihan klasifier disabilitas fisik tingkat nasional yang tentu saja sangat bermanfaat bagi daerah-daerah yang belum memiliki klasifier nasional yang bersertifikasi nasional, bisa mengirimkan dan fisioterapisnya ke Solo untuk mengikuti pelatihan yang sangat bagus ini. Harapan event ini bisa melahirkan banyak klasifier nasional yang nantinya akan bisa membantu NPC Indonesia Provinsi di daerah masing-masing untuk mencari atlet dan mengklasifikasikan atlet disabilitas dengan tepat, akurat.
5: Hal yang sama juga terus diungkap PLT Asisten Deputi Teladan Organisasi Keolahragaan Prestasi Kemenpora, Leni Kurnia. Menurutnya pelatihan klasifikasi disabilitas fisik itu sangat penting mengingat NPC Indonesia memiliki peluang besar dalam meraih medali di ajang ASEAN Para Games APG 2026 dan Paralimpiade 2028.
6: Pelatihan kali ini pelatihan untuk khusus klasifikasi disabilitas fisik, tujuannya nomor kita harus memperbanyak jumlah klasifier khususnya untuk klasifier physical environment supaya nanti kalau ada penyandang disabilitas yang tertarik untuk ikut berolahraga dan mengikuti olahraga prestasi yang misalnya di salah satu cabang olahraga, teman-teman yang sudah dilatih ini bisa melakukan pemeriksaan bahwa yang pertama mereka memenuhi syarat untuk gangguannya atau penyakitnya. Yang kedua, memenuhi syarat untuk impairmentnya atau keterbatasannya. Yang ketiga, mereka memenuhi syarat untuk salah satu cabang olahraga.
5: Sementara itu, salah satu pemateri, Retno Setianing, mengaku bangga ketika Kemenpora bersama NPC Indonesia bisa menggelar pelatihan klasifikasi disabilitas fisik nasional. Pelatihan menjadi penting agar Indonesia bisa memiliki sosok yang berkompeten dalam melakukan klasifikasi terhadap calon atlet olahraga disabilitas, sebab keberadaan klasifikator bisa meningkatkan efektivitas dalam mendeteksi dan membina calon atlet potensi. Dalam pelatihan tersebut, para peserta tidak sekedar mengikuti kelas teori di Hotel Solia, namun mereka juga diajak ke pusat pelatihan Paralimpiade Indonesia P3I di Delingan Karanganyar untuk melihat proses latihan dan melakukan praktek klasifikasi beberapa cabang olahraga. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.

0: Kita beralih ke informasi lainnya. Bali Tourism Run 2026 siap digelar sebagai motor penggerak ekonomi lokal dan promosi pariwisata berkualitas. Ajang sport tourism yang akan digelar di DTW Jatiluwi 21 Juni itu sekaligus menjadi langkah awal 100 tahun pariwisata Bali 2027. Laporannya disampaikan Ayu Rini.
1: Bali Tourism Run ini tanggal 21 Juni.
2: Ajang Spot Tourism Bali Tourism Run 2026 yang diinisiasi Asosiasi Perusahaan Perjalanan Wisata Indonesia PD Bali siap digelar 21 Juni 2026 di DTW Jatiluwi Tabanan. Event lari bertaraf internasional ini bukan sekedar ajang olahraga biasa. Bali Tourism Run 2026 dirancang sebagai motor penggerak ekonomi lokal, promosi pariwisata berkualitas, sekaligus langkah awal menuju 100 tahun pariwisata Bali pada tahun 2027. Wakil Ketua Panitia Bali Tourism Run 2026 John Ketut Purna dikonfirmasi RRI di Tabanan mengatakan, Jatiluwi dipilih sebagai lokasi spot tourism tersebut karena memiliki nilai historis yang telah mendunia sebagai situs warisan budaya dunia. Yang menjelaskan melalui Bali Tourism Run 2026 menjadi momentum pembuktian Jatiluwi aman, nyaman, dan sangat layak dikunjungi dengan panorama sawah terasering yang indah dan asri. John Ketut Purna mengungkapkan, dengan mengangkat tema The Journey Begin From Jatiluwi menggambarkan daya tarik wisata Jatiluwi sebagai tempat pertama penyelenggaraan Bali Tourism Run yang diakui UNESCO sebagai situs warisan budaya dunia.
1: Bali kan akan menyambut 100 tahun pariwisata di Bali di tahun 2027. Makanya kegiatan ini sebenarnya juga didengar di sounding ke Pak Gubernur, dan Pak Gubernur juga sangat setuju bahwa di Jatiluwi akan diadakan run.
2: John Ketut Purna memastikan sebagai destinasi yang mengedepankan kelestarian alam, pengelola Jatiluwi tidak akan mengorbankan lingkungan demi mengejar jumlah peserta. Ia menekankan aspek carrying capacity atau daya tampung Jatiluwi tetap menjadi prioritas utama. Ajang spot tourism ini hanya membuka kategori rute 5K dengan target 2.000-an peserta. Sejak registrasi dibuka 13 Mei lalu, saat ini sudah ada lebih dari 100 pelari yang mendaftar, dan angka ini diprediksi akan melonjak tajam. Bali Tourism Run 2026 juga membawa misi kemanusiaan, bergerak dari Jatiluwi untuk dunia.
1: Rute sudah kita siapkan, dan memang itu semua pelari akan berlari di Paran Sawah Desa Jatiluwi. Itu sebenarnya rute yang kita pakai itu adalah rute Jalan Subak yang ada di Jatiluwi.
2: Ajang spot tourism bertajuk Bali Tourism Run 2026 siap digelar Minggu 21 Juni 2026 dengan mengambil lokasi di daerah tujuan wisata di DTW Jatiluwi sebagai situs warisan budaya dunia. Para peserta Bali Tourism Run akan menyusuri wilayah Jatiluwi dan jalur Subak sepanjang 5K. Event internasional ini diharap akan menjadi agenda tahunan yang digelar bergilir di berbagai kabupaten kota di Bali. Reporter RRI Pasar, Ayu Rini melaporkan.
0: Dengar dengan disampaikannya kabar dari Bali tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang.

RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Lukman Tara, pamit undur diri, salam olahraga.

0: Pendengar, sebelum kami hadirkan beberapa informasi yang sudah kami siapkan untuk Anda, salah satunya dari reporter, saya punya informasi juga berkaitan dengan berita kehilangan. Jadi pendengar, kami informasikan berita kehilangan pada hari Kamis tanggal 21 Mei 2026 atas nama Saudara Gunawan Wibisono, bertempat tinggal di Tanjung Sadari nomor 2 hingga 4 Kota Surabaya. Selaku pelapor atau korban kehilangan melaporkan bahwa telah kehilangan BPKB asli mobil pada bulan Maret 2026 di Jalan Kerembangan, Kota Surabaya. Berikut ini barang atau surat-surat penting telah hilang berupa BPKB asli mobil merek Toyota tipe Avanza 1.3G F601 RM GHMFJJAT warna hitam metalik nopol L1123 WS tahun 2010 nomor rangka MHFM1 BB3JA K002418 nomor mesin DF12548 atas nama Gunawan Wibisono. Demikian informasi berita kehilangan hari ini. Pendengar, kita sudah bersama dengan reporter Ana Kusuma. Kita akan simak bersama informasi untuk Anda bahwa hari ini terselenggara kegiatan latar KPI tahun 2026 di Universitas Hasyim Asyari Jombang sebagai ruang ekspresi generasi muda di bidang komunikasi, media, dan seni kreatif. Berikut informasi selengkapnya. Ana, silakan laporan Anda.
1: Ya, baik pendengar, saat ini saya berada di aula lantai 3 gedung A Universitas Hasyim Asyari Jombang, tempat berlangsungnya pembukaan kegiatan latar KPI tahun 2026 yang digelar oleh mahasiswa program studi komunikasi dan penyiaran Islam atau KPI. Dan sudah sejak pagi tadi pendengar, suasana di lokasi terlihat ramai, dipadati oleh mahasiswa dan juga pelajar hingga para tamu undangan yang datang untuk mengikuti rangkaian seminar umum Guardian Talk Latar 2026 dengan tema strategi personal branding untuk konten kreator yang berdaya saing. Dan kegiatan ini menjadi bagian dari agenda tahunan dari mahasiswa KPI Unhasyi sebagai wadah pengembangan kreativitas serta ruang ekspresi generasi muda khususnya di bidang komunikasi, media, dan juga seni kreatif. Pendengar, untuk suasana di dalam aula juga tampak begitu antusias, para peserta terlihat memenuhi kursi yang sudah disediakan sambil menyimak juga pemaparan dari para narasumber yang hadir, di mana di seminar ini menghadirkan dua pembicara, yakni dari Mas Duha selaku founder Siswa Jombang, serta narasumber selanjutnya adalah Azam Al-Baihaqi yang dikenal juga sebagai konten kreator muda yang cukup terkenal di wilayah Kabupaten Jombang. Dalam seminar ini pendengar, para peserta juga diajak untuk memahami pentingnya membangun personal branding khususnya di era digital agar mampu untuk bersaing di tengah derasnya perkembangan media sosial dan juga tentu industri kreatif. Tidak hanya itu pendengar, membahas seminar ini juga membahas teknik membuat konten, kemudian juga menyoroti bagaimana generasi muda ini dapat menghadirkan karya yang memiliki identitas, kemudian juga nilai, dan juga pastinya adalah dampak yang positif bagi masyarakat. Kemudian selain seminar, pendengar, kegiatan latar KPI 2026 ini juga dimeriahkan dengan pameran karya seni, kemudian juga fotografi yang mengusung tema besar adalah The Guardian of Nusantara. Dan sebentar lagi untuk pameran, untuk sesi pameran akan dimulai pada siang hari ini. Dan ini juga menjadi salah satu daya tarik utama karena menghadirkan beragam karya visual dan juga seni yang syarat makna akan budaya serta nilai-nilai kemanusiaan juga. Di area pameran pendengar, masih sama di lantai 3 gedung A Universitas Hasyim Asyari, pengunjung juga nantinya dapat melihat berbagai hasil fotografi, ada juga hasil karya seni, hingga koleksi barang-barang antik yang ditata dengan konsep yang tematik dan juga artistik. Untuk pameran ini benar terbagi ke dalam 5 elemen, yakni The Guardian of Culture yang menampilkan kekayaan budaya Nusantara, kemudian juga ada The Guardian of Faith yang menggambarkan nilai keyakinan dan juga spiritualitas. Kemudian ada The Guardian of Memories yang menghadirkan nuansa masa lalu melalui benda-benda antik dan juga dokumentasi visual. Kemudian ada juga The Guardian of Nature yang mengangkat isu terkait dengan alam dan juga lingkungan. Kemudian yang terakhir adalah The Guardian of Future yang menampilkan gambaran masa depan dan juga inovasi para generasi muda saat ini. Masing-masing elemen ini dibuat dengan konsep visual yang berbeda sehingga memberikan pengalaman tersendiri bagi para pengunjung yang nantinya hadir untuk menikmati pameran tersebut. Tidak hanya itu, pendengar, kegiatan ini juga menggelar lomba fotografi, ada juga videografi dan desain grafis yang diikuti oleh puluhan peserta dari kalangan mahasiswa maupun juga siswa dari berbagai daerah di Indonesia. Dan kompetisi ini menjadi ruang bagi generasi muda juga untuk menunjukkan kreativitas dan juga kemampuan mereka dalam khususnya bidang visual serta media digital. Dan disebutkan juga oleh panitia bahwa tingginya antusiasme peserta ini menunjukkan bahwa industri kreatif serta dunia konten digital saat ini semakin diminati oleh anak muda. Melalui kegiatan tahunan ini, pendengar, mahasiswa KPI juga berharap bahwa Latar 2026 ini tidak hanya menjadi ajang pameran dan kompetisi semata, tapi juga menjadi ruang kolaborasi kreatif yang mampu juga untuk memperkenalkan budaya Nusantara kepada generasi muda melalui pendekatan media dan juga komunikasi yang lebih modern serta relevan dengan perkembangan zaman saat ini. Dari Universitas Hasyim Asyari, Anugus Mau melaporkan kembali ke studio. Terima kasih.
0: Pendengar, kita langsung bergeser ke informasi lainnya bersama dengan reporter Witra Adila, bahwa kabarnya hari ini kegiatan TNI Manunggal Membangun Desa atau TMMD resmi ditutup dengan serangkaian kegiatan nikah dan khitan massal. Kabar selengkapnya, Witra, silakan laporan Anda.
2: Baik, terima kasih pendengar. Terkait dengan kegiatan TNI Manunggal Membangun Desa ke-128 yang digelar di Kabupaten Tuban, tepatnya di Kecamatan Semanding ini, hari ini resmi ditutup, pendengar. Namun penutupan ini cukup berbeda, di mana ada beberapa serangkaian kegiatan seperti nikah massal dan juga khitan massal. Dan hingga sampai saat ini, halaman atau pendopo Kecamatan Semanding ini masih cukup ramai dengan peserta yang mengikuti kegiatan nikah massal. Kurang lebih ada 16 peserta yang hadir dan turut berpartisipasi dalam acara penutupan TMMD kali ini. Kemudian terkait dengan hasil dari TMMD yang sudah digelar di Kecamatan Semanding, tepatnya di Desa Perunggahan Kulon dan Desa Boto, ini sudah menghasilkan beberapa capaian yang cukup signifikan begitu ya. Di antaranya seperti infrastruktur jalan, kemudian ada PJU, kemudian juga ada penerang PJU, kemudian ada RTLH begitu ya, juga ada pembangunan dari musola dan TPA dan air bersih, ya memang di mana di Desa Boto ini juga salah satu tempat yang hampir sering kekurangan air bersih, mendengar. Dan bagaimana terkait dengan tanggapan begitu ya terkait dengan kegiatan ini yang memang fokus di Kecamatan Semanding, pendengar, saat ini saya sudah bersama dengan Pak Camat nih ya, Kecamat Semanding, yang akan menyampaikan terkait dengan bagaimana respon beliau begitu ya melihat progres dari para TNI yang sudah membangun, turut membantu masyarakatnya dalam memperbaiki fasilitas dan lain sebagainya. Pak Cipta Dwi Priyatama, selamat siang Bapak. Mungkin bisa disampaikan ya responnya bagaimana sih Bapak terkait dengan kegiatan TMMD yang digelar khusus di wilayah Bapak.
3: Terima kasih. Pertama kami mengucapkan terima kasih kepada jajaran Kodim 0811 Tuban, seluruh anggota TNI, kemudian juga dari pemerintah Kabupaten Tuban, kemudian juga tentunya semua stakeholder yang sudah mensupport kegiatan TMMD 8 ini di Kecamatan Semanding. Dan kami mengucapkan terima kasih dari Kabupaten Infrastruktur ada pembangunan jalan sepanjang 1,5, kemudian juga rehab RTLH sebanyak 15 unit, kemudian ada pengoboran air bersih sebanyak 5 unit, kemudian juga ada penerangan jalan itu sebanyak 30 unit, dan juga rehab musola dan TPA. Tentunya ini sangat bermanfaat bagi masyarakat Kecamatan Semanding, khususnya di Desa Perunggahan Luar dan Desa Amboto. Kemudian alhamdulillah pada acara penutupan saat ini itu juga dilangsungkan dengan rangkaian yaitu sunatan massal sebanyak 12 anak, kemudian juga nikah massal sebanyak 16 pasang. Ini tentunya sangat bermanfaat antara kemanunggalan TNI dengan masyarakat. Saya kira itu, terima kasih.
2: Baik, terima kasih Pak Cipta. Pendengar, mungkin itu informasi seputar kegiatan penutupan TMMD 128 di Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban. Bersama saya Witra Adila melaporkan.

0: aktual.
1: Mendengar, kami hadirkan Fijar Piala Dunia di kesempatan kali ini bersama dengan Niar Abdul.
2: Let's go Seattle. Sounders about a whoop SKC.
3: Kota Seattle melakukan sejumlah langkah taktis untuk mempersiapkan keamanan kota menyambut Piala Dunia 2026. Crime Stoppers of Puget Sound, Jim Fuda menjelaskan, langkah preventif harus diambil untuk mencegah terjadinya tindakan kejahatan. Mantan serif penyidik itu menilai, dengan agenda sebesar Piala Dunia, akan selalu ada potensi kejahatan yang hadir.
4: And whenever you have large crowds,
5: jika ada kerumunan besar, akan selalu ada pihak yang ingin mengacau. And create
3: some kind of turmoil. Menurut Fuda, salah satu tantangan yang harus dihadapi petugas keamanan di lapangan adalah pesawat nirawak atau drone. Namun Fuda meyakini hal ini dapat diatasi karena setiap agensi keamanan juga memiliki anti-drone untuk memastikan semua pihak nyaman selama berada di Seattle.
4: I mean, those drones can do damage.
5: Kehadiran drone juga berpotensi sebagai ancaman, tapi setiap agensi keamanan juga punya drone untuk melakukan patroli.
4: Surveying the area as well.
3: Sementara itu, CEO penyelenggara Piala Dunia 2026 Seattle, Peter Tomozawa, memastikan Seattle telah siap menyambut ajang akbar sepak bola dunia tersebut. Karena percobaan parameter keamanan telah dilakukan sejak awal Februari lalu, saat parade kemenangan Seahawks di Super Bowl.
5: Kami telah mempersiapkan perimeter keamanan, sama seperti parade kemenangan Seahawks di Super Bowl. Saat itu seluruh kota terlihat berkilau dan hidup.
3: Beberapa persiapan keamanan juga telah dilakukan di Stadion Lumine Field yang akan menjadi lokasi pertandingan Piala Dunia. Penyelenggara disebut akan memasang pagar anti pajak sebagai langkah pencegahan. Piala Dunia dijadwalkan berlangsung pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026 di 16 kota tuan rumah yang tersebar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Seattle sendiri akan menjadi tuan rumah untuk 6 pertandingan yang akan berlangsung di Stadion Lumine Field. Di antaranya 4 pertandingan penyisihan grup, 1 pertandingan babak 32 besar, dan 1 pertandingan babak 16 besar. Dari Jakarta, Niar Abdul Itiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Unduh sekarang di Android RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Sudah siap menyambut kemeriahan Piala Dunia 2026? Jangan cuma lihat hasil pertandingan saja. Buat para pecinta sepak bola, ikuti siaran spesial Bincang Sepak Bola Piala Dunia 2026. Hadir live setiap hari di RRI Pro 1 Surabaya. Kami akan ajak Anda membahas berbagai hal menarik seputar Piala Dunia. Mulai dari jadwal pertandingan, prediksi tim unggulan, analisis strategi, pemain yang sedang bersinar, hingga cerita unik di balik panasnya persaingan sepak bola Piala Dunia. Nikmati serunya atmosfer dengan ikut bergabung secara langsung, menyampaikan pendapat, dukungan, hingga prediksi skor tim favorit melalui siaran interaktif di 99,2 FM Pro 1 RRI Surabaya. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Pendengar, terima kasih Anda masih selalu setia bersama kami, masih di 99,2 MHz Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Kali ini kami hadirkan informasi lainnya untuk Anda dari reporter Ani Hasanah, bahwa kabarnya ratusan ibu tunggal atau perempuan kepala keluarga menerima bantuan program KIP Putri Jawara dari pemerintah Provinsi Jawa Timur. Kita akan simak bagaimana informasi tersebut selengkapnya untuk Anda. Ani, silahkan laporan Anda.
1: Iya, pendengar, Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya UNUSA menggandeng kuartir daerah Kuada Gerakan Pramuka Jawa Timur membuka jalur prestasi kepramukaan bagi anggota pramuka untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. Kerjasama ini ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman antara Rektor UNUSA Profesor Triyogi Wono dan Ketua Kuada Pramuka Jatim Arum Sabil. Penandatanganan kerjasama berlangsung bersamaan dengan peluncuran program ketahanan Pramuka Jatim yang ditandai dengan penyerahan bibit pohon kelapa pandan wangi dan 1.965 pohon pisang emas kirana. Dan kegiatan tersebut turut disaksikan secara langsung oleh Ketua Yarsis Profesor Muhammad Nuh dan juga Dekan Fakultas Kedokteran UNUSA Profesor Budi Santoso. Dan pendengar, Rektor UNUSA Profesor Triyogi Yuwono mengatakan anggota pramuka saat ini tidak cukup hanya memiliki kemampuan dasar kepanduan, tetapi juga harus menguasai keterampilan digital untuk menghadapi tantangan global. Menurutnya, kolaborasi dengan pramuka menjadi langkah strategis mencetak generasi digital Scott. Dan pendengar, UNUSA sendiri membuka peluang bagi mahasiswa untuk mengikuti perkuliahan di perguruan tinggi lain seperti ITS maupun UNER. Dan untuk Ketua Kuada Pramuka Jatim Arum Sabil menyebut kerjasama tersebut sejalan dengan visi pramuka produktif, adaptif dan berdampak, di mana saat ini Pramuka Jawa Timur memiliki sekitar 3,4 juta anggota aktif yang tersebar di 38 kuartir cabang atau kuat cap di seluruh Jawa Timur. Demikian laporan Ani Hasanah.
0: Pendengar, informasi tersebut berkaitan dengan UNUSA gandeng Pramuka Jatim untuk memberi kesempatan beasiswa bagi anggotanya untuk berkuliah di perguruan tinggi. Masih

0: Bersama dengan reporter Ani Hasana berkaitan dengan ratusan ibu tunggal atau perempuan kepala keluarga menerima bantuan program KIP Putri Jawara dari pemerintah Provinsi Jawa Timur. Berikut kabar selengkapnya untuk Anda.
1: Saat ini saya berada di Arif Rahman Hakim Convention Center, di mana pada hari ini Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur akan menyerahkan ataupun menyalurkan anggaran ataupun dana dalam program KIP Putri Jawara atau Kewirausahaan Inklusif dan Produktif Perempuan Tangguh Jawa Timur Sejahtera, yang merupakan program pemberdayaan ekonomi dari pemerintah Provinsi Jawa Timur berupa bantuan modal usaha senilai 3 juta rupiah untuk perempuan rentan kepala keluarga atau tulang punggung keluarga yang memiliki rintisan usaha. Jadi para ibu-ibu ini untuk kali ini berasal dari kota Surabaya dan sekitarnya. Mereka ini mendapatkan bantuan modal usaha sebesar 3 juta rupiah dan merupakan ibu tunggal ataupun merupakan perempuan kepala keluarga ataupun tulang punggung keluarga, di mana bentuk bantuannya itu peralatan usaha ataupun modal senilai 3 juta rupiah per orang ataupun per penerima. Yaitu diharapkan akan mampu memperkuat pondasi usaha yang sudah dibangun agar penerima bantuan bisa mandiri secara ekonomi dan sejahtera. Dan para penerima bantuan ini bukan bantuan cuma-cuma, tetapi para ibu yang telah memiliki rintisan usaha atau memiliki usaha dalam menjadi tulang punggung keluarga tersebut, ataupun para perempuan ibu tunggal. Demikian laporan Ani Hasana.

Hari Kebangkitan Nasional diperingati setiap tanggal 20 Mei untuk mengenang berdirinya organisasi Budi Utomo pada 20 Mei 1908 yang menjadi organisasi modern pertama dan menandai tumbuhnya kesadaran nasional bangsa Indonesia. Peristiwa ini menunjukkan perubahan pola perjuangan dari perlawanan fisik menuju perjuangan melalui pendidikan dan organisasi, serta menumbuhkan rasa persatuan dan identitas sebagai bangsa. Semangat kebangkitan nasional kemudian melahirkan berbagai organisasi pergerakan yang menjadi fondasi penting menuju kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945. Hingga saat ini, peringatan Hari Kebangkitan Nasional dimaknai sebagai ajakan bagi seluruh rakyat Indonesia untuk terus bangkit, bersatu, dan berkontribusi menghadapi tantangan zaman.

0: Pendengar, kali ini informasi yang akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda bersama dengan reporter Oni Aryanto, bahwa kabarnya Wemenkes ingatkan pentingnya pengendalian tembakau, dalam hal ini penggunaan rokok di usia muda. Kita akan simak bagaimana informasi tersebut selengkapnya untuk Anda bersama dengan reporter Oni Aryanto.
1: Ya, pendengar, Wakil Menteri Kesehatan Republik Indonesia Wemenkes Benjamin Paulus Oktavianus memberikan kuliah umum kepada mahasiswa di kampus Universitas Airlangga atau UNER Surabaya dalam konferensi tembakau dengan tema Ungkap Adiksi Tembakau dan Nikotin untuk Indonesia Sehat. Benjamin Paulus Oktavianus, Wamenkes, menekankan bahaya penggunaan atau pemanfaatan tembakau, dalam hal ini pengguna rokok, bagi kesehatan di Indonesia. Dan menurut dari paparan Wamenkes, bahwa penggunaan tembakau, dalam hal ini merokok, sudah merambah ke remaja maupun usia sejak 14 tahun. Berikut keterangan dari Wamenkes.
2: Mumpung ada Pak Warik sekalian ya, jadi kita memang ingin pengendalian merokok ini, kan tahu ya, kan dampak merokok itu sangat beban terhadap penyakit, sudah jelas yang tadi saya paparkan. Tadi dengar nggak dengan pemaparan tadi? Diambil aja poin-poin pentingnya. Jadi kita tidak bisa hanya bilang melarang. Ini yang nomor satu perlu dilakukan. Tadi kalau kita lihat, orang merokok terbanyak itu dari mulai usia 14 sampai 19 tahun. Itu yang paling tinggi angkanya. Jadi orang mulai terpapar merokok itu paling banyak itu, ada yang di bawah 14 tahun, tapi paling banyak itu mulai dia SMP ke SMA.
1: Ya, Wamenkes juga prihatin dengan pengguna rokok saat ini yang sudah menyentuh usia di bawah 14 tahun, dan beberapa kegiatan juga dilakukan oleh kampus UNER dalam konferensi tembakau di kampus UNER, diantaranya dari petani sendiri yang juga menyuarakan agar para petani yang ada di Indonesia juga ikut bisa mengendalikan tembakau, dan juga suara dari anak muda terhadap upaya tembakau kontrol, dan meminta pemerintah untuk menaikkan harga rokok di Indonesia agar para remaja khususnya anak-anak tidak bisa membeli rokok tersebut. Demikian Oni Aryanto melaporkan dari kampus UNER Surabaya. Kembali ke studio.
3: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Genesis dibentuk di Charterhouse School, sebuah sekolah asrama bergengsi di Godalming, Surrey, Inggris. Tony Banks, Peter Gabriel, Anthony Phillips, Michael Trafford, dan Chris Stewart adalah anggota awal band ini. Namun, pada tahun 1975, Peter Gabriel memutuskan bersolo karir dan digantikan Phil Collins yang sebelumnya adalah drummer dan vokalis band latar yang kemudian mengambil alih peran sebagai vokalis utama. Di bawah kepemimpinan Phil Collins, Genesis mulai bergerak ke arah yang lebih mainstream dan komersial. Beberapa album yang telah dirilis menunjukkan pergeseran dalam gaya musiknya yang lebih mudah diakses dan struktur lagunya yang lebih sederhana. Lagu-lagunya akan kita dengarkan di acara PPH, Pustaka Piringan Hitam, Sabtu 23 Mei 2026, pukul 21 waktu Indonesia Barat. Kebersamaan Anda kami tunggu untuk bergabung di 031-534-5474 atau melalui WA dan SMS 081-33-14x992. PPH dapat Anda akses lewat live streaming Pro1 RRI Surabaya dan aplikasi RRI Digital Pro1 RRI Surabaya. Lagu-lagu lawas bisa Anda dengarkan di Pro1 RRI Surabaya FM 99,2 MHz.

0: Esensi Buku Pro 1 Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kita Indonesia.
2: Esensi Buku Bagai Lembut Embun Dalam Cinta, karya Abdi Khairi tahun 2024 dari penerbit Litera Mediatama. Novel karya Abdi Khairi ini bagaikan tetesan embun yang menyejukkan hati, mengangkat kisah Dika sejak kecil hingga dewasa. Pembaca diajak bernostalgia dengan momen-momen sederhana bersama keluarga. Perang bantal, jatuh dari sepeda, hingga makan lesehan di ruang makan kecil yang penuh kehangatan. Berbeda dari kisah percintaan remaja pada umumnya, novel ini menyoroti cinta dalam lingkup keluarga. Lewat perhatian orang tua Dika, kita belajar makna kasih sayang, cara mendidik anak dengan lembut namun tegas, serta pentingnya nilai kebersamaan. Tak hanya itu, perjuangan Dika dalam pendidikan dan lomba juga kesabaran keluarganya menghadapi musibah, memberikan pelajaran berharga tentang pantang menyerah, ikhlas dan juga tabah. Bahasa sederhana yang digunakan penulis membuat cerita terasa dekat dan mudah dicerna, namun tetap syarat makna. Bagai lembut embun dalam cinta bukan hanya bacaan ringan, tetapi juga pengingat bahwa cinta, perjuangan dan kesabaran adalah kunci dalam menjalani kehidupan. Novel ini cocok dibaca siapa saja yang ingin menemukan kembali kehangatan keluarga dan pelajaran hidup dalam balutan kisah yang sederhana namun menyentuh. Demikian esensi buku Bagai Lembut Embun Dalam Cinta, karya Abdi Khairi.
0: Esensi Buku Pro 1 Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kita Indonesia.

Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di 99,2 MHz Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, nanti jangan lupa ya, pada pukul 1:30 siang atau pukul 13:30 waktu Indonesia Barat, kami punya program yang dinanti dan ditunggu, yaitu musik kita 100% Indonesia. Nanti Anda bisa request lagu-lagu kesayangan Anda, tapi lagunya adalah lagu yang sudah kita siapkan sesuai dengan playlist tentunya ya. Kali ini informasi yang ingin kami bagikan ke ruang dengar Anda berkaitan dengan satu hal, soal kesehatan dan keamanan hewan kurban. Pendengar, Badan Karantina Indonesia Barantin memastikan hewan kurban yang beredar di seluruh Indonesia sehat dan aman. Abdul Kadir Karding, Kepala Barantin, mengatakan pihaknya selalu menjalankan pengawasan dan memastikan kondisi hewan tersebut bebas dari penyakit, khususnya penyakit mulut kuku atau PMK, lumpy skin disease LSD, dan antraks. Masyarakat tidak perlu takut membeli hewan kurban karena pengecekan kesehatan terus digencarkan. Barantin melakukan pemetaan asal dan jenis hewan kurban untuk memitigasi dan mengantisipasi penyakit. Langkah ini diambil untuk memperketat border protection dan memastikan seluruh komoditas yang masuk ke Pulau Jawa memenuhi aspek biosecurity yang ketat menjelang Idul Adha. Proses pemeriksaan yang dilakukan meliputi pemeriksaan dokumen persyaratan, yakni memverifikasi keabsahan sertifikat veteriner atau SV, mengecek hasil uji laboratorium dari daerah asal serta dokumen rekomendasi dari daerah asal dan daerah tujuan. Pemeriksaan fisik dan kesehatan, yakni melakukan pengamatan klinis secara mendetail, memeriksa status present, mendeteksi ada tidaknya abnormalitas pada tubuh ternak guna memastikan bebas dari gejala penyakit mulut dan kuku atau PMK serta lumpy skin disease, dan juga pemeriksaan alat angkut dengan memastikan kelayakan fasilitas truk angkut untuk kesejahteraan hewan guna menekan tingkat stres dan risiko cedera pada sapi selama distribusi.

2026, jangan cuma lihat hasil pertandingan saja. Buat para pecinta sepak bola, ikuti siaran spesial Bincang Sepak Bola Piala Dunia 2026. Hadir live setiap hari di RRI Pro 1 Surabaya. Kami akan ajak Anda membahas berbagai hal menarik seputar Piala Dunia. Mulai dari jadwal pertandingan, prediksi tim unggulan, analisis strategi, pemain yang sedang bersinar, hingga cerita unik di balik panasnya persaingan sepak bola Piala Dunia. Nikmati serunya atmosfer dengan ikut bergabung secara langsung, menyampaikan pendapat, dukungan, hingga prediksi skor tim favorit melalui siaran interaktif di 99,2 FM Pro 1 RRI Surabaya. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Mukti, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia. Kepada seluruh pendengar Radio Republik Indonesia, khususnya RRI Surabaya, mari rayakan semangat sportivitas, persatuan, dan kegembiraan dari seluruh penjuru dunia dengan rangkaian acara dalam rangka menyemarakkan perhelatan Piala Dunia tahun 2026. Nikmati kemeriahan, dukung tim favoritmu, dan jadilah bagian dari euforia sepak bola dunia. Tetap jaga persatuan, jaga sportivitas dan kegembiraan bersama dengan masyarakat di seluruh dunia. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Terima kasih Anda masih bersama kami di 99,2 MHz Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, benar tidak sih sourdough itu lebih sehat dari roti lainnya? Apakah memang benar? Anda mungkin pernah atau melihat banyak influencer, selebgram yang beramai-ramai untuk merekuk sourdough begitu ya. Dimana katanya kalau roti ini itu jauh lebih sehat ketimbang roti pada umumnya begitu. Karena proses fermentasi yang terjadi itu lebih mudah untuk mencerna si tepung tersebut ketika masuk ke dalam tubuh. Apalagi bebas susu begitu ya. Jadi tidak menggunakan susu, tidak menggunakan telur, hanya mengandalkan tepung dan juga biang dari sourdough tersebut. Nah, roti sourdough ini memang semakin populer dalam beberapa tahun terakhir dan tidak sedikit orang menyebut bahwa sourdough ini lebih sehat dibanding roti biasa, terutama karena dianggap lebih ramah untuk pencernaan. Sejumlah ahli gizi menyebut bahwa sourdough ini memang cenderung lebih mudah dicerna dibanding roti yang dibuat menggunakan ragi instan biasa. Jadi mengutip dari Real Simple, sourdough ini merupakan roti yang dibuat melalui proses fermentasi alami menggunakan starter atau biangnya, yakni campuran tepung dan air yang menghasilkan ragi serta bakteri baik secara alami dari udara. Dan proses fermentasi ini berlangsung lebih lama dibandingkan roti biasa. Ahli gizi Jordan Langhoff mengatakan bahwa proses fermentasi panjang itulah yang membuat sourdough ini lebih mudah ditoleransi tubuh. Ragi dan bakteri baik pada sourdough membantu melakukan proses pencernaan awal dengan memecah gluten dan pati sebelum roti masuk ke lambung. Dan menurutnya kondisi tersebut membuat banyak orang yang biasanya merasa kembung setelah makan roti menjadi lebih nyaman saat mengkonsumsi sourdough. Fermentasi pada sourdough sendiri juga mengubah struktur pati dalam roti. Ahli gizi Jackie Bridgson menjelaskan perubahan tersebut dapat memperlambat proses pencernaan sekaligus membantu menjaga gula darah lebih stabil. Sourdough dapat lebih mudah dicerna bagi sebagian orang karena fermentasi mengubah struktur pati sehingga penyerapan gula terjadi lebih lambat. Selain itu, sourdough sendiri juga memiliki indeks glikemik lebih rendah dibanding roti putih biasa. Artinya roti ini tidak menyebabkan lonjakan gula darah setinggi roti olahan pada umumnya. Seorang ahli gizi bernama Megan Huff mengatakan bakteri asam laktat yang muncul selama fermentasi juga membantu menurunkan kadar fitat, yaitu senyawa yang dapat menghambat penyerapan nutrisi dalam tubuh. Dengan berkurangnya fitat, tubuh dinilai lebih mudah menyerap sejumlah nutrisi penting seperti zat besi, selenium, dan vitamin B yang terkandung di dalam roti.

Terima kasih Anda masih bersama kami di 99,2 MHz Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kali ini informasi yang ingin kami bagikan ke ruang dengar Anda berkaitan dengan satu hal. Apa yang ada di benak Anda ketika mendengar kata bahwa minyak itu bisa kadaluarsa? Benarkah demikian? Nah, ini wajib Anda, bagi Anda begitu ya, pengguna minyak goreng, minyak goreng dalam kemasan, kemudian Anda bisa cek apakah minyak goreng Anda

dapat bertahan hingga 2 tahun. Meskipun demikian, minyak yang sudah dibuka segelnya sebaiknya segera digunakan karena daya tahan minyak tersebut hanya berkisar 2 hingga 3 bulan sejak dibuka. Nah, ciri-ciri minyak goreng kadaluarsa yang pertama adalah berubah warna. Jadi minyak goreng yang belum kadaluarsa biasanya berwarna kuning keemasan. Namun minyak yang sudah tidak bagus dan masuk kategori kadaluarsa itu memiliki warna yang keruh dan lebih gelap. Kemudian yang kedua itu berbau. Jadi ada bau tengik, pendengar. Jadi minyak goreng itu biasanya kan tidak memiliki bau menyengat. Namun minyak goreng yang sudah memiliki bau tengik itu sebaiknya tidak digunakan karena akan berpengaruh pada rasa masakan Anda. Kemudian muncul kristal putih. Jadi sejumlah sumber mengatakan bahwa perubahan suhu dan juga udara di tempat penyimpanan itu akan mempengaruhi kualitas minyak goreng. Nah, campuran warna putih mirip kristal yang muncul pada minyak itu menandakan kualitasnya yang sudah turun. Akan tetapi, Anda masih bisa menggunakannya dan masih aman untuk kesehatan. Dan Anda bisa memanaskan minyak untuk membuatnya lebih jernih kembali. Kemudian, ciri yang lain adalah yang terlihat itu lebih kental. Jadi minyak goreng yang terlalu lama disimpan dan menyebabkan konsistensinya menjadi lebih kental, dan minyak yang berkualitas bagus itu akan memiliki konsistensi yang cair. Dan minyak kadaluarsa sejatinya tidak akan membunuh atau membuat Anda sakit, namun berpengaruh paling kuat terhadap rasa makanan yang nantinya Anda santap. Jadi jika memang Anda ragu untuk menggunakan minyak goreng dengan sejumlah tanda-tanda yang tadi sudah saya sampaikan, sebaiknya Anda bisa mengganti dengan minyak yang baru, ya. Jadi Anda harus kenali seperti apa minyak goreng di rumah Anda. Apakah memiliki beberapa ciri seperti berubah warna, bau yang tidak sedap alias bau tengik, ya. Kemudian muncul kristal putih atau bahkan lebih kental.

0: Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di 99,2 MHz. Silakan Anda yang ingin bergabung bersama kami, Anda bisa mengirimkan pesan singkat atau bahkan menghubungi kami. Tapi ini masih belum masuk sesi request ya. Si informasi yang akan kami bagikan ke ruang dengar Anda. Nanti sesi requestnya jam 1:30 siang. Halo, selamat siang.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kakak Fresh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Oma. Silakan, informasi apa ini yang ingin dibagikan?
1: Yang pertama mengenai roti itu ya, kodok itu dan minyak goreng. Saya selalu buat sendiri, keluarga kami buat sendiri
0: minyak goreng.
1: Dari kelapa. Setiap 3 bulan itu udah habis, jadi harus diganti lagi gitu loh. Jadi buat kelapa selalu, karena itu kan rendah sekali ya lemaknya gitu loh. Dan kita tidak pakai bahan pengawet, jadi paling maksimal 2 bulan, 3 bulan sudah ganti. Karena ya dari keluarga ada sedikit kebun kelapa gitu kan, sayang ya gitu. Itu ciri khasnya betul tadi yang dikatakan Mbak Prasi. Kalau udah lama itu bau tengik dan warnanya berubah. Tetapi kalau minyak kelapa ini itunya apa, bukan resiko ya. Sedikit dia kalau udah terlalu lama atau tempat yang dingin, dia mengendal gitu. Tahu mengendal ya apa ya?
0: Oh, baik. Jadi dia beku gitu ya, Mai. Warnanya putih gitu ya.
1: Betul.
0: Oke, baik.
1: Tapi lebih, katanya sih lebih sehat. Jadi buat sendiri sih, kalau waktu atau keluarga suruh ini. Kalau dulu di Jawa Timur itu saya pernah menemuin hampir mirip-mirip minyak kelapa ini yang dulu pabriknya dari ujung Perak itu mau ke Gresik. Di situ pabriknya, saya tidak sebut ya namanya, tidak usah ya. Yang seperti ikan gitu loh mereknya.
0: Iya betul loh, Ma.
1: Nah, itu mirip Mbak Presti ya. Cuman ya itunya hanya dia membuku. Yang lain tuh enak, sedikit kita pakai gitu. Terus lemaknya juga rendah gitu menurut aku ya, ahli gizi. Terus yang tadi pertama roti serdak ya.
0: Sawat
1: saya
0: enggak ya,
1: pernah makan Mbak Presti.
0: Baik.
1: Saya memang tidak pernah makan roti rotian. Cuman kalau buat sendiri kayak itu loh Kak Fresti, tidak pakai ragi gitu nggak pernah. Saya hanya bikin seperti roti canai, tahu roti canai ya?
0: Iya baik, apa baik ya? Oma. Parata itu, begitu ya?
1: Iya betul. Okay. Jadi karena saya alergi kan ya kalau makan ragi itu gitu loh. Jadi buat itu aja, sekali buat sudah misalnya besok mandi itu subuh ya atau malam itu 2 jam 3 jam itu dibuat nanti ini sendiri. Cuman tidak pakai mentega, kitanya tidak pakai samin gitu. Itu Kak Presti kalau boleh tahu ya, itu kan dia pakai apa namanya, ragi sawardo ya.
0: Sawardo ya.
1: Terus kalau karakteristiknya gimana sih, karakteristiknya itu keunggulannya di mana? Terus rasa khasnya apa ya, dan aromanya gimana? Lalu teksturnya itu gimana sih gitu? Termasuk lebih sehat nggak kalau untuk yang alergi? Indeks glikemiknya itu gimana gitu loh?
0: Indeks glikemik ya?
1: Iya,
0: betul. Oke, baik.
1: Nah, terima kasih sebelumnya ya, sampai jam berapa?
0: Sampai jam 3, Oma, nanti jangan lupa musik kita ya.
1: Insya Allah mudah-mudahan tidak ada petir geluduk ya.
0: Oh, ya baik.
1: Selamat bertugas, senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Oma. Kalau dari sepengetahuan saya, kalau soal rasa dari sourdough begitu ya, kan macam-macam ya sourdough itu. Ada yang isinya daging dan cheese, jadi jatuhnya lebih gurih. Tapi kalau original ya nggak ada rasa, Oma ya, karena dia sendiri juga tidak ada unsur gula di dalamnya begitu ya. Kemudian juga lebih ketawar sih, Oma. Dan enaknya lagi kalau sourdough itu dia bisa digunakan untuk sampingan makan yang gurih-gurih begitu ya. Jadi misalnya nih kan pada umumnya itu kan kita tahu bersama kalau roti itu enaknya dibakar pakai apa, meses, coklat begitu ya dan lain sebagainya. Tapi kalau sourdough itu lebih ke ini sih, makanan sehat kalau menurut saya sih ya, karena indeks glikemik yang tadi yang sudah saya sampaikan itu lebih rendah dan lebih mudah dicerna dibanding roti yang lainnya. Karena kalau roti yang lain kan terbuat dari ragi instan begitu ya, yang prosesnya itu lebih cepat. Tapi kalau misalnya bikin sourdough ini nggak bisa cepat gitu. Jadi harus bikin biangnya dulu atau starternya dulu dari air dan juga tepung begitu ya. Dan ini tidak ada unsur gula sama sekali ya. Kalau roti putih pada umumnya kan pakai gula Oma ya. Jadi kalau ini tuh gak ada unsur gula, gak ada unsur susu dan juga telur. Jadi bagi yang alergi susu atau telur bebas begitu ya. Tapi kalau gluten sendiri menggunakan, karena tepung itu masuk gluten begitu ya. Kemudian juga tadi disampaikan Oma, karakteristiknya bagaimana? Rotinya itu kalau di luar Oma itu dia keras begitu ya, kayak roti bantat begitu. Kalau Oma pernah makan roti Vietnam banh mi begitu ya, yang makannya itu di dalamnya itu bukan menggunakan sesuatu hal yang manis tetapi yang apa? Gurih-gurih, seperti ada sayurannya juga. Miripnya seperti itu. Tapi sourdough itu lebih enak lagi kalau misalnya dia kering. Jadi kan penyimpanannya juga di kulkas ya. Jadi nanti dipotongi begitu, masukkan ke wadah. Kemudian juga kalau misalnya mau menghangatkan, itu better kalau misalnya punya toast begitu ya. Jadi ada alat tersendiri, kalau gak punya bisa pakai air fryer. Jadi itu lebih garing, lebih enak begitu. Jadi bukan roti basah yang roti putih pada umumnya. Jadi ini rotinya roti yang keras banget, tapi dalamnya itu dia lembut begitu Oma ya. Itu kalau baru mateng, tapi kalau misalnya mau yang garing banget, itu juga tambah oke banget Oma. Apalagi kalau makannya itu pakai avocado, kemudian ada tunanya, ada telurnya. Telurnya yang telur rebus, apa itu ya namanya ya, saya lupa. Yang pasti telur rebus, kemudian meleleh begitu, aduh enak banget ya. Kasih lada hitam dikit sama Himalayan salt dikit, aduh enak banget Oma. Cocok banget buat yang lagi pengen hidup sehat begitu ya, tanpa mengkonsumsi banyak gula, tanpa mengkonsumsi banyak susu ya. Di kalorinya itu gak terlalu berlebih begitu Oma ya. Bisa dicoba Oma, karena sekarang itu cukup banyak ya roti bakery, artisan bakery yang kekinian begitu, yang menjual sourdough. Kalau sourdough yang pada umumnya kan ini ya, dalam bentuk besar begitu, atau paketan besar begitu ya. Dan sekarang itu ada yang personal, yang langsung dimakan begitu, dan bisa dihangatkan oleh si bakery tersebut begitu. Ada salah satu bakery di Surabaya Barat yang memang jual sourdough yang demikian begitu. Ada yang cream cheese, ada yang blueberry cheese, ada yang beef cheese begitu ya. Macam-macam pokoknya ya. Yang terbaru itu jalapeno. Rasanya agak-agak pedas begitu, ditambah ada beefnya. Enak banget ya. Tapi bagi yang suka, karena rotinya memang agak beda sih ya, kalau dibandingkan roti pada umumnya empuk banget gitu kan ya. Kalau ini rotinya beda, agak cuy begitu ya. Baik, pendengar tetap bersama kami ya di 99,2 MHz. Nanti kami akan hadirkan bagaimana informasi-informasi lainnya untuk Anda di kesempatan kali ini. Saya akan hadirkan terlebih dahulu paket feature untuk Anda ya. Saya akan ajak Anda untuk menyimak paket feature yang sudah kami siapkan melalui reporter RRI daerah Sejawa Timur. Kali ini saya sudah menyiapkan paket feature bersama dengan reporter Ani Hasanah. Nah, kita akan simak bersama apa yang disampaikan oleh reporter Ani Hasanah soal Desa Kutu. Tetap bersama kami di 99,2 MHz.
2: Desa Kutuk, Kelurahan Sidokare, Kecamatan Kota, Kabupaten Sidoarjo, dulunya dikenal dengan sentra pembuatan gerabah. Sekitar tahun 1940-an lampau, hampir seluruh penghuni kampung ini membuat aneka jenis gerabah. Memang jenis gerabah yang dibuat oleh warga kampung Kutuk khusus jenis cobek atau layah, mulai dari ukuran sedang untuk sambelan, kemudian ukuran besar untuk menghaluskan bumbu hingga cobek cekung untuk penjual tahu tek. Salah satunya bahkan mungkin saat ini menjadi satu-satunya pengrajin gerabah yang bertahan di Kampung Kutuk adalah Ana Irawati. Ia bisa membuat gerabah saat belajar secara langsung dari orang tuanya yang dulu juga pembuat gerabah.
3: Kan dulu kan jadi anu mbak apa itu, sampai aku dipelajari sama orang tua kan dulu itu. Terus sekarang orang tua gak ada ya, buat sendiri. Mulai tahun berapa ya? Tahun 2003 deh gak salah, 2000.
2: Lambat laun semakin tahun, pengrajin gerabah di kampung ini semakin berkurang. Lantaran anak-anak dan cucu mereka sudah tidak mau meneruskan usaha orang tuanya. Di antaranya sudah adanya pabrik di wilayah Sidoarjo, sehingga anak-anak muda dulu lebih memilih bekerja di pabrik.
3: Banyak mbak, dulu kan sandapangan kan dari pembuatan laya itu dulu kan. Kan gak ada pabrik di sini dulu. Tahun 676. Itu makan ini laya saya itu tak tulisi 676 mulai pembuatan. Kendala ya, iya. Bangun wis umur, faktor umur juga.
2: Selain tidak adanya regenerasi, Ana Irawati bercerita, jika bahan baku tanah liat untuk pembuatan gerabah juga semakin berkurang. Jika dulu bisa ambil di sekitar kampung, kini tidak bisa lagi karena sudah banyak perumahan.
3: Soalnya kan tanah liatnya kan angel mbak, terjangkau gitu mbak. Soalnya kan dibuat rumah semua. Jadi gimana caranya, yes, gak ada.
4: Kalau dulu dapat tanah liatnya dari mana bu?
3: Itu dari belia di Kria dulu. Kan dulu kan situ-situ kan ada perumahan mbak. Zaman dulu kan langsung apa tuh mencari kan bisa. Sekarang kan sembarang kan serba uang mbak sekarang itu.
2: Selain membuat gerabah, Ana Irawati dan suaminya juga membuka toko kelontong untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Ia mengaku membuat gerabah lantaran toko langganan orang tuanya suka dengan produk gerabah buatan almarhum orang tuanya.
3: Saya ya pengganti orang tua mbak, soalnya kan jeragan laya itu di pas larangan itu kan jeragannya bapak itu kesini, jadi saya langsung bikin, iya, soalnya kan banyak yang tanya gitu loh.
2: Ana Irawati menuturkan jika dalam sehari bisa membuat sekitar 50 item gerabah jenis cobek ukuran sedang. Masih membuat cobek secara manual, dinilainya lebih padat dan lebih kuat daripada cobek buatan mesin.
4: Masih tradisional ya Bu? Ya,
3: iya, bikinnya. Manual mbak, bukan main mesin kayak di Mojokerto, bukan manual. Katanya orang-orang kalau laya yang manual itu lebih awet. Soalnya kan
4: sama sedep ya katanya.
3: Soalnya kan lemai kan pas mbak gitu loh. Kalau di apa tuh tanah apa tuh cobek yang pembuatan Mojokerto atau Mojosari itu kan main press. Enak ya, lebih cepat ya. Cuma ya itu mau tulis protol.
2: Untuk pemasaran sendiri, Ana Irawati mengaku tidak merasa kesulitan karena sudah memiliki pelanggan tetap, yaitu toko-toko yang ada di beberapa pasar di Sidoarjo. Kesulitannya hanya di bahan baku tanah liat. Gerabah buatan pengrajin di Desa Kutuk terbilang cukup terjangkau harganya. Untuk cobek ukuran sedang dijual seharga Rp5.000, ukuran besar seharga Rp10.000, dan cobek khusus tahu tek seharga Rp15.000.

Terima kasih pendengar Anda selalu setia bersama kami di 99,2 MHz Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Jangan lewatkan ya pendengar, saat lagi kami akan hadirkan bagaimana program musik kita 100% Indonesia. Kita sudah siapkan beberapa komposisi yang sudah ada ya, karena ini adalah weekdays, maka lagu-lagu yang bisa di-request adalah lagu-lagu yang sudah kita siapkan. Lagunya apa aja? Nanti saya spill ya kalau udah dimulai. Jadi jangan lupa nanti Anda bisa gunakan 5345474 atau 081331414992.

0: Perhatikan, ketika orang bekerja dengan niat yang tulus, suasana jadi jauh lebih nyaman.
1: Betul itu, menurutku sikap ikhlas itu menular. Orang jadi lebih mudah menerima keputusan yang dibuat untuk kepentingan bersama.
0: Kadang-kadang keputusan itu tidak menguntungkan diri kita langsung, tapi manfaatnya besar untuk orang banyak.
1: Itulah pentingnya berpikir positif. Kalau kita melihat dari sisi yang lebih luas, semuanya terasa lebih ringan.
0: Dan akhirnya, kerjasama jadi lebih kuat.
2: Indonesia is me.
1: Ikhlas, berpikir positif, dan mengutamakan kepentingan luas. Mari terus menjaga semangat kebaikan untuk Indonesia.

0: Musik kita, Musik Indonesia, Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar, selamat siang. Apa kabar Anda di siang hari ini? Musik kita 100% Indonesia hadir kembali menyapa Anda. Kami akan hadirkan komposisinya spesial untuk Anda di hari ini. Mbak, lagunya apa saja? Apa aja sih lagunya yang bisa direquest? Banyak begitu ya. Ada Gigi Dengan Andai, kemudian Mahalini Mati-Matian, Ari Lasso, Aku Dan Dirimu, ada Ivan Seventeen, Cinta Ini Membunuhku, ada Ariel Dara, Tulus Peluk Yang Hilang, Protonema, Rinduku Adinda, Cinta Adalah Misteri dari Dewa 19, Raisa Mantan Terindah, ada Langit Tujuh Bidadari dari Ada Band, ada Armada dengan Aku Di Matamu, Saras Dewi Lembayung Bali, Memori Baik dari Salon Seven, dan Anang featuring Chris Dayanti dengan Biar Cinta. Mau yang mana? Nanti kita akan putarkan lagunya. Halo, selamat siang Musik Kita.
2: Halo, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Apa kabar Ibu?
2: Musik Kita 100% Indonesia.
1: Baik. Bu Isti sehat ya?
2: Alhamdulillah. Tapi di sini panas, Mbak.
1: Habis sekarang mendung.
2: Hujan sedikit terus panas lagi.
1: Oh baik, sempat hujan ya.
2: Hujan cuma 10 menit paling.
1: Terus oh hujannya cuma 10 menit, baik. Iya Bu.
2: Tadi aku dengar kayak ada Sheila on 7 ya Mbak.
1: Betul sekali Bu, mau diputarkan. Sheila on 7 kita punya yang judulnya Memori Baik Bu.
2: Ya udah, Sheila on 7 aja.
1: Baik, lagunya buat siapa? Nah, 5 aja, orang ya. Aja. Iya, betul sekali.
2: Ya Allah, sik kalau 5. Ya Allah, buat Tumus, Bu Nana, Oma Yanti, Bu Siti, Pak Tua, Bunda Wira,
1: baik.
2: Bang Kobar, dan semuanya tanpa terkecuali.
1: Siap.
2: Abang Abi juga. Buat Mbak Presti, kalau pulang hati-hati ya Mbak.
1: Baik.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Penelpon selanjutnya, halo. Selamat siang, terima kasih sudah menunggu Oma.
3: Musik Kita 100% Indonesia.
1: Hai.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarokatuh.
3: Kakak Fresci, Oktora yang elegan and smart.
1: Baik,
3: sehat ya. Puasa enggak nih?
1: Enggak, Oma.
3: Enggak apa-apa. Tadi lagunya apa? Saya cepat-cepat. Ini sudah gerimis sama mendung gelap. Mudah-mudahan tidak gelutuk.
1: Lagunya banyak Oma.
3: Yang bahagia gitu loh, yang happy ending. Apa tadi ada Anang Kade apa judulnya?
1: Biar Cinta Oma.
3: Bahagia enggak ya itu ya. Oke, enggak apa-apa itu aja deh, enggak apa-apa. Lalu sapaannya buat Kang Haji Ali Wazik dan Mbak Sri Kismawati, Bunda Titi, Bunda Wati, sama tadi Bu Istikara, terima kasih. Hari ini tuh adalah HBD-nya Bunda Wati Ramli. Bunda Wati Ramli, doa-doa yang terbaik ya.
1: Amin.
3: Nanti saya hubungi tadi pagi kok nggak diangkat. Lalu buat udah berapa ya? Kurang berapa ya?
1: Kurang 2 Oma.
3: Kurang 2 buat Bu itu siapa namanya?
1: Siapa?
3: Teteh Dewi sama Bu Sri Suhartini. Karena boleh nambah satu Musdiati atau Musdiati Wibowo?
1: Bu Musdiati Wibowo.
3: Oh, Musdiati. Oke. Terima kasih Kakak Fresti. Barokah sehat, barokah umur, senantiasa diberikan keselamatan, rezekinya melimpah. Senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih Kakak Fresti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga untuk yang sudah bergabung bersama kami. Halo, selamat siang Musik Kita.
4: Ibuku, hatiku pilu seorang diri. Bila ku ingat masa yang telah silam.
1: Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Namanya Ucok Rindu sama Inang namanya.
1: Ah, enggak ada di sini, Bang. Di playlistnya nggak ada.
4: Tapan Ujo aja kok.
1: Oh baik. Oke. Lalu requestnya?
4: Rindu sama ibu gua aku memang.
1: Oh gitu baik. Nah. Kemudian requestnya mau apa hari ini?
4: Apa-apa yang ada Mbak Fresh.
1: Kita punya lagu dari Salon Seven Memori Baik. Ada Anang Krisdayanti dengan Biar Cinta, Andai dari Gigi, Mahalini dengan Mati-matian, Ari Lasso Aku dan Dirimu, Ivan Seventeen Cinta Ini Membunuhku, Ariel Dara Tulus Peluk Yang Hilang.
4: Ivan Seventeen Mbak Fresh ini suka yang mana?
1: Ivan Seventeen ya.
4: Suka yang mana nih?
1: Kalau saya lebih suka Lembayung Bali dari Saras Dewi.
4: Itu aja lah, Lembayung Dewi.
1: Oke, baik. Siap, nanti tak puterin ya, Bang.
4: Nanti salam dari Bu Istikara ya. Wadi Rami, semoga diberi umur yang barokah.
1: Amin.
4: Pak Tua, Mas Bandi. Mama Yu.
1: Baik.
4: Terus,
1: Siti. Oke, siap.
4: Kamu tahu sama temu Nadian.
1: Terima kasih.
4: Terus,
1: sudah, lima aja, itu. Jangan banyak banyak ya. Oke.
4: I'm sorry ya.
1: Baik.
4: Thank you so much.
1: Terima kasih. Silakan pendengar, ini yang siaran Satpol PP ya. Jadi harus taat dengan peraturan yang ada ya.

0: Terima kasih, Anda masih bersama kami di 99,2 MHz Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, bagaimana dengan aktivitas Anda di siang hari ini? Apakah semuanya berjalan lancar sesuai dengan keinginan Anda? Mudah-mudahan segalanya tidak ada halangan begitu ya, bagi Anda yang mungkin saat ini tengah menyelesaikan proyek yang tertunda karena kemarin banyak liburnya, Mbak. Belum lagi nanti ada libur lagi ya, ada long weekend lagi. Jadi harus bersiap mulai sekarang, proyeknya harus sudah selesai misalnya, karena keburu akhir bulan nih ya. Baik, hari ini pendengar, lagu-lagu yang bisa direquest untuk Anda di kesempatan kali ini, ada banyak komposisi yang bisa Anda dengarkan. Ada Saras Dewi Lembayung Bali, Protonema Rinduku Adinda, Andai dari Gigi, Mati-matian dari Malini, Aku dan Dirimu dari Ari Lasso, Cinta Ini Membunuhku dari Ivan Seventeen, Ariel Dara, Tulus Peluk Yang Hilang, Cinta Adalah Misteri dari Dewa 19, Mantan Terindah dari Raisa, Langit Tujuh Bidadari dari Ada Band, Aku di Matamu dari Armada. Mau yang mana? Nanti kita akan putarkan selengkapnya untuk Anda. Anda bisa mengakses 5345474 081331144992. Jadi Anda bisa request di kesempatan siang hari ini dengan cara mengirimkan pesan singkat atau bahkan menghubungi kami. Paling enak mendengar ya, siang-siang cuacanya panas, kadang mendung, kadang juga panas, ya gak menentu. Dengerin Pro 1 biar moodnya itu jauh lebih baik ya, karena kita hibur dengan banyaknya komposisi menarik ya di siang hari ini. Dengerin Pro 1 sambil makan siang boleh juga kalau memang belum makan siang. Tapi ini udah jam 13.50 ya, atau hampir pukul 14 waktu Indonesia Barat, harusnya sih udah makan siang ya. Baik, dering telepon berbunyi. Halo, selamat siang, musik kita.
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, musik kita.
0: Iya, selamat siang, Ibu Utri Kaini.
1: Iya, betul.
0: Apa kabar? Fresti, Ibu.
1: Oh, Fresti, ya. Iya. Jumpa lagi, Mbak Fresti. Iya. Saya bersama keluarga sehat.
0: Alhamdulillah.
1: Sehat ini. Iya. Sama keluarga di rumah.
0: Di sana gimana, Bu, di Merauke?
1: Di Merauke dari pagi.

0: Ini sampai sekarang ini panas, Mbak Frisi. Dari kemarin sih sudah 4 hari ini panas.
1: Oh, baik.
0: Tapi
1: panas banget ya?
0: Panasnya mendung-mendung gitu, tidak. Tapi hari ini panasnya luar biasa.
1: Baik.
0: Kalau di Surabaya bagaimana, Surabaya?
1: Di Surabaya panas sih, Bu, kalau siang. Tapi kalau sore ke malam itu kadang-kadang hujan. Tapi hujannya juga nggak yang deres-deres banget gitu loh, Bu. Tapi cukup untuk menyejukkan ya. Bu, hari ini kita punya banyak sekali komposisi. Kira-kira Ibu mau yang mana? Kita ada Saras Dewi, Lembayung Bali, ada Protonema.
0: Lembayung Bali,
1: Saras Dewi ya, Lembayung Bali. Siap, baik. Lagunya buat siapa, Ibu? Ini ngomong-ngomong sang suami, aduh Pak siapa ya, saya jadi lupa. Pak Freddy.
0: Pak Freddy.
1: Iya. Iya. Oh, lagi kerja, Bu ya?
0: Tidak, kebetulan kan dia ini orangnya kan pembisnis.
1: Oh, jadi lagi mau mobiling ya?
0: Bukan pegawai negeri dia.
1: Oke, baik.
0: Kalau saya yang sudah pensiun kan sudah purna.
1: Oh, baik. Jadi Ibu stay di rumah aja ya, Bu?
0: Stay di rumah,
1: istirahat.
0: Main-main radio dari pagi.
1: Iya.
0: Apa itu mutiara pagi? Tadi pagi saya ikut mutiara pagi, tapi sudah selesai. Nanti mudah-mudahan besok bisa masuk begitu. Saya ini ikutnya di Palembang, paling gentol di Palembang, karena pagi-pagi itu kan jam 7, kita jam 5 di sana, kita di sini jam 7.
1: Jadi
0: sudah selesai pekerjaan pagi.
1: Jadi sambil santai dengerin radio ya, Bu ya.
0: Radio ya, karena sekarang kan kalau TV kan kurang ini.
1: Kurang oke. Iya. Wah, jadi enak dengerin radio ya, Bu ya.
0: Iya, sekarang radio saja, tapi siang saja, malam tidak, karena malam tuh saya tuh Mbak ini kalau saya malam tuh saya punya ada jamnya, jam makan, jam tidur, jam istirahat. Jadi kalau malam tuh paling bantu tuh paling jam 9 saya sudah tidur. Kalau masih tugas dulu tuh jam 8 saya sudah tidur, Mbak.
1: Oh, jadi pagi-pagi, iya, Bu, benar.
0: Setengah 5 tuh saya sudah bangun sholat ya.
1: Capek soalnya diri. Ya.
0: Sekarang santai saja.
1: Iya,
0: gitu.
1: Bener, enak bener nih, Bu. Dinikmati ya, Bu.
0: Dinikmati. Sebelum ini kan masih ada umur, jadi kita menikmati apa yang ada.
1: Iya, betul sekali. Ibu, hari ini mau kirim salami buat siapa? 5 orang aja ya.
0: Oh, 5 orang ya.
1: Iya.
0: Oke, kalau gitu satu untuk ini Mbak Fresti ya?
1: Iya, betul Mbak Fresti.
0: Oh, kirim untuk Mbak Fresti bersama keluarga.
1: Semoga
0: Mbak Fresti selalu sehat dan juga berbahagia bersama keluarga dan
1: anak-anaknya. Allahumma amin.
0: Juga diberikan rezeki yang banyak.
1: Amin. Gitu.
0: Dan juga untuk Oma Yanti, dengan juga untuk Ibu Wati Ramli, dan juga sudah lupa ini semuanya saja ya.
1: Baik.
0: Semuanya pendengar setia RRI Surabaya di mana saja berada, semoga selalu diberikan kesehatan dan diberikan rezeki yang banyak.
1: Amin.
0: Terima kasih Mbak Fresi.
1: Terima kasih.
0: Musik kita.
1: Ada siapa lagi di ujung telepon di kesempatan kali ini? Hari ini ada siapa lagi di ujung telepon? Halo, selamat siang Mas Fikri.
2: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Sehat ya Mas?
2: Alhamdulillah kabar baik, sehat dan kuat, Pak.
1: Oke, baik.
2: Hujan, Pak, di
1: mana?
2: Gadis, Pak.
1: Oh, hujan?
2: Iya, Pak.
1: Oh, baik. Ya. Deras tak, Mas?
2: Lumayan.
1: Ini baru reda.
2: Enggak, baru mulai.
1: Oh, baru mulai hujan. Ya, kirain baru.
2: Tadi udah ini hujan dan ini hujan lagi gitu, Pak.
1: Oh, gitu, baik.
2: Datang dan pergi.
1: Datang dan pergi. Kayak apa itu datang dan pergi? Kayak rindu ya. Kayak rindu datang dan pergi ya. Mas, hari ini kita punya beberapa komposisi yang bisa di-request begitu ya. Ada Saras Dewi Lembayung Bali, ada Protonema Rinduku Adinda, ada Gigi Dengan Andai, Mahalini Mati-Matian, ada Ari Lasso Aku dan Dirimu. Kemudian
2: Cukup, Pak.
1: Hah?
2: Itu mati-matian, Pak.
1: Oke, mahal ini ya.
2: Iya.
1: Oke, siap. Nanti kita akan hadirkan lagi.
2: Siapa tuh, Pak?
1: Hah? Yang nelpon.
2: Baru turun.
1: Oh, yang baru tadi turun. Bu Utri dari Merauke.
2: Oh, Bu
1: istrinya
2: Utri.
1: Pak Freddy.
2: Oh iya, semoga selalu sehat ya keluarga. Selamat bersantai ria.
1: Amin, terima kasih Mas.
2: Iya, juga ada Man Ali. Man Ali, Mas Ali.
1: Mas Ali, baik. Kemudian?
2: Bu Mene Sakti. Juga siapa? Dan kesemuanya deh tanpa terkecuali.
1: Oke, baik.
2: Juga presis, semoga diberikan kesehatan keluarga.
1: Baik, terima kasih.
2: Dan terima kasih. Yuk, langsung kami glosor. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini di studio rame banget ya. Ini dari teman-teman dari mana ini? SMA Hang Tua 2 Surabaya. Oh, Sidoarjo ya. Kita ada kunjungan pendengar ya. Ini rame banget. Dari kalau SMA Hang Tua 2 Sidoarjo ini ada ini berarti ya. Ada ini masuk ekstrakurikuler atau apa itu? Ekstrakurikuler ya. Oh baik, banyak banget. Tertarik banget sama ini ya. Sama apa? Broadcasting ya. Oke, baik. Keren banget. Ini calon-calon penyiar ini ya. Mau ada yang mau jadi penyiar gak? Ada? Ada yang mau jadi penyiar? Oh, ada yang mau jadi penyiar pendengar ya. Ini kalau misalnya boleh saya ceritain, ini ada adik-adik dari SMA Hang Tua 2 Sidoarjo yang kebetulan berkunjung ke RRI Surabaya. Dan ada di studio programa 1, ini banyak banget ya. Didampingi sama Mas Wahyu Chan ya. Baik, pendengar, sebentar lagi kita akan hadirkan komposisinya spesial untuk Anda. Tetap bersama kami di 99,2 MHz Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.

0: Terima kasih Anda masih bersama kami di 99,2 MHz Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih untuk pendengar yang sudah mengirimkan pesan singkat, saya bacakan, mohon maaf baru baca ya. Pak Agus Widianto, terima kasih Bapak. Pak Agus di Bypass Juanda lagi dengerin Mbak Fresti siaran. Terima kasih, sehat selalu Pak Agus bersama keluarga tercinta. Ada Pak Mariono di Tulung Agung ya, minta diputarkan lagu Aku dan Dirimu versi Ari Lasso. Salamnya buat Pak Sukarji, Bu Wira, Pak Mul, Pak Agus, Pak Faris, Bu Siti, dan semua pendengar RRI Pro 1 Surabaya. Bersama dengan Kak Fresti, selamat bertugas, diberi kesehatan, kebahagiaan, rezeki, lancar, barokah. Terima kasih juga, amin amin Allahumma amin, terima kasih doanya Bapak. Ada juga Bu Hartini, Assalamualaikum Mbak Fresti, Waalaikumsalam Ibu. Sehat selalu. Musik kita 100% Indonesia. Mau request lagunya Ariel Noah, Dara. Salamnya buat Mas Ali, kemudian Bu Mus, Bu Siti, Bu Mimi, Bu Yani Wijaya, Omayanti. Baik, terima kasih. Ada Ibu Siti Rumia di Tuban. Assalamualaikum, Waalaikumsalam Ibu. Musik kita 100% Indonesia. Mbak Fresti mau request lagunya Armada. Salamnya buat Pak Mul, Pak Mariono, Bu Siti, Bu Wira, Bu Dewi, dan salamnya untuk semuanya aja. Buat Mbak Fresnya, terima kasih. Baik, terima kasih. Bukus, apa kabar di Blue Kid? Hujankah begitu? Mohon maaf sekali pas waktu on air, saya nggak bisa langsung baca. Ternyata saya tidak melihatnya, begitu ya Bu ya. Handphone saya ada di tas Bu, jadi nggak bisa tahu kalau misalkan Ibu lagi ngirim pesan singkat begitu ya. Sehat selalu Bukus bersama keluarga tercinta. Di siapa lagi di ujung telepon? Halo, selamat siang musik kita.
1: 100% Indonesia.
0: Budian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ibu?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Baik. Alhamdulillah saya juga sehat Bu sama. Baik. Ibu, hari ini lagunya udah kita siapin. Kira-kira Ibu mau diputerin yang mana? Kita masih
1: pada bangun tidur.
0: Oh iya, ini kita punya lagu dari Gigi dengan Andai, Mahalini Mati-matian, Aku dan Dirimu dari Ari Lasso, kemudian Cinta Ini Membunuhku dari Ivan Seventeen, Ariel, Dara, Tulus Peluk Yang Hilang, Cinta Adalah Misteri dari Dewa 19, kemudian Raisa Mantan Terindah, Langit Tujuh Bidadari, ada Ben sama Aku di Matamu dari Armada. Mau yang mana?
1: Raisa aja,
0: mantan terindah ya. Baik. Lagunya Ibu buat siapa? Lima aja. Baik.
1: Selamat tugas. Selamat tugas.
0: Amin.
1: Yang berkah menimpa, dijauhkan dari segala musibah.
0: Amin.
1: Jangan lupa doa Allah Subhanahu wa taala.
0: Amin.
1: Jangan lupa makan siang kalau pulang hati-hati. Terima kasih.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bu Ati Ramli di ujung telepon. Halo.
2: Halo.
0: Selamat siang Ibu. Selamat ulang tahun. Panjang umur sehat selalu ya untuk Bu Ati Ramli. Sehat Ibu. Alhamdulillah. Oh baik. Gak apa-apa Bu, belum basi kok ya. Pokoknya sehat selalu Ibu ya. Doa yang baik-baik buat Ibu sekeluarga. Baik.
1: Nomor dua saja. Yang diomongin Mbak Fresti.
0: Mahalini. Ya, baik. Lagunya buat siapa Ibu?
1: Salamnya buat Bu Wira, Pak Eli. Mas Bandi, Pak Mul, Bu Siti,
0: baik.
1: Mas Hadunya, Bu Dian tadi yang baru dulu.
0: Oke, baik. Terima kasih Ibu.
1: Semoga rezekinya barokah melimpah.
0: Amin, Allahumma amin.
1: Terima kasih banyak.
0: Baik.
1: Terima kasih banyak.
0: Terima kasih Bu Ati.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu sudah bergabung bersama kami. Ada siapa lagi di ujung telepon? Halo, selamat siang Musik Kita.
2: Musik Kita 100% Indonesia.
0: Iya baik, Pak siang, Bandi. Apa kabar Bapak?
2: Alhamdulillah sehat Mbak Mercy.
0: Alhamdulillah sehat, baik.
2: Pak, kita ini membunuhmu apa mendukung?
0: Membunuhku ada dari, iya ada dari Ivan ya Pak ya, Ivan 17 ya.
2: Oh bukan Anu, bukan The Massive.
0: Iya Pak, ini di aransemen ulang sama ya. Ivan ya.
2: Ya enggak okay. Apa-apa sih.
0: Baik, lagunya buat siapa Pak? 5 orang aja ya.
2: Ya buat Bu Wira, Bu Wati Ramli, Bang Gobar, Mas Ali, Pak Bambang. Coba surat presinya. Terima kasih Mbak Nasi.
0: Terima kasih Bapak. Terima kasih untuk Pak Bandi yang sudah bergabung bersama kami. Ada Ibu Ani Esther, apa kabar Ibu? Selamat siang Mbak Fresti, selamat ulang tahun untuk Ibu Ati Ramli, panjang umur, sehat selalu, bahagia bersama keluarga, Gusti berkahi. Terima kasih Ibu Ani Esther ya. Mudah-mudahan apa yang diinginkan oleh Bu Ati Ramli terwujud begitu ya. Segala kebaikan doa yang dipanjatkan ijabah sama Allah Subhanahu wa taala. Amin amin amin ya rabbal alamin. Baik pendengar, saya hadirkan kembali komposisinya yang spesial untuk Anda di hari ini. Sambil ini cuacanya agak ini ya, agak labil, kadang mendung, kadang panas, sekarang panas lagi, nanti mendung lagi ya, tapi gak apa-apa ya. Semangat selalu untuk Anda yang menjalankan rutinitas sampai usai nanti, sore hari, jam 5 sore, karena biasanya jam 5 itu memang adalah jam-jam pulang kerja yang bikin macet juga ya. Tetap bersama kami di 99,2 MHz Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Unduh sekarang di Android RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Eh, kamu tahu nggak? Proyek kemarin berhasil banget. Padahal yang mimpin timnya itu perempuan loh.
1: Nah, terus kenapa? Pemimpin itu dinilai dari kemampuan kan, bukan dari gender.
0: Iya sih, tapi masih banyak yang mikir kalau perempuan itu kan kurang tegas ya.
1: Justru ketegasan itu soal karakter, bukan jenis kelamin. Laki-laki dan perempuan itu punya peluang yang sama untuk berprestasi.
0: Ah, bener juga. Kalau semua dikasih kesempatan setara, hasilnya pasti lebih hebat.
1: Kesetaraan gender bukan tentang siapa yang lebih unggul, tapi tentang memberi ruang yang sama untuk setiap potensi. Karena Indonesia maju dimulai dari kesempatan yang setara bagi semua.

0: Terima kasih pendengar untuk Anda yang selalu setia bersama kami di 99,2 MHz. Saya bacakan WhatsApp dulu ya dari Bukus. Terima kasih Ibu sudah bergabung bersama kami. Assalamualaikum Mbak Fresti. Waalaikumsalam. Lama banget gak ketemu. Iya Bu, lama banget ya. Apa kabar? Alhamdulillah kabar baik. Mudah-mudahan Ibu juga sama ya, baik bersama keluarga tercinta. Blukit panas Mbak, anginnya semilir, mendengarkan sambil setrika. Alhamdulillah gak ngerasa gerah katanya. Supaya tambah dingin, requestnya terserah Mbak Fresti aja ya. Salamnya buat Bu Titi, Bu Istiharo, Mbak Agustina, Pak Mul, kemudian Mas Ali juga, Mbak Fresti, sehat selalu. Amin, terima kasih Ibu. Selamat ulang tahun juga untuk Ibu Wati, sehat selalu, panjang umur, barokah rezekinya. Amin, Allahumma amin, terima kasih Bukus di Blue Kit ya. Baik pendengar. Oh baik, ada yang ingin bergabung. Oh, Bu Siti kok tumben banget jam segini baru gabungan ya. Halo, selamat siang, musik kita.
1: Halo.
0: Halo Bu. Kok tumben? Baru jam segini.
1: Oh,
0: dari mana?
1: Blonjo.
0: Blonjo. Beli apa Bu? Panas-panas.
1: Beli bermacam-macam.
0: Beli bermacam-macam. Oh, baik. Nyetok kulkas ya, Bu?
1: Iya.
0: Bu. Ibu Harti. Lagunya enggak banyak ya yang bisa di-request karena sudah banyak yang di-request tadi sama pendengar ya. Jadi Liodra. Tinggal enggak ada Bu Liodra, Liodra terus. Liodra Sabtu Minggu baru ada.
1: Salamnya buat semua, bis itu ada orang
0: gitu. Baik, ya. Baik, siap.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah bergabung bersama kami ya. Ditunggu lagu-lagunya kami akan hadirkan. Halo, selamat siang musik kita.
2: Dan Indonesia.
0: Halo, Pak.
2: Halo juga.
0: Iya.
2: Kita 100% Indonesia.
0: Baik. Abang Awi apa kabar?
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
2: Mbak.
0: Iya.
2: Siapa yang ulang tahun?
0: Bu Titi. Bu Titi, Bu Ati Ramli, mohon maaf. Tapi ulang tahunnya sebenarnya kemarin katanya, Pak. 20 ya,
2: selamat
0: Mei.
2: Ulang tahun, semoga panjang umur.
0: Amin.
2: Untuk Bu Ati Ramli.
0: Iya.
2: Lagunya apa yang belum terputar?
0: Lagunya yang belum keputar banyak, Pak. Ada Mahalini, Mati-matian, Raisa, Mantan Terindah, Ivan Seventeen, Cinta Ini Membunuhku, Gigi Andai, Tulus Peluk Yang Hilang, Dewa 19, Cinta Adalah Misteri, Langit Tujuh Bidadari dari Ada Band. Mau yang mana, Pak?
2: Dewa aja, Mbak.
0: Dewa aja ya, siap nanti tak puterin. Lagunya.
2: Salamnya.
0: Baik.
2: Semuanya saja.
0: Siap.
2: Dari A sampai Z.
0: Dari A sampai Z. Siap.
2: Buat Mbak Fresti, Matur Nuwun.
0: Terima kasih, Bapak. Terima kasih untuk Abah Awi yang sudah bergabung bersama kami. Tadi ada pendengar juga yang menghubungi di 081-331-4x992. Tadi kebetulan juga lagi ini ya, lagi lagunya keputer. Jadi saya gak bisa sapa begitu. Tadi ada pendengar dari 0852-5215-9890. Silahkan Bapak Ibu ya yang mau bergabung lagi, saya tunggu, masih ada kesempatan. Masih cukup lama kita bersua, 30 menit ke depan, 27 menit ke depan begitu ya. Jadi silahkan kalau mau ingin bergabung, masih ada kesempatan untuk Anda. Mumpung belum saya putar lagu ya, jadi bisa gabungan di kesempatan kali ini. Via telepon reguler bisa, atau WhatsApp call bisa, atau mungkin mau voice note juga boleh, boleh aja. 081-331-4x992 atau di 534-5474. Terima kasih untuk Anda yang selalu setia bersama kami di 99,2 MHz Pro 1 RRI Surabaya, Kanal Informasi dan Inspirasi.

Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di 99,2 MHz Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Lagunya kami masih akan hadirkan hingga usai nanti, jangan khawatir ya. Kami akan hadirkan hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Sesaat lagi rekan saya Dini Wardani akan menemani Anda di perjalanan Surabaya sore ini. Nanti jangan lewatkan ya, Beranda Asta Cita. Anda bisa simak bersama, kita akan bergabung bersama dengan Pro 1 RRI Jakarta pada pukul 15 hingga pukul 16 waktu Indonesia Barat. Nanti Anda bisa simak bersama program Beranda Asta Cita Nasional dari teman-teman RRI Pekanbaru dengan inovasi energi terbarukan, investasi untuk kehidupan, kemudian RRI Bogor dari sampah menjadi energi listrik. Ada RRI Atambua, mandiri energi berbasis potensi alam, dan RRI Jayapura, kearifan lokal Papua dalam briket ramah lingkungan. Anda bisa simak bersama bagaimana informasi-informasi tersebut selengkapnya untuk Anda dalam program Beranda Asta Cita Nasional pada pukul 15 hingga pukul 16 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama kami di 99,2 MHz Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.

0: وابعثه المقام المحمود للذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki salat yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana engkau telah janjikan. Sesungguhnya engkau ya Allah, zat yang tidak akan mengubah janji.
1: Selamat menunaikan ibadah solat asar. Semoga amaliah kita diterima Allah subhanahu wa ta'ala.
2: Pendengar, terima kasih untuk kebersamaan Anda di hari ini. Saya Fresti Oktora mengakhiri tugas. Sesaat lagi ada rekan saya Dini Wardani yang akan menemani Anda. Dan Anda bisa simak bersama Beranda Asta Cita Nasional pada pukul 15 hingga pukul 16 waktu Indonesia Barat. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Selamat siang pendengar. Sampai jumpa. Bukus lagunya spesial buat Ibu ya. Tulus peluk yang hilang.

0: Selamat sore pendengar, apa kabar Anda sore hari ini? Saya Dini Wardani hadir kembali ke ruang dengar Anda edisi hari Kamis tanggal 21 Mei 2026 ya. Dan saat ini tepat pukul 15 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan lintas informasi ke ruang dengar Anda.
1: Lintas informasi.
0: Pendengar lintas informasi pukul 15 waktu Indonesia Barat bersama Dini Wardani. Pendengar, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia mendorong pembatasan ruang fisik bagi perokok atau penekan tingginya angka merokok pemula di Indonesia. Kebijakan tersebut difokuskan menyasar kelompok remaja usia 14 hingga 19 tahun yang dinilai rentan mulai terpapar rokok sejak usia dini. Wakil Menteri Kesehatan Republik Indonesia Benjamin Paulus mengatakan, pelarangan merokok secara langsung bukan langkah yang mudah diterapkan di masyarakat. Karena itu, pemerintah memilih untuk memperkuat edukasi kesehatan terkait dengan bahaya tembakau sejak usia sekolah dasar. Beralih ke informasi selanjutnya, pendengar, pemerintah Kabupaten Kediri melalui Dinas Lingkungan Hidup telah mengajukan usulan pembangunan dua tempat pengelolaan sampah terpadu atau TPST kepada Kementerian Pekerjaan Umum. Langkah ini diambil sebagai respon atas meningkatnya volume timbunan sampah tahunan yang mengancam kapasitas tempat pembuangan akhir atau TPA Sekoroto. Kepala DLH Kabupaten Kediri Putut Agung Subekti menjelaskan, TPA Sekoto yang mulai beroperasi pada Oktober 2021 diprediksi akan mencapai batas umur teknisnya pada 2027 mendatang. Pendengar, demikian lintas informasi pukul 15 waktu Indonesia Barat, dan dapatkan juga informasi aktual lainnya dalam portal resmi kami di www.rri.co.id.
1: Demikian lintas informasi Pro 1 RRI Surabaya.

Selamat sore pendengar, sore hari ini Anda ada di program Surabaya Sore Ini. Dan sesaat lagi kami ajak Anda untuk bergabung bersama dengan Pro 3 Jakarta. Oh, bersama dengan Pro 1 Jakarta maksud kami ya. Bersama dengan Pro 1 Jakarta untuk mengikuti Beranda Asta Cita Berjaringan. Hari ini ada beberapa RRI begitu ya yang akan mengikuti RRI Pekanbaru dengan tema Inovasi Energi Terbarukan, Investasi untuk Kehidupan. Kemudian ada RRI Bogor dari Sampah Menjadi Energi Listrik, RRI Atambua Mandi Diri Energi Berbasis Potensi Alam, dan RRI Jayapura Kearifan Lokal Papua dalam briket Ramah Lingkungan. Dari Studio Pro 1 RRI Surabaya, pendengar, kami ucapkan selamat mengikuti Beranda Asta Cita Nasional yang hari ini akan dipandu oleh host Binda Umar dan disiarkan langsung dari Pro 1 Jakarta. Dan nanti kami hadirkan informasi-informasi dan juga kami hadirkan program acara dalam Surabaya sore ini. Anda masih ditemani Dini Wardani sama nanti merapat 20 waktu Indonesia Barat.

0: Beranda Astacita, Pro 1 RRI Jakarta. Sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas, dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa, menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.
1: Beranda Astacita Nasional hadir untuk Anda di hari ini, akan diawali dengan RRI Pekanbaru dengan tema inovasi energi terbarukan, investasi untuk kehidupan. Selanjutnya ada RRI Bogor, dari sampah menjadi energi listrik, RRI Atambua, mandiri energi berbasis potensi alam, dan RRI Jayapura, kearifan lokal Papua dalam briket rumah ramah lingkungan berikut ini.
2: Pendengar setia Radio Republik Indonesia, kembali bersama kami dalam Beranda Astacita, ruang temu gagasan yang menjembatani keberagaman suara dari seluruh penjuru negeri. Dari bumi Lancang Kuning Provinsi Riau, kami mempersembahkan hal-hal yang berkaitan dengan kelistrikan. Pernahkah kita membayangkan suatu hari nanti, listrik yang kita gunakan di rumah berasal dari sinar matahari yang menyinari atap atau dari angin yang berhembus di sekitar kita. Bukan lagi sekedar mimpi, energi baru terbarukan kini menjadi harapan nyata bagi masa depan dunia, termasuk Indonesia. Energi baru terbarukan atau yang sering disingkat EBT adalah energi yang berasal dari sumber alam yang dapat diperbaharui secara alami. Contohnya, energi matahari, angin, air, panas bumi, hingga biomasa. Berbeda dengan bahan bakar fosil seperti minyak bumi dan batu bara yang jumlahnya terbatas. Energi terbarukan hadir sebagai solusi yang berkelanjutan. Namun pemanfaatannya masih terus digenjot. Pemerintah menargetkan peningkatan bauran energi terbarukan agar Indonesia dapat mengurangi emisi karbon dan mendukung target net zero emission pada tahun 2060.

0: acara Beranda Asta Cita kali ini, RRI Pekanbaru menghadirkan narasumber Baharu Fahmi selaku Kepala Bidang Energi Dinas ESDM Provinsi Riau yang akan berbicara seperti apa penjelasan terkait potensi energi baru terbarukan di Provinsi Riau saat ini. Berikut kita dengarkan penuturannya saat diwawancarai Tuti Fitri.
1: Kalau energi baru kan ini energi yang berdasar dari alam, tapi dapat dipulihkan lagi dengan waktu yang dengan seiringnya waktu gitu, Bu. Dan lebih ramah lingkungan. Ya, contohnya kayak energi apa tadi, energi angin, energi surya, energi panas bumi, atau energi laut. Oh, iya, tapi kalau di kementerian kan nomenklatur energi baru, Bu, sekarang udah dipecah energi baru. Oh. Ada energi terbarukan. Kalau energi baru itu macam yang kita pernah dengar sekarang kan mau nyusun untuk roadmap-nya, pemerintah pusat nyusun untuk roadmap-nya energi nuklir.
0: Oh. Berbeda dengan yang terbarukan ya, Pak?
1: Iya, kalau terbarukan itu tadi dia dipulihkan, bisa dipulihkan dengan waktunya berjalan itu. Kayak energi yang tersedia di alam ini tapi dipulihkan dengan waktu berjalan. Kayak gitu, kayak angin, energi air, energi panas bumi, energi surya, panas matahari.
0: Oh iya.

0: Fahmi juga menyebutkan, Provinsi Riau memiliki potensi besar dalam pengembangan energi baru terbarukan atau EBT karena didukung kondisi geografis dan sumber daya alam yang melimpah. Di antaranya, energi air atau hidro, mini hidro dan mikro hidro, energi surya atau matahari, energi angin atau bayu, panas bumi atau geotermal, dan bioenergi. Kalau untuk Riau ini sebenarnya potensi energi terbarukan itu yang seperti apa?
1: Di Provinsi Riau berdasarkan dokumen peraturan daerah tahun 2022 kita sudah berdaruet rencana umum energi daerah. Tentang rencana umum energi daerah Provinsi Riau, potensi EBT yang ada di dalam pemodelan RUE itu untuk energi listrik ya bisa bersumber dari bioenergi, kemudian ada energi surya, ada energi sampah, ada energi angin, terus juga ada energi air dan panas bumi. Tapi yang non kelistrikannya itu manfaatan biofuel atau biodiesel yang kalau ibu dengar B5, B40. Jadi yang kalau kelistrikan tadi potensi yang ada di kita bioenergi. Bioenergi ini bisa dari biomasa atau biogas yang dari berasal dari kelapa sawit, limbah padat dari kelapa sawit. Kemudian kalau energi surya itu potensinya ada juga yang bisa kita tengok, misalnya pembangkit listrik yang berasal dari energi surya, pemasangan PLTS di atap-atap rumah, atap kantor, atau PLTS komunal, kemudian PLTS sampah. Pemerintah pusat lagi gencar untuk membangun PLTS sampah, termasuk di Pekanbaru kan wali juga mau memanfaatkan sampah menjadi energi listrik. Kemudian juga ada energi air itu contohnya kayak di PLTA kita, PLTA Motopanya, itu kan energi air.
0: Dalam konteks energi baru terbarukan atau EBT, kelistrikan yang dihasilkan tidak selalu harus terhubung ke PLN. Tetapi, untuk penyaluran skala besar, umumnya memang perlu terkoneksi ke jaringan PLN atau listrik bisa didistribusikan ke masyarakat. Baru Fahmi selaku Kabid Bidang Energi Dinas ESDM Provinsi Riau menegaskan, koneksi ke jaringan PLN menjadi penting agar potensi besar EBT seperti tenaga air, surya, dan biomasa bisa dimanfaatkan maksimal. Pemerintah juga mendorong integrasi EBT ke sistem kelistrikan nasional melalui program transisi energi dan target bauran energi nasional. Intinya, energi baru terbarukan bisa berdiri sendiri, tetapi agar manfaatnya lebih luas dan stabil, koneksi jaringan PLN sangat dibutuhkan.
1: Untuk kelistrikan, memang kalau kelistrikan ini memang nggak jauh dari PLN ya, karena PLN memang untuk listrik di Indonesia memang PLN. Tapi kan dengan adanya sumber energi dari energi terbarukan tadi, kelistrikan ini bisa di bisa untuk pemanfaatan sendiri maupun nanti bisa dikerjasamakan dengan PLN. Jadi beberapa lokasi kan kayak PLN juga ngambil IPP namanya, jadi ada perjanjian kerjasama gitu PLN dengan misalnya salah satu pabrik kelapa sawit membangun pabrik PLT biogas pakai listrik tenaga biomass atau biogas, nanti lebihan listriknya bisa diambil sama PLN, ada perjanjian beli lah. Artinya keuntungannya itu ujungnya adalah memastikan kelistrikan di Provinsi Riau ini bisa teralih semua.
0: Energi baru terbarukan atau EBT kini menjadi salah satu kebutuhan penting dalam kehidupan modern. Di tengah meningkatnya kebutuhan listrik dan menipisnya cadangan energi fosil seperti minyak bumi dan batu bara, energi terbarukan hadir sebagai solusi untuk masa depan.

0: Demikian beranda asta kita dengan judul Inovasi Energi Terbarukan, Investasi untuk Kehidupan. Persembahan RRI Pekanbaru. Saya Fitri beserta tim teknik ucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kita berjumpa kembali dalam beranda asta kita yang akan datang.
1: Beranda asta kita.

0: Saat ini, sampah bukan lagi sekedar limbah yang dibuang begitu saja. Dengan teknologi yang terus berkembang, sampah dapat diolah menjadi sumber energi alternatif yang bermanfaat bagi masyarakat. Melalui proses tertentu, seperti pembakaran ramah lingkungan, gasifikasi, hingga pengolahan biogas, sampah mampu menghasilkan listrik yang dapat digunakan untuk kebutuhan rumah tangga maupun industri. Di berbagai daerah, pengolahan sampah menjadi energi listrik mulai diterapkan sebagai solusi dua masalah sekaligus, yakni mengurangi penumpukan sampah dan menyediakan energi yang lebih berkelanjutan. Langkah ini juga menjadi bagian dari upaya mendukung penggunaan energi terbarukan yang lebih ramah lingkungan dibandingkan energi fosil. Namun tentu saja penerapan teknologi ini membutuhkan dukungan banyak pihak, mulai dari pemerintah, pelaku industri, akademisi, hingga masyarakat. Kesadaran masyarakat dalam memilah sampah dari rumah juga menjadi langkah awal yang sangat penting agar proses pengolahan dapat berjalan lebih optimal. Melalui obrolan kali ini, kita akan membahas lebih jauh bagaimana proses pengolahan sampah menjadi energi listrik dilakukan, apa saja manfaatnya, tantangan yang dihadapi, hingga peluang penerapannya di daerah, khususnya di Kota Bogor dan sekitarnya. Berikut obrolan rekan Deli dengan Ibu Setiawati Eshut MSI, selaku Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor. Pendengar, saat ini Deli telah bersama Ibu Setiawati Eshut MSI, selaku Sekretaris DLH Kota Bogor. Halo Ibu, apa kabar?
1: Ya, Alhamdulillah, sehat Deli.
0: Baik, kita akan membahas pengelolaan sampah menjadi energi listrik. Nah, ini proses pengolahan sampah jadi energi listrik ini seperti apa, boleh diceritakan Ibu?
1: Pengolahan sampah jadi energi listrik itu biasa kita singkat PSEL ya, biar lebih ini ya, PSEL. Itu adalah proses pengolahan sampah yang menggunakan teknologi ramah lingkungan untuk menghasilkan energi listrik. Jadi memang yang nantinya akan kita gunakan itu menggunakan teknologi insinerasi ya, pembakaran dengan suhu tinggi yang kemudian nanti dari hasil uap panas yang dihasilkan itu akan menggerakkan turbin yang akan menghasilkan energi listrik. Seperti itu. Dan energi listriknya itu yang akan disalurkan kepada masyarakat gitu ya, atau dalam ini mungkin nanti dikelola oleh PLN terlebih dahulu, setelah itu baru disalurkan kepada masyarakat. Okay. Seperti itu.
0: Sampai pada akhirnya sampah-sampah ini dikelola lalu menjadi energi listrik, ini berapa lama butuh prosesnya, Bu?
1: Ya. Jadi memang mungkin saya boleh berbicara kronologis ke belakang sebentar ya, kenapa nanti apa GOR kemudian akan melaksanakan program PSL ini. Jadi memang selama ini upaya-upaya yang sudah kita lakukan untuk melakukan pengelolaan sampah dari hulu ke hilir nih. Ya, di hulu itu kita sudah ada apa pemilahan, kemudian pengolahan di TPS3R, pengolahan di bank sampah ya. Namun memang hasil akhirnya residunya masih kita angkut ke TPA. Walaupun memang sudah kita terus kurangi ya di hulu agar TPA ini tidak cepat penuh ya, gitu ya. SL ini hadir merupakan satu teknologi pengolahan sampah yang modern ya, yang sudah juga dilakukan di berbagai negara-negara lain gitu. Yang kemudian melalui Perpres 109 Kota Bogor menjadi salah satu kota yang mendapatkan program tersebut. Seperti itu. Jadi harapannya memang PSEL ini bisa betul-betul menuntaskan sampah Kota Bogor. Jadi memang sampah itu idealnya hari ini kita produksi, hari ini kita selesaikan. Sehingga tidak ada sampah yang menumpuk. Seperti itu. Jadi dengan adanya PSEL ini, tadi ya, yang sampah yang biasanya residu kita ke TPA kemudian timbun sambil sampai menumpuk ya, walaupun memang di TPA itu kita ada pengolahan kontrol landfill ya, untuk bisa meminimalkan timbulan sampah yang ada di TPA. Tapi dengan adanya nanti PSL ini sampah itu insya Allah akan selesai dalam hari itu juga. Dan untuk kapasitasnya memang apa, untuk Kota Bogor itu 1,000 ton per hari. Seliter per hari gitu. Kita nanti beraglomerasi dengan Kabupaten Bogor yang nanti, karena total timbulan sampah kita memang kurang lebih 800 sampai 1000 ya, namun memang dalam pemenuhan pemenuhan kebutuhan sampah untuk yang kita kelola menjadi energi listrik itu tidak boleh kurang dari 1000. Okay. Sehingga memang kita beraglomerasi dengan kabupaten, di mana kabupaten juga nanti akan mensupport sampah untuk diolah menjadi apa, energi listrik secara bersama di satu lokasi yang sudah ditetapkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup.
2: Oke, okay, baik. Kita ke manfaat nih, karena siap. Ibu sampaikan juga ini sangat menarik ya. Jadi sampah per hari itu selesai di hari itu. Ya, artinya tidak ada penimbunan di TPA gitu ya. Kita mengurangi hal tersebut. Ini manfaatnya bagi masyarakat seperti apa saja, Bu?
1: Ya, kalau bagi masyarakat ya yang pertama adalah kita bisa mengurangi timbulan sampah. Apalagi kalau sekarang kita sering banget tuh banyak kendala karena mungkin sampahnya masih berceceran gitu ya.
2: Masih dicampur
1: masih ada,
2: ya.
1: Masih ada dicampur, masih ada juga yang dibuang ke sungai, masih ada juga yang dibakar gitu ya. Nah, ini nanti dengan adanya PSL ini lingkungan di sekitar kita insyaallah akan dibersih karena insyaallah semua sampah bisa terkelola di fasilitas PSL ini. Kemudian tadi ya mengurangi beban TPA, kemudian juga untuk PSL ini juga ada residu yang dihasilkan dari pengolahan energi listrik ini berupa kalau bahasa lingkungan itu berupa abu dasar dan abu terbang. Nah, itu bisa dimanfaatkan untuk bahan baku pembuatan batu bata atau komblok gitu ya. Nah, ini juga bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Nah, kemudian ya intinya bagi masyarakat itu selain mendapatkan lingkungan kota yang menjadi bersih, lingkungan rumahnya gitu ya, menjadi bersih. Nah, salah satunya itu juga bisa dimanfaatkan juga sebagai ya mungkin nanti menjadi sumber
2: peluang
1: ya, tambahan
2: ya,
1: peluang ekonomi bagi masyarakat seperti itu.
2: Oke, baik. Ya. Nah, mungkin tentu hal-hal seperti ini banyak tantangannya ya, Bu ya. Boleh juga dijelaskan apa saja tantangan yang katakanlah sering dihadapi gitu untuk warga masyarakat Kota Bogor.
1: Ya, memang tantangannya banyak nih ya, terutama bagi masyarakat. Jadi memang dalam satu program ada pro dan kontra. Ya, mungkin ada beberapa sebagian masyarakat yang memang setuju, ada juga sebagian yang tidak setuju. Memang ini menjadi satu yang lumrah dalam pembangunan ya, apalagi pembangunan infrastruktur atau sarana-sarana lain yang kita peruntukkan memang untuk keberlanjutan kota. Namun memang di sisi lain kita perlu mendapat dukungan semua stakeholder ya, semua pihak, terutama masyarakat nih gitu. Karena penuntasan sampah ini bukan hanya apa, pemerintah ini bukan hanya sekedar membangun fasilitas pengolahan sampahnya, tapi juga harus juga didukung oleh nanti keberlanjutannya. Nah, ini menjadi peran penting bagi masyarakat untuk mendukung hal tersebut gitu. Jadi intinya kalau kita berbicara tantangan, itu tantangan yang paling luar biasa itu ya, dari masyarakat. Pada akhirnya kita membutuhkan masyarakat itu untuk memang merubah paradigma pengolahan sampah dari yang lama menjadi yang baru gitu. Nah, yang baru ini salah satunya dengan melalui pengolahan sampah menjadi energi listrik. Karena yang harus dibangun itu memang bukan hanya pengolahan sampahnya saja, tapi juga kepercayaan publik ya yang harus dibangun. Sehingga memang budaya-budaya baru dalam pengolahan sampah ini menjadikan satu upaya kolaborasi untuk bisa melakukan pengolahan sampah dan menuntaskan sampah dengan baik seperti itu, sehingga ya apa, pembangunan ini bisa berkelanjutan seperti itu sih.
2: Jadi support dari masyarakat juga penting ya, Ibu,
1: penting
2: ya
1: banget,
2: karena untuk berkelanjutan dari program ini. Nah, untuk peluang penerapannya sejauh ini seperti apa, Ibu?
1: Ya, jadi kalau berbicara penerapan di Kota Bogor, kita memang mengacu pada Perpres 109 tahun 2025 di mana memang kewajiban pemerintah Kota Bogor itu menyiapkan lahan dan pasokan sampah. Jadi semua investasi memang kita dibantu dari pusat. Jadi kalau selama ini kita butuh anggaran APBD yang banyak untuk mengolah sampah, nah ini adalah peluang yang sangat bagus nih. Makanya kalau tidak kita dukung, tidak kita ambil.
2: Sayang sekali, Bu, ya.
1: Iya, ini sementara kabupaten kota lain gitu ya, yang memang pengen tapi tidak memenuhi persyaratannya tadi, persyaratannya karena harus memiliki lahan dan pasokan sampah yang cukup. Nah, itu sangat mau banget gitu ya untuk dibangunkan fasilitas pengolahan sampah PSL ini. Sehingga memang apa namanya, dengan kondisi penerapan kita dengan kondisi kita siap dengan lahan dan kondisi sampahnya itu Insya Allah di Kota Bogor ini sudah sangat siap untuk bisa dibangunkan PSL.
2: Ya, seperti okay. itu. Mungkin singkat saja Ibu, ya. Apa pesan untuk masyarakat warga Kota Bogor ini untuk mensupport juga PSL ini Ibu? Singkat saja.
1: Dukungan masyarakat ini sangat dibutuhkan ya untuk transformasi pengolahan sampah di Kota Bogor sehingga dapat berjalan dengan baik. Keberhasilan PSL ini bukan hanya keberhasilan pemerintah daerah, tapi juga keberhasilan seluruh masyarakat Kota Bogor. Yang pada akhirnya, yang dibangun itu bukan hanya fasilitas pengolahan sampahnya, tapi juga kepercayaan publik, budaya baru dalam pengolahan sampah, dan semangat kolaborasi bersama. Sehingga ketika pemerintah dan masyarakat berjalan beriringan, maka PSL ini akan menjadi solusi nyata untuk menuntaskan masalah persampahan di Kota Bogor.
2: Oke. Okay. Baik, terima kasih Ibu atas informasinya, juga waktunya wawancara bersama kami.
1: Terima kasih, Marius.
0: Semoga perbincangan ini dapat menambah wawasan dan mendorong kita semua untuk lebih peduli terhadap pengelolaan sampah serta pemanfaatan energi terbarukan demi masa depan lingkungan yang lebih bersih dan berkelanjutan. Demikian Beranda Asta Cita dengan judul Dari Sampah Menjadi Energi Listrik, produksi RRI Bogor. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.
3: Beranda Asta Cita.

0: pendengar Senusantara, kemandirian energi berbasis potensi alam adalah upaya memanfaatkan sumber daya alam lokal secara produktif untuk menciptakan ekosistem ekonomi yang mandiri, berkelanjutan, dan ramah lingkungan. Konsep ini menitikberatkan pada keterlibatan aktif masyarakat lokal sebagai subjek pembangunan, bukan sekedar penonton, khususnya dalam mendukung visi Iconic Island, Pulau Ikonis Energi Terbarukan. Pengurus komunitas Luri Panamu Sumba Nusa Tenggara Timur Petrus Lamba Awang, yang juga berpengalaman di IBK atau Institut Bisnis dan Ekonomi Kerakyatan, menekankan bahwa daerah kepulauan seperti NTT umumnya sangat memungkinkan untuk mencapai kemandirian energi melalui manfaatan potensi lokal secara produktif. Menurut pandangan beliau, optimalisasi energi baru terbarukan berbasis potensi lokal seperti matahari, angin, dan hidro tidak hanya menyediakan listrik tetapi juga meningkatkan produktivitas pertanian dan peternakan.
1: Pada dasarnya kita di daerah kepulauan, Pak, yang kalau kita bilang untuk mendatangkan sebuah bensin atau solar itu membutuhkan biaya yang sangat mahal. Sedangkan di daerah kita sendiri itu terdapat potensi yang sangat banyak berupa mikrohidro, matahari yang 8 bulan setiap tahunnya itu, dan beberapa energi lain yang bisa kita manfaatkan untuk membuat kita mendapatkan listrik secara mandiri. Peran kami sebagai komunitas hanyalah memanfaatkan. Kebetulan saya selain membuat sebuah komunitas, saya juga bekerja di NGO, IBK. Nah, dari situ kami hanya melanjutkan saja ketika dari NGO atau dari lembaga lain sudah membangunkan energi buat kita. Nah, bagaimana energi itu kita manfaatkan menghasilkan ekonomi buat masyarakat Sumba. Nah, sehingga harapannya bisa mandiri begitu, Bapak.
0: Menurut pandangan Petrus, pemanfaatan potensi lokal di NTT melalui teknologi tepat guna adalah kunci untuk mewujudkan energi baru terbarukan yang mandiri, produktif, dan berkelanjutan, sekaligus dapat memperkuat visi Sumba sebagai Iconic Island. Pendekatan ini menempatkan masyarakat lokal sebagai subjek utama pembangunan dengan fokus pada penguasaan teknologi untuk mengelola sumber daya alam secara mandiri. Sehingga dengan pendekatan ini, energi terbarukan di NTT diharapkan dapat bertransformasi dari sekedar potensi menjadi solusi nyata bagi ketahanan energi dan kesejahteraan masyarakat, khususnya di wilayah pedesaan.
1: Jadi memang energi kita itu untuk energi yang baru terbarukan yang tidak merusak lingkungan itu ada energi air. Kalau kita punya sungai, kita memanfaatkan debit dari sungai dan juga beda ketinggian dari sungai itu sendiri untuk menghasilkan listrik. Yang kedua, energi matahari, energi angin, mungkin ada biomasa. Di NTT banyak sekali kita punya binatang babi, sapi. Nah, itu juga bisa dimanfaatkan untuk menjadikan sebuah energi baru terbarukan yang bisa kita gunakan daripada kita membuang. Jadi kita mencari teknologinya yang tepat untuk menjadikan, bisa menjadi listrik, bisa menjadi mungkin karena kita di NTT kesulitan air, maka energi surya itu bisa menaikkan air dari bukit ke atas, dari lembah ke atas, seperti itu. Begitu juga energi-energi yang lain. Kalau di Sumba sendiri memang karena sebenarnya di kampung saya sendiri itu energi baru terbarukan itu sudah terjadi di tahun 99, Pak. Jadi waktu itu naikkan air dari lembah setinggi 100 meter untuk di atas bukit. Cuman untuk menjadikan listrik itu terjadi di 2010 sebagai pilot projectnya untuk Sumba Iconic Island, Pak. Salah satunya di PLTM Hambakuau. Dan sampai sekarang ada beberapa pembangkit yang memang ada yang dikelola oleh masyarakat di sana melalui koperasi. Kemudian dimanfaatkan untuk penerangan, untuk peningkatan ekonomi, dan lain sebagainya. Nah, untuk dukungannya sendiri, ya, ada beberapa lembaga internasional yang memang memberikan pengaruh besar untuk membuat Sumba itu menjadi nyata menggunakan energi terbarukan gitu, Pak. Mungkin dari kemarin dari Foss, dari Norway, dan banyak Pak dari luar. Yang terakhir kami dari MCA Indonesia yang bantuannya dari USA itu. Ada juga dari CSR pemerintah gitu.
2: Iya dari ngulangu biaya karambu nambawa pamaliru nda iri kabandang alamu dadunanya tarambu napa.
0: Kolaborasi dalam membangun energi baru terbarukan memang menjadi kunci utama untuk mewujudkan kemandirian ekonomi khususnya di sektor pertanian. Namun menurut Petrus perjalanan ini dihadapkan pada kendala struktural yang sangat signifikan yang meliputi perizinan di kawasan hutan lindung, kebutuhan pembiayaan yang begitu besar serta tantangan dalam melistriki 90% wilayah Indonesia.
1: Memang ini semua kolaborasi Pak antara pemerintah, dari NGO, dari lembaga luar maupun sebagai komunitas kita saling bergotong royong untuk membangun bagaimana dengan hadirnya energi terbarukan tidak hanya membuat kita terlena menikmati listrik saja dan tidak menghasilkan apa-apa, tapi dengan kita membuat sebuah kegiatan ekonomi pertanian gitu terutama itu bisa mendapatkan income sehingga kita bisa membayar listrik itu sendiri. Salah satunya mungkin sekarang mungkin yang masih berjalan adalah tahun kemarin diresmikan oleh pemerintah kabupaten juga sebagai sentra tomat di kampung saya memanfaatkan listrik dari energi baru terbarukan. Setelah ada listrik kita naikkan air, air membuat masyarakat punya pertanian di karangan rumah, tomat, cabe dan beberapa sayur-sayuran gitu Bapak. Memang tantangannya saya menemukan beberapa kali Pak, karena saya juga sempat mengurus beberapa dokumen. Kalau ngomong mikrohidro itu kan kita harus di hutan, sedangkan hutan itu punya undang-undang sendiri, apalagi hutan lindung, kawasan hutan produksi dan lain sebagainya. Itu menjadi sebuah tantangan bagaimana antara pemerintah, NGO dan lembaga-lembaga di desa itu saling memberi apa ya, tidak membuat salah satu elemen di dalam itu merasa dirugikan gitu. Kayak kita membangun pembangkit ya kita juga wajib misalnya menanam pohon, menjaga hutan gitu. Seperti itu sih Pak tantangannya, karena kita tahu ketika ada pembangkit di situ supaya dia beroperasi 100%. Nah, itu bagaimana supaya ya hutan juga tetap dijaga. Nah, kadang-kadang itu yang membuat pemerintah juga merasa kita membangun itu jangan sampai nanti merusak hutan gitu. Terus dari sumber pembiayaan juga susah sih Pak, karena pembiayaan juga kadang apalagi dengan kemarin kita main statement bahwa 90% Indonesia sudah terlistriki itu juga salah satu konsekuensi kita tidak lagi mendapatkan pendanaan yang banyak dari luar seperti itu Bang.
2: Iya dari ngulangu biaya karambu nambawa pamaliru nda iri kabandang alamu dadunanya tarambu.
0: Mendengar Senusantara optimalisasi energi baru terbarukan berbasis potensi lokal untuk menciptakan kemandirian ekonomi dan ekologi yang berkelanjutan khususnya di wilayah Nusa Tenggara Timur. Mandiri energi berbasis potensi alam memutus ketergantungan energi memicu geliat ekonomi di pelosok wilayah dan bisa mewujudkan visi Sumba Iconic Island. Saya Fenty Mau bersama tim RRI Tambua wilayah perbatasan NKRI Timor Leste mengucapkan selamat sore. Salam jumpa.

0: Brenda hasta Chita.
1: Salam jumpa lagi bersama kami dari RRI Jayapura. Dalam program Beranda Asta Cita kali ini, kami mengangkat kisah inspiratif dari tanah Papua. Ketika limbah ampas pinang yang selama ini dianggap tak bernilai, disulap menjadi briket ramah lingkungan bernilai ekonomi. Kreativitas ini bukan hanya menghadirkan solusi bagi sampah organik, tetapi juga membuka harapan baru bagi masyarakat dan lingkungan. Mencintai lingkungan bukan sekedar diucapkan, tetapi harus diwujudkan melalui tindakan nyata. Semangat itulah yang ditunjukkan Desvita Astari Jamion, guru IPA di MTS Muhammadiyah Abepura Jayapura bersama anak didiknya lewat inovasi pembuatan briket ramah lingkungan. Berangkat dari kekayaan kearifan lokal Papua, Desvita Astari Jamion menghadirkan inovasi briket berbahan limbah serat ampas pinang dan sagu. Melalui pemanfaatan bahan yang selama ini terbuang percuma, ia berharap briket ramah lingkungan ini dapat digunakan lebih luas oleh masyarakat sebagai sumber energi alternatif yang murah, bermanfaat, dan bernilai ekonomi.
2: Dan saya mengangkat tentang briket, kearifan lokal Papua. Jadi briket limbah serat pinang. Pinang yang saya buat untuk bisa dimanfaatkan masyarakat sampai tingkat kecil juga gitu kan, karena kan ekonomis ya.
1: Keinginan untuk menghadirkan sesuatu yang berbeda menjadi awal lahirnya inovasi ini. Di hadapan para siswa didiknya, Desvita Astari Jamion mempertanyakan potensi khas Papua yang bisa dikembangkan menjadi karya bermanfaat. Saat para siswa menjawab sagu dan pinang sebagai bagian dari kearifan lokal Papua, ide itu pun muncul. Setelah sebelumnya mencoba membuat bahan bakar berbasis bensin, kini ia bersama para siswa berinovasi menciptakan bahan bakar alternatif berupa briket dari ampas pinang sebagai solusi memasak tanpa bergantung pada minyak tanah.
2: Kita bisa nggak sih buat apa ya kira-kira yang berbeda gitu kan? Kalau bensin kan sudah banyak tuh di YouTube-YouTube kan? Kita coba buat hal yang berbeda yang tidak ada di YouTube. Kearifan lokal Papua tapi, nah gitu kan? Anak-anak cerdas-cerdas banget. Saya nanya, kearifan lokal Papua itu apa saja gitu kan? Ada yang bilang, kita kan sagu, pinang juga. Terus kemudian, nah saya langsung cut di situ. Nah bagaimana? Yuk kita buat, tadi tuh kan kita kemarin tuh kita buat yang bahan bakar bensin, kita buat lagi bahan bakar yang alternatif gitu ya, yang tidak perlu pakai minyak tanah untuk memasak, cukup pakai namanya bahan bakar briket.
1: Proses awal pembuatan briket dari ampas pinang dimulai dengan mendatangi rumah salah satu siswa yang memiliki banyak pohon pinang. Di tempat itulah seluruh tahapan kegiatan didokumentasikan.
2: Proses awalnya itu ke rumahnya siswa, salah satu siswa yang memang dekat dengan sekolah. Dan kebetulan juga ada banyak pohon-pohon pinangnya di belakang rumahnya.
1: Desvita Astari juga bercerita bagaimana awal proses pembuatan briket dari ampas pinang hingga menjadi bahan bakar alternatif ramah lingkungan.
2: Didokumentasikan saat kita pemungutan pinang yang sudah kering-kering itu, terus kemudian dikumpulkan, terus lebih dikeringkan lagi, dijemur lagi karena kan masih ada kena hujan, jadi dikeringkan lagi, kemudian disiwir-siwir. Nah terus kemudian setelah sudah kering, serat pinangnya sudah kering, maka dibakar dengan kedap udara, jadi dia dibakar sampai dia berarang seperti itu. Terus kemudian dibentuk. Nah bentuknya kan pastinya kan kalau sudah dibakar kan kering semua itu ya. Perekatnya itu adalah kanji.
1: Proses pembuatannya memang memerlukan waktu dan ketelatenan, mulai dari pengeringan serat pinang, penyuwiran, hingga tahap pencetakan briket agar menghasilkan bahan bakar yang berkualitas dan mudah digunakan masyarakat.
2: Kalau proses sampai pembakaran itu hanya satu hari saja, karena untuk pengiringannya agak lama kan, butuh panas dulu, baru kita bakar, habis itu kita bentuk. Nah, bentuknya itu setelah dibentuk kan kita harus jemur lagi, rekatkan tuh dengan tapioka, hanya berapa persen saja, 5% dari yang bahan yang ada. Terus kemudian setelah dibentuk-bentuk kita jemur sampai 2 hari, kalau panas banget 2 hari.
1: Saudara Yosep, salah satu warga yang telah menggunakan briket berbahan ampas pinang dan sagu, mengaku merasakan manfaatnya saat digunakan untuk memasak sehari-hari. Menurutnya, briket tersebut mampu menghasilkan panas yang stabil sehingga memudahkan proses memasak. Selain lebih hemat, penggunaan briket juga dinilai lebih praktis karena tidak bergantung pada minyak tanah. Saat digunakan memasak, api dari briket dapat bertahan cukup lama sehingga cocok dipakai untuk kebutuhan rumah tangga. Yosep juga menilai pemanfaatan limbah ampas pinang menjadi briket merupakan inovasi yang baik karena selain membantu masyarakat, juga ikut mengurangi limbah di lingkungan sekitar.
0: Dengan adanya pembuatan briket ini, kami masyarakat bisa menjaga lingkungan yang bersih, terutama bisa mengembangkan ekonomi masyarakat, terlebih lagi kebutuhan dalam rumah tangga, dalam pemakaian.
1: Hadirnya inovasi pembuatan

0: untuk menjaga kebersihan lingkungan melalui pemanfaatan limbah.
1: Ini yang pakai briket. Yang cepat mendidihnya. Kalau yang ini kompor minyak tanah, ini kurang bagus. Dia kurang bagus karena kurang panas, mendidihnya juga terlalu banyak busa. Kalau yang briket bagus sekali, tidak ada apa-apa, nyalanya panasnya bagus. Jadi yang pakai briket sudah 4 kali angkat, yang pakai kompor baru 2 kali.
0: Selain memiliki nilai ekonomis bagi masyarakat, inovasi ini juga diharapkan

0: pembuatan briket ini maksud kepada skala industri. Jadi kita tidak tinggal sampai di sini saja, tapi kita sampai kepada skala industri.
1: Ini hasil semua dari kompor briket, dari briket. Kita masak di papeda, semua kita
2: gunakan. Ini kan ini dua kali, ini baru berapa kali.
1: Dengan batu briket.
2: Lama, detail itu berkali.
3: Inovasi briket berbahan ampas pinang dan sagu yang digagas Desvita Astari Jamion bersama para siswa MTS Muhammadiyah AB Pura Jayapura menjadi bukti bahwa kepedulian terhadap lingkungan dapat dimulai dari hal sederhana di sekitar kita. Limbah yang selama ini dianggap tidak berguna mampu diolah menjadi bahan bakar alternatif yang ramah lingkungan, bernilai ekonomi, dan bermanfaat bagi masyarakat. Melalui kreativitas, semangat belajar, serta pemanfaatan kearifan lokal Papua, inovasi ini tidak hanya menghadirkan solusi bagi persoalan limbah, tetapi juga membuka harapan baru bagi pengembangan energi alternatif di masa depan. Diharapkan upaya ini dapat terus berkembang hingga menjadi produk unggulan masyarakat dalam skala yang lebih besar, sekaligus menginspirasi generasi muda Papua untuk terus berkarya bagi lingkungan dan daerahnya. Demikian Beranda Asta Cita kali ini. Saya Siti Rahmawati bersama tim yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih telah bersama kami.

pendengar, kami informasikan isi rilas dari Pengadilan Agama Surabaya pada hari Kamis 21 Mei 2026 atas nama Diana Embunsari SH selaku jurusita pada Pengadilan Agama Surabaya atas perintah Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Surabaya telah memanggil saudara Muhammad Tamin bin Mohtohir, umur 35, agama Islam, pekerjaan pedagang, bertempat tinggal dahulu di Jalan Garuda nomor 39, RT 3, RW 4, Kelurahan Awio, Kecamatan Abepura, Kota Jayapura. Dan sekarang

diketahui kediamannya, yang selanjutnya disebut sebagai tergugat supaya datang menghadap di persidangan Pengadilan Agama Surabaya, Jalan Ketintang Madya 6 nomor 3 Surabaya pada hari Selasa, tanggal 7 Juli 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat. Dalam perkara perdata nomor 1111/PDTTG/2026/PA.SBY antara saudara Tias Wahyu Indiani binti Budi Karjono sebagai penggugat dan Muhammad Tamin bin Mohtohir sebagai tergugat. Panggilan ini adalah panggilan kedua.

Pendengar, kami informasikan isi rilas dari Pengadilan Agama Surabaya pada hari Kamis 21 Mei 2026 atas nama Diana Embunsari SH selaku jurusita pada Pengadilan Agama Surabaya atas perintah Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Surabaya telah memanggil saudara Rindang Mahzar bin Arba'i AR, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan debt collector, bertempat tinggal dahulu di Jalan Wonokusumo Lor, Gang 7, nomor 12, RT 6, RW 10, Kelurahan Wonokusumo, Kecamatan Semampir, Kota Surabaya. Dan sekarang tidak diketahui kediamannya, yang selanjutnya disebut sebagai tergugat supaya datang menghadap di persidangan Pengadilan Agama Surabaya, Jalan Ketimpang Madya 6, nomor 3, Surabaya, pada hari Senin, tanggal 6 Juli 2020. 6 pukul 9 waktu Indonesia Barat dalam perkara perdata nomor 1112 garis miring PDT.G garis miring 2026 garis miring PA.SBY antara saudari Mariati binti Rohmah sebagai penggugat dan saudara Rindang Mahzar bin Arba'i AR sebagai tergugat. Panggilan ini adalah panggilan kedua.

0: Pukul 16 waktu Indonesia Barat dari Jalan Candi Panggung 58 Malang, inilah Radio Republik Indonesia dengan Info Prima, edisi Jejaring Jawa Timur.
1: Kita ikuti Info Prima, rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur.
0: Sari berita, jaga operasional irigasi dan PLTA Perum Jasa Tirta 1 kembali lakukan flushing bendungan Lingi Lodoyo Blitar. Wakil Menteri Kesehatan Republik Indonesia soroti tingginya perokok remaja dalam konferensi Indonesia tentang tembakau dan kesehatan di UNER Surabaya. Itulah info prima selengkapnya edisi hari ini Kamis 21 Mei 2026 bersama saya Ruli Suprayuga. Pendengar, kita akan buka dengan kabar pertama. Perum Jasa Tirta 1 kembali melakukan flushing bendungan Lingi Lodoyo Blitar. Kegiatan tahunan ini menjadi bagian dari upaya pengendalian sedimentasi agar fungsi bendungan tetap berjalan optimal. Berikut laporan dari Ninda Olivia.
2: Aktivitas flushing atau pladu kembali dilakukan Perum Jasa Tirta 1 di Bendungan Lingi Raya dan Bendungan Ludoyo Kabupaten Blitar sejak tanggal 18 hingga 22 Mei 2026. Kegiatan tahunan ini menjadi bagian dari upaya pengendalian sedimentasi agar fungsi bendungan tetap berjalan optimal. Selama 5 hari pelaksanaan, PJT 1 menargetkan penggelontoran sedimen sehingga sebanyak 600 ribu meter kubik ke arah hilir sungai. Jumlah tersebut berasal dari bendungan Lingi Raya sebesar 350 ribu meter kubik dan bendungan Ludoyo sebanyak 250 ribu meter kubik. Kepala Divisi Jasa Asa Wilayah Sungai Berantas PJT 1 Agung Nugroho mengatakan sedimentasi menjadi persoalan rutin yang harus dikendalikan agar kapasitas tampung bendungan tidak
3: mengisi yang ada di batas tengah dan hilir. Karena kan kalau dengan sudah dibangun pemerintah dari gunung, sedimennya ini kan sebenarnya kan dari Gunung Kelut, Pak. Dengan dibangunnya ada bendungan Lingi Lodoyo, kemudian di atas dibangun sabudam-sabudam atau kantong pasir, itu kan akhirnya sedimennya tertahan.
2: Bendungan Lingi Raya dan Ludoyo diketahui menopang kebutuhan air sistem irigasi Lodagung yang mengairi sekitar 12.200 hektar lahan pertanian di wilayah Blitar dan Kediri. Masyarakat yang tinggal di sekitar bantaran sungai juga diminta berhati-hati dan tidak beraktivitas terlalu dekat dengan aliran sungai selama proses flushing berlangsung karena debit air dapat meningkat sewaktu-waktu. Hingga Olivia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ratusan ASN Kota Malang memasuki masa pensiun pada tahun ini. Pemerintah Kota Malang menyiapkan pembekalan khusus untuk mereka. Awang Sukmawan akan menurunkan laporannya untuk Anda.
4: Pemerintah Kota Malang menyiapkan pembekalan khusus bagi aparatur sipil negara atau ASN yang akan memasuki masa pensiun pada tahun 2026. Wali Kota Malang Wahyu Hidayat menyebut terdapat 190 ASN yang akan pensiun mulai Juni hingga Desember tahun ini. Pembekalan diberikan untuk membantu para ASN mempersiapkan diri menghadapi masa purna tugas dan mengantisipasi post-power syndrome. Dalam kegiatan tersebut, Pemkot Malang menggandeng sejumlah pihak, mulai rumah sakit, Taspen, hingga Bank Jatim.
5: Ini kan pembekalan, jadi mulai Juni sampai dengan Desember 2026 ini ada pensiun. Bukan berarti kalau nanti setelah dikasih ini masuk pensiun, tidak. Tapi kan ada yang juga pensiunnya bulan Desember. Betul, tapi Juni kan juga bulan Desember pensiun. Nah, ini pembekalan agar tidak pos power sipil. Jadi kita ada kesiapan bahwa setelah pensiun ada kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan.
4: Wahyu Hidayat menegaskan pensiun hanya bersifat administratif sebagai ASN. Sementara pengabdian kepada masyarakat diharapkan tetap dapat dilakukan melalui berbagai komunitas maupun kegiatan sosial di lingkungan masyarakat. Selain itu, Pemkot Malang juga memastikan kekosongan jabatan akibat pensiunnya ASN ini akan diisi melalui sistem manajemen talenta. Sistem tersebut memetakan ASN berdasarkan kompetensi, kinerja, rekam jejak, dan potensi ke dalam 9 kategori atau box. Menurut Wahyu, mekanisme itu diterapkan agar pengisian jabatan dilakukan secara objektif sesuai kemampuan ASN, bukan berdasarkan kedekatan pribadi. Awang Sukmawan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Info Prima, RRI Malang jejaring dengan RRI Surabaya, Madiun Jember, Sumenep, RRI Kediri, serta RRI Tuban. Berita ini juga dapat Anda dengar melalui www.rri.co.id dan juga aplikasi RRI Digital. Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita akan beralih ke RRI Madiun bersama dengan Mada Ristu. Mada, silakan.
6: Baik, terima kasih Ruli. Pendengar dan pemirsa, Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan DKPP Kabupaten Madiun melakukan pemeriksaan di pasar hewan sebagai upaya meningkatkan pengawasan kesehatan hewan kurban menjelang Idul Adha 2026. Berikut laporan Ulfa Larasati selengkapnya.
7: Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan atau DKPP Kabupaten Madiun meningkatkan pengawasan kesehatan hewan kurban menjelang Idul Adha 2026 melalui pemeriksaan hewan secara langsung, salah satunya di Pasar Hewan Bajulan, Kecamatan Saratan, Kabupaten Madiun. Kepala DKPP Kabupaten Madiun, Parioto, menyampaikan pemeriksaan ini untuk mengantisipasi penyebaran penyakit hewan menular seperti penyakit mulut dan kuku atau PMK serta lumpy skin disease atau LSD.
8: Kita melakukan pemeriksaan terhadap hewan ini meliputi penyakit hewan menular antara lain juga bisa PMK, kemudian juga LSD dan hal-hal lain. Kami ingin konsumen nanti merasa aman, nyaman terhadap ternak yang dibeli dalam rangka untuk korban tersebut.
7: Parioto mengatakan pihaknya telah membentuk tim yang terdiri dari dokter hewan, medik, dan paramedik guna memantau kesehatan ternak menjelang hari raya kurban. Tim tersebut bertugas memantau ternak di pasar hewan, peternakan milik warga, hingga lalu lintas ternak yang masuk ke wilayah Kabupaten Madiun. Menurutnya, ternak dari luar daerah wajib dilengkapi surat keterangan sehat sebelum masuk ke Kabupaten Madiun sebagai upaya mencegah penularan penyakit pada ternak lokal. Selain melakukan pemeriksaan kesehatan, DKPP Kabupaten Madiun juga membagikan obat-obatan dan vitamin ternak secara gratis kepada pedagang dan peternak saat kegiatan pemeriksaan. Parioto menambahkan pemeriksaan hewan dilakukan secara bergilir di sejumlah pasar hewan dan rumah pedagang atau peternak yang tidak membawa ternaknya ke pasar. DKPP Kabupaten Madiun juga menyiapkan pemeriksaan postmortem setelah hewan disembelih untuk memastikan daging yang dikonsumsi masyarakat aman dan bebas dari penyakit berbahaya. Ulfa Larasati, RRI Madiun, melaporkan.
6: Berikutnya kita ke reporter Eka Wulan yang mengabarkan menyoal Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Disperpusi Ponorogo menggelar pameran arsip foto dan perpustakaan dalam rangka Hari Kearsipan Nasional ke-550. Berikut informasi selengkapnya.
9: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Disperpusi Ponorogo mengadakan pameran foto dan perpustakaan dalam rangka Hari Kearsipan Nasional ke-55. Antusias siswa melihat pameran foto arsip sangat tinggi. Bahkan tidak sedikit dari mereka yang mengabadikan gambar serta menulisnya dalam buku. Seorang siswi kelas 7 SMP Negeri 5, Ponorogo, Dewi Kartika mengaku dengan adanya pameran foto tersebut menambah wawasannya akan sejarah Ponorogo.
10: Iya, pameran foto.
9: Gimana perasaannya?
10: Senang.
11: Kayak dapat apa aja? Tadi informasi.
10: Iya, pengetahuan baru tentang Ponorogo dan sekitarnya.
9: PLT Kepala Disperpusi Ponorogo Nur masyarakat dan pelajar memahami sejarah Ponorogo. Diakui Nur Hadi, masih banyak arsip yang tidak terkelola dengan baik. Sehingga melalui pameran kearsipan ini, Disperpusi ingin mengembalikan roh bahwa untuk menunjukkan transparansi dan akuntabilitas terkait manajemen pemerintahan, dibutuhkan pengelolaan arsip yang tepat dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga tidak menghilangkan sejarah.
12: Isi pameran yaitu menunjukkan bahwasanya harta kekayaan, budaya, dan semuanya yang ada di itu terpotret di sini. Yeah. Dari situs-situs yang ada itu ada di sini. Selain itu di dalamnya sana ada semua arsip yang memang dipercayakan pada Dinas Kearsipan ini untuk dikelola di sini. Baik mengenai SK, boleh mengenai secara pribadi maupun secara instansi boleh juga ke sini.
9: Nur Hadi menjelaskan saat ini Disperpusi Ponorogo mulai merubah arsip dari kertas menjadi digitalisasi sehingga tidak membutuhkan tempat yang banyak. Siapapun yang membutuhkan dapat mengaksesnya kapanpun dan dimanapun. Menurut Nur Hadi, arsip itu penting sebagai bukti otentik dan sumber informasi yang sah. Dengan begitu, ia berharap arsip dapat dikelola dengan baik agar tidak hilang maupun rusak. Dari Ponorogo, Eka Wulan melaporkan.
6: Dengar dan pemirsa, demikian kabar dari Madiun. Selanjutnya kita beralih ke RRI Sumenep. Sudah ada Nur Holili, silakan di sana, Nur.
13: Baik, terima kasih, Mada. Pendengar dan pemirsa, menjelang Idul Adha, pengawasan lalu lintas terhadap di Kabupaten Sampang diperketat guna memastikan hewan yang dikirim keluar daerah dalam kondisi sehat dan aman. Selengkapnya dilaporkan Hairul Umam.
14: Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sampang Madura memperketat pengawasan lalu lintas ternak antar daerah menjelang meningkatnya kebutuhan hewan ternak. Langkah ini dilakukan untuk memastikan seluruh ternak yang dikirim dalam kondisi sehat dan memenuhi syarat administrasi. Kabid Peternakan dan Kesehatan Hewan di Dispertakabi Sampang Arif Rahman Hakim mengatakan setiap ternak wajib dilengkapi surat rekomendasi tujuan, surat keterangan kesehatan hewan atau SKKH, serta bukti vaksinasi sebelum diberangkatkan ke luar daerah. Pemeriksaan dilakukan di kantor maupun puskeswan sebelum ternak diizinkan dikirim.
15: Apa saja?
14: Dalam satu bulan terakhir, pengiriman ternak asal Sampang tercatat menuju sejumlah daerah seperti Kalimantan dan Jakarta. Pemerintah Kabupaten Sampang berharap pengawasan ketat tersebut dapat mencegah penyebaran penyakit hewan menular menuju sejumlah daerah menjaga kesehatan ternak menjelang Idul Adha. Pemerintah Kabupaten demikian Hairul Umam melaporkan. Ketat tersebut dapat mencegah penyebaran penyakit hewan menular menuju sejumlah daerah kesehatan ternak menjelang Idul Adha. Pemerintah Kabupaten demikian Hairul Umam melaporkan. Ketat tersebut dapat mencegah penyebaran penyakit hewan menular menuju sejumlah daerah kesehatan ternak menjelang Idul Adha. Pemerintah Kabupaten demikian Hairul Umam melaporkan. Ketat tersebut dapat
16: Baik, terima kasih Nur Kolili. Universitas Jember UNED kaji peran keterlibatan kampus dalam program Makan Bergizi Gratis atau MBG. Kita ikuti laporan Gia Deborah berikut ini.
17: Wakil Rektor 4 Universitas Jember Profesor Dr. Andes Bambang Kuswandi MSc PhD menyatakan Universitas Jember atau UNEJ masih mengkaji kemungkinan keterlibatan kampus dalam program MBG yang digagas pemerintah. Langkah tersebut dilakukan sebagai bentuk komitmen perguruan tinggi untuk mendukung program nasional namun tetap mengedepankan kajian akademik yang matang. Menurutnya, Universitas Jember saat ini tengah mendalami potensi pembentukan SPPG. Jika program tersebut dijalankan, kampus perlu berkoordinasi dan bekerja sama dengan Badan Gizi Nasional sebagai lembaga yang menaungi program tersebut.
18: Kita istilahnya seperti yang disampaikan oleh Pak Rektor bahwa kita menerima dan mengkaji ya. Dalam arti kita mengkaji dulu peran-peran yang nanti bisa kita mainkan lah, terutama karena tugas utama kita adalah Tridharma perguruan tinggi. Di samping itu saat ini kan kampus termasuk UNED juga diminta untuk bisa istilahnya Kementerian Stekdikti itu kampus berdampak. Nah, ini yang kita juga coba mainkan dalam arti seberapa jauh UNED bisa berperan dalam mensukseskan program-program pemerintah. Sampai saat ini masih belum ada ya, termasuk juga belum ada surat resmi ya, itu kan baru himbauan dari BGN. Sampai saat ini kami Pak Rektor belum menerima, termasuk saya. Biasanya kalau Pak Rektor menerima biasanya di disposisi ke saya untuk ditindaklanjuti, tapi sampai sekarang masih belum gitu.
17: Meski demikian, Bambang menegaskan hingga saat ini belum ada kewajiban ataupun instruksi resmi yang mengharuskan kampus menjalankan program tersebut. Menurutnya, informasi yang diterima sejauh ini masih sebatas imbauan dari BGN. Gia Deborah, RRI di Jember melaporkan.
16: Dari Jember kita beralih. Pendengar dari Jember, kita beralih ke RRI Surabaya bersama rekan Dini Wardani. Dini, silakan.
19: Baik, terima kasih Haryo. Pendengar dan pemirsa, Wakil Menteri Kesehatan Republik Indonesia soroti tingginya perokok remaja dalam konferensi Indonesian Conference on Tobacco or Health atau ICTOH di Universitas Erlangga, Surabaya. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Oni Arianto.
15: Wakil Menteri Kesehatan Republik Indonesia Benjamin Paulus Octavianus menyoroti tingginya angka perokok usia remaja. Hal tersebut disampaikan Benjamin Paulus Octavianus saat menjadi keynote speaker dalam Indonesian Conference on Tobacco Oral Health di kampus Universitas Erlangga UNER Surabaya. Menurut Benjamin Paulus Octavianus, Kamis siang, pengendalian tembakau harus diperkuat karena dampak merokok menjadi beban besar bagi kesehatan masyarakat. Ia menjelaskan kelompok usia 14 sampai 19 tahun menjadi kelompok dengan angka perokok tertinggi. Bahkan sebagian anak mulai mengenal rokok sebelum usia 14 tahun. Benjamin menilai masa SMP dan SMA menjadi periode awal paling banyak seseorang mulai merokok. Karena itu edukasi bahaya rokok perlu diberikan sejak sekolah dasar, khususnya kelas 5 dan 6 SD.
20: Jadi kita memang ingin pengendalian merokok ini, kan tahu ya, kan dampak merokok itu sangat beban terhadap penyakit, sudah jelas yang tadi saya paparkan. Tadi dengar nggak dengan pemaparan tadi? Diambil aja poin-poin pentingnya. Jadi kita tidak bisa hanya bilang melarang. Ini yang nomor satu perlu dilakukan. Tadi kalau kita lihat, orang merokok terbanyak itu dari mulai usia 14 sampai 19 tahun. Itu yang paling tinggi angkanya. Jadi orang mulai terpapar merokok itu paling banyak itu ada yang di bawah 14 tahun, tapi paling banyak itu mulai dia SMP ke SMA. SMP ke SMA. Nah, itulah awal mereka mulai merokok. Jadi kita harus melakukan edukasi bahaya merokok, pengertian tentang kesehatan di usia SD, khusus saya kelas 5, kelas 6 itu mulai banyak. Di SMP juga, jadi sehingga komplikasi daripada merokok itu kan baru terjadi sekian puluh tahun kemudian. Kan?
15: Menurut Womenkes, kebiasaan merokok dapat memperburuk kondisi hipertensi dan membuat elastisitas pembuluh darah semakin kaku. Kondisi tersebut meningkatkan resiko berbagai penyakit tidak menular. Selain edukasi, Benjamin menekankan pentingnya komitmen politik dari pemerintah pusat maupun daerah dalam pengendalian rokok, salah satunya dengan mempersempit ruang dan area merokok di fasilitas publik. Oni Arianto melaporkan.
19: Pendengar, pemerintah Provinsi Jawa Timur kembali salurkan program KIP Putri Jawara bagi perempuan tangguh di Kota Surabaya. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Ani Hasanah.
21: Program KIP Putri Jawara kembali disalurkan pemerintah Provinsi Jawa Timur bagi perempuan tangguh di Kota Surabaya. Tahun ini sebanyak 300 perempuan penerima bantuan pemberdayaan ekonomi inklusif untuk mendukung usaha dan kesejahteraan keluarga. Pekerja Sosial Madya Dinas Sosial Jawa Timur, Wiwi Wuryani mengatakan, perempuan memiliki peran penting dalam membangun kesejahteraan keluarga dan ekonomi masyarakat.
22: Bagaimana keluarga itu bisa bahagia? Mulai pertama dari modal perut, ya Bu ya. Bagaimana suami, anak-anak terpelihara dengan baik, gizinya, bekerja sambil memasak, mencuci, kemudian ada doa ibu mengalir di situ, semuanya ya. Semuanya pilar rumah keluarga ini, itu dimulai dari bagaimana ibu-ibu ini, perempuan tangguh ini bagaimana berkiprah di dalam keluarga.
21: Salah satu penerima bantuan, Rumiatun, mengaku bantuan tersebut akan digunakan untuk mengembangkan usaha aksesoris rambut miliknya. Ia mengaku penghasilan suaminya sebagai sopir angkot belum cukup memenuhi kebutuhan keluarga dengan 4 anak.
23: Karena dengan kerja sopir angkot sangat tidak mendukung kalau kita sebagai perempuan harus ikut menopang kehidupan keluarga.
21: Program KIP Putri Jawara sendiri merupakan program kewirausahaan inklusif produktif perempuan tangguh mandiri Jawa Timur Sejahtera. Program ini telah berjalan sejak awal 2025 dan mendapat perhatian pemerintah Provinsi Jawa Timur karena dinilai sangat dibutuhkan masyarakat. Ani Hasanah melaporkan.
19: Mendengar informasi selanjutnya, pemerintah Kabupaten Jombang melepas rombongan biksu untuk melanjutkan perjalanan menuju Candi Borobudur. Berikut informasi selengkapnya.
24: Setelah dua malam berada di Kabupaten Jombang, rombongan biksu di tengah menempuh perjalanan damai menuju Candi Agung Borobudur kini bersiap melanjutkan rute perjalanan mereka ke wilayah berikutnya. Setelah berziarah ke makam Gus Dur dan menjalani serangkaian kegiatan, rombongan sempat beristirahat di Kelenteng Kudu Hong San Kiong untuk bermalam. Prosesi pelepasan pun akan dilakukan secara khidmat tepat di perbatasan wilayah Kabupaten Jombang dan Kabupaten Nganjuk sebagai simbol estafet perjalanan damai. Pandita Javu Yua Perwakilan dari Sang Hatheravada Indonesia menekankan bahwa perjalanan ini merupakan wujud konsistensi dalam melangkah demi tujuan yang mulia. Menurutnya, kebulatan tekad dan niat adalah kunci utama membuat perjalanan panjang ini tetap terasa ringan.
25: Namanya hidup harus terus melangkah, namanya hidup harus terus berproses,
1: Dan kalau kita sudah tahu tujuan kehidupan, kita proseslah dengan benar untuk mencapainya. Karena kalau kita berhenti, kita tidak akan sampai. Kalau kita diam di tempat, jalan di tempat, capek tapi tidak akan bisa sampai juga. Maka kita harus terus melangkah, konsisten melangkah, teruslah menjadi orang yang baik, sebagai pribadi yang baik, sebagai anggota keluarga yang baik, sebagai warga masyarakat yang baik, warga negara dan bahkan warga dunia yang baik.
24: Haji Didi Tondo Susilo, Wakil Panitia FIMG, menyatakan bahwa seluruh rangkaian acara di Jombang berjalan dengan lancar berkat dukungan penuh dari Forkopimda hingga seluruh masyarakat. Ia pun mengaku sangat terkesan melihat bagaimana warga Jombang begitu antusias dan ramah dalam menyambut para tamu lintas negara tersebut.
2: Alhamdulillah, saya sebagai umat Islam, umat Muslim, merasa senang sekali dengan acara ini. Kami, warga Kabupaten Jombang, bisa menunjukkan pada dunia bahwa Jombang welcome terhadap semua perbedaan yang ada di dunia ini, khususnya warga Jombang, untuk lebih baik, dan kita adalah Kabupaten Jombang yang sangat toleransi dengan sebutan kota santri.
24: Seiring dengan langkah kaki rombongan yang kini bergerak menuju lanjut, harapan besar disematkan agar perjalanan ini terus membawa dampak positif bagi persatuan bangsa. Kepergian mereka dari Jombang bukan sekedar berpindah lokasi, melainkan kelanjutan dari misi penyebaran benih kebaikan dan perdamaian di sepanjang rute yang ditempuh hingga sampai ke tujuan akhir Candi Agung Borobudur. Cantia melaporkan.
19: Bergeser ke Tuban, penutupan TMMD di Tuban diwarnai dengan momen nikah dan hitan masal. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Witra Adila.
3: Kodim 0811 Tuban secara resmi menutup serangkaian program TNI Manunggal Membangun Desa atau TMMD ke-128 dengan cara yang unik dan menyentuh langsung aspek sosial masyarakat. Penutupan program lintas sektoral ini dikemas melalui aksi kemanusiaan berupa pelaksanaan nikah dan hitan masal yang dipusatkan di Pendopo Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban. Tercatat sebanyak 16 pasangan pengantin mengikuti prosesi nikah masal dengan usia paling muda 19 tahun dan paling tua 65 tahun. Sementara 12 anak telah mendaftarkan diri sebagai peserta hitan masal. Dandim 0811 Tuban Letkol Infantri Galih Sakti Pramudyo menegaskan bahwa kegiatan ini merupakan bentuk komitmen dan dukungan nyata TNI dalam membantu masyarakat, khususnya bagi pasangan yang selama ini belum terdaftar secara sah sebagai suami istri di mata hukum. Selain itu juga untuk meringankan beban finansial masyarakat terkait biaya pernikahan yang kerap menjadi kendala.
4: Mungkin saudara-saudara kita yang melaksanakan hal tersebut mungkin tidak ada biaya, kemudian nanti kan kalau kita tarik jangka panjang ke belakang kan, kalau nggak punya surat nikah dan sebagainya kan, untuk pengurusan akte kemudian administrasi untuk anaknya apa sekolah itu susah. Jadi ya alhamdulillah seperti itu.
3: Kepala Kantor Kemenag Tuban, Umi Kulsum, memuji kolaborasi solid antara TNI, pemerintah daerah, dan Forkopimca yang telah memfasilitasi kebutuhan mendasar dalam urusan pernikahan masyarakat.
5: Terkait dengan penutupan nanti, yang jelas kegiatan ini sudah dua kali ya dilaksanakan di pendopo kecamatan walaupun dengan momen yang berbeda. Tetapi bagi Kementerian Agama sangat mengapresiasi karena kegiatan ini juga merupakan salah satu program dari Kementerian Agama, yaitu menekan ya angka perceraian, juga angka pernikahan usia dini.
3: Umi juga memaparkan bahwa Kecamatan Semanding merupakan salah satu wilayah dengan angka perceraian dan pernikahan dini yang tinggi. Kehadiran program nikah masal ini harapannya dapat menjadi momen edukasi yang baik, serta mampu menjadi solusi untuk menekan angka tersebut. Dari Tuban, Witra Adila melaporkan.
19: Mendengar reporter Anne Kusuma membawa kabar, Latar KPI 2026 Unhasi Jombang menjadi wadah kreativitas generasi muda di bidang komunikasi hingga kesenian. Berikut informasi selengkapnya.
25: Kegiatan Latar KPI tahun 2026 yang digelar mahasiswa program studi komunikasi dan penyiaran Islam KPI Universitas Hasyim Asyari Jombang menjadi wadah pengembangan kreativitas generasi muda di bidang komunikasi, media, dan juga seni kreatif. Kegiatan yang berlangsung di aula lantai 3 gedung A Unhasi pada Kamis hari ini diisi seminar umum Guardian Talk Latar 2026 bertema strategi personal branding untuk konten kreator yang berdaya saing. Ketua Program Studi KPI Unhasi Jombang, Saidah Afiatul Masruroh, menjelaskan latar KPI ini merupakan agenda tahunan yang dirancang sebagai ruang pembelajaran sekaligus penguatan kreativitas mahasiswa, khususnya mahasiswa semester awal.
0: Agenda ini itu fokus untuk pembekalan kompetensi mahasiswa semester awal. Kita ambil personal branding karena saat ini memang semua orang bisa menjadi konten kreator. Ya, tetapi untuk menjadi konten kreator yang berdaya saing, kita perlu memunculkan bagaimana value yang kita miliki, bagaimana sih karakteristik dari diri kita, sehingga itu nanti menjadi daya tarik dan daya jual dari konten kita. Ini juga tidak luput dari visi keilmuan Prodi KPI, yaitu menjadi Islamic Broadcaster, Islamic Social Media Influencer, dan Islamic Content Creator.
25: Sementara itu, Ketua Panitia Latar KPI 2026, Fajrul Rahman, mengatakan bahwa kegiatan tersebut juga diramaikan dengan pameran seni dan fotografi The Guardian of Nusantara yang menghadirkan berbagai karya visual, fotografi, hingga koleksi barang antik dalam konsep artistik dan juga tematik.
7: Jadi, The Guardian of Nusantara itu kita bagi dari 5 elemen. Yang pertama, The Guardian of Nature, dari alam, terus The Guardian of Culture, dari budaya, The Guardian of Future, dari teknologi dan perkembangan teknologi dan lainnya, terus The Guardian of Fight, dan selanjutnya The Guardian of Memory.
25: Wakil Ketua Himpunan Mahasiswa Program Studi KPI Unhasi Jombang, Ina Laila Sofia, turut mengapresiasi kelancaran seluruh rangkaian kegiatan dan berharap kegiatan latar KPI ini dapat terus berkembang sebagai ruang kreatif yang memberikan manfaat lebih luas bagi masyarakat.
8: Alhamdulillah sih, saya sebagai kakak tingkat atau juga yang mewadahi kegiatan ini tuh turut senang sama adik-adik karena bisa melaksanakan acara dengan lancar. Semoga kedepannya acara ini terus bisa berlangsung, semakin berkembang, semakin bagus, dan bisa memberikan manfaat bagi orang banyak.
25: Melalui kegiatan ini, mahasiswa tidak hanya didorong untuk meningkatkan kemampuan akademik, tetapi juga memperkuat kreativitas, kolaborasi, dan juga kesiapan menghadapi perkembangan industri digital di masa mendatang. Anugrah Suma melaporkan.
19: Pendengar, residivis asal Gresik berhasil dibekuk Polres Lamongan usai lakukan aksi pencurian mesin diesel di puluhan lokasi. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Farin Regi.
10: Polres Lamongan berhasil mengungkap kasus pencurian dengan pemberatan mesin diesel yang meresahkan warga di sejumlah kabupaten Lamongan. Seorang residivis asal Gresik ditangkap setelah diketahui beraksi di puluhan TKP. Kapolres Lamongan AKBP Arief Fazurrahman mengatakan pelaku berinisial RM, warga Kabupaten Gresik, diamankan tim Jaka Tingkir Satreskrim Polres Lamongan setelah melakukan penyelidikan dari sejumlah laporan kehilangan mesin diesel di area persawahan. Pelaku menjalankan aksinya dengan menyewa mobil Toyota Avanza yang digunakan untuk berkeliling wilayah Lamongan mencari sasaran mesin diesel di area persawahan. Berdasarkan hasil penyelidikan, RM mengaku telah melakukan pencurian di 53 TKP lain di wilayah Lamongan sejak Desember hingga Mei 2026. Hasil curian dijual secara online, kemudian COD di wilayah Gresik dan Romo Kalisari, Surabaya dengan cara dijual per kilo.
11: Setelah diambil, ya, setelah diambil mesin dieselnya, melakukan penjualan secara online di COD di wilayah Gresik. Dari beberapa keterangan ini kami masih lakukan pengejaran, ya, ataupun pengidentifikasian terhadap para pelaku ataupun para penadah mesin diesel. Karena tentunya kalau ada barang curian dijual harga murah, pasti ada pembelinya.
10: Atas perbuatannya, tersangka dijerat pasal 477 ayat 1 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan dengan ancaman hukuman maksimal 7 tahun penjara. Farin Reki melaporkan.
19: Pendengar dan pemirsa, demikian informasi dari RRI Surabaya. Selanjutnya kita bergeser ke RRI Malang bersama dengan rekan Ruli Suprayogo. Ruli, silakan.
12: Terima kasih, Dini. Pendengar dan pemirsa RRI, kami akhiri info prima untuk edisi Jejaring Jawa Timur sore hari ini. Saya Ruli Suprayogo mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat sore dan salam prima.
26: Telah kita ikuti Info Prima, rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur. Salam Prima.

Pendengar, kami informasikan isi rilas dari Pengadilan Agama Surabaya pada hari Kamis 21 Mei 2026 atas nama Diana Embunsari SH selaku jurusita pada Pengadilan Agama Surabaya atas perintah Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Surabaya telah memanggil saudara Muhammad Roni bin Zainul umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan kuli bangunan, bertempat tinggal dahulu di Rusun Penjaringan Sari 4, nomor 107, RT 6, RW 10, Kelurahan Penjaringan Sari, Kecamatan Rungkut, Kota Surabaya, dan sekarang tidak diketahui kediamannya, yang selanjutnya disebut sebagai tergugat supaya datang menghadapi persidangan Pengadilan Agama Surabaya, Jalan Ketintang Madya 6, nomor 3, Surabaya, pada hari Kamis, tanggal 9 Juli 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat dalam perkara perdata nomor 1113/PDT.G/2026/PA.SBY antara Janasti Rohana binti Mahrukan sebagai penggugat dan Muhammad Rani bin Zainul sebagai tergugat. Panggilan ini adalah panggilan kedua.

Pendengar, kami informasikan isi rilas dari Pengadilan Agama Surabaya pada hari Kamis 21 Mei 2026 atas nama Diana Embunsari SH selaku jurusita pada Pengadilan Agama Surabaya atas perintah Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Surabaya telah memanggil Saudara Gandhi Eka Saputra bin Indra Kurniawan umur 30 tahun agama Islam pekerjaan karyawan bertempat tinggal dahulu di Jalan Putrajaya 6A nomor 3 RT 7 RW 3 Kelurahan Putrajaya Kecamatan Sawahan Kota Surabaya dan sekarang tidak diketahui kediamannya yang selanjutnya disebut sebagai terduga supaya datang menghadap di persidangan Pengadilan Agama Surabaya Jalan Ketintang Madya 6 nomor 3 Surabaya pada hari Senin tanggal 13 Juli 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat dalam perkara perdata nomor 1150 garis miring PDT.G garis miring 2026 garis miring PA.SBY antara saudari Titi Zani Pandini bin Ahmad Hanafi sebagai penggugat dan saudara Gandhi Eka Saputra bin Indra Kurniawan sebagai tergugat. Panggilan ini adalah panggilan kedua.

0: Waktunya kentongan.
1: Mendengar saat ini 16:43 waktu Indonesia Barat, Anda saat ini ada di program Kentongan. Sore hari ini ditemani Dini Wardani dan juga desa editor Nita Silvia. Kita buka dulu informasi pertama dari kawan reporter Yanuar Fahmi. Pendengar, banjir rob kembali menerjang kawasan pesisir timur Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo dan melumpuhkan aktivitas warga di 4 desa. Berikut informasi selengkapnya begitu ya, disampaikan oleh kawan Yanuar Fahmi.

0: Ya, kita beralih ke informasi selanjutnya, pendengar, di sore hari ini begitu ya. Untuk informasi selanjutnya, kita beralih ke kawan reporter Karyantoni. Hama wereng ancam hasil panen petani Jember dibekali teknik pengendalian hama untuk tingkatkan produktivitas tanaman Jember. Di tanaman padi di kawasan Jember maksud kami. Dari Jember ada rekan Karyantoni melaporkan.
1: Para petani di Kabupaten Jember, Jawa Timur mengikuti sosialisasi teknik pengendalian hama untuk meningkatkan produktivitas tanaman padi mereka. Kegiatan tersebut digelar oleh Corteva melalui perwakilannya di wilayah Kabupaten Jember. Marketing Development Officer Corteva wilayah Kabupaten Jember, Agus Budiono, mengatakan sosialisasi ini bertujuan untuk membantu bagi para petani dalam mengendalikan serangan hama, ulat, dan wereng yang kerap menurunkan hasil produktivitas para petani. Kegiatan ini bukan semata untuk melakukan penjualan produk. Orientasi utamanya adalah membantu para petani dalam mengendalikan hama, sekaligus mendukung pemerintah dalam memperkuat ketahanan pangan nasional. Berdasarkan hasil uji plot yang telah dilakukan, penggunaan produk membasmi hama Corteva mampu meningkatkan hasil panen padi sebesar 5-6% jika dibandingkan lahan yang tidak menggunakan produk tersebut. Agus juga menjelaskan produk baru ini memiliki fungsi ganda dalam mengendalikan hama sekaligus mendukung pertumbuhan tanaman. Menurutnya, hama wereng sudah bersifat endemik dan hampir selalu muncul setiap tahun di Kabupaten Jember. Seringkali disertai dengan serangan hama ulat.
2: Produk Corteva itu tidak cuma angka kawan topat yang ada di Indonesia, Pak. Jadi barangnya wakil, Pak. Termasuk yang paling murah dewe itu Growth Plus, Pak. Jadi dengan, kalau tahu, obat rumput yang umpuk, Pak, ya. Oke, Pak.
1: Agus juga menekankan pendengar pentingnya pengamatan berkala dan menyeluruh sejak awal aplikasi hingga akhir musim tanam agar efektivitas produk dapat terpantau secara maksimal. Kegiatan serupa diharapkan terus berlanjut guna memberikan dan membekali para petani dengan pengetahuan praktis yang dapat langsung diterapkan di lapangan. Dari kawasan Jember Selatan, reporter RRI Jember Karyantoni melaporkan.
3: Pencemaran udara merupakan salah satu kerusakan lingkungan, berupa penurunan kualitas udara karena masuknya unsur-unsur berbahaya ke dalam udara atau atmosfer bumi. Polusi udara dapat membahayakan bagi kesehatan dan mengganggu kenyamanan makhluk hidup. Ada beberapa penyebab pencemaran udara yang disebabkan oleh alam, di antaranya letusan gunung berapi. Gunung yang meletus memberikan dampak yang serius terhadap stabilitas udara. Kebakaran hutan. Kebakaran hutan merupakan kejadian alam yang dapat berdampak

0: Ko soroti ketimpangan gender dalam krisis air global di Forum Universitas Brawijaya. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Hanum Oktavia.
1: Isu krisis air global tidak hanya berkaitan dengan lingkungan dan ketersediaan sumber daya alam, tetapi juga menyangkut persoalan kesetaraan gender. Hal tersebut menjadi salah satu sorotan utama UNESCO dalam rangkaian World Water Week 2026 yang digelar di Universitas Brawijaya Malang. Dr. Enjin Koncakul, perwakilan UNESCO Regional Office Jakarta, mengatakan perempuan masih menghadapi ketimpangan besar dalam sektor pengelolaan sumber daya air, terutama pada level pengambilan keputusan. Padahal perempuan justru menjadi kelompok yang paling dekat dengan pengelolaan air dalam kehidupan sehari-hari. Separuh populasi dunia adalah perempuan, tetapi dalam pengelolaan sumber daya air, khususnya pada tingkat pengambilan keputusan, ketimpangan gender masih sangatlah besar. Berdasarkan data UNESCO, saat ini hanya sekitar 25% tenaga kerja di sektor pengelolaan air yang berasal dari perempuan. Kondisi tersebut dinilai menunjukkan bahwa suara perempuan masih belum cukup terwakili dalam kebijakan dan pengelolaan sumber daya air global. Dr. Enjin menegaskan, tanpa adanya kesetaraan gender dalam partisipasi, pengelolaan hingga investasi di sektor air, target pembangunan berkelanjutan dunia akan sulit tercapai.
2: But unfortunately, when it comes to management of freshwater resources, decision making at the higher level, we see that there is huge gender disparity. When we look at the statistics, barely 25% of the workforce in water sector are women. This clearly shows that women, although they are responsible for fetching water.
3: Setengah populasi dunia adalah perempuan, tapi mereka itu tidak banyak terlibat dalam pengambilan keputusan di tingkat tinggi terkait dengan air. Jadi perempuan itu biasanya mereka hanya bertugas misalnya mengambil air atau kemudian mengelola keseharian di rumah tangga. Tapi proses yang berkaitan dengan pengambilan keputusan di tingkat atas, institusional, itu biasanya perempuan tidak terlibat. Nah, karenanya di WWDR ini, peran gender itu akan di-highlight, karena menurut bapaknya, jika tidak ada kesetaraan gender, maka sustainable development, pembangunan berkelanjutan, itu tidak akan tercapai.
1: Ia menilai Indonesia memiliki potensi besar menjadi contoh dalam pengelolaan sumber daya air yang lebih inklusif, karena mulai melibatkan perempuan, generasi muda, dan berbagai kelompok masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Hanum Oktavia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: RRI, Radio Tanggap Bencana.
5: Bedidding merupakan perubahan suhu yang mencolok pada awal musim kemarau. Berikut ini adalah tips untuk menghadapi bedidding. Pertama, memakai pakaian yang hangat. Hindari pakaian tipis dan mudah menyerap keringat. Pakailah pakaian yang tebal untuk menjaga suhu tubuh tetap hangat, terutama di malam hari. Kedua, minum air putih yang cukup. Pastikan tubuh kita tetap terhidrasi dengan baik. Hindari minuman manis karena dapat menyebabkan dehidrasi dan melemahnya kekebalan tubuh. Ketiga, mengonsumsi makanan yang bergizi. Mengonsumsi makanan yang bergizi dapat menjaga daya tahan tubuh. Konsumsi lebih banyak vitamin C dan D untuk menambah kekebalan tubuh. Keempat, istirahat yang cukup. Istirahat yang cukup sangat penting untuk menjaga kesehatan tubuh dan meningkatkan daya tahan tubuh. Tidur yang cukup dan berkualitas membantu tubuh memulihkan diri dari aktivitas seharian.

Sore hari ini pendengar Anda masih ditemani Dini Wardani dan nanti tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat kami akan hadirkan Cek Fakta hari ini bersama dengan Atit Sasono dari Studio Pro 1 RRI Surabaya. Kami ucapkan selamat mengikuti siaran kami dan nanti kami akan hadirkan informasi arus lalu lintas dan juga informasi cuaca sore hari ini ditemani Dini Wardani sama nanti merapat 20 waktu Indonesia Barat.

0: beredar di media sosial Facebook sebuah akun yang mengatasnamakan Presiden Prabowo Subianto. Akun tersebut mengunggah foto wakil presiden atau wapres Gibran disertai narasi bansos kompor dan blender siap dibagikan bagi yang bilang hadir tercepat. Jangan malu bilang hadir. Faktanya, setelah ditelusuri lebih lanjut, akun tersebut bukan akun resmi milik Presiden Prabowo Subianto. Akun Facebook resmi Presiden Prabowo adalah Prabowo Subianto yang telah terverifikasi dengan tanda centang biru. Tidak ditemukan informasi resmi dari pemerintah maupun kanal resmi Presiden Prabowo dan Wapres Gibran terkait program bantuan sosial tersebut. Tidak ada pula mekanisme penyaluran bansos dengan cara pengguna harus menuliskan komentar hadir di media sosial resmi.
1: Cek fakta selengkapnya, klik rri.co.id.

Lagu dari Gary Gani ya, judulnya Rusuk, dihadirkan ke ruang dengar Anda. Jadi saat ini menit ke-6 lepas pukul 17 waktu Indonesia Barat. Kita coba update dulu untuk informasi arus lalu lintas di sudut kota Surabaya. Memang Surabaya tadi siang sih ya, tadi pagi ya, di kawasan Waru dan sekitarnya, kemudian kawasan Surabaya itu hujannya tuh deres banget ya. Dari mulai jam berapa ya, jam 7:30 pagi ya, itu deres banget sampai jam 8 pagi ya. Kemudian tadi juga sempat gerimis-gerimis manja gitu ya, dari sore dikit ya, tapi cuma sebentar doang gitu. Jadi gerimisnya cuma mampir aja gitu buat membasahi demo di siang hari tadi ya, di kawasan Surabaya dan sekitarnya. Saat ini Surabaya ini diprediksi akan berawan aja pendengar sampai nanti merapat 23 waktu Indonesia Barat ya. Semoga aja gak hujan, semoga aja tetap jangan hujan lah ya sampai dini pulang. Sampai dini pulang jam 8 malam nanti. Tapi di kawasan Wonokromo dan sekitarnya ini diprediksi akan hujan ringan sampai pukul 19 waktu Indonesia Barat ya. Kemudian lepas dari itu, ini Surabaya diprediksi akan udara kabur sampai 23 waktu Indonesia Barat. Cukup udara aja yang kabur ya, kamu jangan ya. Nanti susah carinya, mau cari kemana gitu ya. Oke, saat ini di kawasan Surabaya dan sekitarnya, seperti biasanya kalau udah jam-jam pulang kantor, ini sudah mulai ada kepadatan arus lalu lintas. Kawasan Jalan Panglima Sudirman sampai mengarah ke kawasan Jalan Raya Darmo, kemudian mengarah kawasan Wonokromo, dan juga mengarah kawasan Jalan Ahmad Yani sampai ke flyover Waru sampai Gedangan ya, sore hari ini padat merambat. Kemudian hal yang sama juga terlihat kawasan Majen Sungkono, Majen Hair Muhammad ya, sore hari ini juga ada kepadatan arus lalu lintas. Kawasan Mastrip Gunung Sari ini masih ramai lancar aja, traffic light aja yang buat macet ya. Lepas dari itu masih ramai lancar. Kemudian di kawasan Jalan Dr. Insinyur Haji Soekarno sampai mengarah kawasan Kenjeran ya, dan juga Universitas Erlangga kampus C ya, di sore hari ini juga ada kepadatan arus lalu lintas. Kemudian kawasan Manyar Kertoarjo sampai merapat ke kawasan Jalan Raya Kertajaya, sore hari ini juga ada kepadatan arus lalu lintas karena ada traffic light di kawasan Kertajaya depan lapangan KONI Surabaya. Hal yang sama juga terlihat kawasan Banyurip ya, ini juga ada kepadatan arus lalu lintas sampai mengarah kawasan Girilaya. Kemudian sampai mengarah kawasan Simo juga ada kepadatan arus lalu lintas khususnya di bawah flyover Banyurip. Jadi bagi Anda yang melintasi kawasan tersebut, ini kayaknya harus ekstra sabar karena memang di kawasan tersebut ini kalau udah jam-jam pulang kantor itu emang harus sabarnya nggak bisa setipis tisu ya. Jadi cukup padat merambat di kawasan tersebut. Kemudian kawasan Demak Dupa ini masih ramai lancar, belum ada kepadatan arus lalu lintas. Kawasan Basuki Rahmat Tunjungan Plaza juga masih ramai lancar aja. Kawasan Jalan Pemuda masih ramai lancar aja setelah tadi siang ada demo ya di siang hari tadi. Kemudian ada informasi yang dibawakan oleh Pak Setiawan Mujari dari Tuban ya sore hari ini. Halo Mbak Dini Wardani, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau menginformasikan sore hari ini Tuban redup tertutup mendung tipis tadi. Oh baik. Oke, terima kasih Mas Setiawan ya untuk informasinya di sore hari ini. Semoga hujannya gak turun deres-deres banget lah, biar gak banjir ya. Karena kabarnya nih di Sidoarjo banjirop ya. Tapi seperti apa update-nya nanti kita akan kontak begitu ya kawan reporter, ada rekan Yanuar Fahmi yang nanti akan melaporkan tentang Sidoarjo ini tadi kabarnya begitu ya, ada banjirop. Nah ini kapan? Nah ini gak ngerti nih, nanti kita akan update begitu ya sore hari ini bersama dengan kawan reporter Yanuar Fahmi pendengar. Kemudian untuk kawasan Surabaya dan sekitarnya memang saat ini juga cukup mendung begitu ya, tapi masih insya Allah belum hujan lah ya. Tapi gak tahu nih kalau hujan di kawasan Anda mungkin saat ini berada, boleh diinformasikan 0315345474 dan juga di 0813314992. Kalau udah hujan itu berarti tandanya Dini tuh harus bener-bener jaga kesehatan banget, karena kalau udah kena hujan tuh sedih banget rasanya, itu kayak ya karena ada beberapa yang suka hujan begitu ya. Suka sih sama hujan, iya suka, tapi gak kepingin kehujanan. Gimana ya? Ya gitulah pokoknya.

Jangan sampai ketinggalan kesempatan terbaik tahun ini. Book Cabin Travel Fair hadir dengan berbagai promo spesial untuk tiket pesawat hingga paket umroh. Nikmati penawaran mulai dari flash sale dan cashback hingga 1 juta untuk tiket penerbangan domestik dan internasional. Grand prize tiket liburan gratis setiap harinya. Paket perjalanan umroh dengan penawaran spesial dari travel agent terpercaya. Cashback cabin points hingga 2 kali lipat. Gratis eSIM untuk pembelian paket umroh dan tiket penerbangan ke luar negeri hingga merchandise eksklusif dari Book Cabin. Dapatkan semua keuntungan hanya di Book Cabin Travel Fair. Catat tanggal dan lokasinya, 29 sampai 31 Mei 2026 di Mall Ratu Indah, Makassar. 5 sampai 7 Juni 2026 di Mall Kota Kasablanka, Jakarta. 12 sampai 14 Juni 2026 di Tunjungan Plaza, Surabaya. 19 sampai 21 Juni 2026 di Sun Plaza, Medan. Segera download aplikasi Book Cabin dan kunjungi eventnya sekarang. Book Cabin Travel Fair. Umroh tenang, liburan senang.

Saat ini 17 lewat 17 menit waktu Indonesia Barat, mendengar kami hadirkan Renungan Agama Islam hari ini edisi hari Kamis tanggal 21 Mei 2026 bersama dengan Haji Afnani Hawari dengan tema Catatan Amal Perbuatan Manusia. Dari Studio Pro 1 RR Surabaya, kami ucapkan selamat mengikuti.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anakku, kutulis pesan ini untukmu di malam pergantian buku untuk catatan amalmu. Telah banyak orang yang menghabiskan waktunya dengan bekerja keras hanya untuk memperoleh tepuk tangan dan decak kagum manusia. Tetapi sesudah masa bertukar dan zaman berganti, mereka tak lagi dikenali. Dan sesudah itu, sebagian di antara mereka terpuruk oleh kesedihannya sendiri. Dan sebagian lain tersadar sehingga segera berlari kepada Allah Azza wa Jalla. Maka janganlah engkau memalingkan wajahmu dari Allah Azza wa Jalla yang maha menciptakan hanya demi meraih kecintaan dari manusia. Sesungguhnya selain Allah adalah fana. Maka berjalanlah di muka bumi dan lihat kesudahan orang-orang yang terdahulu. Kamu menapaki jalan hidup di dunia ini penuh pinta. Kesenangan adalah impian yang kau simpan untuk kau minta pada Allah Rabbul Izzati ketika tubuh ini sudah menjadi tulang belulang. Tak ada yang abadi dari permainan dunia, sebagaimana hidup ini juga tidak abadi. Banyak sudah manusia yang mati, dan kita hanya menunggu kematian dipergilirkan. Maka oleh sebab itu, arahkan pandangan mata hatimu kepada hidup sesudah mati. Dan bahwa sesungguhnya kehidupan ini hanyalah untuk bersiap-siap saja. Semoga kita senantiasa mendapatkan cahaya Allah, nurun ala nur yahdillahu linuruhi mayyasa. Sinar di atas segala sinar, Allah memberikan sinarnya, petunjuknya kepada hambanya yang Allah kehendaki. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mendengar saat ini 17.21 menit waktu Indonesia Barat, saatnya dikumandangkan azan maghrib untuk wilayah Surabaya dan sekitarnya. Dari Studio Pro 1 RRI Surabaya, kami ucapkan selamat menunaikan ibadah salat maghrib. Semoga amal ibadah kita semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin.

0: التامه والصلاه القائمه آت محمدا الوسيله والفضيله وابعث مقاما محمودا الذي وعدته انك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan salat yang akan didirikan, berilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam derajat yang tinggi dan pangkat yang mulia, dan berilah dia kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya.
1: Selamat menunaikan ibadah salat maghrib. Semoga amalia kita diterima Allah Subhanahu wa taala.

Hadis hari ini. Tangan yang di atas itu lebih baik daripada tangan yang di bawah. Tangan yang di atas adalah tangan yang memberi infak, sedangkan tangan yang di bawah adalah tangan yang meminta. Hadis riwayat Bukhari.

ala nur yahdillahu linurihi mayyasha. Sinar Allah di atas segala sinar. Allah memberikan petunjuk dengan sinar itu bagi hambanya yang dikehendaki. Wa ma yulaqqaha illa alladhina sabaru wa ma yulaqqaha illa zuhazzin adhim. Dan tidak akan menemui cahaya itu melainkan mereka yang berhati sabar, dan juga tidak akan menemui meskipun dia sabar kecuali mereka yang memiliki keteguhan rohani.

Pendengar sore, hari ini Anda ditemani Dini Wardani di 99,2 Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Dan kita coba update kembali begitu ya untuk informasi yang dibawakan oleh kawan-kawan redaksi sore hari ini. Pendengar, Majelis Ulama Indonesia MUI membentuk formasi Krisis Center untuk mengawal upaya pembebasan aktivis kemanusiaan termasuk 9 warga negara Indonesia atau WNI yang diculik Israel dalam misi kemanusiaan ke Gaza. Dan Muhammad Zaitun Rasmin, Ketua MUI Bidang Ukhuwah, mengatakan bahwa MUI telah menyampaikan permohonan kepada Presiden Prabowo dan juga membentuk Krisis Center untuk menampung masukan seperti dari keluarga korban dan lain sebagainya. Langkah ini, pendengar, rencananya akan dikoordinasikan dengan Kementerian Luar Negeri, dan jika proses pembebasan belum selesai dengan cepat, maka pihaknya juga akan berupaya untuk bertemu langsung dengan Presiden Prabowo Subianto. Ia juga menyerukan agar seluruh umat bersuara untuk mendukung pembebasan para aktivis kemanusiaan tersebut. Upaya ini juga disampaikan oleh Erik Yusuf, Wakil Sekretaris Jenderal MUI. Ia juga mengaku telah menyiapkan surat resmi kepada lembaga nasional maupun internasional guna memperkuat langkah diplomasi dan advokasi kemanusiaan. Menurutnya, pendengar, fokus utama saat ini adalah pembebasan para aktivis kemanusiaan serta memastikan bantuan kemanusiaan bisa masuk ke Gaza. Yeah.

Jangan sampai ketinggalan kesempatan terbaik tahun ini. Book Cabin Travel Fair hadir dengan berbagai promo spesial untuk tiket pesawat hingga paket umroh. Nikmati penawaran mulai dari flash sale dan cashback hingga 1 juta untuk tiket penerbangan domestik dan internasional. Grand prize tiket liburan gratis setiap harinya. Paket perjalanan umroh dengan penawaran spesial dari travel agent terpercaya. Cashback cabin points hingga 2 kali lipat. Gratis eSIM untuk pembelian paket umroh dan tiket penerbangan ke luar negeri hingga merchandise eksklusif dari Book Cabin. Dapatkan semua keuntungan hanya di Book Cabin Travel Fair. Catat tanggal dan lokasinya, 29-31 Mei 2026 di Mall Ratu Indah, Makassar. 5-7 Juni 2026 di Mall Kota Kasablanka, Jakarta. 12-14 Juni 2026 di Tunjungan Plaza, Surabaya. 19-21 Juni 2026 di Sun Plaza, Medan. Segera download aplikasi Book Cabin dan kunjungi eventnya sekarang. Book Cabin Travel Fair. Umroh tenang, liburan senang.

Anda masih ditemani Dini Wardani sore hari ini mendengar di 99,2 Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Mendengar bagi Anda yang suka berfoto begitu ya, hati-hati kalau pose dua jari begitu ya. Karena pose foto dua jari ini mendengar, ini ternyata ini bisa dijadikan sidik jari begitu ya. Ini bisa menjadi sesuatu yang berujung ke penipuan, bahkan bisa mendeteksi sidik jari begitu ya. Dan yang pasti pendengar, memfoto sidik jari ini juga hati-hati karena saat ini beberapa keamanan begitu ya, ini juga sering untuk bisa dibilang berhati-hati karena beberapa keamanan yang ada di media sosial atau mungkin akun-akun kita atau mungkin di device kita atau di handphone kita ini menggunakan pose foto dua jari. Nah, bisa dideteksi nih sidik jarinya. Kalau sudah sidik jarinya dideteksi, otomatis bisa membobol beberapa keamanan yang menggunakan sidik jari. Dilansir dari rri.co.id, pendengar berpose dengan gaya dua jari ini saat mengambil foto selfie begitu ya, memang ini udah menjadi kebiasaan umum terutama di wilayah Asia. Namun ternyata pendengar, siapa sangka kebiasaan sepele ini justru menjadi celah keamanan yang membahayakan privasi kita. Karena seiring dengan resolusi kamera smartphone yang saat ini semakin tinggi dan juga tajam, maka para pakar keamanan memperingatkan bahwa mencuri data sidik jari sebuah foto biasa saat ini juga semakin mungkin dilakukan. Nanti kita akan bahas jam 18 ya waktu Indonesia Barat, seberapa bahayanya kah foto sidik jari ketika kita menggunakan smartphone begitu ya, dan juga ketika kita berfoto bersama dengan orang-orang terkasih. Nanti kita akan bahas ya. Dan kami juga masih membuka line telepon 0315345474 dan juga di 0813311492.

0: Lintas Informasi.
1: Pendengar Lintas Informasi pukul 18 waktu Indonesia Barat bersama Dini Wardani. Pendengar, seorang jamaah haji asal Kabupaten Bojonegoro meninggal dunia saat menjalankan rangkaian ibadah haji di kota Madinah, Arab Saudi. Jamaah tersebut diketahui bernama Rohmat Ridwan, 64 tahun, warga Kecamatan Sugih Waras. Kabar duka itu dibenarkan oleh Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Bojonegoro, Muhammad Abdullah Hafid. Menurutnya, almarhum wafat pada hari Selasa lalu setelah menjalani perawatan intensif akibat sakit. Beralih ke informasi selanjutnya, pendengar, kecelakaan maut dilaporkan kembali terjadi di jalur perlintasan kereta api tanpa palang pintu di kawasan Purwodadi, Kabupaten Pasuruan. Seorang pejalan kaki dilaporkan meninggal dunia di lokasi kejadian setelah tubuhnya terhantam oleh kereta api yang tengah melintas dengan kecepatan tinggi. Aparat kepolisian dari Polsek Purwodadi yang menerima laporan warga langsung bergerak cepat menuju tempat kejadian perkara tersebut guna melakukan evakuasi terhadap jasad korban. Petugas di lapangan juga segera meminta keterangan dari sejumlah saksi mata yang berada di sekitar lokasi perlintasan ketika insiden tragis tersebut berlangsung. Dan korban bernama Sugianto, warga desa Pararejo, Kecamatan Purwodadi. Kasih Humas Polres Pasuruan, Ibtu Joko Suseno mengatakan, berdasarkan keterangan dari warga sekitar, korban diduga tidak menyadari kedatangan sarana transportasi massal tersebut saat sedang berjalan menyusuri area rel. Kereta api komuter yang melintas dari arah Malang menuju Surabaya tersebut sebenarnya sudah berupaya meminimalisir dampak kecelakaan dengan memberikan peringatan suara. Pendengar, demikian Lintas Informasi pukul 18 waktu Indonesia Barat bersama Dini Wardani. Dapatkan juga informasi aktual lainnya dalam portal resmi kami di www.rri.co.id.
0: Demikian Lintas Informasi Pro 1 RRI Surabaya.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Perkenalkan, saya Januar, saya warga Waru, Sidoarjo. Saya adalah seorang penggemar sepak bola dan saya sangat tidak sabar untuk bisa menyaksikan perhelatan Piala Dunia 2026, apalagi akan disiarkan secara langsung oleh Lembaga Penyiaran Publik RRI dan juga TVRI. Jadi, bagi para penggemar sepak bola ingin menyaksikan Piala Dunia 2026, tidak perlu lagi untuk berlangganan TV berbayar, cukup untuk menyaksikan secara langsung pertandingan Piala Dunia 2026 melalui TVRI atau RRI. Kehadiran Lembaga Penyiaran Publik untuk menyiarkan langsung pertandingan sepak bola event sekelas Piala Dunia itu sangat membantu bagi kami orang-orang yang mencintai sepak bola, karena bisa menyaksikan dan mendengarkan secara langsung pertandingan sepak bola, terutama untuk tim-tim yang memang dijagokan dalam perhelatan Piala Dunia kali ini. Misalnya ketika sedang di jalan, bisa mendengar secara langsung pertandingan sepak bola Piala Dunia melalui radio, terutama di RRI yang akan menyiarkan secara langsung, itu akan sangat membantu. Jadi saya sangat senang TVRI dan RRI akan menyiarkan secara langsung perhelatan Piala Dunia 2026. Saya berharap Piala Dunia nanti akan berjalan lancar dan RRI dan TVRI konsisten untuk menjadi lembaga yang menyiarkan sepak bola untuk bisa dinikmati oleh seluruh masyarakat Indonesia. Dan tentu harapan saya, tim yang saya jagokan yaitu Spanyol bisa kembali menjadi kampiun di Piala Dunia 2026 kali ini. Sekian.

0: dengan semboyan sekali di udara tetap di udara. Jadi informasi tentang Piala Dunia itu akan selalu kita dapatkan setiap saat.
1: Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi edisi ke-23 dari turnamen sepak bola internasional 4 tahunan. Turnamen ini dijadwalkan berlangsung dari 11 Juni hingga 19 Juli 2026. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, turnamen ini akan diselenggarakan di 3 negara sekaligus, yakni Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Untuk menyambut Piala Dunia 2026, RRI juga akan menyiarkan secara langsung jalannya pertandingan selama Piala Dunia. Sekjen Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia PSSI Bali, Dewo Made Tegas Wirawan, menyambut baik RRI juga sebagai pemegang hak siar radio untuk Piala Dunia. Dirinya menanti siaran berkualitas yang disiarkan RRI dalam Pesta Bola Dunia tahun ini.
0: Satu hal yang sangat positif bagi kami di PSSI Produksi dan pecinta bola, bahwa RRI itu mendapatkan kepercayaan dengan semboyan sekali di udara tetap di udara. Jadi informasi tentang Piala Dunia itu akan selalu kita dapatkan setiap saat.
1: Dewo Made Tegas Wirawan juga berharap melalui Piala Dunia 2026 dapat meredam konflik global yang terjadi di Timur Tengah. Sepak bola merupakan olahraga pemersatu bangsa, sehingga berbagai kepentingan dan konflik harus diredam melalui Piala Dunia.
0: Ya, sepak bola itu unity ya, jadi universal sifatnya. Di situ kepentingan konflik, kepentingan politis segala macam itu sudah lewat, sudah tidak ada. Iya, jadi 90 menit ya. 11 lawan 11 gitu hasilnya, nanti siapa yang terbaik ya itulah.
1: Pecinta bola yang juga wasit sepak bola PSSI Kota Denpasar, Samsul Bahri Saleh, juga memiliki harapan sama. Keberadaan RRI sebagai pemegang hak siar audio radio Piala Dunia diminta menghadirkan komentator handal dan para wasit untuk memberikan siaran yang berkualitas.
2: Untuk RRI bisa menghadirkan bukan hanya penggemar bola, begitu juga kepada komentator yang handal maupun pelatih, tentu juga bisa menghadirkan para pengandil. Jadi informasinya itu tentu lebih alot dan lebih bervariatif.
1: Dalam Piala Dunia 2026, format baru akan diterapkan dengan melibatkan 48 tim nasional, meningkat dari format sebelumnya yang hanya 32 tim. Pertandingan final akan digelar di Stadion New York, New Jersey, MetLife Stadium pada hari Minggu 19 Juli 2026. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.

Sering-sering gini kita jalan-jalan ke Yogyakarta barengan sama Club Project di sore jelang malam kayak gini ya, karena saat ini Surabaya udah mulai gelap ya. Dan tentu saja kalau bicara tentang Yogyakarta itu kayak gak ada habisnya. Dan yang pasti kalau bicara tentang Jogja itu ya banyak hal yang tersimpan di sana begitu ya. Gak cuma kenangannya aja, tapi juga setiap sudut kotanya itu juga menyimpan hal-hal yang pengen balik lagi ke sana lagi-lagi dan lagi, gitu gak sih? Oke, kalau gitu mendengar, kita coba update ya informasi yang tadi Dini udah janjikan ya di menit ke-56 lepas pukul 17 waktu Indonesia Barat tadi sore pendengar. Nah, kalau tadi kita bahas seputar foto dua jari begitu ya pendengar, kalau foto dua jari ini adalah hal yang hati-hati, harus hati-hati ya, karena kalau Anda memposting foto dua jari ini memang hal yang lumrah atau hal yang udah biasa begitu ya di masyarakat, tapi ternyata dengan resolusi handphone yang semakin tinggi dan juga tajam begitu ya, resolusi kamera smartphone yang saat ini semakin tinggi dan juga tajam ini membuat sidik jari kita ini mudah terdeteksi pendengar. Para pakar keamanan memperingatkan bahwa mencuri data sidik jari hanya dari sebuah foto biasa saat ini makin mungkin dilakukan. Nah, kekhawatiran ini kembali viral dan juga menjadi perbincangan hangat di jejaring sosial, khususnya di Weibo gitu ya, Cina, pada pekan ini. Para ahli mengklaim bahwa foto selfie yang memperlihatkan bagian ujung jari secara langsung ke arah kamera dengan jarak 1,5 meter atau sebanyak 5 kaki begitu ya, ini sudah cukup untuk merekam detail garis-garis sidik jari. Nah, hati-hati ya. Nah, pakar keuangan Li Chang ini juga memperingatkan dengan mengandalkan perangkat lunak edit foto dan juga kecerdasan buatan atau AI, peretas atau hacker ini bisa mempertajam struktur sidik jari yang tersembunyi di balik foto selfie tersebut. Dan hal ini pendengar, ini juga dikatakan oleh profesor di University of Chinese Academy of Science, Profesor Jing Jiwu begitu ya. Meski faktor pencahayaan seperti efek blur karena gerakan, kemudian ada titik fokus yang bisa menyulitkan proses ekstraksi, namun kehadiran foto beresolusi tinggi, nah, yang juga tajam ini bisa secara signifikan mempermudah pencurian data biometrik tersebut pendengar. Dan secara teori, jika hacker atau peretas ya ini berhasil mengekstrak gambar sidik jari tersebut, maka mereka bisa menggunakannya untuk mengelabuhi pemindahan biometrik pada ponsel, laptop, sistem pembayaran, atau bahkan akun online milik korban. Konsep pembobolan semacam ini sebenarnya juga bukan hal yang baru yang terjadi di dunia keamanan cyber. Karena pada tahun 2014 silam, peneliti biometrik terkemuka, Jan Kreisler, ini juga sukses merekonstruksi sidik jari milik Menteri Pertahanan Jerman hanya dengan bermodalkan foto-foto tangan sang menteri yang beredar luas di ruang publik. Nah, di masa lalu, proses cloning sidik jari ini juga dianggap kurang praktis karena membutuhkan kondisi terkontrol. Dan juga teknik pemrosesan khusus begitu ya. Dan sayangnya kamera ponsel modern yang saat ini dibekali fitur komputasi fotografi canggih ini justru makin menurunkan syarat peretasan tersebut pendengar. Jadi pada tahun 2021 para peneliti di Skirty Labs ya, ini juga telah mendemonstrasikan sebuah mode pembobolan pemindai sidik jari. Mereka ini bahkan dilaporkan hanya membutuhkan sebuah foto sidik jari serta aplikasi Photoshop, printer laser, dan juga lem kayu untuk membuat sidik jari palsu yang berfungsi dengan sempurna. Hati-hati begitu ya. Dan meski memiliki keterbatasan keamanan yang sudah diketahui secara luas, autentifikasi ya sidik jari hingga saat ini juga masih menjadi primadona untuk membuka kunci perangkat dan juga aplikasi. Berbagai device seperti laptop, tablet, dan juga jutaan smartphone hingga saat ini masih bergantung pada teknologi
di sidik jari. Alasannya sangat sederhana, yakni alasan kenyamanan. Teknologi biometrik secara drastis juga memangkas kerumitan pengguna jika dibandingkan dengan keharusan mengetik kata atau sandi atau password yang panjang. Dan di sisi lain, sistem ini juga masih dinilai cukup tangguh begitu ya, untuk memberikan perlindungan terhadap pencurian biasa atau akses tidak sah dari orang-orang di sekitar pengguna. Nah, ini sekarang saat ini kalau kita mau foto begitu ya, ini hati-hati jangan sampai menunjukkan jari. Mungkin gak cuman foto angka 2 aja gitu ya, atau pils ya, atau damai begitu ya, tapi juga foto jempol ini juga berbahaya ketika menampakkan sidik jari. Dan pose sidik jari ini juga bisa dikloning begitu ya, hanya dengan aplikasi Photoshop. Ini ada hacker yang sudah bisa membuat sidik jari palsu khususnya untuk membobol ya, untuk membobol data-data keamanan, apalagi yang ketika device kita ini keamanannya menggunakan sidik jari. Jadi hati-hati, jangan sampai ini malah menjadi alat baru ya, pintu masuk dalam tanda kutip bagi orang-orang yang tidak bertanggung jawab ya, untuk menyalahgunakan data-data pribadi kita khususnya yang berhubungan dengan keuangan.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Saat ini 18:34 waktu Indonesia Barat, mendengar saatnya dikumandangkan azan Isya untuk wilayah Surabaya dan sekitarnya. Dari Studio Pro Satu RRI Surabaya, kami ucapkan selamat menunaikan ibadah salat Isya. Semoga amal ibadah kita semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin.

0: وابعثه المقام المحمود للذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki salat yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana engkau telah janjikan. Sesungguhnya engkau ya Allah, zat yang tidak akan mengubah janji.
1: Selamat menunaikan ibadah solat isya. Semoga amaliah kita diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala.
2: Ucapan yang menyenangkan senantiasa memberikan harapan kepada yang diajak bicara, membawa solusi, memberikan alternatif terbaik, dan tidak mengecewakan, serta membangkitkan optimis. Ucapan yang bersolusi, jauh dari kata-kata provokatif, dan jauh dari kata-kata yang membingungkan. Menjadi orang yang mampu memberikan solusi, akan lebih bermakna dan bermartabat.

Genesis dibentuk di Charterhouse School, sebuah sekolah asrama bergengsi di Godalming, Surrey, Inggris. Tony Banks, Peter Gabriel, Anthony Phillips, Michael Trafford, dan Chris Stewart adalah anggota awal band ini. Namun, pada tahun 1975, Peter Gabriel memutuskan bersolo karir dan digantikan Phil Collins yang sebelumnya adalah drummer dan vokalis band latar yang kemudian mengambil alih peran sebagai vokalis utama. Di bawah kepemimpinan Phil Collins, Genesis mulai bergerak ke arah yang lebih mainstream dan komersial. Beberapa album yang telah dirilis menunjukkan pergeseran dalam gaya musiknya yang lebih mudah diakses dan struktur lagunya yang lebih sederhana. Lagu-lagunya akan kita dengarkan di acara PPH, Pustaka Piringan Hitam, Sabtu 23 Mei 2026, pukul 21 waktu Indonesia Barat. Kebersamaan Anda kami tunggu untuk bergabung di 031-534-5474 atau melalui WA dan SMS 081-33-14-992. PPH dapat Anda akses lewat live streaming Pro1 RRI Surabaya dan aplikasi RRI Digital Pro1 RRI Surabaya. Lagu-lagu lawas bisa Anda dengarkan di Pro1 RRI Surabaya FM 99,2 MHz.

Ari bersamanya dari Silon 7 Dini hadirkan ke ruang dengar Anda. Dini mau menyapa ada Mbak Rika Herlin di siang hari ini. Halo Kak Dini Wardani, menginformasikan kawasan Panteria Kenjeran ini baru aja hujan gitu ya. Oke, terima kasih Mbak Rika Herlin. Baru tahu nih Mbak Dini Wardani kalau ternyata pose jempol dan juga jari dua ini berbahaya karena bisa melihatkan sidik jari. Baik, terima kasih banyak Mbak Rika Herlin untuk atensinya di sore hari ini. Kemudian Dini juga mau menyapa sore hari ini ada Mas Ilham. Halo Mbak Dini Wardani, padahal aku sering banget nih pose pakai dua jari ataupun jempol karena itu adalah pose andalan. Baik, terima kasih untuk Mas Ilham ya untuk informasinya di siang hari ini. Bapak-bapak banget pokoknya ya kalau dia gaya dua jari dan juga gaya jempol ya, karena memang itu gaya klasik yang hingga saat ini masih gak lekang oleh waktu ya kan. Oke, kemudian pokoknya hati-hati aja sih apapun gaya itu. Emang saat ini kita nih hidup di era teknologi gitu ya, apapun bisa menjadi AI, apapun bisa diedit, apapun bisa direkayasa gitu ya, apalagi sidik jari. Jadi hati-hati, gak cuma sidik jari aja loh ya, mata atau kornea ini juga hati-hati karena ada beberapa hal yang dulu sempat viral ya, yang mau diambil fotonya nanti dikasih uang 800.000. Nah padahal ketika kita mau ikut di apa yang bisa dibilang momen itu ya, ini bisa dicuri nih data-data kita, utamanya data-data yang ada di mata. Agak horor, agak serem gitu ya. Jadi harus berhati-hati karena saat ini kita ini hidup di era teknologi. Siapa lagi kalau enggak mengamankan diri kita sendiri gitu ya. Jadi kalau enggak mengamankan diri kita sendiri, tentu aja ini data kita udah rawan dicuri ya. Apapun itu, kita kalau mau pergi kemana-mana pakai KTP, otomatis KTP-nya ini juga udah tersebar kemana-mana ya kan. Data-datanya udah tersebar kemana-mana. Mau buka rekening bank pakai KTP, mau naik kereta pakai KTP, apapun pakai KTP. Jadi hati-hati ketika ada orang yang mengetahui identitas kita dan mereka juga mengaku-ngaku begitu ya dari instansi terkait dan meminta sejumlah uang ya. Hati-hati karena itu adalah penipuan. Oke, Dini juga mau menyapa ada Pak Setiawan. Halo Mbak Dini Wardani, Pak Setiawan di Tuban hadir. Baik, terima kasih banyak Pak Setiawan. Semoga sehat selalu. Apakah hujan di Tuban atau masih mendung-mendung aja? Boleh diinformasikan Pak Setiawan di sore hari ini. Dini juga mau menyapa ada Kak Jessica ya. Halo Kak Dini Wardani, selamat sore ditemani lagu-lagu dari Pro 1 RRI Surabaya sore hari ini sembari menyusuri macetnya jalan di Surabaya, rasanya adem banget. Terima kasih Kak Jessica, sehat selalu ya Kak Jessica. Oke, pendengar, sesaat lagi tepat pukul 19 waktu Indonesia Barat kami akan ajak Anda untuk bergabung bersama dengan Pro 3 Jakarta untuk mengikuti Warta Berita Sentral ya. Oke, terima kasih Pak Setiawan di kawasan Tuban, redup-redup aja, terima kasih ya. Dan tepat pukul 19 kami hadirkan Warta Berita Sentral yang disiarkan langsung dari Pro 3 Jakarta. Anda masih ditemani Dini Wardani sampai nanti 20 waktu Indonesia Barat.

0: pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Karena perang berakhir, maka juga akan dilanjutkan work from home untuk 2 bulan ke depan.
2: Kondisi seperti itu sebenarnya bukan hanya terjadi pada kedelai. Komoditas-komoditas pangan yang dikemas dalam bentuk plastik juga mengalami masalah.
0: Pemerintah memperpanjang kebijakan bekerja dari rumah atau work from home selama 2 bulan ke depan. Melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar berdampak bagi pelaku UMKM Kampung Tahu di Kota Binjai. Satu pekan jelang perayaan Idul Adha, Dinas Peternakan Kota Gunung Sitoli memperketat pemeriksaan hewan ternak yang akan disembelih. Inilah warta berita selengkapnya, Kamis 21 Mei 2026, saya Rudi Zain. Pemerintah memperpanjang kebijakan bekerja dari rumah atau work from home selama 2 bulan ke depan. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Situasi keamanan di Timur Tengah masih berjelak imbas perang antara Iran dan Amerika Serikat. Oleh sebab itu, pemerintah memperpanjang kebijakan bekerja dari rumah atau WFH untuk pekerja, terutama ASN. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan, pemerintah memutuskan memperpanjang WFH selama 2 bulan ke depan. Perpanjangan WFH karena perang belum usai. Penjelasan itu disampaikan oleh Menteri Erlangga di Istana Kepresidenan Jakarta usai menghadap Presiden Prabowo Subianto sore tadi.
3: Terkait dengan ekonomi ke depan dalam situasi seperti sekarang di mana perang belum berakhir, maka juga akan dilanjutkan work from home untuk 2 bulan ke depan. Dan selain itu juga ada beberapa insentif yang sedang dipersiapkan oleh pemerintah untuk mendorong agar ekonomi di kuartal kedua bisa bergerak.
4: Sementara itu, seorang ASN Jakarta bernama Fani mendukung perpanjangan WFH. Menurut Fani, kebijakan WFH selama ini tidak mengurangi produktivitas sebagai ASN karena didukung oleh teknologi.
5: Iya, dalam pelaksanaannya menurut saya WFH ini tetap dapat berjalan efektif kok, sepanjang didukung oleh kedisiplinan, integritas, dan komitmen kinerja dari setiap kami para ASN. Jadi ya nggak ada lagi ada alasan penurunan produktivitas, karena sistem kerjanya pun telah didukung oleh teknologi yang memadai. Jadi kita bisa kerja dari rumah menggunakan teknologi, menggunakan laptop. Jadi paling tantangannya sih dalam koordinasi maupun pengawasan aja sih ya, jadi harus ditingkatin lagi komunikasinya dan harus dikuatin lagi manajemen kinerjanya. Jadi seluruh ASN pun harus wajib memastikan bahwa target kerjanya tetap tercapai nih secara optimal tanpa mengurangi kualitas kita, kualitas pelayanan masyarakat. Dengan komitmen dan disiplin dari seluruh ASN ini, saya yakin sih bahwa sistem WFH tetap dapat berjalan efektif dan mendukung pencapaian target kinerja organisasi yang ditentukan.
4: Seperti diketahui, pemerintah telah menetapkan kebijakan WFH sejak tanggal 31 Maret tahun 2026. Kebijakan sebagai upaya efisiensi bahan bakar minyak BBM karena pasokan minyak mentah dunia terganggu imbas gejolak di Timur Tengah. Kendati pemerintah memastikan pasokan energi dalam negeri aman dengan harga relatif stabil. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan kebijakan pemerintah membentuk BUMN khusus ekspor sumber daya alam akan meningkatkan valuasi perusahaan-perusahaan yang listing di Bursa Efek Indonesia. Magdalena Krisnawati melaporkan.
6: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa merespon anjloknya indeks harga saham gabungan IHSG dalam perdagangan di Bursa Efek Indonesia hari ini. Penurunan tajam IHSG terutama pada saat jeda siang disebut-sebut karena pasar merespon negatif rencana pemerintah membentuk BUMN khusus ekspor sumber daya alam. Usai rapat koordinasi di Kemenko Perekonomian hari ini, Menteri Keuangan Purbaya mengatakan anjloknya IHSG karena adanya ketidakpastian disebabkan pelaku pasar modal belum tahu manfaat dari pembentukan BUMN khusus ekspor SDA tersebut. Menurut Menkyu Purbaya, dengan adanya BUMN khusus ekspor SDA ini, praktik-praktik kecurangan seperti under invoicing tidak akan terjadi lagi, sehingga perusahaan akan lebih untung, dan hal itu justru dapat meningkatkan valuasi perusahaan-perusahaan yang ada di bursa saham.
7: Mungkin mereka belum tahu dampak sebenarnya seperti apa. Kasih langsung di penjualan mereka yang murni.
8: Banyak untuk penjualan.
7: Usahanya juga akan untung. Jadi harusnya double untung yang listed di bursa yang dilaporkan ya. Jadi harusnya ini akan meningkatkan valuasi dari perusahaan-perusahaan di bursa.
6: Pada kesempatan yang sama, Chief Investment Officer Danantara Indonesia, Pandu Syahrir, mengatakan penurunan tajam IHSG disebabkan pasar sedang menunggu kepastian tentang peran dan manfaat dari BUMN khusus ekspor SDA ini. Namun ia optimis IHSG akan kembali menguat seiring mulai dioperasikannya BUMN khusus ekspor SDA nanti.
9: Tentunya sama kalau IHSG. Mereka kan juga ini kan mereka perlu mencari certainty juga pengen tahu hasilnya. Ya insya Allah pasti baik lah, kan kita pasti akan melihat market. Marketnya penting.
10: Okay. Optimis akan bisa itu.
6: Pemerintah membentuk BUMN khusus ekspor sumber daya alam ini dengan nama PT Danantara Sumber Daya Indonesia atau PTDSI. BUMN ini berada di bawah Badan Pengelola Investasi Indonesia Danantara. Tujuan pemerintah membentuk BUMN khusus ekspor SDA untuk memperbaiki tata kelola ekspor komoditas yang strategis seperti minyak sawit, paduan besi, dan batu bara. Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar berdampak bagi pelaku UMKM Kampung Tahu di Kota Binjai. Ulfa Nadira dari RRI Medan melaporkan.
11: Jadi mereka mengurangi keuntungan lah dengan modal yang semakin besar.
12: Pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar membawa dampak yang cukup signifikan terhadap pelaku usaha mikro kecil menengah di Sumatera Utara. Ketua Kampung Tahu Binjai, Sugiani, mengatakan kondisi ini berpengaruh pada kenaikan harga kedelai dan plastik sehingga modal usaha semakin besar. Para penjual tahu terpaksa memperkecil ukuran tahu untuk menyiasati kenaikan biaya produksi. Sugiani menyebut kondisi ini juga membuat para pembeli mengurangi jumlah pembelian tahu.
11: Kalau untuk tahu kuning itu masih bisa ukurannya dikecilin. Jadi kalau untuk tahu-tahu yang digoreng, tahu yang untuk tahu isi itu tidak bisa dikecilin. Jadi mereka mengurangi keuntungan lah dengan modal yang semakin besar. Kalau pembeli pengaruh sih, ya mereka karena kecil itu biasanya belinya 20% 15%
12: saja. Sementara pengamat ekonomi Universitas Islam Sumatera Utara, Gunawan Benjamin, mengatakan pelemahan rupiah yang terjadi belakangan ini dipicu oleh dampak perang di Timur Tengah yang mempengaruhi harga energi dan distribusi barang global sehingga berdampak langsung terhadap kenaikan harga komoditas impor termasuk kedelai dan bahan kemasan berbahan plastik. Kondisi ini juga mempengaruhi berbagai sektor pangan lain yang menggunakan kemasan plastik maupun bahan baku impor.
13: Karena kenaikan harga bahan baku minyak juga terjadi penutupan pada saat Hormuz sehingga terjadi gangguan distribusi barang dan jasa, terjadinya kenaikan harga kedelai sama dengan kemasan yang biasanya dikemas dengan plastik itu juga jadi beban biaya. Kondisi seperti itu sebenarnya bukan hanya terjadi pada kedelai. Komoditas-komoditas pangan yang dikemas dalam bentuk plastik juga mengalami masalah, mengalami kenaikan harga. Ditambah lagi dengan kalau kita pretelin satu-satu, bukan ini banyak nih, mulai dari plastik, bahan bakar minyak, terus dari kendaraan atau otomotif, komoditas pangan seperti jagung, kedelai, beras kalau memang ada yang diimpor gitu kan ya, terus juga terkait dengan beberapa komoditas lain seperti pakan ternak seperti bumbu kedelai, tepung ikan abi, ya banyak lah.
12: Lebih lanjut, Gunawan mengimbau masyarakat dan pelaku usaha untuk lebih berhati-hati dan mengatur pengeluaran dan rencana bisnis. Gunawan menyarankan pelaku usaha untuk menunda ekspansi dan fokus mempertahankan operasional usaha di tengah tekanan ekonomi yang terjadi. Ulfa Nadira melaporkan.
0: Satu pekan jelang perayaan Idul Adha, Dinas Peternakan Kota Gunung Sitoli memperketat pemeriksaan hewan ternak yang akan disembelih sehingga hewan kurban aman untuk dikonsumsi. Ida Rahmi dari RRI Gunung Sitoli melaporkan.
8: Langkah pengawasan dari Dinas Ketahanan Pangan sehingga hewan kurban yang disembelih dapat dibagikan kepada warga aman untuk...
10: Menjelang Hari Raya Idul Adha, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Gunung Sitoli meningkatkan kewaspadaan dan menyelesaikan analisis risiko terkait pemasukan virus penyakit mulut dan kuku atau PMK melalui lalu lintas ternak sapi di tahun 2026. Dinas terkait menghimbau kepada masyarakat, terutama panitia kurban di masjid-masjid, untuk segera mempersiapkan data dan informasi dari mana asal hewan kurban, sebab dipastikan bahwa aturan terhadap lalu lintas ternak wajib dilakukan.
14: Prosedur pemasukan ternak itu akan memenuhi persyaratan, ada SKKH, ada uji laboratorium, ada sertifikat veteriner, ada sertifikat karantina, dan ada rekomendasi pemasukan. Itu salah satu. Lalu kedua, checkpointnya nanti kita akan lakukan setelah tiba ternak. Itu ada pemeriksaan pra disembelih, dan setelah disembelih kita cek lagi.
10: Hal itu disampaikan Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Gunung Sitoli Darmawan Zagete berdasarkan penilaian hasil analisa risiko pemasukan virus PMK melalui pemasukan ternak sapi dari Kabupaten Simalungun. Adapun penguatan yang dilakukan melalui mitigasi risiko antara lain, ternak sapi yang dilalu lintaskan harus berasal dari peternakan yang memiliki manajemen kesehatan yang baik dan tidak terdapat kasus PMK selama 6 bulan terakhir, serta direkomendasikan oleh pejabat otoritas tingkat veteriner. Kedua, diwajibkan melalu lintaskan ternak sapi yang telah divaksin PMK. Kandang pengepul tidak terdapat kasus PMK selama 6 bulan terakhir, serta melampirkan hasil uji negatif PMK dari laboratorium yang ditetapkan pemerintah. Sementara itu, pengawasan ketat terhadap PMK, penyakit mulut dan kuku atau PMK pada hewan kurban menjelang Idul Adha 2026 disambut positif oleh warga dan peternak. Mardin, warga Kecamatan Gunung Sitoli mengatakan, langkah ini penting untuk memastikan hewan dalam kondisi sehat, layak kurban, dan aman dikonsumsi.
8: Kami menyambut baik langkah pengawasan dari Dinas Ketahanan Pangan yang akan melakukan pemeriksaan daging kurban di masjid-masjid, sehingga hewan kurban yang disembelih dapat dibagikan kepada warga aman untuk dikonsumsi.
10: Selain aturan ketat melalui otoritas, pelaku usaha atau peternak juga menerapkan sanitasi desinfeksi pada alat angkut ternak sapi. Bahkan, petugas pemeliharaan di kandang penampungan di Kota Gunung Sitoli juga wajib memenuhi prosedur serta menerapkan SOP manajemen kesehatan hewan dan dilakukan pengawasan oleh petugas dinas teknis setempat. Ternak sapi wajib dibawa pengawasan Dinas Ketahanan Pangan Kota Gunung Sitoli. Sebagai dinas teknis, bahkan Dinas Ketahanan Pangan juga perlu meningkatkan cakupan vaksinasi PMK sebagai upaya pencegahan penyakit tersebut. Dari Gunung Sitoli, Ida Rahmi Telambanua melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Dan berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung oleh reporter kami dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
15: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Penerbangan jemaah calon haji terakhir melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta menuju Tanah Suci sebanyak 276 jiwa orang yang berasal dari Jawa Barat. Sahabat Tudarin melaporkan selengkapnya. Ain.
16: Terima kasih Rudy. Pendengar di manapun Anda berada, saat ini saya berada di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasinya terpantau sebanyak 276 jemaah calon haji yang diberangkatkan menuju Tanah Suci dengan rute Jeddah pada hari ini. Penerbangannya bila hari ini adalah penerbangan penutup untuk pemberangkatan musim haji 2026 di Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini yang diakhiri oleh jemaah calon haji yang berasal dari Jawa Barat dan tergabung dalam embarkasi Jakarta-Bekasi. Para jemaah calon haji yang diberangkatkan hari ini yaitu pada pukul 11.05 waktu Indonesia Barat siang tadi dengan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5415. salah satu jemaah calon haji asal Jawa Barat, Yadi Kurniadi, mengatakan bila dirinya adalah jemaah tertua dalam rombongan ini. Dan dirinya pun berharap dan berdoa agar dimudahkan dalam menjalankan ibadah rukun Islam yang kelima di Baitullah nanti.
17: Kita mungkin saja. Ah, iya, bisa juga
18: kata-kata. Iya, dan dia Pak ini tadi dia sama itulah anak kemarin itu gitu. Oh, iya, iya, iya. Jadi anak itu pompa. Ayolah, anak kemarin itu kita bapak tua ini kita berangkatin nanti itu.
16: Diketahui jumlah jemaah calon haji yang telah diterbangkan menuju Tanah Suci melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini telah tuntas sesuai dengan jadwal, yakni sebanyak 35.285 jiwa dan tergabung dalam 84 kelompok terbang atau kloter, dan mereka berasal dari embarkasi Banten, embarkasi Jakarta Pondok Gede, dan juga embarkasi Jakarta Bekasi. Para jemaah calon haji yang diberangkatkan oleh Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini berasal dari 4 provinsi. Pertama, provinsi Jawa Barat sebagian dan juga DKI Jakarta, provinsi Banten, dan terakhir adalah provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, satu darain RRI 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke Banjarmasin, di mana embarkasi Banjarmasin telah memberangkatkan seluruh kelompok terbang atau kloter pada musim haji 1447 Hijriah. Fokus utama petugas saat ini mempersiapkan jemaah menghadapi fase Armusna. Laporan selengkapnya akan disampaikan oleh Lukmanul Hakim dari RRI Banjarmasin. Lukmanul.
19: Baik, pendengar, setelah kloter 19 yang mana ini merupakan kloter gabungan dari sejumlah kabupaten dan kota di Kalimantan Selatan dan juga Kalimantan Tengah, pada Kamis dini hari tadi diberangkatkan menuju Tanah Suci. Maka kini seluruh jemaah haji dari embarkasi Banjarmasin telah resmi diberangkatkan seluruhnya, di mana total jemaah dan petugas yang telah diterbangkan ini mencapai 6.804 orang, yang terdiri dari 6.728 jemaah haji dan juga 76 petugas. Dan petugas penyelenggara ibadah haji PPIH embarkasi Banjarmasin memastikan seluruh jemaah Kalimantan Selatan dan juga Kalimantan Tengah yang saat ini telah tiba di Tanah Suci dalam kondisi sehat dan baik. Dan saat ini fokus utama petugas sendiri adalah menekan jemaah untuk menghadapi fase Armusna, baik dari sisi kesehatan maupun juga dari segi kesiapan ibadah. Dan pasar Armusna sendiri menjadi tahap paling padat dan juga menguras fisik dalam rangkaian ibadah haji. Oleh karena itu juga Kepala Bidang Penerimaan dan Pemberangkatan PPIH Embarkasi Banjarmasin Tasyid Lutfiana mengingatkan jemaah khususnya yang lansia dan juga kelompok risiko tinggi agar terus menjaga kondisi tubuh dalam menghadapi puncak ibadah haji. Hal ini juga mengingat kondisi cuaca di Arab Saudi yang pada siang hari suhu udaranya ini mencapai 48 derajat Celcius maksudnya, sehingga berpotensi mempengaruhi kondisi kesehatan jemaah.
20: Untuk kondisi kesehatan jemaah sampai sekarang itu alhamdulillah sehat dan dapat menjalankan prosesi umrah wajib untuk sampai di Arab Saudi. Dan pesan kami dari PPH Embarkasi Banjarmasin berpesan kepada jemaah BDJ untuk fokus kepada ibadah haji di Armusna nantinya. Jadi tidak menguras energi dan tenaga di ibadah-ibadah sunat untuk menjaga kondisi ketika akan melaksanakan puncak haji.
19: Dan informasi tambahan juga bahwa hingga saat ini tercatat satu jemaah haji asal Embarkasi Banjarmasin yang wafat di Tanah Suci pada musim haji tahun ini, di mana jemaah asal Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah ini wafat saat dirawat di Rumah Sakit Al-Nur Mekah pada 14 Mei lalu sekitar pukul 18.48 waktu setempat. Dan untuk jemaah asal Embarkasi Banjarmasin sendiri untuk pemondokannya di Madinah ini rata-rata menempati hotel di kawasan Marzakiyah di mana jaraknya kurang dari 2 km dari Masjid Nabawi. Sedangkan untuk jemaah yang berada di Mekah ini ditempatkan di kawasan Aziziyah di mana di sana jemaah mendapatkan layanan bus sholawat selama 24 jam untuk menuju ke Masjidil Haram. Dari Embarkasi Banjarmasin, Lukmanul Hakim, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke laporan tanah dari Tanah Suci. Sebanyak 1.600 dokter yang tergabung dalam PPIH Arab Saudi dinilai berhasil memaksimalkan pelayanan kesehatan bagi jemaah haji Indonesia. Syariful Alam melaporkan langsung dari Tanah Suci. Alam.
1: Saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Pendengar, Wakil Menteri Haji dan Umroh Dhanil Anjar Simanjuntak mengatakan dedikasi dokter dalam pelayanan haji tahun 2026 mendapatkan apresiasi dan dari otoritas Arab Saudi maupun jemaah haji Indonesia. Menurut Dhanil, peran tenaga kesehatan sangat penting dalam mendukung kelancaran penyelenggaraan ibadah haji, khususnya dalam menjaga kondisi kesehatan jemaah selama menjalankan rangkaian ibadah di Tanah Suci. Dia menjelaskan sebanyak 1.600 dokter yang bertugas di Panitia Penyelenggara Ibadah Haji atau PPIH Arab Saudi mampu memberikan pelayanan kesehatan secara maksimal kepada jemaah haji Indonesia. Berikut keterangan Wamen Dhanil Anjar Simanjuntak.
21: Apresiasi juga dari banyak pihak sangat-sangat dedikasi karena peran para dokter ini sangat vital. Nah, oleh sebab itu dedikasi penuh petugas haji dan dokter 2026 ini diakui banyak pihak dan dapat apresiasi dari jamaah juga dari pihak Saudi juga. Nah, oleh sebab itu saya kemudian Pak Wakil Menteri Perhubungan sekali lagi berterima kasih dengan sangat dan tetap semangat untuk seluruh dokter petugas haji. Mudah-mudahan keridhaan Allah Subhanahu wa taala selalu mampir
1: dan pendengar Dhanil menambahkan berdasarkan data statistik penyelenggaraan haji tahun 2026 faktor risiko tinggi atau komorbid menjadi penyebab utama jemaah wafat bukan semata-mata faktor usia. Menurutnya terdapat jemaah berusia 60 hingga 70 tahun yang tetap sehat dan bugar karena terbiasa bekerja secara fisik. Namun ada juga jemaah usia 40 hingga 50 tahun yang memaksakan diri meski memiliki penyakit penyerta. Karena itu, Wamen Haji dan Umroh mengimbau seluruh jemaah menjaga kondisi kesehatan dan tidak memaksakan aktivitas selama menjalankan ibadah haji. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
15: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Beralih ke informasi mancanegara, Iran memperketat kontrol Selat Hormuz melalui sistem yang mencakup pulau-pulau strategis serta kesepakatan diplomatik antar negara. Dalam beberapa kasus, Iran juga disebut menerapkan penarikan biaya untuk izin melintas kapal. Dan hal itu dilansir Reuters pada Kamis 21 Mei 2026. Informasi dari dunia olahraga, Provinsi Banten dan Lampung resmi terpilih sebagai tuan rumah PON 2032. Keputusan ini merupakan salah satu hasil dari Rakernas KONI 2026. Niar Abdul Tiloli melaporkan. Niar.
22: Baik, terima kasih dan pendengar. Saat ini kami masih berada di Hotel Pullman di kawasan Jakarta Barat di mana beberapa saat yang lalu baru saja berakhir Rapat Kerja Nasional atau Rakernas KONI 2026 di mana pada Rakernas kali ini ada sejumlah agenda atau hal yang dibicarakan dalam pertemuan KONI beserta dengan seluruh anggotanya yang diantaranya merupakan pengurus KONI dari berbagai provinsi ataupun daerah serta anggota KONI dari induk-induk organisasi cabang olahraga di Indonesia. Dan pada hari ini beberapa agenda yang masuk dalam pembahasan diantaranya yaitu perubahan ADART atau Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga KONI ataupun Komite Olahraga Nasional Indonesia, termasuk juga pembicaraan mengenai siapakah atau daerah mana yang menjadi tuan rumah pelaksana PON atau Pekan Olahraga Nasional ke-23 di tahun 2032 yang akan digelar, karena memang tadi berdasarkan keterangan dari Ketua Umum KONI Marcelo Norman, beliau menyebutkan bahwa memang seyogianya 6 tahun sebelum pelaksanaan PON itu memang sudah mulai dicari pengurus, maksud kami adalah calon daerah yang akan menjadi tuan rumah atau calon tuan rumah untuk menyelenggarakan PON, karena memang untuk PON 2028 atau 2 tahun dari sekarang itu sudah tentu sudah ada, dan untuk 6 tahun berikutnya atau periode setelahnya itu harus ditentukan 6 tahun sebelum atau disepakati di 6 tahun sebelumnya. Dan menurut Marciano memang ada sejumlah hal yang menjadi pilihan, dan dari sekian banyak poin yang menjadi penentu ataupun poin tes yang menjadi penilaian, ternyata memang Banten dan Lampung lah yang paling memenuhi kriteria penilaian tersebut. Dan selain itu ada beberapa hal juga selain masuk, salah satunya adalah penentuan ataupun peresmian salah satu anggota baru KONI, yaitu cabang olahraga untuk cabang olahraga domino ataupun yang bernaung di bawah organisasi Orado, dan hari ini mereka resmi masuk menjadi anggota dari KONI Pusat untuk tahun 2026. Ada sejumlah hal lain yang tentu dibicarakan dalam Rakernas kali ini, namun tentu yang paling di-highlight adalah tentu perubahan yang tadi kami sampaikan, yaitu perubahan ADART, kemudian juga penentuan tuan rumah PON 2032 serta masuknya Orado sebagai anggota baru KONI Pusat. Demikian untuk sementara pendengar yang kami sampaikan dari kawasan Jakarta Barat. Mira Abdul Itololi, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

Tepat pukul 19.30 menit waktu Indonesia Barat, pendengar, kami hadirkan mimbar agama Hindu dengan tema Puja Trisatnya. Dari Studio Pro Satu RRI Surabaya, kami ucapkan selamat mengikuti.

Om Swastiastu. Om Avignamastu Namasidam. Om Anugraha Manuhara Deva Datta Anugraha Archanam Sarva Pujanam Namo Sarva Anugrahaka Dewa Dewi Mahasiddhi Yajna Angga Nirmalatmaka Lakshmi Siddhischa Dirga Hayu Dirga Yusa Nirvigna Sukrita Hom Ring Anugraha Archana Nama Swaha. Ya Tuhan, Engkau Maha Agung, Maha Kasih, Maha Bijaksana, Maha Mengetahui, dan Maha Pemberi Anugrah. Anugerahkanlah kepada hamba semua kesehatan lahir dan batin tiada kurang suatu apapun, sehingga hidup kami selalu bermanfaat bagi orang banyak. Umat Sedharma yang berbahagia, pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan menyampaikan wacana Dharma, maksud dan tujuan kita menghaturkan puja Trisandya. Umat Sedharma yang berbahagia, semuanya pasti sudah hafal dengan puja Trisandya, mantra daripada puja Trisandya. Trisandya itu asal katanya adalah tri, yaitu tiga, sandhya artinya pergantian waktu. Tiga kali kita melakukan puja persembahyangan setiap hari. Sebelum matahari terbit, kita melaksanakan puja Trisandya yang disebut dengan Brahma Muhurta. Sebelum matahari terbit, kurang lebih pukul 4.15 atau 4.30 kita melakukan puja Gayatri Mantram terlebih dahulu. Setelah itu kita memuji dengan memakai genitri, ya, memuja Tuhan sesuai dengan keinginan kita, memuja Tuhan sesuai dengan puja mantra yang kita ucapkan. Baik itu nama Siwaranam, baik itu Tuhan dalam prabawa lain yang kita ucapkan secara tulus ikhlas. Suci nirmala, pikiran yang tulus, pikiran yang suci, pikiran yang bersih. Niat suci kita yang disebut dengan wahya adhyatmika. Wahyu itu wahyu, adhyatmika itu adalah dari hati kita yang tulus, kita ucapkan puja dan puji mantra itu. Setelah itu umat Sedharma melakukan puja Trisandya, setelah puja Gayatri Mantra, setelah itu kita melaksanakan mengucapkan nama Siwaranam, mengucapkan kata-kata Pranawa Omkara sesuai dengan jumlah hitungan genitri, ya. Setelah itu kita mengaturkan puja Trisandya, setelah itu kita mengaturkan puja Kramaning Sembah, setelah itu kita melakukan perenungan suci yang disebut dengan meditasi. Meditasi ini merupakan sebuah introspeksi diri, evaluasi diri, niat suci kita, mohon maaf kepada Yang Widi Tuhan Yang Maha Kuasa atas kesalahan kita dalam berpikir, atas kesalahan kita di dalam berkata-kata, dan atas kesalahan kita di dalam berbuat. Ketika kita mengucapkan puja Gayatri Mantra, puja Trisandya di pagi hari, maksud dan tujuannya itu bagaimana kita menumbuh kembangkan sikap satwika, perilaku satwika, ya, di dalam diri kita. Perilaku satwika,
di dalam diri kita. Nah, umat sedharma yang berbahagia, kenapa disebut dengan puja? Ya, kenapa disebut dengan puja? Kita menghaturkan puja mantra ke hadapan Yang Widi. Puja itu berarti ya ucapan suci dari ketulusan hati kita yang berdasarkan kitab suci Weda dan Wedangga. Jadi perpaduan antara kitab suci Weda dengan Wedangga. Nah, seperti apa yang tercantum di dalam puja Trisanya yang sering kita ucapkan sehari-hari.

in yum. Bargo de wasyadi mahi dio yona prachodayat. Itu mantra yang selalu kita ucapkan di dalam bait pertama Umat Sedharma. Di dalam bait pertama. Om Bur Buah Swah. Kata-kata Bur itu berarti alam materi. Alam materi. Kalau di dalam tubuh kita, ya, alam materi ini adalah yang berupa hasil-hasil bumi yang kita makan, sehingga kita mengerti tentang sari-sari makanan yang ada di dalam diri kita, yang setelah kita makan akan menghasilkan yang disebut dengan prana, yang setelah kita makan menghasilkan prana yang disebut dengan energi yang ada di dalam tubuh kita. Nah, begitu kalau kita kaitkan dengan jagat ageng makrokosmos, itu tadi saya berbicara ketika jagat alit di dalam diri kita. Bur itu alam alam materi, kalau dikaitkan dengan alam semesta itu adalah bumi ini menghasilkan makanan, itu yang kita makan di dalam diri kita akan menghasilkan energi. Bur ini adalah sebuah alam materi, alam jasmani, raga, yang harus kita sadari, harus kita mengerti hakikatnya tentang memaknai hal ini. Ya. Jadi ini adalah bait pertama. Setelah itu bur buah. Buah itu adalah bagaimana unsur kesadaran kita langsung meningkat ke kesadaran energi. Kesadaran energi. Ya. Kesadaran perputaran energi. Manakala kita mengaturkan puja trisanya, sebelum kita melakukan puja trisanya itu barangkali ada kesalahan kita, baik dari pikiran, kata-kata, dan perbuatan kita, maka di sini terjadi pertukaran energi dari energi yang mungkin kurang suci menjadi energi yang lebih suci atas anugerah Tuhan. Nah, itu. Ini sudah sampai ke alam energi. Di dalam makrokosmos adalah sudah merupakan kekuatan energi yang tidak bisa kita lihat di dalam ketika kita memakai kasat mata. Kita tidak bisa lihat. Nah, energi yang ada di dalam tubuh kita tentu juga kita tidak bisa lihat. Ini alam buah. Alam buah ini adalah alamnya Tuhan. Jadi alam rohani. Jasmani, setelah itu rohani, tadi adalah materi, setelah itu sekarang adalah rohani. Bur buah suah. Bur itu alam materi, setelah itu alam energi, alam rohani, setelah itu adalah suah. Suah itu adalah alam keabadian. Alam abadi. Nah, seluruhnya ini adalah milik Tuhan itu sendiri. Ketika kita hidup ini adalah mendapat percikan kecil daripada Tuhan, sinar sucinya Tuhan yang ada di dalam diri kita sehingga kita bisa hidup, yang disebut dengan Atma, yang disebut dengan roh suci. Ya, roh suci, ruh. Tuhanlah yang menghidupkan diri kita, yang disebut dengan sinar suci Tuhan yang paling kecil yang ada di dalam diri kita, yaitu Atman, roh suci. Bur buah suah, alam materi, alam rohani,
alam keabadian, alam kelanggengan, jagat langgeng, jagat langgeng. Buah suah ini adalah pemiliknya adalah Tuhan, subjeknya adalah Tuhan itu sendiri. Umat sedharma yang berbahagia, bait pertama ini adalah puja Gayatri. Puja Gayatri ini diambil dari kitab suci Wahyu, kitab suci Weda yang disebut dengan Ragweda, Yajurweda, dan Atharwaweda. Ya, ada tiga yang diambil, Ragweda, ya, Yajurweda, dan Atharwaweda. Jadi puja Gayatri mantram ini terdiri dari, diambil dari tiga kitab suci Wahyu ini. Umat sedharma yang berbahagia, mantram yang kedua, Om Narayana Vedam Sarvam Yad Bhutam Yascho Bhavyam Niskalanko Niranjano Nirvikalpo Nirakyata Sudo Devaiko Narayana, dan seterusnya. Itu mantram ini diambil dari, ya, mantram yang kedua ini diambil dari Narayana Upanishad. Diambil dari Narayana Upanishad. Bait kedua ini. Nah, sedangkan mantram yang ketiga dan keempat, Om Tuam Siwa Tuam Maha Dewa, dan seterusnya, sampai bait keempat, itu diambil daripada Weda Parikrama. Umat sedharma, itu diambil dari Weda Parikrama. Ini Weda Parikrama ini sudah masuk ke dalam bagian daripada Wedangga. Wedangga, aplikasi daripada kitab suci Weda, Wedangga, yang merupakan tafsir. Nah, bahasa yang gampang kita cerna ini tafsir. Nah, setelah itu, ya, bait kelima dan keenam yang terakhir daripada puja Trisandya ini diambil dari Lontar Siwa Tatwa Purana. Ya, Lontar Siwa Tatwa Purana, bait kelima dan keenam ini. Nah, lengkaplah sudah bahwa puja Trisandya yang kita ucapkan tiga kali sehari adalah merupakan diambil dari kitab Weda Sruti. Yang kedua diambil dari Narayana Upanishad. Yang ketiga, bait ketiga dan keempat, Bapak ulangi, diambil dari Weda Parikrama. Yang bait kelima dan keenam diambil dari Lontar Siwa Tatwa Purana yang ada di dalam kitab Siwa Tatwa, yang ada di dalam kitab Siwa Sasana yang merupakan ajaran Siwa Tatwa. Umat sedharma, tujuan daripada disusunnya puja Trisandya ini agar masyarakat Hindu semuanya dimanapun juga berada di Indonesia untuk meningkatkan serada dan bakti, serada dan baktinya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Umat sedharma yang berbahagia, menurut Swami Satya Narayana yang merupakan guru kerohanian Weda di India, Trisandya itu adalah persembahyangan yang kita haturkan sebanyak tiga kali, ya. Yang pagi hari di saat matahari sebelum terbit itu disebut dengan Brahma Murta yang sudah tadi Bapak sampaikan.
itu adalah untuk menguatkan guna satwam. Jadi triguna yang ada di dalam diri kita ini guna satwam, guna rajas, dan guna tamas. Jadi untuk menguatkan guna satwam yang ada di dalam diri kita untuk menempuh kehidupan dari pagi hingga siang hari. Jadi guna satwam inilah yang dominan, diharapkan dominan di dalam diri kita sebelum tengah hari, sehingga kita mampu berbuat baik sesuai dengan tuntunan Hyang Widi Tuhan Yang Maha Kuasa berdasarkan kitab suci yang disebut dengan Sastra Dresde. Ya. Umat Sedharma yang berbahagia, di siang hari sebelum jam 12 atau tepat jam 12 ya, ketika matahari surya itu tegak ya di setengah hari, kita lagi mengucapkan menghaturkan puja Trisanya untuk menguatkan guna rajas agar tidak menjurus kepada hal-hal yang negatif. Umat Sedharma, sore hari sebelum matahari tenggelam, kita melakukan puja persembayangan lagi, melakukan puja Trisanya lagi, untuk menguatkan, mengendalikan diri, menguatkan guna satwam tadi, untuk mengendalikan diri, guna tamas yang berupa identik dengan males, aras-arasan, moh, embuh, dan sebagainya, kata-kata seperti itu, kita mengaturkan puja Trisanya ya setelah matahari

ya, kembali ke asalnya, di mana kita mengenal pralaya, maha pralaya itu adalah dunia siang harinya Tuhan ini berubah menjadi malam harinya Tuhan. Siang harinya Brahman berubah menjadi malam harinya Brahman. Disinilah akan terjadi maha pralaya kiamat. Setelah itu, di dalam Tuhan memutar roda kehidupan ini, kita terpelihara, maka juga ada kiamat kecil, kiamat sedang. Kiamat kecil, orang yang sudah sepuh, sudah tua, fungsi organnya sudah menurun, dia meninggal. Ya, satu-satu meninggal, ada kelahiran lagi, ada umat manusia yang meninggal, ada jabang bayi yang lahir, kelahiran dan kematian. Itu kiamat kecil. Kiamat minor namanya, kecil. Setelah itu ada pralaya madya. Ketika terjadi gunung meletus, ketika terjadi tsunami, ketika terjadi gempa bumi, ada banyak yang meninggal umat manusia. Ini namanya pralaya madya. Om, pranawa om ini adalah aksara suci om yang mempunyai kekuatan sebagai simbol aksara Tuhan. Nah, sekarang begini. Kalau seandainya Tuhan sekarang disimbolkan dengan aksara, ya, disimbolkan dengan, apakah Tuhan boleh disimbolkan? Boleh. Karena kita tidak mengerti, tidak tahu, ya, wajah Tuhan kita tidak tahu, rupa Tuhan juga kita tidak tahu, ya, karena akal daripada manusia itu kecil sekali. Pikiran manusia itu sangat kecil sekali, sehingga ketidaktahuan itulah kita menyebut yang disebut dengan pranawa. Jadi niasa simbol-simbol kesucian yang disebut dengan pranawa om. Umat sedharma yang berbahagia, pranawa mantra, puja mantra ini adalah merupakan ucapan yang tulus dari diri kita, sehingga kita mendapatkan anugerah dari Hyang Widi. Umat sedharma yang berbahagia, hendaklah selalu kita mengingat Tuhan yang widiwasa dengan melakukan puja Trisandya. Tiga kali kita melaksanakan puja persembahyangan selama satu hari. Demikian umat sedharma yang bisa saya sampaikan wacana dharma pada kesempatan ini. Seandainya saya salah ucap, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Om Shanti, Shanti, Shanti, Om. Semoga damai di hati, damai di dunia, dan maha damai selalu.

Sahabat apapun cinta dari Cakrakan Dini hadirkan ke ruang dengar Anda saat ini 19:57 menit waktu Indonesia Barat. Mendengar saatnya Dini Wardani pamit dari ruang dengar Anda dalam perjalanan Surabaya sore ini ya. Nanti Anda akan ditemani oleh rekan Jo Adio Anda dalam perjalanan Surabaya malam ini sampai nanti merapat 24 waktu Indonesia Barat. Dan tepat pukul 20 waktu Indonesia Barat mendengar kami hadirkan mini drama hari ini produksi RRI Padang begitu ya, dengan tema Ikatan Saudara. Dari Studio Pro Satu RRI Surabaya, pendengar kami ucapkan selamat mengikuti siaran kami dan semoga malam ini bisa menjadi malam yang menyenangkan khususnya bagi Anda saat ini tengah beristirahat begitu ya. Selamat istirahat dan juga yang pasti semoga esok bisa menjadi hari untuk semangat kembali untuk memulai hari ya. Dan yang pasti semoga malam ini bisa mendapatkan hal-hal baik begitu ya. Terima kasih Dini Wardani pamit dan sampai jumpa.

Ikatan saudara seringkali dianggap sebuah ikatan yang kuat dan tak pernah akan renggang. Namun terkadang dalam kehidupan, banyak hal yang justru membuat sesama saudara tak sejalan.

0: Gila ya, jam segini baru nyampe rumah. Aduh. Bim, belum tidur? Besok bukannya kamu ada kelas pagi?
1: Elah bang, jam segini mah baru mulai hidup. Kelas besok juga paling nyantai. Dosennya paling cuma ngasih tugas di portal.
0: Santai-santai. Kamu tahu gak? Abang, waktu seumur kamu itu dulu udah magang di dua tempat. Ini, kamu malah asik mabar terus. Ngegame terus.
1: Mulai deh, baru juga pulang, naruh tas. Udah dapet ceramah gratis. Bang, setiap orang tuh punya ritmenya masing-masing.
0: Ritme kamu itu bikin ibu khawatir, Bim. Tadi beliau telepon abang lagi. Nanya kapan kamu mau lulus. Gue yang pusing jawabnya gimana.
1: Yalah bang, tenang aja. Ntar biar Bimo yang telepon ibu, ngomong langsung. Udah bang tidur sana, ntar telat lagi absensi kantornya.
0: Bimo, Bimo.

0: Bim, ini kenapa cucian piring numpuk lagi? Kan tadi pagi abang bilang, tolong diberesin sebelum pergi kampus.
1: Iya, tadi buru-buru soalnya bang. Aku ada meeting organisasi tadi. Lagian kan bisa besok pagi dicuci.
0: Nantilah, besoklah, entarlah. Kau pikir aku di sini pembantu? Abang kerja dari pagi sampai malam buat bayar cicilan rumah ini, bayar UKT-mu, terus pulang-pulang abang harus lihat rumah berantakan kayak kapal pecah kayak gini terus.
1: Ya udah, enggak usah diurusin, biar aku yang cuci sekarang. Puas. Bang tuh ya, kayak yang selalu ngerasa paling menderita aja.
0: Karena memang aku yang pegang tanggung jawab, Bim. Semenjak ayah enggak ada, siapa yang mikirin kamu, Bim, kalau bukan aku? Mikir.
1: Oh, jadi ini soal balas budi, ha? Ini soal balas budi gitu, Bang. Abang ngerasa terbebani punya adik kayak aku. Abang kalau emang ngerasa Bimo ini beban, ngomong, Bang. Gak usah pakai cara nyindir-nyindir tiap hari. Jujur, Bimo bilang sama Abang, aku tuh juga capek dibanding-bandingin sama kesuksesan Abang terus.

Demikian tadi cerita kehidupan manusia yang ada di sekitar kita. Persembahan keluarga Angkasawan RRI Padang dengan para pelaku Wahyudi Maswar sebagai Ardi, Fathan Mubina sebagai Bimo, narator Rita Ismail, penulis cerita Wahyudi Maswar, teknik rekaman Mentari Putri Liani, teknik editing Wahyudi Maswar, produser Ketua Tim Bidang Siaran RRI Padang, asisten produser Rita Ismail, sutradara Yudi Maswar. Terima kasih, sampai jumpa.

0: suka dengan cerita kehidupan seperti cinta?
1: Sayang, kenapa?
0: Keluarga?
2: Terima kasih ya nak. Maafkan ayah ya Ayi.
0: Misteri.
3: Aku dengar suara anak kecil lagi nangis, Is.
4: Anak kecil nangis.
0: Dan kisah kehidupan lainnya. Ikuti selalu mini drama persembahan dari RRI se-Indonesia. Hadir menemani Anda setiap hari pukul 20 waktu Indonesia Barat. Hanya di 99,2 FM Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.

0: Dari kawasan Jalan Pemuda 82 sampai dengan 90 Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam, mendengar apa kabar Anda malam hari ini. Saya Juwadi Yuwanda, kembali hadir menyapa Anda di kebersamaan kita edisi Kamis tanggal 21 Mei 2026. Dan malam hari ini kita bakal ajak Anda untuk ngobrol-ngobrol santai ya, bersama dengan komunitas Indonesia Pickleball Federation Surabaya. Dan untuk Anda yang mau bergabung, seperti biasa nanti kita akan undang Anda untuk bisa bergabung melalui line telepon kami 031-534-5474 dan juga WhatsApp di 081-33-1-4x992. Dan juga untuk Anda yang mau update juga informasi-informasi terbaru seputar bagaimana kondisi situasi lalu lintas di sekitar Anda, Anda boleh juga mengirimkan informasinya kepada kami melalui WhatsApp Pro 1 di 081-33-1-4x992. Langsung saja saya akan ajak Anda untuk berkenalan dengan teman-teman dari Indonesia Pickleball Federation Surabaya. Ini ada siapa saja ini? Halo, selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Iya, ada Ibu Ari, ada Bapak Adi dan Bapak Haryadi ya. Yeah. Boleh didekatkan mikrofonnya biar lebih kenceng lagi suaranya. Iya, kabar baik nih semuanya, sehat.
2: Sehat, sehat.
0: Boleh dipakai juga, boleh nggak apa-apa.
1: Iya. Jelas ini kayak ini.
0: Jelas ya, ini sudah pakai headset jadi semuanya jelas suaranya ya.
3: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat, baik. Bu Ari, Pak Adi dan Pak Haryadi dari Pickleball gitu ya, dari Indonesian Pickleball Federation Surabaya. Mungkin banyak orang yang masih asing ya, termasuk saya ya, tentang pickleball ini sepertinya seperti apa, olahraga seperti apa pickleball ini, boleh dijelaskan?
3: Oke.
0: Pak ini ya, Pak Haryadi ya, yeah. Monggo Pak Haryadi.
3: Terima kasih Mas Jo. Saya panggil apa, Mas Jo gitu aja ya, atau Pak Jo.
0: Siap.
3: Ya, Jo, saya mau memperkenalkan diri. Saya Haryadi, saya selaku Ketua Umum IPF Pickleball Surabaya. Saya didampingi sama Ibu Ari, Ibu Ari selaku Bendahara IPF Surabaya, sama Pak Adi selaku Humas di IPF Surabaya. Pickleball adalah secara garis besar olahraga yang baru di Indonesia. Baru masuk itu di 2020. Perkembangannya untuk di Indonesia sampai hari ini sudah cukup signifikan. Pickleball adalah perpaduan dari olahraga di bidang tenis, perpaduan tenis, bulu tangkis sama tenis meja. Kalau mungkin istilahnya sekarang itu orang kadang kalau nggak tahu pickleball itu kayak paddle. Cuma pickleball itu kan bednya itu agak kecil.
0: Gitu. Bed itu kayak apa, raket?
3: Kayak gitu? Ya, kayak raketnya itu agak kecil. Jadi alhamdulillah pickleball di Indonesia perkembangannya cukup signifikan. Jadi kita sudah Surabaya ya, Majo itu. Kita sudah mulai tahun 2025 ya Bu Arya, kita memenangi kejuaraan Porprov. Jadi Surabaya juara satu untuk ini double, sama juara tiga untuk double. Juara satu itu double wanita, yang juara tiga itu pria.
0: Oke, okay, baik, kita ke pickleball. Sebutannya pickleball.
1: Iya, gitu pickleball.
0: Pickleball. Nah, sejenis olahraga perpaduan antara tenis dan juga bulu tangkis, yeah, begitu ya, dengan perbedaannya pada bednya atau raket yang digunakan, raket atau yang alatnya.
1: Iya, alatnya.
0: Gitu. Mungkin spesifik bentuknya sama atau lebih besar atau lebih kecil daripada padel atau gimana?
1: Untuk saya bantu untuk lapangannya, yeah, kita biasanya sama lapangannya, ukurannya hampir sama bulu tangkis. Nah, Kalau yang bednya yang bednya tadi dijelaskan itu memang kita terbuat dari papan. Nah, itu biasanya kalau ibu-ibu di rumah punya trenan. Nah, ini bisa dipakai itu.
0: Oh, iya.
1: Mudah. Nah, itu kayak papan, terus habis itu bolanya. Bolanya juga dari bukan dari tennis. Tennis kan berat tuh.
0: Berat.
1: Kita dari plastik. Okay. Ada hole-nya 40. Nah, jadi ada lubang-lubangnya itu. Dia ringan dari plastik.
0: Oke. Okay.
1: Seperti nah, itu. Jadi lapangannya kita pakai persis sama kayak bulu tangkis.
0: Bulu tangkis.
1: Netnya itu okay. Netnya kalau bulu tangkis kan di atas.
0: Di atas.
1: Kita di bawah nih, di bawah. Kayak tenis lapangan.
0: Oh.
1: Nah, sedangkan tenis lapangan itu kan lapangannya agak besar nih. Kalau kita agak kecil, jadi mininya.
0: Mini.
1: Terus untuk raketnya itu kita pakai raketnya dari kayu.
0: Terus
1: dari,
0: untuk perhitungan poinnya ketika bertanding?
1: Sama.
0: Sama seperti,
1: sama seperti bulu tangkis. Bulu tangkis. Kita okay. rally. Seperti itu
0: ada satu
1: cuman
0: set
1: kan memang
0: gitu.
1: Iya. Jadi kita poinnya kayak kemarin Powerprof itu kita pakai yang 11 poinnya. Terus kalau di permainannya juga kita setengah kompetisi kemarin itu jadi di grup-grup seperti
0: baik,
1: itu.
0: Baik, baik. Nah, sekarang ada saya membaca di beberapa sosial media, olahraga ini kayaknya semakin banyak dibicarakan gitu sekarang. Akhir-akhir ini betul begitu ya?
1: Iya, betul. Kebetulan ini kan lagi marak padel kan. Nah, kalau padel itu kan olahraganya mahal. Nah, ini mininya yang lebih hemat seperti okay. itu. Jadi pickleball ini lebih hemat dan juga memasyarakat.
0: Serunya di mana Bu Ari?
1: Serunya ini kalau kita ya mainnya kan hampir orang kan lihat padel nih. Seru. Kalau kita lapangannya hampir sama kan. Serunya itu mainnya kan kita lebih easy and fun seperti tagline-nya dari IPF. Easy and fun.
0: Easy
1: kita
0: and
1: itu
0: fun.
1: Iya, betul.
0: Nah, di Surabaya sendiri sejak kapan olahraga ini udah mulai dikenal atau
1: kebetulan,
0: diperkenalkan?
1: Kebetulan kita ini baru di tahun kedua untuk IPF Surabaya sendiri ya. Karena kebetulan kami itu berkembangnya dari UNESA. Jadi dari Bapak Sapto itu dari IPF Jatim
0: tahun
1: ya Pak.
0: Tahun berapa Yamed. Itu?
1: Dari tahun 2004 itu sudah mulai di sekolah-sekolah.
0: Okay.
1: Di sekolah-sekolah, namun kita belum ada induk dari IPF Surabaya. Nah, sedangkan di pickleball Jatim sendiri itu sudah ada 11 ini pengkot dari IPF dari IPF Jatim.
0: Jatim.
1: Ya, ada dari Mojokerto, ada dari
0: kota kabupatennya.
1: Iya, betul. Kota, nah, kan. Surabaya ini termasuk yang terakhir berdiri. Kemarin Powerprof itu kan kita langsung mengikuti di tahun 2025. Nah, alhamdulillah meskipun kita berkembangnya baru tahun pertama, namun kita karena ada basic ya di olahraganya, kebetulan ini berkembangnya kita itu di sekolah-sekolah Bapak.
0: Oke.
1: Nah, sekolah-sekolah ini kan lebih gampang berkembangnya. Jadi kita di olahraga, kebetulan saya sendiri juga guru olahraga. Jadi lebih mudah untuk mengenalkan ke anak-anak. Jadi dari SD, SMP, SMA itu sebenarnya dari sekolah-sekolah itu ada sudah yang mengembangkan olahraga itu karena itu memang baru. Dan itu lebih easy lah menurut saya memang karena dia lapangannya dari sekolah-sekolah itu kan banyak yang punya lapangan bulu tangkis. Nah, terus untuk alatnya juga mudah. Hemat juga. Nah, itu permainannya juga enggak jauh berbeda dengan tenis sama bulu tangkis.
0: Bulu tangkis. Iya. Sebetulnya olahraga pickleball ini olahraga yang berasal dari mana sih Bu Ari?
1: Gimana?
0: Olahraga yang berasal dari negara mana?
1: Dari
3: pickleball itu olahraga berasal
1: Amerika.
3: Dari Amerika.
0: Okay.
3: Amerika. Terus perkembangan di Asia itu di Cina. Itu yang pertama kali itu pickleball dari Amerika. Itu dia lintas ininya. Lah sekarang untuk induk organisasi, nah secara internasional itu di isinya kalau Indonesia itu namanya IAG. Indonesia American Games. Itu untuk induk organisasi dari Indonesia yang kita menginduk ya selain menginduk di internasionalnya.
0: Oke. Okay.
3: Itu namanya Indonesian American Games.
0: American Games.
3: Ya, kemarin itu baru mengadakan di Jakarta, Pak.
0: Turnamen.
3: Kebetulan turnamen di Jakarta, kebetulan kita mengikuti dari Jawa Timur, Jawa Timur, Surabaya, Mojokerto, Jombang itu mengikuti. Ya alhamdulillah kita dapat istilahnya menang. Untuk double, untuk Surabaya itu double apa, juara tiga. Untuk double pria, terus juara satu itu double putri, woman putri. Nah ini atletnya ini, ini yang juara, Yake. Namanya Nuki. Kebetulan ini putra saya juga.
0: Baik. Nah apa namanya, untuk range usia rata-rata yang memainkan ini usia-usia berapa pickleball ini?
3: Kalau usia itu kita di usia produktif 12. Jadi 12 tahun. Karena untuk agenda kita kan ada pickleball ini kan sudah masuk PON, sudah resmi masuk PON. Jadi untuk pengembangan untuk atlet kita mulai dari usia 12 tahun, Pak. 12 tahun sampai 18. Untuk usia pembibitan porprov ya. Nah, setelah porprov, karena ini nanti 2027 itu kan Jawa Timur punya KW besar selaku tuan rumah untuk porprov Jatim, terutama Surabaya. Surabaya yang menjadi tuan rumah. Jadi usia pembibitan itu 12 tahun sampai 18. Nanti lebih dari itu kita arahnya ke PON. PON itu kan insya Allah di 2028.
0: Itu usia 18 tahun berarti 17 tahun karena sampai
3: PON itu sampai 30.
0: Sampai 30 ya. Sampai 30. Baik, kalau begitu nanti kita akan coba undang untuk Anda yang mau bergabung, pendengar yang mau tanya-tanya soal olahraga pickleball ini, ya keseruannya seperti apa, kemudian manfaatnya apa, ya kalau prestasi tadi sudah disebutkan ada beberapa prestasi yang sudah dicetak begitu yang luar biasa sekali, dan ini sudah ada induk organisasinya, ada. Artinya sudah ada induk organisasinya, olahraga ini sudah resmi dan punya jalur prestasi yang jelas gitu ya untuk para atlet-atletnya begitu ya.
3: Iya, betul, Pak.
0: Baik. Ada mau ditambahkan mungkin Pak Adi? Pak Adi.
2: Jadi begini. Karena pickleball ini sudah terdaftar di KONI dan sudah ada organisasi induknya. Harapannya supaya pickleball ini berkembang di luas di Indonesia, khususnya di Surabaya juga atau Jawa Timur. Mari teman-teman yang punya potensi ya, potensi yang hampir mirip-mirip dengan pickleball ini sebetulnya, seperti yang jago main tenis, jago main pingpong, badminton, ingin mendirikan klub, boleh, karena kita butuh penyeimbang. Begitu banyak klub, kita akan banyak mudah mendapatkan bibit-bibit muda. Karena pickleball ini di usia 8 tahun, 6 tahun sudah bisa sebetulnya dimulai. Walaupun nanti pada saat turnamennya itu di usia 12 tahun. Untuk batas atasnya memang itu kewenangan dari apa namanya organisasi, bisa 18, bisa 20. Jadi harapan kita adalah mari berbondong-bondong menghadiri IPF untuk membuat klub di Surabaya supaya lebih ramai pickleball di Surabaya itu.
0: Kalau dari apa namanya, dari catatan, ini ada telepon dulu nih sebelum saya mencatat ini ya. Halo, selamat malam, Ngobras.
4: Ngobras, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Jo.
0: Waalaikumsalam, selamat, Mama.
4: Selamat malam, narasumber. Siapa? Saya belum begitu hafal tadi, Pak siapa dan Mbak siapa tadi, Bang Jo?
0: Ada Ibu Ari, Pak Adi, dan Bapak Haryadi. Haryadi.
4: Dan Pak Haryadi, dan salam olahraga ya.
1: Jaya.
4: Salam
1: olahraga.
4: 65, 75 tahun. Tadi dikatakan ini, apa, pickleball ini, ya, perpaduan dari cabang olahraga tenis lapangan, bulu tangkis, dan tenis meja. Nah, yang dua itu memang saya tekuni ya, tenis lapangan dan tenis meja.
3: Bagus, Ibu.
4: Dari saya suruh mengutin bola di tenis ban, dulu namanya kan tenis ban ya. Akhirnya saya ikuti itu. Ya, terus yang ingin saya tanyakan, ini menarik sekali ya. yang ingin saya tanyakan, apa namanya, jenis karakteristiknya permainannya itu bagaimana? Lalu apa formatnya tuh ada enggak secara tunggal maupun ganda? Nah, terus apalagi ya, gaya bermainnya itu mengandalkan apa sih gitu? Dan ada strategisnya enggak? Kira-kira permain pasti ada ya. Terus sarana dan peralatannya ini bagaimana sih? Bolanya tuh terbuat dari apa? Plastik apa seperti bola tenis gitu ya? Lalu apa namanya, netnya juga seperti apa sih? Mohon dijelaskan. Lalu zona untuk apa kitchen pickernya itu, area ukuran lapangannya tuh apa bagaimana? Bukannya ini saya kepengen tahu, setiap yang baru itu saya pengen tahu, oh gini. Lalu sejarahnya dong, tolong dijelaskan pickleball ini diambil dari nama apa sih aslinya itu? Terus oh iya satu lagi, apakah ada aturan service dan raketnya atau skornya itu? Terima kasih, salam sehat, salam olahraga.
5: Baik, waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Rombongan pertanyaannya ya, kak. Mau berangkat wisata rombongan ya. Tapi secara garis besar, Oma Yanti ingin tahu tentang ciri dan karakteristik dari olahraga ini, mulai dari lapangan, cara permainan, bola, kemudian strategi-strateginya hingga apa tadi itu sejarah gitu. Tadi sudah sempat saya setentil gitu ya, ini dari Amerika. Mungkin ada yang tahu ini sejarahnya dari mana atau bagaimana begitu. Silakan, ada Bu Ari, Pak Adi atau Pak Hari-Hari yang mau bantu jawab mungkin.
1: Baik, Masya Allah Ibu, terima kasih atas pertanyaannya yang diberondong pertanyaan ini ya. Ini jawabnya dari mana ini? Oke, memang betul untuk pickleball ini tadi kebetulan Ibu paling suka tadi sudah menekuni di bulu tenis sama bulu iya tangkis. Itu kalau sudah ada basic itu Bapak, jadi itu sangat mudah untuk bermain di pickleball, karena permainan pickleball itu ada service, ada ding. Nah itu sama persis yang dilakukan di tenis, maupun pukulannya forehand, backhand dari tenis meja. Nah itu, namun ini kalau di tenis meja itu kan lapangannya, mejanya kan kecil kan, terbatas, kan. Nah ini kita bisa mejanya lebih besar. Cuman kan untuk forehand backhandnya sama persis sama yang cuman raketnya agak besar. Kan kalau yang di tenis meja kan raketnya kecil tuh, ini kita agak besaran dikit.
5: Karena ini di lapangan.
1: Iya, tapi tidak sebesar tenis lapangan. Nah makanya ini sangat ini untuk pickleball sendiri ini sangat bagus karena apa ya, dia unik. Uniknya di sini, karakteristiknya kan unik, dia itu tidak sebesar tenis lapangan, dia lebih kecil nih. Terus dia juga tidak seperti di tenis meja, karena hampir sama forehand backhandnya juga yang dipakai untuk bermain itu. Tapi kita lebih besar, tapi kan tidak melebihi dari tenis lapangan.
5: Itu, nah, itu untuk lapangannya, ya,
1: karena ukuran lapangan kita kan sama ya, 6 meter, tangkis, ya. Ya 6 meter sama 13,41 dari lapangan. Ini bulu tangkis, persis lah. Kalau di rumah misalkan Ibu kan tadi sudah ini nih ke lapangan tenis meja atau enggak ke lapangan bulu tangkis nih. Di situ ada lapangan ya Ibu, lapangan bulu tangkis bisa dipakai. Nah bisa dipakai, caranya tetap sama, cuman raketnya diturunin Ibu kalau mau bermain di
5: netnya atau raketnya.
1: Netnya. Netnya diturunin karena ini mudahnya, alatnya juga murah. Kalau di Shopee itu saya spill harganya, kemarin saya beli yang murah-murah aja ya Pak ya, untuk anak-anak SD kan nggak terlalu paling bisa untuk pukulan, ding, volley gitu. Karena pukulan itu yang diajarkan, yang pertama memang volley, ding. Volley itu pukulan, Ibu, pukulan yang tanpa memantul. Kalau ding, bolanya itu memantul ke lantai. Jadi kayak tenis lapangan, persis lah seperti itu.
5: Namanya jadi, volley juga ya.
1: Iya. Ibu, jadi Ibu kalau yang di rumah itu kan yang tadi ini bisa nih menggunakan lapangan bulu tangkis. Netnya diturunin, alatnya pakai raket, tapi raketnya yang karena ini raket kita dari karbon, papan, tapi dia karbon. Jadi bisa dilihat di Shopee sekarang hemat, saya spill cuma 250 sudah dapat satu pasang, satu set, satu set itu dua raket, terus habis itu tiga bola. Bolanya yang plastik itu. Mainnya sama persis. Servis awal dia harus memantul di arah ke silang. Jadi kalau mainnya kalau ganda di silang. Jadi ke kanan harus ke kiri. Persis permainannya sama. Jadi di servis main mantul, dia harus ding mantul dulu, terus baru bisa di volley orang ketiga. Itu
5: jadi pertama itu besar. di ding dulu, arah berlawanan. Satu, dua, tiga baru di volley.
1: Ada juga yang gini. Biasanya anak-anak itu yang sudah punya basic bulu tangkis, mereka nyemes. Nah, smash itu juga boleh. Cuman smashnya kita itu enggak seperti
5: bulu tangkis
1: atau di tenis lapangan. Karena kita smashnya bisa agak easy, lebih mudah. Jadi kalau terlalu menggebu, biasanya malah bolanya itu keluar mental. Karena kita kan ringan. Bolanya ringan,
5: nah, Bapak. Boleh jelasin juga ini tentang bolanya tadi, struktur bolanya seperti apa. Memang ada bola khusus untuk olahraga ini berarti?
1: Betul, bolanya itu plastik. Dia plastik, terus habis itu plastik dia punya lubang 40, ada yang ini lebih kecil, ada yang lebih besar bolanya. Jadi dia memang enteng, mudah pecah memang, Bapak. Jadi bolanya itu kalau kebetulan ini nggak boleh menyebut merek ya. Jadi banyaklah yang banyak, kebetulan kita yang ada disponsorin dari apa sponsor
5: ya. Dan bola itu tidak dan, memantul ya.
1: Bola itu mantul kan, kita mantul. Plastik. Bola mantul, dia plastik. Jadi hampir sama dengan apa ya, bolanya bola plastik yang kalau sekarang ini ada floorball, bola plastik yang berlubang gitu.
5: Oke, tahan dulu sebentar, ini ada pertanyaan berikutnya dari pendengar kita ya, tambah penasaran ini ya. Oke, halo, selamat malam Ngobras.
6: Halo, selamat malam Mas Jo.
5: Iya, dengan Ibu Selfie.
6: Marketing pemasaran ini.
5: Bukan, ini atlet ini guru olahraga ini.
6: Iya. Guru olahraga.
5: Kok bisa jadi marketing pemasaran gimana?
6: Enggak, maksud saya biar produknya laris di lapangan.
5: Bukan, ini lagi ngejelasin tentang karena kan olahraga pickleball itu kan pickleball itu kan jarang orang bisa tahu.
6: Oh iya, ya,
5: kan?
6: Ya memang jarang ya. Yang saya tahu ini di luar negeri sudah ada beberapa negara, tapi di Indonesia kok masih langka ya. Kenapa? Itu satu. Terus yang kedua, ini bolanya ini berarti enteng, mirip bola pingpong dong. Terus yang kedua. Terus yang ketiga, yang berolahraga ini di usia berapa ya minimal? Karena kalau sudah 80 tahun, 90 tahun, masa iya boleh pegang racketnya? Apa enggak patah-patah tuh pinggang? Dan ini olahraga ini bolehkah dari Amerika kah? Made in Amerika untuk Indonesia? Saya kira gitu saja.
5: Iya, nggak ada hubungannya. Ini apa, olahraga mereka boleh di Indonesia itu gimana? Boleh lah olahraga bebas dari mana aja. Nggak ada boleh nggak boleh, halal. Iya.
6: Masalahnya met ini loh. Kan lagi bersekutu dalam.
5: Tidak ada olahraga tidak mengenal.
6: Ya tolong ya dijawab ya.
5: Terima kasih Ibu Selfie.
3: Terima kasih Ibu Selfie.
5: Iya, dari Sidoarjo.
3: dari Sidoarjo.
5: Kalau tadi Om Mayanti itu dari Jawa Barat, ya lagi di Jawa Barat ini sekarang. Oke, okay. Tadi masih menyambung ke jawaban Bu Ari tadi ya, soal apa namanya ciri khas atau tipikal dari lapangan bola, kemudian cara penghitungan poinnya tadi itu. Seperti apa, satu set itu apa 11 poin tadi ya, disebutkan juga 11 poin. Nah, terus ada permainan ganda dan single.
1: Iya. Single. Untuk permainannya di ini kebetulan kita mau ada wali kota ya. Untuk wali kota pemainnya Cup, tadi ya. Ibu mungkin nanti berkenan ikut. Kemarin itu kita juga ada dari usia kecil sampai dewasa, sampai tua ini bahkan
5: usia
1: kemarin
5: kecil itu usia berapa
1: ya, Bapak ya? Usia kecil itu kemarin ada 8 tahun, 7 tahun yang sudah ikut
5: kejuaraan turnamen.
1: Ya. Okay. Nah, kebetulan udah 7 tahun, 8 tahun sudah ada yang ikut. Nah, kita juga membuka usia 19 plus sama 35 plus. Itu untuk open.
5: Apa?
1: Iya. Nah, kebetulan kemarin itu ada yang juara dari Mojokerto.
5: Dari Mojokerto.
1: Itu 75 tahun.
5: Oh, tuh.
1: Ganda mix.
5: Ganda mix.
1: Iya.
5: Yeah.
1: Sama. Jadi itu beliaunya kebetulan ini.
5: Tapi,
1: Bapak
5: lawannya selevel ya, maksudnya iya sama-sama 75 tahun.
1: Levelnya malah 35 kan itu 35 plus Bapak. Plus
5: ya, jadi ketemu nama usia berapa pun
1: enggak
5: masalah.
1: Iya,
5: karena ya, masalah.
1: Karena ini memang ya, olahraganya memang ini ya mudah dipelajari.
5: Oh, oke, okay, iya. Baik. Pertanyaan ketiga, boleh kita terima telepon dulu. Ini ramai sekali hari ini. Selamat malam, Ngobras.
4: Ngobras, maaf menyambung Mbak Jo.
5: Ya.
4: Untuk diketahui saya Oma Yanti Queen sudah usia 75 tahun.
5: Tadi sudah dijelasin 75 tahun. Iya, tadi sudah.
4: Saya hobi olahraga.
5: Iya, sudah.
4: Kalau untuk yang ini kan makanya saya tanya-tanya. Selama itu untuk kesehatan.
5: Iya. Okay. Itu lagi dijawab, lagi dijawab. Ditunggu jawabannya ya. Udah di tadi udah disampaikan Om Ayanti 75 tahun. Iya, sudah saya catat sedih sudah ya. Oke, jadi bisa ya 75 tahun bisa ya.
1: Bisa, bisa. Asalkan kan sebelumnya udah latihan nih. Karena kan
5: tapi ini, termasuk ini olahraga ini termasuk olahraga berat loh ini ya. Karena dia harus berlari kan?
1: Enggak juga sih.
5: Enggak juga berlari.
1: Kita kan memang olahraganya gimana ya? Kalau bisa dikatakan yang namanya olahraga itu kan enggak mungkin kan orang dengan porsi misalkan 75 nih enggak pernah olahraga terus mau ikut turnamen atau mau ikut olahraga pickleball tanpa latihan. Nah, untuk misalkan usia 75 kalau mau ikut Oma seperti Oma itu atau enggak seperti yang saya contohkan yang sudah ikut yang turnamen itu Mojokerto itu beliau setiap hari mengantar anaknya atau cucunya untuk latihan. Nah, beliaunya akhirnya daripada duduk-duduk ikut akhirnya latihan. Tertarik kan ikut latihan. Nah, latihannya pertama voli-voli aja nih, pukul-pukul antar pasangan, pukul bola dari A ke B gitu kan. Terus habis itu minding, pantul-pantul nih. Terus akhirnya bermainnya yang biasa aja. Dia kan enggak lari-lari yang
5: iya, maksudnya enggak lari ekstrim.
1: Kan memang,
5: betul, cuman kan dia mengejar bola
1: betul,
5: kan.
1: Artinya kan ke kanan dan ke kiri nih.
5: Betul.
1: Memang kalau melihat usia, itu kan memang kalau di olahraga sendiri itu kan usia juga mempengaruhi karena bagaimanapun
5: fisik ya.
1: Fisiknya itu juga. Tapi dengan ini saya berkata kalau yang 75 yang sudah memang terbiasa olahraga itu olahraga apapun memang disarankan tidak terlalu keras kecuali kalau di dunia olahraga itu kalau 75 itu memang olahraganya yang mengurang apa ini renang atau ya lebih menghindari cedera,
5: meminimalisir cedera pada tubuh.
1: Kalau memang kalau melihat dari usia 75 nih boleh nggak main pickleball? Boleh aja asalkan ibu sudah terbiasa dengan latihan itu.
5: Semangat
1: latihan.
5: Betul. Dan
1: tapi kalau memang mau usia tua baru pengen ikut olahraga terus ikut pickleball ya mungkin terlalu berat seperti itu.
5: Karena memang ini sekali lagi bukan olahraga rekreasi. Kayak yoga gitu bukan ya yang duduk sambil ambil nafas keluarin enggak ini tetap ada stamina atau fisik yang
1: betul
5: harus
1: tetap sekali
5: dikejar gitu ya.
1: Iya. Jadi memang harus latihan ya. Yeah. Jadi latihan karena memang kalau dibilang tadi boleh nggak usia tua itu masih ikut pickleball, kita banyak malah kita
5: boleh.
1: Itu karena memang ada kan yang ikut olahraga bulu tangkis, olahraga tenis, kalau semakin usia kan memang berat gitu.
5: Betul.
1: Semua olahraga kalau memang sudah usia itu memang ada
5: batasan
1: di apa ini di
5: tubuh,
1: fisik ya.
5: Jadi enggak boleh tapi dengan catatan.
1: Iya betul.
5: Nah, itu dia jawabannya Oma ya. Semoga terjawab gitu. Kalau mau coba boleh tapi dengan catatan. Harus kondisi tubuhnya harus benar-benar fit ya. Harus
1: sudah terbiasa berolahraga.
5: Betul. Jangan yang masih nyubi-nyubi aduh
1: iya,
5: jangan
1: betul.
5: Itu bisa berbahaya. Cedera iya. lutut nanti.
2: Cedera lutut
5: bisa berbahaya ya. Terus tadi bola enteng, seenteng apa? Seenteng bola tenis meja?
1: Ya, bola tenis itu kan kecil.
5: Okay.
1: Dia tidak berlubang. Itu agak besar di
2: kayak sejenis bola tenis itu.
5: Sejenis bola tenis tapi tidak berbulu.
1: Tidak. Dia hanya dari plastik.
5: Ada bahannya. Oh iya.
2: Bahan dari plastik.
5: Oke, okay, dari plastik ya. Ini coba ada telepon lagi nih. Halo, selamat malam. Ngobras,
7: selamat malam Bang Jo.
5: Malam, ini Mas Andi malam. Dari Batam.
7: Iya, betul.
5: Ya, silakan Mas Andi.
7: Iya, temanya apa Mas?
5: Temanya kita makan nasi goreng bareng habis ini. Seru gitu.
7: Oh,
5: kalau di sana ya? Aku di sini. Iya. Gimana jadi, Batam malam hari ini cuaca di Batam gimana? Cerah kah atau hujan?
7: Alhamdulillah cerah.
5: Cerah, alhamdulillah.
7: Di alun-alun pada jogging kan?
5: Oh, malam-malam gini pada jogging di alun-alun
7: iya.
5: ya? Oh, kirain.
7: Jogging.
5: Nggak ikutan?
7: Enggak. Kalau Mas Andi bukan jogging, jagong.
5: Jagong. Iya. Ada ya. Oke, Mas Andi ini sama teman-teman dari IPF ya, Indonesian Pickleball Federation Surabaya. Udah pernah coba olahraga ini sebelumnya mungkin? Olahraga pickleball di Batam?
7: Pickleball.
5: Bukan take a ball ya, pickleball. Kalau take a ball itu ambil bola.
7: Dia sejenis itu ya, futsal ya, bukan?
5: Bukan
2: Bapak, bukan.
5: Ini sejenis kayak olahraga tenis digabungin sama badminton gitu.
7: Oh iya, keren. Biasanya di gor itu.
5: Betul.
7: Di dalam indoor ya, bukan outdoor ya?
5: Iya yeah.
2: Bisa indoor, bisa outdoor.
5: Outdoor juga ada, outdoor.
7: Oh iya. Jadi memang apa ya, itu termasuk ketangkasan juga kali ya.
5: Betul.
7: Karena kan dia harus gesit kan.
5: Nah itu dia, harus gesit. Betul.
7: Jadi ya nanti bisalah nanti touring ke Batam kan, dipromosikan.
5: Mantap, siap.
7: Iya. Jadi yang mau ditanyakan ada batasan umur nggak?
5: Oke, nanti kita jawab itu ya, batasan umur.
7: Iya. Terus yang kedua, apakah udah ada turnamennya gitu?
5: Oke, nasional ya, turnamen secara regional dan nasional. Oke, turnamen.
7: Iya, mungkin itu aja Bang Jo.
5: Siap Mas Andi.
7: Iya, makasih semuanya.
5: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Batam, Sidoarjo, Lembang, tadi dari Jawa Barat juga sudah bergabung sama Yanti Queen. Sekarang kita mau jawab dulu nih. Ini menyambung pertanyaan dari Ibu Selfie tadi dari Sidoarjo ya, tentang usia. Nah, usia ideal untuk permainan ini memang ada yang 8 tahun, tapi untuk ideal itu kan pasti ada batasan ya, Rins. Tadi sudah dijawab sih sebetulnya sama Pak Haryadi tadi ya, usianya 12 sampai 18 tahun. Betul ya Pak ya?
2: Iya, 12 sampai 18 tahun
5: itu untuk kejuaraan untuk porprov.
2: Untuk porprov.
5: Untuk pon itu 18 tahun ke atas.
2: 18 ke atas.
5: Sampai umur 30.
2: Sampai 30 untuk
5: itu pon. Untuk kejuaraannya.
2: Untuk yang kejuaraan.
5: Turnamennya.
2: Tapi kalau open itu biasanya bisa sampai 35 atas, 35 okay. plus.
5: Bawahnya sampai berapa?
2: Kalau bawah itu kira-kira rata-rata untuk pickle itu usia 12 itu.
5: Oke, okay, 12 karena sampai 35.
2: Kita mengadakan turnamen itu kemarin Surabaya kan juga bulan apa itu April kita ngadain turnamen itu kita buka di usia 12 sampai 18 habis itu 35 plus
5: sampai 35
2: kategori plus. Ya kategori
5: okay. itu. Jadi itu ya
2: itu kategori yang untuk standarisasi kita ngomong untuk agenda turnamen
5: yeah.
2: dari sampor prof
3: untuk PON sampai nanti ke level yang internasional.
5: Sampai level internasional. Iya. Jadi itu ya Mas Andi, jadi usianya memang bisa sampai bisa dibikin 8 tahun juga boleh. Karena ini memang olahraganya tidak seberat tenis lapangan yang
3: betul.
5: Lapangan besar gitu ya. Orang harus berlari mengejar bola kesana kemari atau ya lebarnya mungkin seperti lapangan bulu tangkis ya. Cuman bolanya bunder. Bukan bolanya bunder apa ya bolanya
1: plastik.
5: Bunder plastik tapi ya bukan seperti bola-bola tenis yang cukup berat gitu dan gede ya.
3: Jadi gini. Apa itu Bang Jo? Itu sekarang itu orang kadang saya mempromosikan pickleball itu orang itu kan kadang pickleball itu apa? Saya bilang kalau kalau saya bilang jawabnya sederhana. Kayak pedal saya
5: kayak
3: bilang
5: pada...
3: gitu. Cuma saya nanti lebih spesifiknya saya jelaskan. Oh, kalau kalau pickle kita pakai bed yang agak kecil. Nah, mereka langsungnya pedal lah gitu. Jadi sekarang yang mungkin lagi booming kan pedal. Nah, sekarang trennya yang tren yang lagi di Indonesia itu yang lagi tren naik itu pickle. Karena pickle ini turnamen-turnamen di seluruh Indonesia sudah mulai jalan. Mulai di PB, PB Pickle IPF di Jakarta sudah jalan,
5: sudah jalan ya.
3: Terus Jawa Timur ya ini diawali dari mulai bulan kemarin. Agenda wali kota sampai nanti di bulan September itu ada Road to Prof, War Prof, Road to War Prof, miniaturnya War Prof 2027 sama nanti ada Piala Koni.
5: Oke, jadi artinya itu. Untuk yang masuk ke Indonesia itu yang duluan adalah sebetulnya pickleball dulu ya dibandingkan pedal ya.
3: Kalau yang masuk duluan itu pickle, Pak.
5: Iya, pickleball dulu berarti pickle, ya. Benar. Ya, sebelum pedal berarti kan.
3: Sebelum pedal.
5: Nah, berarti yang masuk duluan itu pickleball dulu gitu. Jadi
3: karena mungkin promosinya ya yang di Indonesia yang kurang begitu apa? Rame ya.
5: Gitu. Tapi ini kejuaraan nasionalnya sudah ada loh ini.
3: Sudah ada.
5: Kan dari Bakoni ini ya. Halo, selamat malam Kobras.
8: Halo, selamat malam.
5: Iya, ini dengan siapa ini?
8: Saya Ibu Selvi menanya lagi.
5: Boleh.
8: Pendaftarannya kemana? pendaftarannya juga. Nominalnya berapa? Di mana? Dan Ibu, nominalnya berapa?
3: Ibu Selvi.
8: Ya.
3: Mohon maaf. Ini Surabaya ini lagi ada nanti agenda Piala Wali Kota, Ibu.
5: Tanggal berapa itu? Dijelas langsung aja.
3: Tanggal 6 dan 7 Juni.
5: Oh.
3: Tanggal ya. 6 dan 7 Juni ada ya, Piala tapi, Wali Kota di Surabaya.
8: Daftarnya.
5: Iya, tunggu. Terus iya. gimana?
3: Lah. Nanti di situ Ibu itu kan ada yang kategori 35 plus. Daftarnya kita bisa daftar by ini. Ada istilah linknya ada.
5: Ada.
8: Umur 53 boleh enggak?
5: Boleh.
3: Boleh, Ibu.
8: Karena saya begini.

0: Kalau situ plus size bisa sampai usia berapapun boleh, asalkan punya fisik yang kuat. Tadi sudah dijelasin, fisiknya harus kuat.
1: Fisik yang kuat. Oh, saya beberapa kali ngikuti, belum lama ini meramaikan Kodam 5 Brawijaya dan bersepeda dari Kenjeran sampai Lingkar Timur.
0: Oh, cakep.
2: Wow. Lebih ini, Ibu. Ini lebih sebenarnya pikel ini lebih ringan, Bu, daripada Ibu sepeda 20 kilo itu.
0: Oh, tuh.
1: Enteng.
0: Iya, coba tadi dari Kenjeran
2: sampai Ibu dari Kenjeran ke Lingkar Timur itu jauh.
3: Bukan pantun itu, Bayu.
1: Sumpah.
2: Ibu Silvi tinggal di mana, Ibu Silvi? Tinggal.
1: Saya dekat, ya saya ini Kecamatan Buduran.
2: Oh, Buduran.
1: Kelurahan Duku Tengah.
2: Iya, iya,
0: dekat Frontage bukan, dekat Frontage bukan, belum ya.
2: Ibu, kalau kepingin lihat nanti itu turnamen itu kan nanti Ibu bisa lihat tanggal 6 dan 7 Juni.
1: Oh, ya, 6, 7 di mana? Di mana?
2: Monggo, Ibu. Ibu, di kita tinggi, tempatnya di Hotel Fairwood. Itu ada namanya lapangan Uno, Uno Pickleball.
1: Oh.
0: Fairwood itu di mana? Fairwood itu di
2: Fairwood itu di ini, Bu. Alamatnya di Duku Kupang.
0: Duku Kupang.
2: Jalan Raya Duku Kupang. Jadi Ibu turun tol ini, tol apa itu? Majen Sonono.
1: Ya.
2: Itu lurus langsung belok kanan. Itu kelihatan itu Hotel Fairwood ada.
1: Iya,
2: ada.
1: Tahu.
2: Itu.
1: Tahu.
2: Oh. Lokasinya di situ. Monggo, kalau Ibu ada
1: Pakistirto masih naik dikit.
2: Oh iya.
1: Tapi pendaftarannya ini kuat enggak saya? Nominalnya berapa?
0: Oh, kirain kalau kuat bayar gitu maksudnya.
3: Pendaftaran. Boleh ya kita ini apa skill untuk pendaftarannya?
0: Boleh.
1: Nah, boleh. Ini ya, satu
3: tadi
1: ya.
3: Iya, tadi itu saya kan dikatakan marketing ya, nih, kebetulan aja.
0: Ya, betul.
3: Kalau tadi dikatakan marketing, nih sekarang aku jadi marketingnya. Ah, kebetulan ini IPS.
0: Iya, oke. Tutup dulu yuk.
3: Jadi kebetulan kita dari IPF Surabaya akan melaksanakan Piala Wali Kota di tanggal 6 dan 7 Juni. Bagi para peserta yang mau mengikuti atau para pendengar di manapun berada bisa mengikuti kegiatan kita, mengikuti turnamen kita Piala Wali Kota. Nah, kebetulan kami juga ada kategorinya. Nah, ini saya bacakan untuk kategori. Tadi ibunya itu semangat sekali karena
0: mau ikut
3: kebetulan mau ikut. Ya, yeah. Oke. Okay. Kita ada kategorinya di under 14. Jadi ini Bang, usia di 14 ke bawah.
2: Ke bawah.
3: Jadi biasanya itu pelajar. Pelajar kan SD yang usia kecil-kecil tadilah.
2: Okay.
3: Itu untuk mental melatih mental ya, karena nanti usia yang kecil bisa ketemu yang anak SMP lah. Pokoknya under 14.
0: Ya, oke. Itu kategori pertama, kategori kedua.
3: Under 14 itu juga masih ada kategorinya single.
2: Okay.
3: Single man, single woman. Ada double man, double woman.
2: Oh.
3: Terus habis itu ada juga under 18.
2: Under 18.
3: Ya, under 18 itu usianya nanti batasannya di 14 sampai ke 18.
2: Ya.
3: Itu sama untuk kriteria kategorinya. Nah, ini usia 19 plus ini yang open. Bisa diikuti yang berapapun anak-anak yang
2: juga
3: sudah enggak pelajar kan SD SMP, sudah enggak sekolah kan.
2: Sekolah.
3: Intinya mereka kadang mantan atlet atau dari mahasiswa seperti itu. Kita yang biasanya untuk pembibitan di PON yang tadi dikatakan sama Bapak Hari. Nah, ini di 19 plus itu kita ada double man, double woman sama double mix saja.
0: Man terus, sama woman ya.
3: Iya. Terus ada lagi ini. Ini yang seru, yang 35 plus ini biasanya yang seru-seruan. Biasanya kan kalau usia 35 itu kan kadang banyak yang guyonan, istilahnya hanya untuk fun-fun.
0: Lucu-lucuan lah ya.
3: Karena kan memang kita easy and fun ya.
2: Yeah.
3: Jadi bermainnya mudah dan kita juga menyenangkan. Iya, seperti tagline kita lah,
2: apa pickleball
3: easy and fun.
2: Cakep.
3: Nah, terus untuk belum pantun, nanti dikasih pantun ya, Mas Farel siapin pantun. Nah, untuk 35 memang kita hanya dua, double man sama double mix saja.
0: Iya.
3: Iya, karena kan memang ini biasanya itu orang-orang ngatakan itu kadang untuk senang-senang aja jadi menambah pertemanan. Siap. Sesama silat apa sesama pickleball. Siap. Nanti itu silaturahmi kadang-kadang nanti bisa berlanjut. Oh, kita nanti main bareng seperti itu. Nah, ini

0: Untuk tempatnya kita kan tadi sudah saya katakan tanggal 6 sampai tanggal 7 Juni ya. Mulai daftar silakan, kami akan tutup di tanggal 31 Mei.
1: Oh,
0: karena memang kita hanya ya? dua hari ya. Jadi kita memang nanti akan takutnya nanti kalau kita kuota sudah penuh minggu depan, minggu besok pun sudah bisa kita tutup karena kalau kuotanya sudah mencukupi karena kita kan ada 180 atlet ya yang akan 180
1: ini
0: tim.
1: Apa, tim
0: yang akan kita terima. Nah, untuk ini masih ada lagi untuk tempatnya tadi sudah dikatakan lapangan Uno Fairwood Surabaya.
1: Di
0: Hotel Fairwood Raya Kupang Indah. Seperti itu. Jadi untuk pendaftarannya bisa nanti ke nomor rekening IPF itu juga nanti kita kasih nomor
1: supaya pendaftarannya bisa. Berapa tadi belum di-spill.
0: Iya. Belum
1: di-spill.
0: Sekalian tadi. Oke. Kalau yang under 14 tadi ada di 200 kalau yang single. Untuk yang 14 sama 18 hampir sama ya, Bang. Jadi untuk single itu 200. Jadi untuk double itu 300. Jadi bisa dibagi berdua nih.
1: Siap,
0: hemat kan kalau 150 lah.
1: Iya, Terus yang 18
0: mahal ya. Murah ya.
1: Iya.
0: Kalau yang untuk yang 19 memang kita kan biasanya hadiahnya juga besar. Jadi kita nambah juga 350.
1: Oke, per orang ya.
0: Per tim. Bisa patungan lah.
1: Siap, itu yang 35 plus langsung
0: ya
1: aja.
0: Sama, 350
1: per tim. Nah ini kalau misalnya Bu Selvi mau ikut berarti dia harus cari
0: tim
1: satu orang ya.
0: Iya, beliaunya berarti
1: bisa cewek bisa cowok.
0: Harus cowok
1: karena kan mix ya.
0: Iya.
1: Oh ya.
0: Kan nggak ada double woman.
1: Nggak ada ya.
0: Beliaunya
1: hanya
0: kan,
1: mix aja. Iya. Oh jadi tuh Bu Selvi 350 ibu cari satu partner cowok gitu.
0: Iya, kalau di Buduran itu sudah ada IPF-nya malah lebih dulu dari kita.
1: Oh
0: ya. Ya IPF Kabupaten Sidoarjo itu lebih dulu beliaunya. Kebetulan di situ ada Bapak Sabto Wibowo itu kebetulan dosen UNESA. Beliaunya yang mengarahkan kita di IPF Surabaya untuk mendirikan IPF Surabaya.
1: Justru.
0: Betul.
1: Oh ya, jadi Bu Selvi bisa belajar sama Pak Sabto itu Bu di Buduran yang lebih dekat
0: betul.
1: Ya. Gurunya loh itu.
0: Iya.
1: Oh, malah
0: nanti
1: guru
0: bisa lah kita nanti di akhir mungkin atau bisa mencantumkan nomor telepon.
1: Boleh silakan disebutin aja.
0: Kebetulan
1: akhir ini.
0: Iya. Oke, kebetulan untuk Wali Kota Kap kita bisa silakan menghubungi di nomor 0856 554 0448. Sekali lagi saya ulangi 0856 554 0448
1: dengan
0: saya sendiri Ibu Ari.
1: Oke.
0: Dan ada nomor lagi mungkin nanti kalau ini Bu Ari kok enggak diangkat nih.
1: Respon.
0: Boleh ya dengan Bapak Farel 0831 1799 2700.
1: Ya.
0: Saya ulangi 0831 1799 2700
1: dengan Bapak Farel yang nyanyi aja dibanding-banding ke.
0: Iya. Ini biasanya kita sering dibanding-banding ke sama Pak Del.
1: Oh, iya.
0: Cuman kita guyonnya gini, kalau Pak Del itu mahal, kalau kita itu yang versi hematnya. Yang ini, biasanya yang dicari kan versi hematnya.
1: Oh iya betul. Terus hadiahnya banyak.
0: Iya, hadiahnya nanti ada banyak. Jadi kita hampir nanti
2: total hadiah 50 juta.
1: Total itu loh ya. Total ya. Ditum-tum berarti.
2: Monggo
1: rame-rame. Tapi ditum-tum juga besar atau besar.
0: Boleh juga ini nanti mungkin dari pendengar di rumah atau yang dimanapun berada. Mungkin ada sponsorship yang mau bergabung dengan kita.
1: Boleh
0: hubungi saya juga.
1: Bukan Pak Farel
0: ini
1: ya.
0: Ini kan boleh juga sama Pak Farel. Nanti kalau sama saya juga boleh, sama Pak Farel juga boleh.
1: Oke, baik. Terima kasih Bu Ari, seru banget ya malam hari ini. Pak Adi juga, Pak Haryadi, terima kasih banyak. Oma Yanti Queen, juga Ibu Selvi, Mas Andi dari Batam sudah bergabung juga, saya ucapkan terima kasih. Semuanya terima kasih. Sehat selalu untuk Anda dan salam olahraga.
2: Salam olahraga.
3: Terima kasih.

2026, jangan cuma lihat hasil pertandingan saja. Buat para pecinta sepak bola, ikuti siaran spesial Bincang Sepak Bola Piala Dunia 2026. Hadir live setiap hari di RRI Pro 1 Surabaya. Kami akan ajak Anda membahas berbagai hal menarik seputar Piala Dunia. Mulai dari jadwal pertandingan, prediksi tim unggulan, analisis strategi, pemain yang sedang bersinar, hingga cerita unik di balik panasnya persaingan sepak bola Piala Dunia. Nikmati serunya atmosfer dengan ikut bergabung secara langsung, menyampaikan pendapat, dukungan, hingga prediksi skor tim favorit melalui siaran interaktif di 99,2 FM Pro 1 RRI Surabaya. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Genesis dibentuk di Charterhouse School, sebuah sekolah asrama bergengsi di Godalming, Surrey, Inggris. Tony Banks, Peter Gabriel, Anthony Phillips, Michael Trafford, dan Chris Stewart adalah anggota awal band ini. Namun, pada tahun 1975, Peter Gabriel memutuskan bersolo karir dan digantikan Phil Collins yang sebelumnya adalah drummer dan vokalis band latar yang kemudian mengambil alih peran sebagai vokalis utama. Di bawah kepemimpinan Phil Collins, Genesis mulai bergerak ke arah yang lebih mainstream dan komersial. Beberapa album yang telah dirilis menunjukkan pergeseran dalam gaya musiknya yang lebih mudah diakses dan struktur lagunya yang lebih sederhana. Lagu-lagunya akan kita dengarkan di acara PPH, Pustaka Piringan Hitam, Sabtu 23 Mei 2026, pukul 21 waktu Indonesia Barat. Kebersamaan Anda kami tunggu untuk bergabung di 031-534-5474 atau melalui WA dan SMS 081-33-14x992. PPH dapat Anda akses lewat live streaming Pro1 RRI Surabaya dan aplikasi RRI Digital Pro1 RRI Surabaya. Lagu-lagu lawas bisa Anda dengarkan di Pro1 RRI Surabaya FM 99,2 MHz.

suka mendengarkan lagu-lagu Indonesia dan mancanegara lawas? Dan punya kenangan dengan lagu-lagu kesukaan Anda? Ruang Rindu Pro 1 RRI Surabaya 99,2 FM. Ruang Rindu setiap Senin hingga Minggu pukul 21 sampai dengan pukul 23 waktu Indonesia Barat. Ruang Rindu, berbagi rindu memori lewat lagu.

0: Dari kawasan Jalan Pemuda 82 sampai dengan 90 Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam pendengar, apa kabar Anda malam hari ini? Saya Juadi Yuanda, kembali hadir menyapa Anda di kebersamaan kita edisi hari Kamis 21 Mei 2026 ya. Senang sekali kita bisa ketemu hari ini dan saya coba untuk hadir ya menemani Anda hingga nanti pukul 24 waktu Indonesia Barat. Tapi di segmen yang kali ini ya, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu, malam hari ini saya akan hadirkan lagu-lagu mancanegara yang usianya tidak terlalu oldies, itu masalahnya ya. Jadi kalau misalnya ada request tahun, waduh, tahun 60, 70-an atau 40, bahkan 30, 50, tahun 50-an belum bisa ya, karena edisi oldiesnya udah kita lewati hari apa kemarin? Hari Senin ya. Jadi untuk malam hari ini kita mainnya adalah lagu-lagu mancanegara tapi yang agak sedikit baru. Barunya bukan terlalu baru juga, jadi agak-agak maga gitu ya. Ya apa ya? Jadi antara tahun 80-an boleh, 80, 90 sampai tahun 2000 awal gitu. Boleh nanti ya. Silakan bisa di request, kayak kemarin Mbak Rika itu pernah request lagunya Asirehe. Nah, Asirehe, nah itu boleh diputar karena masuk tahun 2000-an gitu ya. Boleh bergabung dan jangan lupa juga untuk menyebutkan passwordnya. Kalau saya bilang Ruang Rindu, Anda jawab dengan Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Sampai jam 11 malam, kita langsung saja buka dengan penelpon yang pertama. Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu. Berbagi Rindu. Sampai jam 11 malam. Memori. Di mana Mas Aku?
0: Iya, selamat malam. Yang selamat lengkap malam. Dong. Ruang Rindu, Berbagi Rindu, Memori.
1: Memori lewat lagu.
0: Nah, itu baru iya. Semangat. Mosok Ruang
1: aku
0: Rindu.
1: Baru datang nyetar radio lho. Mana kok belum serobit ya, Sepu? Ya sorry aja.
0: Datang dari mana?
1: Ya sama masih sejaga ting-ting ya. Beras kuta piti ucul mas dulu. Orang tau toko mas senengane ucul mas
0: dulu mas. Lah kak ucul-ucul lah ini. Lah ngono. Lah
1: pilihan dasar yang gandoli. Kulian nonton mas
0: dulu. Loh nanti lah ketemu-ketemu dewe. Sakti-sakti. Ini dengan Mas Budi ya. Mas Budi, Mas Budi Tuban.
1: Iya, kabarnya gimana wong
0: Gareng? Alhamdulillah saya baik, Mas Budi. Mas Budi gimana?
1: Kabarku baik. Ini lagu oldies ya.
0: Lagunya sebentar, jangan oldies ya. Ini tahunnya 90 sampai 2000-an. Oh, 80 boleh.
1: Ikut penyiarnya saja.
0: Oh, alah, lapo takon.
1: Kalau ki ngelok penyiare lho, Mas. Benang lawe kloso amon ora karo penyiar ya umum maju.
0: Tak pikir mau request nyapa takon lek ngono iku terusan.
1: Ya wis. Salamnya buat Bu Titi, terus siapa itu yang ada di Pasuruan, terus juga ada Bu Vira. Iya, Bu Vira ya yang di Sidoarjo itu loh. Salam kenal juga Mama Yu yang ada di MU. Semuanya saja tanpa terkecuali yeah. Maju ya, kalau banyak-banyak anda perlu hasilnya nanti. Pokoknya semuanya tercakup semua. Pilih tuku benang lawe kloso amone arep ora karo penyiare aku muai maju
0: ya. Oke iya ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Mas Budi Sasena dari Tuban ya. Terima kasih sudah bergabung. Lagunya ngikut aja katanya begitu. Siap ya. Oke, di belakang Mas Budi Sasena nih. Selamat malam, Ruang Rindu.
1: Berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Nah, ngono lho ya, semangat iki aku seneng iki re. Mari sarapan iki ketane ya.
1: Kok tahu?
0: Sarapane tadi pagi, sarapane lek malam iki mari sego goreng biasane ini.
1: Enggak tahu tek-tek. Mari makan tahu tek-tek.
0: Tahu tek-tek. Ya. Sehat Mbak Wi?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Ya.
1: Iya.
0: Itu yang penting itu. Oke. Okay.
1: Jalin Tian Mas Jo.
0: Boleh. Yang mana?
1: To Love You More.
0: To Love You More. Siap.
1: Lala Salamnya untuk Umi Yanti, Bu Wira, Bu Uki, Mama Yu, Bu Wati Ramli, Bu Dian, Pak Bambang, Pak Eri, Pak Ella, Mas Bandi, Mas Ali Asik.
0: Ya. Yeah.
1: Dan Tulang Kobar.
0: Ya, oke. Okay.
1: Ya, Mas Jo, matur nuwun.
0: Sami-sami, Bawi. Ya, Abah Awi, ya, sehat selalu Abah Awi. Yang penting sehat, yang penting bahagia, itulah yang paling utama. Hidup itu harus begitu ya. Gak usah mikir yang aneh-aneh, gak usah mikir yang ruwet-ruwet ya. Kalau stres itu bisa, aduh, kesehatannya kita bisa terganggu nanti. Ah, di belakangnya Bawi nih. Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
2: Berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Selamat malam. Waalaikumsalam.
2: Yuanda.
0: Bu Siti yang... Pasuruan, selamat malam. Apa kabar malam yang baik juga, hati, Mas. Yang cantik, lemah lembut, tidak sombong.
2: Astaga.
0: Rajin mengaji dan suka membantu orang tua. Apakah
2: rajin menabung
0: dan rajin membantu tetangga yang membutuhkan dan suka menyapa orang
2: yang renyah.
0: Suka tum-tum. Tum-tum. Tum-tum apa kok jenenge? Tum-tum apa Bu? Tum-tum apa Bu makanan Ibu namanya Bu?
2: Tum-tum rengginang.
0: Rengginang ya. Yang renyah dan kriuk itu.
2: Ya,
0: wah. Yes, gak usah pamer, gak usah pamer. Gak usah pamer. Lanjut aja lah.
2: Tadi wis ngantuk saya, Cak.
0: Loh, lapa kok ngantuk? Gak boleh ngantuk. Oh, ngantuknya boleh, tapi jangan tidur dulu sebelum gabungan.
2: Ngantuk
0: ya.
2: Boleh, tidur jangan ya. Oke? Okay?
0: Ya, oke. Okay.
2: Itulah Masju.
0: Alah. Apa lagunya?
2: Lagunya Beautiful.
0: Beautiful, lagunya siapa itu? Yeah.
2: Ol Anka, kalau
0: enggak
2: cemenon.
0: Loh, yang lain aja. Yang tak golek no ya, Beautiful Girl aja ya. Beautiful.
2: Iya, wes, ayo.
0: Ya wes.
2: Yang enak loh.
0: Oh,
2: yang
0: enak.
2: Enak nanti saya telepon lagi loh,
0: Bapak. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa, tambah seneng aku, tambah seneng aku.
2: Salamnya buat Umi Yanti Queen. Umi Kustia di Pondok Maritim, Bu Dian, Bu Isti, Bu Titik Damayati, Bu Rameli, Bu Nunung, Bu Nana, Bu Yani Jaya, Bu Ani Esther, Bu Musdiati Wibowo, Bu Hartini, Mas Ali, Mas Dio, Bang Kobar, Bang Predi, Bang Bandi Bang Bandi di Batam Jodoh sama Bang Andi di Timur Tengah ya wes.
0: Timur Tengah apa kok? Nang Arab.
2: Tawur.
0: Kok ketemu Arab sih? Aduh, Timur Tengah barang apa?
2: Bu Dewi sama Pak Edris ya wes semuanya aja.
0: Oke, okay. Terima kasih ya Mas Ibu. Yo ya.
2: Selamat malam lanjut. Assalamualaikum.
0: Ah iya, Waalaikumsalam. Wala pokok tembus Timur Tengah barang atoi. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Asik. Waalaikumsalam Mama Yu. Iya, Pasuruan. I'm fine.
2: Oh yes.
0: Gimana kabarnya Tuban Mama Yu?
2: Kabarnya cerah.
0: Oh, ceria. Oh, cerah ceria. Ya Allah, karir 5 tahun. Cerah ceria.
2: Mas Dwi ini orangnya smart.
0: Mosok.
2: Kalau Mas Dwi orangnya cool.
0: Kulkas
2: cool,
0: maksudnya.
2: Tapi enggak pakai hot.
0: Enggak pakai kas. Kalau cool pakai kas jadi kulkas. Oh, enggak pakai hot. Iya.
2: Kalau hot jadi dispenser.
0: Oh, lek kulkas, lek cool pakai kas. Jadi
2: kulkas. Ya dingin-dingin empuk.
0: Ayo silakan Ibu Mama Yu, Ibu Mama Yu.
2: For Me For You.
0: Lagunya siapa itu?
2: Nggak tahu.
0: Loh.
2: Tahu judulnya aja.
0: Nggak bisa. Harus lengkap. Harus lengkap. Nggak ada, Bu. Harus lengkap. Judul lagu sama penyanyinya. Itu gampang saya carinya. Biar cepat. Ya,
2: yang gampang. Wah, ini ngomong Everything I Do.
0: Everything I do it for you.
2: Yes.
0: Oh, yeah. Oke.
2: Oke, salamnya tadi ada Mas Budi. Iku Joko Ting-Ting, Mas.
0: Mosok, Bu?
2: Ting-Ting itu, Mas.
0: Mosok, si ono ta? Si ono ta jaman saya ke Ting-Ting.
2: Oh, ono Ayu Ting-Ting, kan?
0: Loh, Joko maksudnya. Si ono ta Ayu Ting-Ting. Iya, oh, iya ta, Bu?
2: Iya.
0: Oh, Masya Allah. Langka lo, langka. Langka lo jaman saya ke Joko Ting-Ting, Kak Ono. Joko Tong-Tong biasanya.
2: Tapi sudah berumur, Mas. Oh, tapi enggak tahu umurnya berapa.
0: Ya semua orang kan berumur, Bu. Saya malah kan umur berarti
2: wis kan di dunia. Kan, maksudnya kan udah enggak muda lagi gitu loh.
0: Ah, sama aja muda atau tua itu di mata orang itu biasa, santai.
2: Aku aja udah kepala 5.
0: Ah, masa udah kayak Ibu kepala nih, Bu. Kalau di udara
2: lanjut
0: itu.
2: Lanjut salamnya. Ada Pak Awi tadi, ada Ibu Siti, Oma Yanti Queen, ada Bunda Wira yang selalu ceria dan penuh warna, Bunda Nana, Mas Asa, ada Pak Mulyono, Pak Idris, Mas Andi, Mas Ali yang punya asik kok jarang on air ya, Mas ya sekarang ya.
0: Saya kurang tahu, mungkin belum berhasil Ibu masuk
2: kali ya.
0: Ya mungkin, mungkin.
2: Ya, ya. Lanjut ya. Lanjut buat.
0: Ayo Ibu. Singkat, Bu. Dua orang lagi aja, dua orang. Jangan banyak-banyak
2: ya,
0: nunggu banyak.
2: Ibu Yuni, ya. Ibu Wati Ramli, nah. Ibu Titi Damyati, Ibu Dewi, Ibu Dian.
0: Yes, cukup ya.
2: Buat Mas Junya. Kalau Wija. Titi DJ.
0: Ya, oke, makasih
2: sehat
0: ya.
2: Sehat selalu, bahagia bersama keluarga.
0: Yeah.
2: Semoga Moniknya sukses ke depan.
0: Amin, amin. Yes.
2: Thank you. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mama YouTuber ya sudah bergabung. Yuk, satu lagi penelpon ini. Ya. Selamat malam, Ruang Rindu.
3: Berbagi rindu, memori lewat lagu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Jo Adi Yuwanda.
0: Selamat malam, Oma. Ya.
3: Selamat malam.
0: Sehat.
3: Alhamdulillah, wa syukurillah barakallahu. Bang Jo juga yang smart.
0: Iya, terima kasih. Silakan.
3: Ini karena sudah mulai hujan-hujan besar, saya takut ribut. Saya cepat saja.
0: Boleh.
3: A Thousand Years dari Christina Perry.
0: Thousand Years, oke, okay. Ya. Siap.
3: Oh, iya. Oke, terima kasih. Salamnya buat semuanya aja, tanpa terkecuali tadi yang sudah masuk-masuk. Terima kasih ya, Bunda Yuyu. Maaf ini sudah mulai geluduk-geluduk. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Oma lagi. Oi, salah Dorin feeder saya ya. Jadi di sana udah mulai hujan gluduk-gluduk katanya begitu. Ya wes, Oma sehat selalu ya, aman-aman aja semuanya, aman terkendali ya Oma Yanti Queen. Enggak usah takut sama hujan. Hujan itu adalah berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Waduh rek. Kayak Wak Ustad aku ya malam-malam kayak begini. Oke, yang pastinya malam hari ini kita bakal mainkan lagu-lagu enak untuk Anda. Jadi silakan aja untuk bisa bergabung bersama kami di malam hari ini melalui line telepon 0315345474 dan juga 0315347950. Baik pendengar, jangan bergeser dulu karena nanti setelah lagu-lagu enak ini akan saya temani Anda kembali di Ruang Rindu, berbagi rindu, memori lewat lagu. Bersama saya, Jo Adi Yuwanda. Sampai dengan tepat pukul 23 waktu Indonesia Barat.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Love You More dari Celine Dion sudah kita putarkan spesial untuk Anda yang sudah bergabung malam hari ini ya. Sisa lagunya masih cukup ada, masih ada gitu ya. Nanti kita akan mainkan yang lainnya, tapi Anda mesti bersabar dulu ya, karena memang waktunya juga masih cukup panjang. Saya mau sapa-sapa terlebih dahulu untuk Anda yang sudah bergabung melalui WhatsApp Pro 1 malam hari ini. Ada siapa sajakah gerangan? Hai, siapa dia? Oke. Oh, tadi ada yang bergabung ya. Baik, selamat malam Pak Mariono dari Tulungagung. Minta diputarkan lagu Manca, Lost in Your Eyes dari Debbie Gibson. Oke. Selanjutnya buat Pak Sukardi, Bu Wira, Pak Mulyono, Pak Agus, Bu Siti, dan semua pendengar RRI Pro 1 Surabaya. Bersama Kak Juwadi Yuwanda, selamat bertugas, diberi kesehatan, kebahagiaan, rezeki lancar, barokah, amin. Amin ya Allah. Debbie Gibson ya Pak ya. Oke, saya mau coba cek dulu ya, cek mana tadi? Kok saya tadi udah lihat ya, kok nggak ada nih? Debbie. Oke, nanti saya cek lagi deh ya, pasti ada, masih keselip-selip gitu ya. Lost in your eyes, I get lost sis. Kemudian juga selamat malam untuk Mbak Rika Herlin. Halo Mbak Rika, piye kabar Mbak Rika? Sehat ya Mbak Rika ya. Malam hari ini Mbak Rika ingin menyapa siapa ini? Oh, padel dan squash beda cara bermain ya. Oke, ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu, requestnya Nothing Tulus dari Michael Learns to Rock. Mantep Barika. Salamnya buat selamat istirahat, salam sehat sejahtera Bang Joy Adi Yuan. Iya. Kalau sama Mbak Rika nama salah sumber ganti ya. Bukan Jo Adi Yuan, Mbak. Lebih tepatnya Jo Adi Cuan ya. Cuan. Oke, terima kasih Mbak Rika Herlin. Kita sekarang coba kembali ke line telepon di malam hari ini. Oh, terputus ya. Halo, selamat malam. Ruang rindu.
1: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam Bung Freddy Merauke. Bagaimana punya kabar?
1: Punya kabar baik-baik saja.
0: Hujan.
1: Alhamdulillah kami sehat. Cuaca cerah hari ini. Malah cenderung panas gitu.
0: Wow.
1: Jadi malam ini lagi gerah-gerahnya ya.
0: Gerah-gerahnya.
1: Iya. Jadi, untuk mengobati gerahnya, saya minta dari Gloria Estefan.
0: Oke.
1: Judulnya Here We Are.
0: Oke. Salamnya buat siapa?
1: Salamnya buat, saya mau salam ibu-ibu ya. Bu Wati Ramli, halo, semoga semakin sehat ya Bu Wati Ramli. Bu Siti memang kocak gitu ya. Bu Siti, Bu Dewi. Tadi ada salam kenal ya yang di Tuban, Mama Yu ya.
0: Yes.
1: Oke. Wah, juga ada Niasi, Bu Yuni, Bu Istikaro, Bu Mimi, Bu Titi Damiati, Bu Yani Jaya. Kemudian yang bapak-bapak ada Pak Bambang, Pak Idris, Bang Kobar, Pak Mulyono. Ini Pak Mulyono bukan itu yang biasa itu ya, Mul itu ya.
0: Pak Mul ini dari
1: ya, ini Pak
0: Mulyono.
1: Mas Bandi. Mas Bandi juga. Bang Ramadan yang di Sorong tetanggaku itu lama nggak dengar suaranya di Surabaya nih, kemana?
0: Bentar lagi kayaknya.
1: Oke, juga ada Mbak Deona di Kupang, Mbak Ayu di Masowi Maluku
0: Tengah.
1: Dan untuk semuanya saja tanpa kecuali pokoknya pendengar setia Pro 1 dari Surabaya. Yes. Sehat selalu dan terhibur di malam hari ini.
0: Mas Jo, siap.
1: Thank you so much.
0: Yeah, you welcome.
1: Selamat
0: sir.
1: Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Bapak ya Bung Freddy dari Merauke. Cuaca di sana cerah ya, anget-anget kuku gitu katanya. Selamat malam buat Cak Aldo. Cak Aldo, sahabatku, apa kabar malam hari ini? Semoga selalu sehat ya Cak Aldo ya. Requestnya Debi Cynthia Dewi. Wong Jawa tiba-tiba ya, Cynthia Dewi nih kan. Ya Dewi apa? Dewi Padi ya. Oke, terima kasih Cak Aldo. Sehat selalu tuh Cak Aldo. Nanti kapan-kapan kita bisa bertemu kembali ya. Meet up gitu bahasa anak kekinian ya. Ini mana ini? Oh iya ya, ada yang bergabung kembali. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Halo.
0: Halo.
2: Bang Jodianda, assalamualaikum, selamat malam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Di sini alhamdulillah sudah turun hujan, oh, ada ya? Sedikit petir and gluduk-gluduk.
0: And gluduk-gluduk and gelundung-gelundung ya. Oke.
2: Okay. Oke, okay, biar gak terhantam, jangan sampai lah. Oh,
0: kok terhantam? Apa kok terhantam?
2: Cepat-cepat merequest lagunya.
0: Oh,
2: You Are.
0: Yeah. You Are.
2: You Are.
0: Oke. Okay.
2: Dari Lionel Richie.
0: Oke. Okay. Lionel Richie.
2: And salam-salamnya, hello Mas Andi, Mas Bandi, Pak Mariono, Pak Mulyono, Bu Rika Herlin, Bu Mustiati, Bu Hartini, Bu Istikaro, Bu Mimi, Bu Yuyiwati sekeluarga, Pak Idris, Bu Siti, Mbak Dewi, Mama Yu, and tadi Pak Budi Saseno. Setiap masuk salam kenal terus. Waalaikumsalam, salam kenal balik dari saya Bu Wira Sidoarjo. Mama Awi.
0: Sebentar. Saya cut dulu. Setiap masuk salam kenal berarti dia enggak kenal dong kalau gitu ya.
2: Salam kenal. Setiap kali masuk salam kenal untuk Bu Ira, Bu Wira Whiskey India Romeo Alpha.
0: Kalau tidak tahu Sandra Lollipop ya.
2: Ya untuk Pak Kennedy, Presiden Kennedy.
0: Okay.
2: Apa yang saya belum ya? Aduh, saya takut kelewatin gitu ya. Kayaknya udah lengkap ya. Barika sudah, terus Bu Nur Fadila, Badian, dan semuanya. Untuk Bang Jawadi Wanda. Semoga sehat selalu, tambah ganteng, tambah baik, tambah karya, tambah solusi, tambah tinggi, semua pulau siaran lancar, selamat tiba.
0: Amin.
2: Sampai masuk dalam rumah. Amin.
0: Yes.
2: Terima kasih, selamat malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Ibu Wira dari Perum Orsid Sidoarjo ya. Tetap bersama kami terus di Ruang Rindu.

0: Oke, rapat kita mulai. Ada perkembangan isu apa ya yang harus saya tahu hari ini?
1: Ada, Pak. Sedang mencuat peristiwa tentang hujan deras yang berdampak banjir semalam. Dan adanya problem tentang perparkiran yang sedang viral. Saya dengarkan langsung tadi, Pak, lewat RRI Digital. Dan beritanya masih hangat.
0: RRI Digital? Lewat radio kantor?
1: Oh, bukan, Pak. Ini lewat aplikasi RRI Digital di HP. Jadi bisa dengar Pro 1, Pro 2, Pro 3, sampai RRI daerah.
0: Oke, coba saya lihat. Tunjukkan ke saya aplikasinya.
1: Sebentar, Pak. Nah, ini, Pak, aplikasi RRI Digital.
2: Pro 1 RRI Surabaya, FM 99,2 MHz, kanal informasi dan inspirasi.
0: Ah, suaranya jernih juga ya. Praktis juga. Bisa didengarkan sambil kerja nih.
1: Iya, Pak, betul. Dan informasi tetap jalan, pekerjaan juga nggak terganggu.
0: Oke, bagus itu. Tim kita perlu update terus tanpa harus berhenti bekerja ya.
1: Betul, Pak. Dengan RRI Digital, informasi nasional sampai daerah selalu siap didengar.
0: Butuh informasi yang cepat dan terpercaya? Dengarkan berita, dialog, dan siaran RRI kapan saja lewat RRI Digital. Satu aplikasi untuk update tentang Indonesia.

0: Lagu ini disukai oleh Ibu Wira dari Bromo Orsit Sidoarjo. Ibu, sudah saya putarkan lagunya, semoga terhibur ya. Dari Lionel Richie dengan You Are. Ya, malam hari sudah mengalir ke ruang dengar Anda. Terima kasih sudah bersama saya sampai nanti pukul 23 ya untuk ruang rindunya. Kita akan kembali mengajak Anda untuk bernostalgia bersama dengan lagu-lagu pilihan Anda. Lagu-lagunya tahun 90-an sampai dengan tahun 2000-an. Jadi kalau misalnya lagunya terlalu oldies, mohon maaf ya, belum bisa terputar karena harinya juga sudah beda. Kalau yang oldies itu 60, 40, 50 boleh. Itu biasanya nanti ya, hari Senin itu biasanya. Nanti kita akan hadirkan untuk Anda. Kita kembali lagi ke ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Halo, selamat malam, ruang rindu. Ruang rindu. Sorry, belum.
1: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Iya.
1: Ya, Danggel.
0: Bu Dewi, apa kabar?
1: Alhamdulillah. Agak cerah,
0: Pak Suruan. Oh, agak cerah? Iya. Oh, secerah hatinya Bu Dewi ya?
1: Oh, iya.
0: Oh, okay. Iya. Ya, ya. Oke, Bu Dewi, malam hari ini mau dengar lagu apa?
1: Tell Me Why.
0: Lagunya siapa itu?
1: The Beaches.
0: Loh, Bu, tahun 90-an loh, Bu. Ayo. 90-an. Tadi kan saya sudah dari awal saya sudah bilang. Dari awal saya sudah bilang 90 sampai 2000. Yo, tell me why. Ya, itu. Silakan, monggo. Saya tidak ada playlist masalahnya.
1: Yo. Dari ini, siapa? Boyzone.
0: Boyzone boleh. Yang mana?
1: Yang Everyday I Love You.
0: Everyday I Love You, ya. Siap. Oke. Okay.
1: Salamnya buat Mayanti, Bu Wira, Tante Siti, Bu Estinaro, Bu Nana, Bu Nunung, Bu Nurmatila, Bu Wati Ramli, Pak Kobar, Bung Freddy, Pak Mulyono, Pak Idris, Pak Bambang, Pak Tua. Dan semuanya.
0: Terima
1: kasih.
0: Iya, sehat selalu.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Bu Dewi dari Pasuruan, sehat selalu ya. Oke. Halo, selamat malam, ruang rindu.
2: Rindu memori lewat lagu.
0: Masa?
2: Sudah bangun.
0: Sudah bangun? Oh, tadi tidur. Ini udah bangun tidur maksudnya. Oh.
2: Ya, nunggu.
0: Iya.
2: Amek tidur.
0: Gak bisa tidur lah, kenapa? Kok gak bisa tidur?
2: Nunggu sampai tertidur.
0: Oh, nunggu sampai tertidur. Ya, tapi gak bisa tidur. Jadi kelap.
2: Manjang.
0: Ya.
2: Ada itu Niwal Musa.
0: Ya, betul.
2: Ada kerja.
0: Ah, betul.
2: Alhamdulillah.
0: Amin. Ya. Sekarang Bu Wati Ramli mau request lagu apa, Ibu? Boleh.
2: Lagu. Nanti jombet.
0: Apa?
2: Nanti jombet.
0: Oh, Nothing Compare. Ya, siap. Nothing Compare, ya. Salamnya buat siapa?
2: Salam untuk Bu Dewi yang baru turun.
0: Nothing Compare.
2: Yeah. Pak Idris, Bu Siti, Pak Mul, Pak Dua, Mbak Bandi, Bu Wira, Pak Eri, Pak Bledi sama Ibu Utri, Bu Titik Damiati, Bu Mustiati Wibowo, Mbak Awi, Bu Gustia.
0: Ya, satu lagi
2: Bu
0: boleh.
2: Ini salah tiga.
0: Ya.
2: Bu Nana, Bu Nurung, Bu Nur Fadila, Bu Istiara. Semuanya, oh Bang Goba,
0: yeah.
2: Mas Ali.
0: Oke, sudah.
2: Doakan sehat selalu semua.
0: Amin.
2: Untuk makan dengan pulang hati-hati ya.
0: Siap, ma. Siap. Terima kasih banyak.
2: Jaga kesehatan.
0: Ya, oke. Siap, gitu aja.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Ibu Wati Ramli ya. Saya sapa-sapa dulu nih yang sudah bergabung melalui WhatsApp Rus 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dari Pak Sumarno di Blendis Gondang Tulungagung ya. Ikut gabung salam buat semua pendengar Ruang Rindu Pro 1 Surabaya. Salamnya selamat malam, lagunya Ikut Kemawon. Ikut Kemawon, matur suwun. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Terima kasih Pak Sumarno dari Blendis Gondang Tulungagung ya. Ruang Rindu, ruang berbagai rindu, memori lewat lagu dari Bapak Sujud Nusantara di Kalianyar, Surabaya. Salamnya buat Bu Sandra, Mama Yu, Ibu Ati, Ibu Dinda Asmara. Selamat mendengarkan, selamat beristirahat. Requestnya Bon Jovi, Never Say Goodbye. Buat Mas Jonya, terima kasih. Siap. Selamat malam, Ruang Rindu.
1: Berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Siap. Selamat malam, Ibu Yuni dari Solo Tiko. Gimana ya, punya kabar, Ibu Yuni?
1: Ini agak gremes ya, Mas, di sini.
0: Agak gremes. Aduh, iya. Kok gremes toh?
1: Iya.
0: Terus hujannya kapan? Cuma gremes-gremes aja.
1: Enggak tahu, Mas, cuma lewat
0: toh. Oh, cuma lewat toh. Oh.
1: Gremes hilang gitu.
0: Oh, lewatnya pakai nyuwun sewu mboten, Bu?
1: Iya, Mas. Enggak punya kok, Mas.
0: Kasih saya ketemu aja.
1: Iya, enggak punya 1100 cukup.
0: Saya tak lewat besok.
1: Oke. Singgah
0: boleh ya. Tadi apa kalau ada waktu ada ini ya, Bu, main-main ke tempatnya Bu Yuni di Solo Tigo ya.
1: Iya, Mas, saya tunggu tenang loh, Mas. Tapi biasanya gitu katanya Mas. Mas Dedi yang di Solo itu madulan ala ya, cuma di ya, di radio aja.
0: Di radio aja. Ya semoga Bu ada rezeki, ada umur kita bisa ketemu ya. Kan enggak tahu namanya ya. Orang juga ya, Bu.
1: Siapa tahu ya, Mas.
0: Iya.
1: Iya, Mas, di radio. Cuma apa? Ketemu di udara.
0: Ah, betul.
1: Di udara. Siapa tahu di darat jadi sahabat.
0: Iya, siapa tahu ayo, ya kan?
1: Iya, Mas.
0: Oke, monggo silakan lagunya apa ini, Bu?
1: Kalau anu Mas Natalie Gold itu
0: Natalie Gold tahun tergantung judulnya apa dulu nih? Natalie Gold yang mana?
1: Cottage for Sale.
0: Natalie Gold yang mana, Ibu?
1: Cottage for Sale. For Sale,
0: iya. For Sale.
1: Iya.
0: Kok saya enggak pernah dengar?
1: Cottage yang apa, Mas
0: Nganus? Kita ikut Cottage for Sale tahun 91. Oh, ya, kalau tahun 91 boleh dong.
1: Ya itu.
0: Iya betul. Cottage for Sale. Woi, jarang ya. Sekali saya dengar lagu ini ya.
1: Bagus kok, Mas.
0: Oh, bagus, ye. Yeah.
1: Apa? Ketok
0: eh
1: iramanya jazz tapi
0: ketok itu. Iya, memang dia memang kan penyanyi jazz, Bu, penyanyi ini. Belet gitu, jazz-jazz gimana gitu. Enak deh pokoknya.
1: Iya, kalau boleh, Mas.
0: Boleh.
1: Saya salamnya nunut Ibu Wati Ramli ya, Mas ya.
0: Boleh, monggo.
1: Semua kok, pokoknya salamnya gunceng Ibu Siti Ramli sudah komplit gitu, Mas.
0: Siap.
1: Ya, buat Mas Du, tugeng-tugas. Sehat selalu ya, Mas.
0: Iya, Ibu. Siap.
1: Terima kasih seluruh keluarga, Mas.
0: Yes. Oke, okay, baik. Terima kasih makasih, banyak.
1: Mas.
0: Sami-sami, Ibu. Sehat selalu. Ya. Yeah. Baik, itu tadi Ibu Yuni dari Solo Tegal.

0: Oke, rapat kita mulai. Ada perkembangan isu apa ya yang harus saya tahu hari ini?
1: Ada, Pak. Sedang mencuat peristiwa tentang hujan deras yang berdampak banjir semalam. Dan adanya problem tentang perparkiran yang sedang viral. Saya dengarkan langsung tadi, Pak, lewat RRI Digital. Dan beritanya masih hangat.
0: RRI Digital? Lewat radio kantor?
1: Oh, bukan, Pak. Ini lewat aplikasi RRI Digital di HP. Jadi bisa dengar Pro 1, Pro 2, Pro 3, sampai RRI daerah.
0: Oke, coba saya lihat. Tunjukkan ke saya aplikasinya.
1: Sebentar, Pak. Nah, ini, Pak, aplikasi RRI Digital.
2: Pro 1 RRI Surabaya, FM 99,2 MHz, kanal informasi dan inspirasi.
0: Ah, suaranya jernih juga ya. Praktis juga. Bisa didengarkan sambil kerja nih.
1: Iya, Pak, betul. Dan informasi tetap jalan, pekerjaan juga nggak terganggu.
0: Oke, bagus itu. Tim kita perlu update terus tanpa harus berhenti bekerja ya.
1: Betul, Pak. Dengan RRI Digital, informasi nasional sampai daerah selalu siap didengar.
0: Butuh informasi yang cepat dan terpercaya? Dengarkan berita, dialog, dan siaran RRI kapan saja lewat RRI Digital. Satu aplikasi untuk update tentang Indonesia.
3: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: tanggal 20 Mei diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Momentum ini mengingatkan kita akan pentingnya persatuan dan semangat membangun bangsa. Generasi muda adalah tunas bangsa yang akan menentukan masa depan Indonesia. Menjaga pendidikan, karakter, dan cinta tanah air menjadi langkah penting demi menjaga kedaulatan negara. Dengan kepedulian dan pembinaan yang baik, generasi penerus akan tumbuh menjadi pribadi yang kuat, cerdas, dan berakhlak mulia. Dari tangan merekalah masa depan Indonesia yang maju dan bermartabat akan diwujudkan. Selamat Hari Kebangkitan Nasional.
1: RRI.co.id

0: Lagu ini kalau dalam bahasa Jawa itu ojo dibanding-bandingke ya kan. Ojo dibanding-bandingke. Wong kong ini ojo dibanding-bandingke gitu ya. Nothing compares. Baik, selamat malam aja untuk Anda yang baru saja bergabung bersama kami malam hari ini di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Bersama saya Juadi Yuanda sampai pukul 23 waktu Indonesia Barat. Masih ada sekitar 27 menit lagi ya untuk Anda yang mau bergabung. Jangan lupa juga untuk sebutkan passwordnya Ruang Rindu, berbagi rindu memori lewat lagu. Selamat malam untuk Ibu Sri Suhartini. Request lagunya Brian White yang berjudul God Gave Me To You. Salamnya buat Mas Ali, Pak Mul, Bu Siti, Bu Wira, Bu Mus, Bu Mimi, Bu Nur Fadila, Oma Yanti Queen, buat Mas Jo-nya terima kasih. Terima kasih banyak ya Ibu, sehat selalu. Ibu Sri Suhartini. Kemudian juga ada yang sudah bergabung lagi. Selamat malam untuk Ibu Siti Rumiah dari Tuban. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Request lagunya Canon Maniac dengan For the Night. Salamnya buat Ibu Siti di Pasuruan, Bu Dewi, Bu Wira, Abah Awi, Pak Idris, buat Bang Jo. Kangen suaranya kok lama. Kok lama? Lama apanya Bu? Ya lama tak terdengar gitu ya. Saya siaran setiap hari. Ya terima kasih. Kenner Meyer sudah saya siapkan Ibu. Nanti tinggal saya play saja ya. Baik, kita kembali ke line telepon on air dulu nih. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Selamat malam Pak Bambang. Lah sehat Pak?
1: Amin.
0: Amin. Gimana ini kabar di Sidoarjo, hujan kah malam hari ini?
1: Hujannya deras.
0: Masa deras, Pak?
1: Mulai jam 10 kurang
0: 4. Lo. Terus gimana kalau hujan deras kayak gini, Pak?
1: Lagunya Rain and Tears.
0: Lagunya Rain and Tears. Wah, itu lagu
1: berapa? Gemus Roses.
0: Hah?
1: Gemus Roses.
0: Sebentar. Tahun berapa dulu saya tanya dulu?
1: Tahun
0: 90. Rain and Tears all the same. But yeah. In itu ya Pak ya.
1: Yeah.
0: Bisa.
1: Kipas lumai.
0: Lagunya itu loh Pak, ngeri Pak. Rain and Tears itu tahun berapa itu? Tahun berapa ya? 60-an kali ya.
1: Iya.
0: Lama sekali itu Pak. Yang lain. Tahun 90-an.
1: The Only Love.
0: The Only Love lagunya. Aduh, Pak 90-an.
1: Iya, 90-an itu.
0: Sebentar. Bee Gees, saya cek dulu ya.
1: Saya minta.
0: Oh, masuk sih, Pak.
1: Iya.
0: Aduh. Oh iya, betul ya. Betul loh, Pak.
1: Aku kok.
0: Noise. Aku kok. Iya, wis. Monggo, silakan, Pak.
1: Ya, biar Pak Fredri, Bu Dewi. Terus siapa lagi? Dan semuanya udah?
0: Dan semuanya saja.
1: Gih,
0: siap, gih, Bapak. Selamat malam. Terima kasih Pak Bambang. Sedang menikmati suasana hujan ya. Kalau di Sidoarjo hujannya deras banget malam hari ini. Semoga nggak mampir ke sini ya. Saya nggak bisa pulang nanti ya. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat aku.
0: Yes, selamat malam Irfan Mojokerto. Ya, yeah. Malam Irfan.
3: Iya, malam Mas Ju.
0: Yuk, ini di Mojokerto hujan nggak ini?
3: Ah, enggak Mas Ju.
0: Oh, cerah.
3: Mungkin nanti malam nggak tahu.
0: Oh ya, jangan toh ya.
3: Kilat soalnya tadi Mas Ju.
0: Oh, kilat. Sempat ini nggak, pose nggak, cekrek gitu?
3: Enggak, cuma sekilas pas tadi mau ngunci gitu.
0: Oh, iya, siap. Silakan Irfan, tahun 90-an ya, Van?
3: Oh iya. Lagunya anu aja Mas Jo. Lagunya Dar Backstreet Boys 90-an apa ya?
0: Boleh, itu 90-an itu. Ada 90-an, betul. 2000-an ada. Boleh. Yang mana Irfan?
3: Shape of My Heart bisa Mas Jo.
0: Boleh, Shape of My Heart. Ya, boleh.
3: Iya. Itu aja Mas Jo.
0: Salamnya buat
3: ya, salamnya buat Mas Ju yang udah gabung juga sama buat semuanya aja Mas Ju ya.
0: Gitu. Boleh.
3: Ya, makasih Mas Ju.
0: Yuk, selamat malam. Terima kasih banyak buat Irfan.

0: Radio.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Iya, baik. Terima kasih untuk Anda yang masih setia bersama kami. Satu lagu dari Connor Maynard dengan For the Night ya, sudah kita mainkan malam hari ini. Dan waktu semakin merapat, saya tidak punya kuasa untuk bisa menahan kembali. Saya ucapkan terima kasih untuk semuanya saja ya. Oke, selamat malam buat Pak Dikisno yang sudah bergabung dari Tarakan, Kalimantan Utara ya. Dan saya baru tahu nih, arti Tarakan itu adalah tempat makan. Jadi itu daerah adalah dulunya tempat singgahnya para nelayan untuk makan, jadi Tarakan. Dan sekarang tempat itu sangat luar biasa kaya karena mengandung banyak hasil bumi. Betul begitu ya Pak Dikisno ya? Sehat selalu untuk Pak Dikisno sekeluarga dari Tarakan, Kalimantan Utara. Request lagunya Jerry Moore, Still Got the Blues ya. Selanjutnya buat Pak Bambang, Pak Wandi, Pak Idris, Mas Arsyap, Mas Jebet, Mas Eko Pepe, Mas Jebet Eko Pepe maksudnya. Terima kasih ya, ya Pak Dikisno. Baik pendengar, akhirnya saya Johadi Wanda pamit undur diri dari rumah dengar Anda. Lagu terakhir nanti saya bingkiskan untuk Pak Dikisno.

0: Beredar di media sosial Facebook sebuah akun yang mengatasnamakan Presiden Prabowo Subianto. Akun tersebut mengunggah foto wakil presiden atau wapres Gibran disertai narasi bansos kompor dan blender siap dibagikan bagi yang bilang hadir tercepat. Jangan malu bilang hadir. Faktanya, setelah ditelusuri lebih lanjut, akun tersebut bukan akun resmi milik Presiden Prabowo Subianto. Akun Facebook resmi Presiden Prabowo adalah Prabowo Subianto yang telah terverifikasi dengan tanda centang biru. Tidak ditemukan informasi resmi dari pemerintah maupun kanal resmi Presiden Prabowo dan Wapres Gibran terkait program bantuan sosial tersebut. Tidak ada pula mekanisme penyaluran bansos dengan cara pengguna harus menuliskan komentar hadir di media sosial resmi.
1: Cek fakta selengkapnya, klik rri.co.id.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Oke, rapat kita mulai. Ada perkembangan isu apa ya yang harus saya tahu hari ini?
1: Ada, Pak. Sedang mencuat peristiwa tentang hujan deras yang berdampak banjir semalam. Dan adanya problem tentang perparkiran yang sedang viral. Saya dengarkan langsung tadi, Pak, lewat RRI Digital. Dan beritanya masih hangat.
0: RRI Digital? Lewat radio kantor?
1: Oh, bukan, Pak. Ini lewat aplikasi RRI Digital di HP. Jadi bisa dengar Pro 1, Pro 2, Pro 3, sampai RRI daerah.
0: Oke, coba saya lihat. Tunjukkan ke saya aplikasinya.
1: Sebentar, Pak. Nah, ini, Pak, aplikasi RRI Digital.
2: Pro 1 RRI Surabaya, FM 99,2 MHz, kanal informasi dan inspirasi.
0: Ah, suaranya jernih juga ya. Praktis juga. Bisa didengarkan sambil kerja nih.
1: Iya, Pak, betul. Dan informasi tetap jalan, pekerjaan juga nggak terganggu.
0: Oke, bagus itu. Tim kita perlu update terus tanpa harus berhenti bekerja ya.
1: Betul, Pak. Dengan RRI Digital, informasi nasional sampai daerah selalu siap didengar.
0: Butuh informasi yang cepat dan terpercaya? Dengarkan berita, dialog, dan siaran RRI kapan saja lewat RRI Digital. Satu aplikasi untuk update tentang Indonesia.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Ikatan saudara seringkali dianggap sebuah ikatan yang kuat dan tak pernah akan renggang. Namun, terkadang dalam kehidupan, banyak hal yang justru membuat sesama saudara tak sejalan.

0: Gila ya. Jam segini baru nyampe rumah. Aduh. Bim, belum tidur? Besok bukannya kamu ada kelas pagi?
1: Elah, Bang.
2: Tanggal 20 Mei diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Momentum ini mengingatkan kita akan pentingnya persatuan dan semangat membangun bangsa. Generasi muda adalah tunas bangsa yang akan menentukan masa depan Indonesia. Menjaga pendidikan, karakter, dan cinta tanah air menjadi langkah penting demi menjaga kedaulatan negara. Dengan kepedulian dan pembinaan yang baik, generasi penerus akan tumbuh menjadi pribadi yang kuat, cerdas, dan berakhlak mulia. Dari tangan merekalah masa depan Indonesia yang maju dan bermartabat akan diwujudkan. Selamat Hari Kebangkitan Nasional.

0: Kamu dari tadi pegang HP terus, ngapain sih?
1: Jualan.
0: Hah? Serius? Kirain cuma scroll aja.
1: Justru dari HP ini aku bisa dapat penghasilan loh.
0: Emang laku?
1: Lumayan. Upload foto, balas chat, kirim barang. Semua bisa dikerjakan dari rumah dan di mana saja.
0: Wah, enak juga ya. Jadi nggak harus punya toko dong ya?
1: Betul. Sekarang kan serba digital. Yang penting konsisten dan jujur.
0: Jadi nggak cuma buat hiburan aja ya? HP ternyata juga bisa produktif ya?
1: Nah itu, tinggal gimana kita memanfaatinya.
0: Oke, kayaknya aku juga harus mulai nih.
1: Yuk, pelan-pelan dari keseharian jadi peluang di ekonomi digital.

0: Hey Mit, kamu ngerasa nggak sih akhir-akhir ini harga-harga makin naik ya?
1: Iya nih, banget. Itu karena inflasi nggak sih, Rik?
0: Iya, inflasi itu kan kondisi di mana harga-harga barang dan jasa naik secara umum.
1: Iya sih, tapi kenapa kok bisa terjadi ya?
0: Banyak faktor, Mit. Bisa karena permintaan tinggi, biaya produksi naik, atau nilai tukar rupiah melemah.
1: Pantes aja, belanja sekarang tuh rasanya lebih mahal gitu loh. Tapi uangnya ya segitu-gitu aja.
0: Nah itu dampaknya, daya beli masyarakat jadi turun.
1: Terus kira-kira ada nggak sih cara ngatasinya?
0: Biasanya pemerintah dan bank sentral bakal atur suku bunga atau kebijakan ekonomi lainnya, Mit.
1: Oh gitu ya, jadi inflasi itu sebenarnya wajar nggak sih? Atau wajar tapi masih terkendali?
0: Betul itu. Yang bahaya kalau inflasi itu terlalu tinggi dan nggak terkendali, Mit.
1: Wah, jadi makin paham nih sekarang kenapa ekonomi sering banget bahas soal inflasi.

0: Promo liburan ke luar negeri nih ya.
1: Iya sih, tapi lagi mikir ulang.
0: Lah, kenapa?
1: Sebenarnya di Indonesia tuh juga banyak loh tempat bagus, gak kalah menarik gitu.
0: Iya juga sih, alamnya lengkap, budayanya juga beragam.
1: Dan kalau kita liburan di dalam negeri, kita ini juga bantu ekonomi masyarakat lokal loh, iya kan?
0: Bener, mulai dari pedagang kecil sampai pengelola wisatanya.
1: Selain itu, lebih hemat dan praktis juga pastinya.
0: Jadi, liburan tetap seru tapi juga berdampak positif ya.
1: Nah, itu yang penting sih ya.
0: Oke deh, aku batalin yang jauh-jauh.
1: Pilih yang dekat tapi bermakna. Liburan bijak, jelajahi Indonesia.

0: Kamu lihat pengumuman ketua tim baru gak sih?
1: Lihat, kenapa?
0: Aku dengar ada yang bilang perempuan kurang cocok jadi pemimpin.
1: Wah, pola pikir kayak gitu udah harus diubah loh.
0: Iya sih, soalnya kemampuan kan bukan soal laki-laki atau perempuan.
1: Betul, yang dilihat itu ide, kerja keras, dan tanggung jawab.
0: Jadi, siapapun punya kesempatan yang sama kan?
1: Jelas, nah di sekolah, tempat kerja, atau lingkungan, semua berhak untuk berkembang.
0: Kalau setara kan, suasana juga jadi lebih sehat.
1: Dan semua orang bisa saling dukung, bukan saling membatasi.
0: Setuju, karena kesetaraan gender itu soal menghargai potensi setiap orang.

0: daerahnya sendiri.
1: Iya ya, padahal itu kan bagian dari budaya kita. Aku aja baru belajar tari lenggang Nyai minggu lalu. Seru loh.
2: Wah, keren. Aku malah lagi coba bikin konten tentang kuliner tradisional biar gak kalah sama makanan luar negeri.
1: Nah, gitu dong. Budaya itu bukan cuma dikenang, tapi dijaga dan dibikin tetap hidup.
2: Mari lestarikan budaya Indonesia, karena menjaga budaya berarti menjaga jati diri bangsa.

berjalanlah, jangan berlari. Karena hidup adalah perjalanan dan bukannya pelarian.

pendengar, dengan demikian sela-sela sudah tugas kami menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, Kamis tanggal 21 Mei tahun 2026. Kami akan kembali di udara esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat. Akhirnya kami yang bertugas dan juga seluruh kerabat kerja mohon diri, selamat malam, selamat beristirahat, dan tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Surabaya Program 1 FM 99,2 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

Selamat pagi pendengar di seluruh Jawa Timur, bahkan dimanapun saat ini suara kami dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Surabaya, program 1 FM 99,2 MHz. Kembali di udara, menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, Jumat 22 Mei 2026. Dari Jalan Pemuda 8290 kami ucapkan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

99,2 FM Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Senang sekali di kesempatan hari Jumat 22 Mei 2026 kembali kami Pro 1 RRI Surabaya hadir untuk menemani Anda. Sejumlah program acara telah kami siapkan untuk menemani Anda beraktivitas mulai dari pagi, siang, sore hingga malam nanti. Dan perjalanan Surabaya pagi ini, saya Sari Julia bertugas hingga nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat. Untuk edisi Mutiara Pagi kita kali ini, nanti kita akan bersama-sama dengan teman-teman di RRI Pro 1 Jember begitu ya, berkaitan dengan Mutiara Pagi berjaringan Korwilnus 10 Jawa Timur. Akan ada rekan saya Aprilia Purbosari yang akan mengajak Anda mendengarkan tausiah dan juga mukadimah dari narasumber berkaitan dengan tema amalan yang setara dengan pahala haji. Kemudian juga nanti kami akan ajak Anda untuk mengikuti buletin warta pagi tepat pukul 6 waktu Indonesia Barat, berisikan sejumlah kabar diantaranya KONI Jati mendorong peningkatan prestasi pencaksilat ke level nasional. Staf ahli Wali Kota Surabaya bidang kemasyarakatan dan sumber daya manusia menegaskan pemerintah Kota Surabaya terus membuka ruang bagi berbagai event olahraga berskala nasional karena dinilai mampu memberikan dampak positif terhadap ekonomi daerah, serta sejumlah informasi kami lainnya. Kemudian juga untuk dialog aspirasi, karena ini hari Jumat begitu ya, Anda juga masih bisa mengikuti berkaitan dengan keolahragaan. Prestasi pencaksilat terbaik Jatim menuju sukses Prapon dan PON. Nanti kita akan berbincang bersama dengan Humas Kejurprof, ada Bapak Arief Sosiawan dan juga Ibu Wigati, Ketua Pertandingan Kejurprof. Anda juga kami ajak begitu ya untuk bisa berinteraksi bersama kami. Selain itu program Halo RRI masih bisa Anda akses. Kemarin yang belum mendapatkan solusi ataupun jawaban begitu ya, nanti kita akan update berkaitan dengan keluhan-keluhan Anda. Selain itu juga program acara kami lainnya tetap akan kami hadirkan untuk Anda hingga di penghujung malam. Kita akan menantikan bergabungnya kita bersama dengan teman-teman di RRI Pro 1 Jember.

0: siaran berjaringan RRI Surabaya, RRI Malang, RRI Jember, RRI Madiun, dan RRI Sumenep. Disiarkan juga melalui RRI Sampang, RRI Kediri, dan RRI Tuban.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI dimanapun Anda berada. Senang sekali pendengar kami dapat kembali hadir dalam program Mutiara Pagi Berjaringan untuk edisi hari ini Jumat 22 Mei 2026. Pendengar, pagi hari ini kita akan mendengarkan tausiah seputar amalan yang setara dengan ibadah haji. Dengan narasumber, beliau sudah hadir di studio Pro 1 RRI Jember, yaitu Ustadz Faiz Kurnia SSI MH selaku Sekretaris Komisi Fatwa MUI Jember. Ya, tentunya pendengar, acara ini juga disiarkan langsung dari Programa 1 Jember dan berjaringan bersama Pro 1 Surabaya, Pro 1 Malang, Pro 1 Madiun, Pro 1 Sumenep, serta dirilis oleh SP Kediri, RRI SP Sampang, dan RRI SP Tuban. Dan pendengar, untuk mengawali tentunya kami persilahkan untuk narasumber, yaitu beliau Ustadz Faiz Kurnia SSY MH untuk memberikan mukadimah. Kita akan mencoba untuk menyapa terlebih dahulu Ustadz kita yang sudah hadir. Assalamualaikum Ustadz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah wa syukurillah Ustadz bisa hadir di studio Persatuan Jember. Kami persilahkan untuk memberikan mukadimah.
2: Gih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah. Qala Rabbi.

pada tanggal ke-5 Zulhijjah. Itu artinya adalah ketika pagi hari ini kita mendengarkan siaran, kemudian kita mendengarkan kajian pada RRI pada pagi hari ini, berarti ada nikmat kesempatan, nikmat kesehatan, dan nikmat kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala, yang mulai dari kita bangun tidur hingga nanti kita akan tidur kembali, kita harus mensyukuri nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala tadi itu. Kemudian selawat serta salam tak lupa terhaturkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah panutan umat, beliau adalah mutiara, beliau adalah cahaya yang selalu menerangi seluruh dunia ini, sehingga apa yang disebut sebagai kegelapan hilang karena sinar-sinar dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam ayat Al-Quran Allah Subhanahu wa taala menyebut ada 4 bulan yang istimewa. Jadi kalau kita biasanya mengenal mulai bulan Januari sampai bulan Desember, maka sebenarnya di dalam agama kita juga dikenal 12 bulan, di mana 12 bulan itu nanti ada beberapa bulan yang istimewa. Dalam ayat Al-Quran Allah menyebutnya sebagai minha arba'atun hurum. Jadi ada 4 bulan istimewa yang telah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kemudian diisyarahi di dalam Al-Qur'an. Di antara bulan itu adalah yang pertama adalah Dzulqa'dah, kemudian Dzulhijjah. Dzulqa'dah sama Dzulhijjah kemudian diikuti oleh bulan Muharram. Bulan Muharram itu adalah penanda bahwa kita sudah nyampe pada tahun baru Hijriyah. Kalau kita analogikan secara bulan Masehi, berarti kita sudah bertepatan pada bulan Januarinya. Akan tetapi sebelum Januari itu ada namanya bulan Dzulhijjah. Ya, Dzulqa'dah kemudian Dzulhijjah, berarti secara hitungan bulan Dzulqa'dah itu bulan yang ke-11, kemudian Dzulhijjah itu adalah bulan yang ke-12. Bulan ke-12 selanjutnya nanti akan diikuti oleh bulan yang pertama, berarti kita berada pada akhir tahun. Kita selalu mengingat akhir tahun itu selalu bulan Desember, gegap gembita, kemudian merasakan perayaan dan seterusnya. Tapi kadang-kadang kita lupa dengan bulan Hijriah kita sendiri. Bulan Hijriah kita sendiri sama ada 12 bulan, cuman pertama kali bulan itu dimulai dari bulan Muharram, akhir bulannya itu adalah pada bulan Dzulhijjah. Oleh sebab itu sebenarnya kita hari ini itu bertepatan pada akhir bulan, pada akhir tahun di penanda bulan Hijriah. Karena sekarang itu kita bertepatan pada tanggal 5 Dzulhijjah. Berarti setelah tanggal 5 Dzulhijjah ini nanti ada yang namanya Muharram. Nah ini kalau saya analogikan di bulan Masehinya, berarti kita sekarang itu sudah bertepatan pada bulan Desembernya. Ini mau masuk pada bulan Januarinya. Tadi saya mengatakan bahwa bulan Dzulqa'dah, kemudian bulan Dzulhijjah, kemudian Muharram ini adalah bulan yang istimewa. Kenapa bulan yang istimewa? Karena oleh Allah Subhanahu wa taala pada bulan ini Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan pahala kebaikan, amal kebaikan yang baik yang dilakukan oleh seorang hamba, pun juga sebaliknya Allah Subhanahu wa taala akan melipat gandakan siksa dari orang yang melakukan kezaliman, melakukan satu maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga 3 bulan ini harus benar-benar kita jaga, mulai bulan Dzulqa'dah, kemudian bulan Dzulhijjah, kemudian bulan Muharram. Oleh sebab itu sebagai penanda agar kita selalu ingat bahwa kita juga punya 12 bulan, kemudian kita bertepat pada bulan yang terakhir yaitu bulan Dzulhijjah, penanda yang paling mudah itu diantaranya adalah sudah terjadi keberangkatan jamaah haji ke Baitullah. Makanya di beberapa televisi atau mungkin di radio sini disiarkan secara langsung ataupun tidak langsung berita tentang keberangkatan haji atau aktivitas haji orang-orang yang berada di Baitullah. Karena apa? Dzulhijjah itu artinya adalah bertepatan pada bulan haji. Bulan haji itu artinya adalah nanti ketika ada tarwiyah kemudian Arafah tanggal 8, tanggal 9, kemudian tanggal 10, itu adalah tanggal di mana kalau di sini itu dirayakan sebagai bulan Idul Adha. Kemudian dilanjutkan pada tanggal 11, 12, 13 kemudian kita menyebutnya sebagai hari tasyrik. Oleh sebab itu mungkin beberapa saudara-saudara kita, beberapa kerabat kita, beberapa tetangga kita itu melihat beberapa sanak famili, tetangga, saudara yang sudah berangkat melaksanakan haji. Karena hari ini adalah bulan haji istilahnya. Bulan Rajab.

0: apa kurang paham maduranya itu. Hajjah ini adalah bulan haji di mana kita melihat banyak sekali saudara-saudara kita, golongan-golongan kita. Kalau di Jember terakhir kloter 95 dan kloter 96 itu sudah berangkat ke Baitullah. Artinya adalah kita melihat bahwa ada kerinduan yang luar biasa, ada keinginan yang luar biasa bagi orang-orang yang mungkin dalam tanda kutip itu belum dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berangkat haji. Kenapa demikian? Karena memang negara mengatur, karena memang apa namanya otoritas Arab Saudi juga mengatur tidak semuanya boleh melaksanakan ibadah haji pada momen itu. Ada keterbatasan, ada daftar tunggu, ada orang yang mendaftar menunggu sekian tahun dan seterusnya. Maka itu menunjukkan bahwa tidak semua orang bisa berangkat haji pada tahun ini. Oleh sebab itu pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sejalan dengan mukadimah ini, mukadimah tentang keutamaan bulan Dzulhijjah, kemudian di dalam ayat Al-Qur'an itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa yadhkuru smallahi fi ayyamin ma'lumat, bahwa Allah Subhanahu wa taala dan mereka-mereka itu menyebut nama Allah pada hari-hari yang telah masyhur. Hari-hari yang telah masyhur itu artinya adalah 10 hari di bulan Dzulhijjah, itu bulan yang istimewa banget. Kemudian kita melihat peristiwa haji, tentu ini adalah satu keinginan yang luar biasa agar kita juga bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi dengan amalan yang pahalanya setara dengan ibadah haji. Karena untuk ibadah haji ada beberapa ketentuan, ada beberapa mekanisme, ada daftar tunggu dan seterusnya yang tidak semua orang bisa melaksanakannya. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala di dalam kesempatan yang lain memberikan kita amalan-amalan yang barang siapa melaksanakan amalan ini, insyaallah pahalanya setara dengan kita melaksanakan haji. Pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pertama adalah amalan yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai motivasi kita untuk senantiasa selalu rindu kepada Baitullah, selalu berharap keridhaan Allah, selalu berharap tentang kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan pahalanya setara haji. Itu diantaranya adalah yang pertama, ketika seseorang itu melaksanakan sholat subuh secara berjamaah, man shallal ghadata fi jama'atin, kemudian diikuti tsumma qa'ada yadhkurullaha, kemudian dia duduk setelah sholat subuh itu, setelah duduk yadhkurullaha hatta tatlu'u asyamsu, sehingga matahari kemudian terbit, tsumma shalla raka'ataini faka'anna lahu ajri hajatin wa umratin, maka orang yang seperti ini akan mendapatkan pahala yang setara dengan ibadah haji dan umroh. Sekali lagi, satu, ini banyak sekali, nanti akan saya urai pelan-pelan. Yang pertama adalah barang siapa melaksanakan sholat subuh secara berjamaah, kemudian dia duduk dia seraya berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian waktu zikirnya itu sampai kemudian matahari terbit. Setelah matahari terbit dia sholat dua rakaat untuk sholat sunnah isyraq ataupun sholat sunnah duha, maka pahala yang dia dapatkan oleh orang-orang yang seperti ini sebagaimana pahala orang yang melaksanakan haji dan umroh. Ini satu luar biasa, sehingga kita tidak perlu resah. Mungkin panggilan dari Allah Subhanahu wa taala tidak mesti didapatkan oleh kita semuanya, tapi Allah juga memberi kesempatan oleh orang lain. Allah memberi kesempatan kepada orang lain yang mungkin belum beruntung melaksanakan haji dan umroh pada tahun ini untuk senantiasa mendapatkan pahala yang sama. Di antaranya adalah yang pertama, sholat subuh secara berjamaah, kemudian dia duduk berzikir sampai kemudian sholat duha, insyaallah pahalanya setara dengan pahala haji dan umroh. Gitu Mbak Abril.
1: Masya Allah, sudah dijelaskan itu hal yang sederhana yang bisa kita lakukan.
0: Sederhana banget.
1: Yang dimana ini merupakan amalan setara dengan ibadah haji seperti itu.
0: Gitu.
1: Baik, Ustadz, rupanya sudah ada penelpon yang ingin bergabung.
0: Gitu. Siap.
1: Monggo. Kita akan sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, dan dengan
2: hormat Mbak Abil. Lalu semangat dan baik hati. Amin.
1: Baik, silakan Bapak Ahmad Abdullah pertanyaannya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ustaz Faiz ya.
0: Nggih, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Salam sehat ya Pak Ustaz.
0: Alhamdulillah, semoga panjenengan dan keluarga sehat semuanya.
2: Amin. Seluruh kaum muslimin.
0: Amin.
2: Dua pertanyaan saya, Pak Ustaz.
0: Monggo.
2: Ketahuan lewat Pro 1 RRI Jember ini ya.
0: Iya, betul, RRI Jember.
2: Pertama, apakah yang diingatkan bagi laki-laki setelah selesai sholat hari raya? Dan kedua, ada berapakah hal-hal yang disunatkan bagi orang yang akan mengerjakan sholat hari raya? Mohon pencerahannya, Pak Ustaz.
0: Lebih
2: mohon maaf. Salam sehat dan salam damai sejahtera. Terima kasih. Terima kasih, Mbak Pril.
0: Sami-sami.
2: Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kami persilakan Ustaz untuk menjawab dua pertanyaan dari pendengar.
0: Terima kasih Pak Ahmad Abdullah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin yang dimaksud hari raya di sini adalah hari raya Idul Adha. Ya, hari raya besar mungkin ya. Karena ini kan tinggal menghitung hari. Sekarang pada tanggal 5 kemarin Kementerian Agama sudah menetapkan pada tanggal 27 ini bulan Mei inilah kemudian akan dilaksanakan sholat Idul Adha. Berarti ini berkenaan dengan, kalau sholat id itu berkenaan dengan zikir kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kesunahan yang paling nampak, yang paling dominan sebenarnya ini, ketika kita sholat Idul Adha, setelah sholat Idul Adha itu biasanya kita saling bersalam-salaman, maaf-maafan, itu biasa. Itu kesunahan secara umum. Tapi kesunahan yang paling dominan ketika kita mengetahui itu adalah sholat Idul Adha, itu adalah menyembelih kurban. Nah, sehingga udhiyah itu, menyembelih kurban itu adalah dilaksanakan setelah sholat Idul Adha. Ini hukumnya ada yang mengatakan sunnah mu'akadah. Sunnah mu'akadah itu artinya adalah sangat dianjurkan di dalam agama kita. Bahkan kalau kita melirik lagi dalilnya, biasanya ada dalil atau anjuran tertentu yang kemudian mendorong orang untuk melaksanakan berkorban kepada Allah Subhanahu wa taala. Berkorban ini adalah artinya adalah menyembelih kambing ataupun menyembelih sapi. Ini yang paling nampak, yang kemudian menjadi kesunahan setelah kita melaksanakan sholat Idul Adha. Kenapa demikian? Yang perlu diingat adalah di dalam agama Islam ini kita punya dua dimensi. Jadi dimensi personal kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, juga ada dimensi sosial. Dimensi sosial itu artinya adalah bagaimana kita berbagi kepada orang lain. Kalau di dalam Idul Fitri itu ada namanya zakat fitrah yang diberikan kepada orang lain, kalau Idul Adha itu ada kesunahan berkorban yang daging kurbannya nanti kita bagikan kepada orang lain. Oleh sebab itu bisa jadi orang yang tidak pernah melakukan makan kambing ataupun makan sapi dan seterusnya itu, bisa jadi dia akan merasakan nikmat tersendiri ketika pas Idul Adha. Oleh sebab itu ini juga beriringan dengan ketika Ayam Mutasyrik itu tanggal 11, 12, 13. Idul Adhanya itu tanggal 10, 27 kalau sekarang, 27 Mei ya. Berarti 28, 29, 30 itu adalah Ayam Mutasyrik. Ayam Mutasyrik itu para haji di sana, di Baitullah sana, itu melaksanakan rutinan atau rukun-rukun ibadah-ibadah haji. Tapi yang di sini itu masih ada kesempatan tadi itu melaksanakan amalan-amalan yang bisa kita laksanakan. Dan pada hari itu kita sangat disunahkan untuk senantiasa melafadzkan takbir, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, mengagungkan nama Allah Subhanahu wa taala dan seterusnya. Itu bisa menjadi amalan yang bisa kita gunakan setelah kita melaksanakan sholat Idul Adha. Yang jadi poin yang mungkin gampang untuk diingat, yang pertama adalah selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, takbir, tahmid, tahlil dan seterusnya. Kemudian yang kedua adalah menyembelih korban, berbagi kepada orang lain, baik berupa korban kambing ataupun korban sapi. Kira-kira seperti itu, Mbak April. Untuk yang sebelumnya, mau diangkat dulu ini.
1: Monggo, kita memberikan kesempatan untuk pendengar
0: nanti tanya semuanya. Siap.
1: Di 336652 untuk Anda yang berada di luar area Jember, Anda cukup menyertakan kode area 0331 336652. Baik, untuk menelpon selanjutnya, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, dengan Ibu siapa, dari mana?
3: Dengan Bu Ira, pendengar dari Surabaya.
1: Baik, silakan Ibu pertanyaannya.
3: Oke, terima kasih. Assalamualaikum, selamat pagi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu, siapa Bu Ila ya?
3: Kan adalah jika seorang muslim yang telah mencerminkan ibadah haji sebaiknya mencerminkan nilai kemandiriannya. Sikap ini ditandai dengan peningkatan ketakwaan, kerendahan hati dan akhlak yang lebih baik lagi kepada Allah dan sesama manusia, bukan justru merasa tinggi hati. Pertanyaan dari saya, apakah bisa Ustaz jelaskan penjabaran sikap kepada bagi seseorang yang telah berhaji?
0: Okay.
3: Demikian pertanyaan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Silakan Ustaz. Bagaimana? Ini sudah banyak penelpon yang
0: atau ingin bergabung. Satu lagi, enggak apa-apa.
1: Satu lagi. Kita akan
0: dipaket sekalian.
1: Iya, baik. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Inggih, dengan Mas Rendra. Baik, silakan Mas, pertanyaannya.
4: Dari Mas Rendra.
0: Moga-moga.
4: Silakan. Gini yang saya tanyakan, berkaitan dengan apa yang disampaikan Ustaz di mukadimah tadi di awal tadi. Nah, berkaitan dengan bulan Dzulhijjah sama
0: Dzulhijjah.
1: Dzulhijjah, Mas.
4: Nah, ini kan kalau orang Jawa antara Dzulhijjah dengan Dzulhijjah. Ya kan bulan Ba'da Maulid kan. Nah, kalau zaman dulu bulan itu kalau dihitung-hitung tuh rasanya tuh kok lama. Tapi sekarang waktu itu kalau dihitung-hitung tuh cepat. Padahal kita baru bulan Ramadan kemarin. Dan sekarang sudah masuk di bulan Dzulhijjah. Sebentar lagi insya Allah bulan 6 ini sudah satu Muharram.
0: Gak.
4: Bulan Januari apa? Mm-hmm. Desember sudah Ba'da Maulud. Januari Maulud.
1: Pertanyaannya Mas?
4: Awal dibati lagi. Lah itu perbedaannya gini. Antara bulan sekarang sampai bulan dulu perputaran itu kok lebih cepat sekarang. Nah ini apa mungkin roda harus seiring perkembangannya waktu atau apa kira-kira nih kok bisa kayak gitu?
0: Tanya
4: kan Mbak April.
1: Baik, itu saja Mas.
4: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Silakan Ustaz.
0: Alhamdulillah ini banyak yang yang mendengarkan. Betul. Banyak yang interaktif juga ini.
1: Betul sekali.
0: Jadi harapannya juga pagi-pagi kita menebar manfaat.
1: Betul.
0: Ya, kembali saya katakan bahwa di bulan Dzulhijjah itu dapat pahala yang luar biasa. Amin. Dapat pahala yang banyak.
1: Masyaallah.
0: Dari Dzulhijjah kemudian Dzulhijjah. Ini saya lanjut yang tadi dulu ya Mbak April ya. Jadi yang pertama, yang kedua adalah sunah-sunah sebelum kita melaksanakan hari raya. Kalau di bulan Dzulhijjah ini kita nanti disunahkan sebelum kita melaksanakan sholat Idul Adha, kita disunahkan untuk melaksanakan dua puasa. Jadi dua puasa ini adalah penanda ketika menerangkan tentang rekam jejak Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail itu. Yang pertama adalah puasa Tarwiyah, yang kedua adalah puasa Arafah. Nanti Arafah ini akan bersamaan dengan wukuf Arafahnya orang-orang yang sedang haji di Mekah sana. Sehingga kita disunahkan untuk puasa dua sebelum Idul Adha dilaksanakan, sebelum hari raya Idul Adha dilaksanakan. Yang pertama adalah puasa Tarwiyah tanggal 8, kemudian puasa Arafah pada tanggal 9. Kalau kita hitung mundur, kalau kemudian kemarin itu Kementerian Agama telah memastikan bahwa Idul Adha itu jatuh pada tanggal ke-27, berarti puasa ini ya Pak Abdullah tadi yang menelpon pertama kali akan jatuh pada tanggal 25 dan 26. Ini sebaiknya tidak dilupakan, kemudian tidak ditinggalkan. Sebaiknya ini dilaksanakan. Walaupun betapapun sunnah, puasa itu manfaatnya luar biasa banyak. Wa antasumu khairul lakum, kemudian shaumukum khairul lakum, dan seterusnya. Jadi puasa itu faedahnya luar biasa banyak, manfaatnya luar biasa banyak. Apalagi puasa-puasa yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui baginda Nabi dengan puasa yang istimewa, di antaranya tadi itu puasa pada bulan Dzulhijjah bertepatan pada hari Tarwiyah kemudian Arafah. Berarti tanggal 25, tanggal 26. Sehingga para pendengar dimanapun yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala termasuk Abdullah, jangan lupa ini kalendernya mulai sekarang dibulati ini ya, tanggal 25, tanggal 26 diupayakan nanti melaksanakan puasa secara apa namanya bersama-sama. Kemudian di samping puasa itu, sebelum kita melaksanakan sholat Id, ya kita disunahkan untuk melakukan takbir. Yang membaca takbir, tahmid, tahlil pada malam-malam Id itu, karena malam-malam Id itu adalah bagian dari syiar Allah Subhanahu wa taala. Hari raya itu adalah syiar agama Islam. Makanya ketika tanggal itu sudah ditentukan, berarti kita punya kesempatan untuk berbondong-bondong ke masjid, untuk berbondong-bondong apa namanya melakukan takbir. Jadi Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar dan seterusnya, itu juga menjadi satu kesunahan. Jadi malam hari raya itu tidak kok malah sepi, tapi ramai dengan ketaatan, ramai dengan sesuatu yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan sebaliknya. Saya contohkan gini, karena momen rame-rame kadang-kadang di tengah-tengah masyarakat kita itu digunakan malah dengan hal-hal yang bersifat negatif gitu, mengganggu pada orang lain gitu. Jadi dia menyediakan apa namanya ya, menyediakan satu kegiatan yang justru tidak malah bermanfaat, justru malah menjadikan orang lain itu terganggu. Oleh sebab itu kita takbir di dalam apa namanya tanah lapang, kemudian di apa namanya di musola, kemudian di masjid, itu juga menjadi satu kesunahan sebelum kita melaksanakan sholat Idul Adha. Pra Idul Adha yang mepet, kubaila sholat Idul Adha, itu kita banyak dianjurkan. Di antaranya adalah kita bebersih, bahkan malam-malam itu takbir sebelum sholat Idul Adha, kita disunahkan untuk mandi, disunahkan untuk apa namanya untuk pakai pakaian yang bagus, kemudian kita apa namanya memakai parfum dan seterusnya itu, kemudian kita berangkat sholat Idul Adha dalam kondisi yang lega, dalam kondisi yang ikhlas, dalam kondisi ingin bersama-sama secara bersamaah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kesunahan yang lain ini banyak sekali, tapi insyaallah kalau mencari informasinya banyak sekali. Itu kira-kira Pak Abdullah ya yang bisa saya sampaikan, karena masih banyak pertanyaan yang tadi disampaikan. Kemudian yang kedua dari siapa tadi, Bu Ila yang ada di Surabaya ya. Jadi sikap seorang yang telah berhaji, ukurannya haji itu, ukuran haji ataupun ibadah apapun ya, itu adalah bagaimana kita menjadi orang yang lebih baik dari sebelumnya. Maka identitas apa namanya haji yang mabrur, kan dikatakan kan al-haju al-mabrur laisa lahul jaza ila jannah. Jadi orang yang melaksanakan haji, haji yang mabrur, haji yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, haji yang menempati rukunnya, wajibnya, kesunahannya dan seterusnya yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka pahalanya adalah surga. Pahala surga ini adalah satu apa namanya ya, satu hadiah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika nanti kita sudah menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika di dunia bagaimana? Ketika di dunia adalah indikasi orang yang hajinya mabrur, itu adalah pasca dia melaksanakan haji, pasca dia dekat dengan Kanjeng Nabi, pasca dia dekat dengan Baitullah dan seterusnya, itu menjadi orang-orang yang mempunyai sikap yang jauh lebih baik dari sebelumnya. Maka ini adalah momentum sama dalam ibadah apapun, itu poinnya adalah bagaimana kita menjadi lebih baik daripada sebelumnya. Contohnya sholat. Sholat itu diantaranya ada dalil yang mengatakan inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Jadi sholat itu yang mengena, yang baik, yang mendalam, yang senantiasa memberikan efek kepada diri seorang, itu adalah sholat yang kemudian menjadikan orang itu jauh dari sesuatu yang keji, jauh dari kemungkaran. Bukan salah sholatnya, tapi kadang-kadang salah orangnya. Tetap sholat tapi maksiat jalan, tetap sholat tapi perbuatan keji jalan, tetap sholat tapi korupsinya jalan. Itu orangnya yang bermasalah. Sebenarnya sholat itu kalau didalami sedalam mungkin, dimaknai, diambil faedahnya, dia mengamati, kemudian merasakan kedalaman sholat itu, justru malah sholat itu akan menjadikan orang itu lebih baik. Dan ya, ini sama dengan haji. Haji pun juga seperti itu. Indikator orang yang hajinya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala di antaranya adalah ada peningkatan ketakwaan, kemudian ada kerendahan hati, kemudian ada akhlak yang baik, kemudian ada sopan santun, akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala dan akhlak kepada manusia yang lain, yang pada poinnya, pada intinya adalah dia menjadi orang yang lebih baik daripada sebelum dia melaksanakan haji. Ini satu indikator. Tapi itu untuk evaluasi internal. Artinya evaluasi internal itu adalah untuk mengukur diri kita sendiri. Andaikan di antara saudara-saudara kita ada yang melaksanakan haji, maka indikatornya adalah bagaimana dia terus pernah menjadi orang yang baik, hajinya tetap menjadi haji yang mabrur, menjadi orang baik dari sebelumnya dan dipertahankan sampai dia dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak sebaliknya. Kira-kira seperti itu Mbak April ya. Itu yang dari Bu Ila tadi. Ya. Kemudian yang kedua, yang terakhir ini ada dari Mas Rendra nanti. Ini kok bulan itu kok lama ya? Bulan itu kok semakin cepat sekarang. Istilahnya itu kurang barokah atau gimana ya? Jadi begini, yang pertama yang ingin saya sampaikan dulu, saya pertegas untuk istilah Jawanya itu kalau bulan Dzulhijjah itu, ya, namanya bulan besar. Jadi kalau Dzulqa'dah itu selo, namanya selo itu sela antara Idul Fitri, Syawal itu, Syawal selo besar itu, Syawal selo besar itu. Jadi sela antara Idul Fitri sama Idul Adha itu namanya ada namanya bulan Dzulqa'dah. Itu selo kemudian diikuti bulan besar. Misalnya kalau bulan besar ini banyak dilaksanakan perkawinan-perkawinan oleh orang-orang itu. Oleh sebab itu bukan istilahnya bukan yang mulut sama badu mulut, bukan. Jadi mulut badu mulut itu adalah Jumadil Awal. Jumadil Awal namanya mulut, kemudian Jumadil Tsani itu namanya bulan badu mulut. Sehingga bulan mulut setelah badu mulut itu jatuhnya pada bulan ketiga sama bulan keempat, yaitu setelah Muharram, kemudian Shofar, kemudian Jumadil Awal, kemudian Jumadil Tsani, itu baru mulut, kemudian badu mulut. Kalau kita sekarang itu memang bertempat pada bulan Dzulhijjah. Dzulhijjah itu kalau orang Jawa mengatakan bulan besar. Bulan besar. Jadi mulai dari Syawal itu, Syawal selo besar, kemudian Muharram kan itu. Nah, dalam momentum ini yang saya tangkap dari Mas Rendra tadi itu adalah kayaknya dulu itu bulan terasa begitu lama. Ya sekarang itu terasa kok begitu cepat banget, ini bagaimana ya? Jadi yang pertama yang ingin kami sampaikan mungkin soal rasa itu perspektifnya kita sebagai orang dewasa dengan orang ketika kita masih kecil itu bisa jadi berbeda. Dulu ketika kita masih kecil memang sesuatu itu terasa berjalan lama gitu. Atau mungkin kita bisa tanya sendiri kepada anak-anak kita, bagaimana dia melaksanakan hari-harinya itu begitu cepat atau begitu lama. Biasanya kalau perspektifnya anak kecil itu hari-hari terasa lama banget gitu. Tapi kalau sudah dewasa, bentur dengan kegiatan, bentur dengan pekerjaan, bentur dengan tanggungan, bentur dengan ini sebagainya, rasanya bulan itu cepat banget ya daripada bulan sebelumnya. Mungkin itu yang pertama. Jadi karena perspektifnya kita dulu masih kecil atau masih muda, kemudian sekarang sudah agak beranjak tua dengan segala tanggungan, pekerjaan dan seterusnya, bisa jadi cara pandang kita melihat bulan itu semakin cepat. Yang kedua, yang ini menjadi evaluasi bersama, evaluasi internal adalah mungkin soal keberkahan. Jadi di dalam agama itu ada namanya keberkahan waktu. Keberkahan waktu itu diantaranya adalah waktu yang kita gunakan untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala itu terasa begitu lama. Yang paling gampang gini Mbak April, biasanya kita itu kalau nyekrol HP dengan ibadah sholat itu rasanya beda. Nyekrol HP itu kalau 1 jam itu terasa terasa pendek banget gitu, cepat banget, walau tak terasa udah 2 jam. Betul. Makanya kan banyak teman-teman kita itu kadang-kadang sampai malam-malam, sampai main game atau main app atau COC dan sebagainya, itu kan gak terasa gitu, cepat gitu. Ya mungkin karena pertimbangan teknologi, coba kalau digunakan ibadah 10 menit kesirep itu. Ya pastikan itu, coba sholat Jumat itu ya. Sholat Jumat itu berangkat agak awal sebelum khatib naik, insya Allah kesirep itu. Tidur dan seterusnya. Kalau ibadah terasa lama, tapi kalau debat main-main itu terasa begitu cepat. Makanya ini ada istilah keberkahan waktu. Keberkahan waktu itu kalau kita laksanakan buat beribadah, insya Allah rasanya itu masih dipanjangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasanya begitu panjang, seperti baca Al-Qur'an gitu, kok gak selesai-selesai ya itu dan seterusnya itu. Tapi kalau dibuat selainnya itu, nah, maka yang di sini yang bisa saya sampaikan adalah ini soal faktor keberkahan ya. Keberkahan, berkah itu artinya adalah ziyadatul khair. Ziyadatul khair itu adalah tambahnya kebaikan-kebaikan. Memang sesuatu itu kalau kita gunakan untuk hal-hal yang baik, apalagi beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, insya Allah waktu itu akan dilapangkan, dipanjangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuman kalau dilaksanakan kepada sebaliknya, apalagi sekarang tantangan zaman sekarang ini, ada hiburan A, hiburan B, hiburan C, belum tugas A, tugas B, tugas C, suntuk keduniaan dan seterusnya, kadang-kadang waktu itu terasa lebih pendek. Oleh sebab itu, karena pertimbangan ini, mungkin yang kedua dan seterusnya itu karena ada pertimbangan apa namanya keberkahan waktu. Kalau waktu itu kita gunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, insya Allah tetap akan terasa lama, biasanya seperti itu. Tapi kalau digunakan untuk sebaliknya, apalagi terus berpikir tentang tulul amal namanya ya, jadi ke depan nanti bagaimana, kemudian pekerjaan menumpuk dan seterusnya, bisa jadi waktu akan terasa pendek. Oleh sebab itu, sembari menghabiskan waktu untuk selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kita juga

0: pada itu kan itu kita harus taat karena seorang warga negara. Karena kalau tidak bayar, kalau tidak bayar pajak maka mungkin tidak akan dosa, cuma sanksi. Dan dengan bayar tidak bayar pajak, kalau tidak zakat mah nggak dibayar mungkin ada sanksi. Tetapi kan sanksinya kan dari Allah, nah bagaimana perlu supaya selain itu mendirikan sholat, zakat tetap harus dikenakan bagi yang mampu. Bagi semua diwajibkan, justru wajib untuk menerima. Nah bagaimana Pak Bah? Terima kasih Pak. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Silakan.
1: Terima kasih Pak Irwan yang selalu istiqomah ikut apa namanya ini RRI jaring ini ya.
2: Iya.
1: Anak Pak Irwan, anak Bakar DM istilahnya. karena dari Jawa Barat juga ikut mengikuti ya. Alhamdulillah ya, pagi hari ini kita yang apa namanya yang ngaji dari mana-mana dan alhamdulillah dan semoga kita bisa menebar manfaat pada pagi hari ini. Pertanyaannya begini, kalau haji tidak semuanya bisa, ya. Kalau haji tidak semuanya bisa, artinya tidak semua dipanggil untuk mendapatkan porsi haji dan berangkat setiap tahunnya. Beda dengan sholat dan zakat. Kalau sholat dan zakat itu semuanya dapat kemampuan untuk melaksanakan itu. Terus kemudian zakat itu kan wajib bagi yang mampu, iya. Jadi zakat itu ada dua, para pendengar yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala, ada istilahnya zakat mal, kemudian ada istilahnya zakat fitrah. Kalau zakat fitrah itu sebelum kita apa namanya? Kita melaksanakan sholat Idul Fitri. Nah, jadi zakat itu nanti kewajibannya itu ketika syarat dan rukunnya apa namanya syaratnya terpenuhi. Syaratnya terpenuhi itu diantaranya adalah contoh untuk zakat fitrah adalah ketika kita menemui malam-malam pas takbiran itu. Berarti kita wajib untuk melaksanakan zakat fitrah. Betapapun zakat fitrah itu nanti bisa di apa namanya didahulukan. Jadi ketika kita puasa kita bayar duluan itu tidak jadi masalah. Tapi zakat fitrah itu pada poinnya adalah kita memenuhi syarat dan apa namanya ketentuannya. Di antaranya adalah kita punya kelebihan makanan pada malam Idul Fitri. Kemudian kita saat itu wajib untuk melaksanakan zakat fitrah. Terus kemudian untuk zakat mal itu nanti untuk kriterianya itu setiap zakat bisa jadi berbeda-beda. Karena zakat mal itu macam-macam. Ada zakat emas dan perak gitu ya. Mal itu artinya harta. Jadi harta yang tumbuh, harta yang bergerak, harta yang memungkinkan ketika kita putar itu mendapatkan laba, mendapatkan keuntungan, bertambah dan seterusnya. Hati-hati di situ ada kemungkinan dia adalah harta yang wajib untuk dizakati. Tapi setiap harta yang wajib dizakati itu ketentuannya nanti berbeda-beda. Kapan dia wajibnya itu berbeda-beda. Contoh saya contohkan seperti ini. Contohnya harta dagangan sama. Jadi harta dagangan itu artinya adalah mulai dari modal yang kita keluarkan, barang dan seterusnya itu nanti harus satu nisab. Satu nisab itu adalah satu ketentuan di mana orang itu harus melaksanakan zakatnya. Kalau sudah kriterianya memenuhi seperti ini, berarti dia nanti harus mengeluarkan zakat. Kemudian di antaranya lagi adalah ketika dia sudah mencapai satu haul. Satu haul itu berarti hitungannya satu tahun. Jadi satu tahun tutup buku kok dihitung ini zakatnya sudah satu nisab, berarti dia wajib untuk melaksanakan zakat. Maka zakat itu nanti setiap zakat itu mempunyai ketentuan berbeda-beda untuk sampai pada wajibnya. Semuanya akan senantiasa bernilai pahala di hadapan Allah Subhanahu wa taala ketika dia laksanakan. Tapi begitu juga sebaliknya, ketika dia ada kemampuan kemudian tidak dapat zakat, mungkin dia tidak disanksi di dunia. Ya, karena setahu saya amil zakat itu belum bisa memberikan sanksi. Contohnya gini Pak April, kalau orang kaya raya, kalau ada orang kaya crazy rich lah semuanya, crazy rich dari usaha apa namanya ya, make up semuanya, crazy rich dari usaha make up kan pendapatannya itu luar biasa. Kadang-kadang MMR, kadang-kadang kelihatan ini kerjanya kayak apa, kayak lagi apa namanya melihara tuyul dan seterusnya itu. Itu sebenarnya wajib untuk melaksanakan zakat. Kok dia tidak melaksanakan zakat? Aturan di Indonesia ini sementara ini amil itu petugas zakat namanya ya, basnas dan seterusnya itu belum bisa memaksa orang untuk berzakat. Karena belum bisa memaksa orang untuk berzakat, maka amil ataupun negara lah sekalian gitu belum bisa menjatuhkan sanksi orang yang tidak berzakat. Jadi orang berzakat sekarang itu di Indonesia itu sementara ini aturan yang ada beda dengan dulu yang di apa namanya di zaman dulu, di zamannya awal-awal keislaman ya, belum ada aturan atau mekanisme baik undang-undang atau peraturan menteri agama dan seterusnya

0: yang menjatuhkan sanksi bagi orang yang tidak berzakat. Itu belum ada. Nah, oleh sebab itu, ini sebenarnya zona rawan. Kenapa zona rawan? Kadang-kadang orang itu kalau tidak diingatkan dengan sanksi, dia lupa bahwa ada sanksi yang akan dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang sebenarnya rawan. Kalau ada yang mengingatkan, "Wah, kita ingat, oh iya, saya waktunya zakat." Ya, akhirnya kita berzakat. Nanti kalau tidak zakat seperti ini ya, mungkin kita akan zakat. Tapi di balik itu semua, karena ini aturan dan mekanisme perundang-undangan dan seterusnya itu di Indonesia itu belum ada sanksi untuk orang yang tidak berzakat. Jadi ada kemungkinan dia lupa untuk berzakat. Kalau dia lupa untuk berzakat padahal dia wajib untuk berzakat, poinnya adalah di harta zakat itu berarti ada hak orang lain yang sedang dia pakai, yang sedang dia miliki, yang sedang dia nikmati. Kalau itu terjadi berarti dia sedang menikmati haknya orang lain, haknya fukara, orang-orang fakir, masakin, kemudian Ibnu Zabil, kemudian Horib dan seterusnya. Asnaf 8 itu punya hak zakat, hak harta pada harta yang banyak miliknya orang kaya tadi itu. Kok dia tidak mengeluarkan sanksi dari Allah Subhanahu wa taala? Dosa yang kemudian akan diterima orang itu pasti. Kenapa pasti? Karena di dalamnya satu, dia tidak taat terhadap aturan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kalau kemudian dia tetap tidak berzakat, maka ada kemungkinan dia sedang menikmati haknya orang lain. Karena dalam zakat itu ada haknya orang lain. Dengan zakat kita membantu orang lain, zakat fitrah umpama kita bantu orang lain pada bab makanan pokok. Zakat mal kita membantu orang lain melalui harta benda kita. Kalau kemudian zakatnya ini tidak dikeluarkan, maka ada kemungkinan besar malah akan disanksi oleh Allah Subhanahu wa taala. Setidaknya dia dianggap melanggar aturan ini dan dianggap berdosa. Oleh sebab itu, sebisa mungkin kita bertanya kepada orang-orang yang bisa, orang-orang yang alim, bagaimana aturan zakat mal ataupun zakat fitrah itu terjadi agar kita tidak sampai melanggar aturan zakat, tidak berzakat padahal sudah waktunya berzakat. Ingat, ada hak orang lain yang kita miliki, yang kita nikmati, yang kita pergunakan, kalau waktunya zakat kemudian tidak melaksanakan zakat. Kalau poinnya sanksi, tidak melaksanakan zakat berarti tidak akan mendapatkan sanksi dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu Mbak Abdul.
1: Baik, terima kasih Ustadz Faiz Kurnia, karena waktunya sangat terbatas. Kami persilakan untuk memberikan kesimpulan.
0: Pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada poinnya adalah beberapa ibadah yang amal apa namanya pahalanya, amalan ini yang pahalanya setara dengan haji ataupun kadang-kadang setara dengan umroh. Itu tadi saya katakan bahwa ada beberapa hal. Yang pertama adalah membantu mencukupi saudara yang sedang kekurangan. Kemudian yang kedua adalah berbakti kepada orang tua. Yang ketiga menjalankan tugas sesuai dengan keahliannya. Menjaga lisan untuk tidak menyakiti orang lain. Mengerjakan sholat isya dan sholat subuh secara berjamaah. Mengerjakan sholat subuh kemudian dibarengi zikir. Kemudian berangkat lebih awal ke masjid untuk menunaikan sholat jumat. Bersuci dari rumah untuk menunaikan sholat wajib di masjid. Kemudian yang terakhir adalah berzikir, baca tasbih, tahmid, tahlil dan seterusnya. Puasa tarwiyah, puasa arafah, itu nanti akan mendatangkan pahala yang luar biasa untuk kita. Bagi kita yang mungkin tahun ini belum mendapatkan kesempatan untuk berangkat haji, maka amalan-amalan tadi semoga bisa menjadi amalan yang pahalanya setara dengan ibadah haji dan umroh. Dan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala bersama-sama, semoga kita senantiasa diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertemu dengan Baitullah, bertemu dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bisa melaksanakan ibadah haji rukun Islam yang kelima, dan semoga semuanya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz sudah memberikan tausiah pada pagi hari ini. Insyaallah kita akan bersua di lain waktu. Selamat menjalani rutinitas kembali. Ustaz, assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh.
1: Pendengar, tidak terasa kita sudah di penghujung waktu dalam Mutiara Pagi Berjaringan. Tentunya sekali lagi kami ucapkan terima kasih bagi narasumber kami, yaitu Ustaz Faiz Kurnia SS, YMH, selaku Sekretaris Komisi Fatwa MUI Jember, atas ilmu dan tausiah yang telah disampaikan. Semoga apa yang disampaikan pada pagi ini dapat memperkuat keimanan serta motivasi kita untuk semakin istiqomah dan menjalankan amal-amal solih, meskipun sederhana tapi bernilai besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pendengar, kami juga mengucapkan terima kasih pada seluruh pendengar Pro 1 Jember yang telah mengikuti siaran kami di pagi ini, dan juga pendengar yang bergabung melalui jaringan Pro 1 Surabaya, Pro 1 Malang, Pro 1 Madiun, Pro 1 Sumenep, serta relay RRI SP Kediri, RRI SP Sampang, dan RRI SP Tuban. Akhir kata, saya Pilih Perpasari pamit undur diri. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

RRI Surabaya, RRI Malang, RRI Jember, RRI Madiun, dan RRI Sumenep. Disiarkan juga melalui RRI Sampang.

0: Sari berita, KONI Jatim mendorong peningkatan prestasi pencaksilat ke level nasional. Staf ahli Wali Kota Surabaya bidang kemasyarakatan dan sumber daya manusia menegaskan, Pemkot Surabaya terus membuka ruang bagi berbagai event olahraga berskala nasional karena dinilai mampu memberikan dampak positif terhadap ekonomi daerah. Pendengar, inilah Warta Pagi selengkapnya edisi Jumat 22 Mei 2026 bersama saya, Sari Julia.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Informasi pertama pagi ini, pendengar, KONI Jatim mendorong peningkatan prestasi pencaksilat ke level nasional. Informasinya disampaikan Agusin Irdiani.
2: KONI Jawa Timur berharap kejuaraan Provinsi Kejurprov Pencaksilat Jawa Timur 2026 memperebutkan piala BHS yang diikuti 390 pesilat sejalan dengan peningkatan prestasi di tingkat nasional. Ketua Umum KONI Jawa Timur M. Nabil menegaskan bahwa tingginya jumlah peserta harus sejalan dengan peningkatan prestasi di tingkat nasional. Jawa Timur dinilai masih memiliki sejumlah kekurangan yang perlu dibenahi melalui kompetisi yang berkualitas. Menurutnya, penyelenggaraan kejuaraan secara rutin menjadi cara yang efektif untuk meningkatkan kualitas atlet. Ia menilai pembinaan tidak bisa hanya mengandalkan agenda olahraga besar yang digelar beberapa tahun sekali seperti Porprov 2027. Apalagi babak kualifikasi PON sudah semakin dekat sehingga diperlukan kompetisi yang lebih intensif sejak sekarang.
3: Dengan melihat antusiasme peserta yang jumlahnya 390, berarti semangat dari masing-masing daerah sangat tinggi. Hanya sekarang harus dijawab jumlah ini berbanding lurus dengan prestasi. Karena beberapa PON terakhir ini memang masih ada beberapa kekurangan yang harus kita tingkatkan. Caranya memang dengan melakukan kegiatan-kegiatan seperti ini. Karena menunggu di Porprov 2027 tidak mungkin, karena di Porprov itu pasti memunculkan atlet-atlet pemula yang terbaik dari masing-masing kabupaten kota di Jawa Timur. Tapi itu sudah mendekati pelaksanaan babak kualifikasi PON, karena itu yang sekarang ini masih memungkinkan. Saya sudah pesan sama Pak Ketua tadi supaya ada seleksi yang terbaik, objektif tanpa ada latar belakang apapun, sehingga muncul atlet-atlet terbaik.
2: Ia juga menilai kejuaraan seperti Kejurprov sangat relevan untuk mempersiapkan atlet menghadapi persaingan nasional. Kompetisi yang rutin diyakini dapat memperkuat mental dan kualitas tanding atlet pencaksilat Jawa Timur. Selain itu, M. Nabil juga menekankan pentingnya proses seleksi atlet yang objektif dan profesional. Ia berharap tidak ada intervensi apapun dalam menentukan atlet yang akan mewakili Jawa Timur. Sebagai Ketua Umum KONI Jawa Timur, ia mengaku memiliki tanggung jawab besar untuk meningkatkan prestasi pencaksilat di daerah. Pencaksilat tidak hanya harus membanggakan Indonesia di level internasional, tetapi juga memperkuat prestasi Jawa Timur di tingkat nasional. Agustin Irdiani melaporkan.
0: Staf ahli Wali Kota Surabaya bidang kemasyarakatan dan sumber daya manusia menegaskan, Pemkot Surabaya terus membuka ruang bagi berbagai event olahraga berskala nasional karena dinilai mampu memberikan dampak positif terhadap ekonomi daerah. Ermina Jin melaporkan.
4: Fenomena meningkatnya event lari di Kota Surabaya terlihat dari banyaknya agenda olahraga sepanjang 2026, mulai dari JT Run, ISO Plus Marathon hingga Kristalin Run Experience 2026. Pemerintah Kota Surabaya menilai kegiatan seperti ini dapat menjadi magnet wisata sekaligus mendukung perputaran ekonomi daerah. Staf ahli Wali Kota Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia Dr. Gigi Bisukma Kurniawati MKes mengatakan, Pemkot Surabaya terus membuka ruang bagi berbagai event olahraga berskala nasional karena dinilai mampu memberikan dampak positif terhadap daerah, pariwisata, hingga promosi kota. Menurutnya, tren olahraga lari di Surabaya terus berkembang dan mendapatkan antusias tinggi dari masyarakat.
5: Kota Surabaya sebagai kota atlet dan juga dapat mendukung Kota Surabaya sebagai salah satu sport tourism di Kota Surabaya. Jadi terima kasih sekali lagi kepada penyelenggara. Kami akan mendukung dan mudah-mudahan untuk kegiatan seperti ini akan berkelanjutan dan untuk seterusnya bisa rutin diadakan juga di Kota Surabaya.
4: Marketing Director Kristalin Wijoyo Setionegoro menyampaikan, Kota Surabaya dipilih karena memiliki komunitas lari yang aktif dan pertumbuhan event olahraga yang terus meningkat dalam beberapa tahun terakhir.
6: Kita mau menghadirkan 3 pilar dalam satu rangkaian acara, yaitu musik, kuliner, dan olahraga dalam rangkaian olahraga Kristalin Run Experience. Kita kemas dalam satu, dan kita memberikan experience apa yang kita berikan, ya, tidak cuma di experience lari, tetapi juga experience melalui pengalaman melalui kuliner.
4: Kristalin Run Experience 2026 yang digelar 19 Juli 2026 menghadirkan 3 kategori lomba, yakni 2.5K Fun Run, 5K, dan 10K yang terbuka untuk pelari pemula maupun profesional. Konsep sportainment yang diusung penyelenggara juga menggabungkan olahraga, hiburan, dan eksplorasi suasana kota Surabaya. Ermina melaporkan.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Terima kasih Anda masih bersama kami. Warta pagi ini disampaikan Radio Republik Indonesia Surabaya dan dipancar luaskan oleh RRI Kediri dan RRI Tuban. Informasi selanjutnya, pendengar, DPRD Jawa Timur memperkuat dukungan terhadap program KIP Jawara sebagai upaya pemberdayaan ekonomi perempuan di kota Surabaya. Ani Asana melaporkan.
7: DPRD Jawa Timur memperkuat dukungan terhadap program KIP Jawara sebagai upaya pemberdayaan ekonomi perempuan di kota Surabaya. Program yang dijalankan bersama pemerintah Provinsi Jawa Timur tahun ini menyasar 300 perempuan penerima manfaat. Program KIP Jawara merupakan bentuk sinergi dalam mendorong ekonomi inklusif berbasis pemberdayaan perempuan. Program ini diharapkan dapat memperkuat ketahanan ekonomi keluarga sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat dari tingkat bawah. Anggota Komisi E DPRD Jawa Timur Cahyo Harjo Prakoso menegaskan, program ini merupakan langkah konkret pemerintah dalam mendukung perempuan tangguh di Surabaya.
8: Bahwa mereka tidak hanya memiliki tugas untuk meningkatkan pemberdayaan ekonomi mereka, tetapi mereka juga punya fungsi inspirasi bagi perempuan-perempuan di kampung-kampung mereka tetap itu. Tentu kami berharap ini bisa berjalan dengan baik. Yang kedua tentu ini adalah langkah konkret dan bukti nyata dari pemerintah Provinsi Jawa Timur bersama kami sebagai DPRD Provinsi Jawa Timur, yaitu hadir dan tidak akan meninggalkan semua komponen penting pembangunan kota Surabaya, khususnya ibu-ibu, sebagai penguat ketahanan keluarga dan penguat ketahanan kampung-kampung kota Surabaya, dan ini insya Allah akan membawa peningkatan kesejahteraan yang inklusif dan merata bagi masyarakat di kota Surabaya.
7: Ia menambahkan, para penerima manfaat diharapkan tidak hanya meningkatkan ekonomi keluarga, tetapi juga menjadi inspirasi bagi perempuan lain di lingkungannya masing-masing. Program ini juga menjadi bukti kolaborasi antara DPRD Jawa Timur dan pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam memperkuat ketahanan sosial dan ekonomi masyarakat. DPRD Jatim memastikan akan terus mendorong penguatan program serupa agar manfaatnya semakin luas dan berkelanjutan di masa mendatang. Ani Hasana melaporkan.
0: Pendengar, Polrestabes Surabaya memberikan edukasi bahaya narkoba di Universitas Wijaya Putra Surabaya. Informasinya disampaikan Farida Usnia.
9: Polrestabes Surabaya melakukan edukasi bahaya narkoba di Universitas Wijaya Putra UEP Surabaya. Selain dapat mengganggu kesehatan, narkoba juga merusak mental dan akal sehat karena efek kecanduan. Kemarin Kasub NIT 2 Satres Narkoba Polrestabes Surabaya, Ibda Gatot Suprianto mengatakan pecandu narkoba bisa tidak produktif sehingga mengancam keberlangsungan generasi muda.
10: Kami, Polrestabes Surabaya, melakukan penegakan hukum terhadap narkotika ini, banyak juga menemukan young generation ini sebagai kurir. Kurir dimaksud adalah sebagai perantara peredaran narkotika. Karena apa, adik-adik? Generasi muda ini menurut kami dalam menilai peredaran narkotika cukup labil. Belum adanya sosialisasi yang cukup banyak terhadap bahayanya ataupun efek samping dari narkotika.
9: Sementara itu, penyuluh narkoba BNN Kota Surabaya, Hoirudin, mengatakan penyalahgunaan narkoba berkembang sesuai budaya masyarakat.
11: Di Jakarta menangkap narkotika yang sengaja dikemas untuk dimasukkan dalam rokok elektrik. Yang namanya itumidate itu termasuk narkotika golongan 2 yang semestinya dipakai untuk kepentingan kesehatan, khususnya untuk menghilangkan rasa yang akan disuntikkan kepada pasien yang akan dilakukan operasi. Disalahgunakan dengan pakai rokok elektrik.
9: Selain Polrestabes Surabaya dan BNN Kota Surabaya, Kejaksaan Negeri Tanjung Perak Surabaya juga memberikan edukasi bahaya narkoba di UEP. Dari edukasi yang disampaikan, penyalahgunaan narkoba merupakan salah satu jenis kenakalan remaja. Farida Usnia melaporkan.
0: Sekitar 6 ribuan guru Taman Pendidikan Al-Quran TPQ di Kabupaten Mojokerto bakal kembali menerima insentif sebesar Rp1.250.000 per orang tahun ini. Andri Santoso melaporkan.
12: Sekitar sebanyak 6.000 guru Taman Pendidikan Al-Quran atau TPQ di Kabupaten Mojokerto bakal kembali menerima insentif dari pemerintah daerah. Sama seperti tahun sebelumnya, tahun 2026 ini para guru TPQ bakal mendapatkan tunjangan senilai Rp1.250.000 per orang per tahun. Bupati Mojokerto Muhammad Albara mengatakan kesejahteraan guru TPQ di Kabupaten Mojokerto tetap menjadi perhatian Pemkab. Ia menyebut alokasi anggaran APBD tahun 2020 26 itu sudah ditandatanganinya, tinggal menunggu penyaluran. Sedangkan terkait mekanisme penyaluran insentif lanjutnya akan langsung ke rekening penerima. Hal ini sekaligus sebagai wujud transparansi dan memastikan tidak ada potongan.
13: Kapan insentif guru PIKI itu realisasi? Alhamdulillah daftar penerima dan besaran insentif guru Taman Pendidikan Al-Quran TPQ tahun anggaran 2026. Insya Allah insentif guru TPQ akan segera realisasi. Sesuai daftar ini ada 6.000 guru TPQ yang menerima insentif.
12: Plotting anggaran tersebut sebagai wujud komitmen pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan guru di Kabupaten Mojokerto. Dari Mojokerto, Adri Santoso melaporkan.
0: Pendengar, selesai masa studi siswa-siswi SMP Negeri 1 Lamongan gelar hafalan kitab suci sebagai bentuk persembahan kepada orang tua. Farin Regi melaporkan.
14: Tangis bangga sejumlah wali murid pecah saat menyaksikan putra-putri mereka mempersembahkan hafalan kitab suci secara langsung di hadapan orang tua mereka. Kegiatan yang rutin digelar setiap tahun ini merupakan program khusus bagi siswa kelas 9 yang akan menyelesaikan masa studinya. Menariknya, persembahan hafalan ini tidak hanya dilakukan oleh siswa muslim, tetapi juga oleh siswa kristiani melalui hafalan Alkitab. Kepala SMPN 1 Lamongan, Safi Udin, menjelaskan bahwa tujuan utama dari kegiatan ini adalah sebagai bentuk persembahan dan bukti nyata dari anak kepada orang tua.
15: Di sekolah kita, toleransi beragama sangat kita tonjolkan. Jadi tidak ada diskriminasi karena ras, suku maupun agama. Jadi kegiatan persembahan ini juga tidak hanya Al-Quran, juga Alkitab.
14: Arya salah seorang siswa beragama Kristen kelas 9 yang mengikuti persembahan hafalan Alkitab mempersembahkan surat Al-Mazmur 23 ayat 1-6 kepada orang tuanya setelah melakukan persiapan intensif selama 1 minggu. Sementara itu, Rini, orang tua Arya, menyampaikan rasa bangganya atas perkembangan sang anak. Menurutnya, program sekolah ini sangat sejalan dengan kebiasaan di rumah yang rutin berdoa bersama.
16: Bangga ya, karena sejauh ini anak saya sudah bertumbuh, dididik di sini, baik secara akademis maupun religius. Yang terpenting adalah anak saya boleh mengaplikasikan apa yang bukan hanya menghafal saja ya.
14: Melalui tradisi ini, SMPN 1 Lamongan berharap para lulusannya siap melangkah ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi dengan bekal iman dan kualitas spiritual yang mumpuni. Farin Reki melaporkan.
0: Menjelang Hari Raya Idul Adha, Dinas Peternakan Kabupaten Jombang membentuk tim pemeriksaan hewan kurban terpadu guna memastikan hewan yang beredar di masyarakat dalam kondisi sehat. Ana Kusuma melaporkan.
17: Menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, Dinas Peternakan Kabupaten Jombang membentuk tim pemeriksaan hewan kurban terpadu guna memastikan hewan yang beredar di masyarakat dalam kondisi sehat, aman, dan juga memenuhi syarat untuk berkurban. Pemeriksaan dilakukan secara antemortem dan postmortem di sejumlah titik penjualan hewan kurban sekaligus disertai sosialisasi surat edaran Bupati Jombang terkait dengan pelaksanaan kurban di tahun 2026. Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Jombang, Muhammad Saleh, dalam hal ini menjelaskan bahwa tim pemeriksaan akan melakukan pengecekan di lapangan secara acak guna memastikan hewan kurban yang dijual dalam kondisi sehat, memiliki surat keterangan kesehatan hewan, serta memenuhi ketentuan syariat. Masyarakat juga dihimbau untuk lebih selektif saat membeli hewan kurban dan tidak mudah tergiur harga murah yang tidak sesuai standar kesehatan maupun kelayakan hewan kurban.
18: Tujuannya adalah untuk memastikan hewan kurban yang dijual benar-benar sehat dan dilengkapi surat keterangan kesehatan hewan, dan tentunya juga memenuhi syarat sebagai hewan kurban. Pemeriksaan difokuskan ke kondisi fisiknya seperti mata, kemudian mulut, hidung, kuku juga.
17: Sementara itu, Satgas Pemeriksa Hewan Kurban Terpadu, Fedi Widianto, menyampaikan bahwa hasil pemeriksaan sementara di sejumlah lokasi, termasuk yang dilakukan di Pasar Hewan Ngoro pada hari ini, tidak ditemukan gejala PMK pada hewan ternak. Meski demikian, petugas masih menemukan beberapa hewan kurban dengan kondisi kesehatan kurang baik, seperti diare, serta adanya hewan kurban yang belum memenuhi batas usia layak kurban, sehingga perlu mendapatkan pengawasan lebih lanjut.
19: Tadi ada dua yang kita temukan itu diare, diare. Jadi kita obati, kita minta untuk ditangguhkan untuk dijual, untuk potongan kurban. Untuk dampaknya sebenarnya tidak ada, cuma syarat-syarat dari kurban kan juga sehat juga kan.
17: Pemeriksaan kesehatan hewan kurban ini dijadwalkan berlangsung hingga 30 Mei 2026 dan akan diperketat mendekati Hari Raya Idul Adha. Ana Kusuma melaporkan.
0: Dosen Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Erlangga menegaskan pentingnya pemeriksaan kesehatan hewan kurban menjelang Hari Raya Idul Adha. Oni Arianto melaporkan.
20: Dokter hewan sekaligus dosen Fakultas Kedokteran Hewan FKH Universitas Erlangga UNER Surabaya Nusdianto Triakoso menegaskan pentingnya pemeriksaan kesehatan hewan kurban menjelang Hari Raya Idul Adha. Pemeriksaan dilakukan untuk memastikan hewan yang diperdagangkan dalam kondisi sehat dan layak. Menurut Nusdianto, peternak wajib menjalankan prosedur pemeriksaan sebelum hewan dipindahkan ke daerah lain. Ia menjelaskan setiap pengiriman hewan wajib disertai surat keterangan kesehatan hewan atau SKKH. Surat tersebut diterbitkan setelah dokter hewan melakukan pemeriksaan di daerah asal peternak.
21: Sebetulnya begini, kalau dari ketentuan itu mau nggak mau mereka kan harus melakukan itu, maksudnya ada SOP-nya sudah. Jadi sebelum hewan tadi itu dibawa dari satu tempat ke tempat lain, mereka harus minta keterangan, namanya SKKH, Surat Keterangan Kesehatan Hewan, dari tempat di mana dia tinggal atau berdomisili di situ, ada dokter hewan yang bertanggung jawab di sana. Oleh mereka diperiksa itu si hewan-hewan sebelum dibawa ke kota lain, misalkan dari Banyuwangi ke Surabaya.
20: Selain pemeriksaan di daerah asal, pengawasan juga dilakukan saat hewan tiba di Surabaya. Tim dokter hewan, paramedik, dan mahasiswa kedokteran hewan rutin turun langsung membantu pemeriksaan hewan kurban setiap tahun. Ia berharap kesadaran peternak terhadap pentingnya pemeriksaan kesehatan hewan terus meningkat. Dengan demikian, pelaksanaan Hari Raya Idul Adha dapat berlangsung aman dan hewan kurban tetap terjamin kesehatannya. Oni Arianto melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Kediri menghimbau jamaah haji saling menjaga dan menguatkan ketika melaksanakan ibadah di Tanah Suci. Heri Susanto melaporkan.
22: Pemerintah Kabupaten Kediri mengimbau seluruh jemaah haji asal Kabupaten Kediri untuk saling menjaga, membantu, dan menguatkan satu sama lain selama menjalankan ibadah haji. Imbauan tersebut disampaikan Wakil Bupati Kediri, Dewi Maria Ulfa, sebagai bagian dari upaya menjaga keselamatan, kesehatan, dan kekompakan para jemaah selama menjalani rangkaian ibadah. Selain menjaga kondisi fisik, para jemaah haji juga diminta untuk tetap disiplin mengikuti arahan petugas haji serta tidak bepergian sendiri saat berada di Arab Saudi. Kebersamaan antara sesama jemaah dinilai menjadi kunci penting agar pelaksanaan ibadah haji berjalan lancar dan aman.
23: Kalau mau keluar tindak sholat harus menghubungi pamit untuk petugas-petugas juga atau temannya satu kamar atau pimpinan rombongannya, pimpinan rukunnya atau KPIH-nya. Dan keluar harus ngajak teman, gak boleh sendiri karena di sana kalau sendiri bahaya. Selain tidak aman juga nanti kalau kesasar-sasar, ya itu kita di warning benar, semua saling menguatkan, saling menjaga, bahu-membahu seperti saudara ketika berada di Tanah Suci.
22: Sementara Naili Rosidah, salah satu putri jemaah haji asal Kecamatan Pelosok Klaten, Kabupaten Kediri, mengatakan sangat bersyukur sang ibu pada tahun 2026 dapat berangkat haji. Karena sang ibu meski menderita kanker, namun telah dinyatakan istitoah untuk berangkat tahun ini dengan didampingi sang kakak.
24: Persiapannya niku seadanya, soalnya tahun 2027 dipanggilnya sedikit, tapi sekarang sudah dipanggil. Yang mendampingi masnya, kakak saya. Harapannya semoga di sana ibadahnya lancar, tidak ada halangan, dan berangkat pulang selamat, dan ibu semoga cepat sehat, kembali bisa mengajar seperti semula.
22: Pemerintah Kabupaten Kediri juga mengingatkan kepada para jemaah haji agar menjaga kesehatan dan terus berkomunikasi dengan petugas pendamping haji selama berada di Tanah Suci. Para jemaah yang lebih berpengalaman juga diminta membantu jemaah lain, khususnya lanjut usia, agar tidak mengalami kesulitan selama menjalankan ibadah haji. Heri Susanto melaporkan.
0: Bandara Internasional Juanda memastikan kesiapan penuh dalam melayani pemberangkatan terakhir jemaah haji embarkasi Surabaya. Yanuar Fahmi melaporkan.
25: Bandara Internasional Juanda memastikan kesiapan penuh dalam melayani pemberangkatan terakhir jemaah haji embarkasi Surabaya yang dijadwalkan berlangsung pada Jumat 22 Mei 2026. Pengelola bandara mencatat total 43.000 lebih jemaah haji telah diberangkatkan melalui Bandara Juanda selama musim haji tahun ini dengan dukungan peningkatan fasilitas dan penguatan layanan embarkasi. General Manager Bandara Internasional Juanda, Muhammad Tohir, mengatakan seluruh proses keberangkatan berjalan lancar, tertib dan nyaman, termasuk pelayanan khusus bagi jemaah haji lanjut usia.
26: Dan kita akan melayani embarkasi haji tahun 2026 ini sampai dengan tanggal 22 Mei 2026. Total jumlah jamaah yang akan kita layani sejumlah 43.236 jamaah.
25: Selain penguatan layanan, pihak bandara juga menyiapkan jalur khusus bagi bus pengangkut jemaah agar mobilisasi menuju terminal keberangkatan lebih cepat dan mengurangi kelelahan calon haji. Sementara itu, Rizal, salah satu jemaah kloter terakhir asal Jawa Timur, mengaku telah siap berangkat menunaikan ibadah haji dan merasa terbantu dengan pelayanan di Bandara Juanda.
1: Senang sih Mas, pastinya sudah nunggu 14 tahun dan semuanya alhamdulillah masih sehat semua kan, ke saudara-saudara seperti itu kira-kira. Ya. Pastinya senang.
2: Satu lagi Pak, untuk fasilitas bandara yang tahun ini seperti apa?
1: Untuk fasilitas bandara sudah sesuai ya Mas, semuanya sudah memenuhi syarat dan tidak ada yang mengecewakan Mas. Tertata rapi semuanya dan seperti itu.
25: Menurut Rizal, proses keberangkatan di Bandara Juanda tertib dan memudahkan jemaah, terutama dalam proses pemeriksaan dokumen dan akses menuju ruang tunggu keberangkatan. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar melaporkan.
0: Sanggar Pemuda Bergerak Foundation sukses raih juara di FLSN 3N 2026 dan siap mewakili Kabupaten Tuban menuju tingkat provinsi. Informasinya disampaikan Witra Adila.
3: Sanggar Pemuda Bergerak Foundation sukses meraih juara di ajang Festival dan Lomba Seni dan Sastra Siswa Nasional melalui pertunjukan pantomim tingkat kabupaten yang digelar oleh Dinas Pendidikan. Pembina Sanggar Pemuda Bergerak Foundation, Bambang Budiono, mengungkapkan rasa bangganya atas capaian yang diraih oleh sekolah-sekolah di bawah binaan sanggarnya. Dua kompetisi ketat tahun ini, dua sekolah binaan Sanggar Pemuda Bergerak Foundation ini berhasil mengamankan posisi podium. Dari juara 1, 2, dan 3 ini, nantinya mereka akan mendapatkan kehormatan untuk mewakili Kabupaten Tuban di tingkat provinsi hingga berpeluang melaju ke tingkat nasional.
4: Kiat suksesnya adalah dukungan dari semua pihak Mbak, baik dari pelatih, siswa sendiri, wali murid, guru terutama karena yang ada di lingkungan sekolah, terus juga teman-temannya juga penting untuk memberi dukungan.
3: Melalui prestasi ini, ia berharap dapat menumbuhkan kecintaan mendalam terhadap seni budaya, memantik kreativitas tanpa batas di kalangan siswa, serta membawa nama baik Kabupaten Tuban di kancah yang lebih tinggi, baik tingkat provinsi maupun nasional. Dari Tuban, Witra Adila melaporkan.
0: Pendengar, dengan berakhirnya informasi dari reporter Witra Adila, maka usai sudah untuk Warta Pagi edisi hari ini. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di www.rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Sari Julia mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi.
5: Telah kita ikuti Warta Pagi RRI Surabaya.

Selamat pagi untuk Anda yang baru saja mendengarkan kami di Pro 1 RRI Surabaya. Saya Sari Julia, temani Anda di edisi hari Jumat 22 Mei 2026 dari The Massive, Diam Tanpa Kata. Saya putarkan sebagai lagu pembuka jumpa kita untuk edisi kali ini. Sudah siapkah Anda kembali melanjutkan aktivitas? Baik untuk Anda yang bekerja dari rumah, WFH begitu ya, ataupun yang sudah harus kembali lagi menuju tempat aktivitas Anda. Ya tentunya kami di Perusahaan RRI Surabaya akan temani Anda dengan sejumlah informasi dan komposisi yang kami hadirkan spesial untuk Anda. Hari Jumat begitu ya, banyak ini instansi yang juga menerapkan berkaitan dengan work from home begitu ya. Ini sejalan dengan upaya dari pemerintah untuk melakukan penghematan utamanya dari sisi BBM begitu ya. Nah, ini Anda yang tetap melakukan aktivitas di rumah, kami juga akan terus temani Anda tentunya, dan Anda juga masih tetap bisa untuk berbagi kabar begitu ya melalui line telepon dan juga WA kami di Pro 1 RRI Surabaya. Karena kebijakan WFH yang sudah diberlakukan sejak 2 bulan yang lalu menyikapi kondisi geopolitik global di mana krisis BBM terjadi di sejumlah negara, termasuk juga stok kita menipis di Indonesia begitu ya. Ini memungkinkan pemerintah membuat sebuah kebijakan. Satu di antaranya ini menerapkan work from home, bekerja dari rumah atau WFH begitu ya. Bagi instansi-instansi dan juga dinas-dinas bahkan juga bisa diikuti oleh sektor swasta. Nah, memang saat diumumkan pada April 2026 itu akan dilakukan evaluasi begitu ya untuk 2 bulan ke depan. Dan terbaru Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto ini memastikan bahwa pelaksanaan WFH satu hari sepekan yaitu pada hari Jumat bagi ASN dan juga sektor swasta yang bisa mengikutinya dilanjutkan. Hitungan mengenai penghematan anggaran pun sudah dikantongi. Jadi diketahui WFH ASN dan juga dinas ataupun instansi lainnya itu sudah berlaku sejak April 2026 dan kebijakan ini diputuskan untuk berlanjut selama 2 bulan ke depan, dan pemerintah juga telah melakukan pemantauan begitu dan terus akan melakukan pemantauan berkaitan dengan perkembangan kondisi geopolitik di Timur Tengah. Jadi masih akan terus berlanjut begitu ya. Dan dia mengakui kalau kebijakan yang diambil pemerintah ini cukup efektif untuk menekan penggunaan bahan bakar minyak atau BBM. Hitung-hitungannya sudah dikantongi meski ini belum ada bocorannya. Jadi ini yang kemudian resmi diperpanjang gitu ya setelah bulan April 2026 kemarin pemerintah mengumumkan ada upaya untuk melakukan penghematan BBM. Dan tentunya ada upaya-upaya lain agar itu tadi ya, selain penghematan BBM, pertumbuhan ekonomi di tengah melemahnya nilai tukar rupiah ini juga bisa terus digenjot begitu ya. Dan harapannya memang strategi-strategi ini membuahkan hasil positif. Jadi bagi Anda para ASN yang bekerja di dinas dan juga instansi ataupun di sektor swasta yang juga mengikuti kebijakan ini setiap hari Jumat melakukan work from home, ya selamat menikmati hari ini, utamanya bekerja di rumah begitu ya. Tentunya kami akan hadirkan informasi dan juga komposisi yang spesial yang akan temani Anda di hari Jumat edisi kali ini.

0: Tahukah Anda, ada hal kecil yang sering dianggap sepele, ternyata bisa berdampak besar bagi orang lain. Seringkali, kita berpikir ini cuma senyum atau sapaan biasa yang tidak terlalu penting. Padahal, dalam psikologi ada yang disebut halo effect, di mana kesan pertama yang positif dapat membentuk penilaian keseluruhan seseorang terhadap kita. Hal ini juga selaras dengan budaya Indonesia yang dikenal akan keramahannya. Senyum, sapa, dan salam bukan sekadar kebiasaan, melainkan bentuk kepedulian dalam kehidupan sehari-hari. Menariknya, energi positif itu cenderung menular. Dari interaksi singkat, kita dapat membantu memperbaiki suasana hati seseorang. Sederhana, namun memiliki pengaruh yang lebih besar dari yang kita kira.
1: Ada yang sependapat berkaitan hal tersebut, jadi senyum aja itu bisa nular gitu kan ya, halo efek begitu ya. Sehingga tadi kalau kita bisa melakukan hal-hal positif di sekitar kita, itu mudah-mudahan memberikan sinyal positif dan juga menularkan hal-hal baik bagi orang-orang di sekitar kita. Nah, saya mau ajak Anda mengupdate terlebih dahulu ya untuk cuaca di sekitaran Surabaya, karena memang dalam beberapa hari terakhir ini kondisi cuacanya nggak menentu gitu ya. Kalau pagi mungkin agak sedikit mendung, beranjak siang cukup terik begitu ya. Sore hari udah mulai hujan. Ya, meskipun intensitasnya beragam, ada yang hanya ringan saja, tapi ada yang kemudian juga lebat begitu kan ya. Muncul pertanyaan, ini kan sudah mulai masuk bulan Mei. Teman-teman di BMKG juga menyerukan bahwa secara bertahap sebagian besar wilayah di Pulau Jawa itu memasuki musim kemarau. Lah kok masih ada hujan begitu kan ya. Untuk hari ini terlebih dahulu ya. Perkiraannya bahwa pagi, siang, sore hingga malam nanti itu kondisinya cenderung cerah berawan dan berpeluang terjadi hujan petir. Oh, ini yang harus diwaspadai tentunya ya. Suhu udaranya 13 hingga 35 derajat Celcius, kelembapan udaranya 56 hingga 100% dan angin dari arah timur laut dengan kecepatan 5 hingga 28 km per jam. Amanlah untuk kita yang bekerja di rumah gitu kan ya. Sembari juga bisa melanjutkan aktivitas Anda. Tapi ini yang harus diwaspadai juga bagi Anda yang aktivitasnya lebih banyak di luar ruangan, karena potensi hujan dimulai dari pagi hingga malam hari nanti. Nah, berkaitan hal tersebut gitu ya, kalau di kota Surabaya beberapa waktu terakhir gitu ya, masyarakat juga bisa merasakan gitu ya, bagaimana sih cuaca di kota Surabaya yang kemudian berubah-ubah begitu ya. Dan muncul pertanyaan itu tadi, sudah mulai masuk musim kemarau kok Surabaya masih sering hujan sih? BMKG ini juga mengeluarkan peringatan dini berkaitan dengan kondisi cuaca di Surabaya yang masih berpotensi berubah cepat disertai hujan, petir, dan angin kencang pada periode 20 hingga 26 Mei 2026. Nah, kenapa kok masih ada hujan gitu ya? Monsun Australia itu masih belum stabil pendengar dan memicu belokan angin di sekitar Pulau Jawa. Di saat yang sama, aktivitas gelombang Rossby itu juga membantu pertumbuhan awan hujan di wilayah Jawa Timur termasuk Surabaya. Akibatnya, cuaca panas pada siang hari itu bisa berubah menjadi hujan deras pada sore hingga malam hari. Jadi ini boleh dikatakan cuaca ekstrim begitu ya. Ya, yang perlu diwaspadai kalau Anda tinggal di kota Surabaya tentunya genangan begitu ya, kemudian pohon tumbang, petir saat hujan deras, angin kencang mendadak, terlebih juga kemacetan dan gangguan perjalanan. Ini Anda juga pasti sudah bisa merasakan kalau di kota Surabaya begitu ya. Apa sih tandanya kalau cuaca akan memburuk gitu ya? Agaknya masyarakat juga sudah mulai paham gitu ya. Kalau cuaca di tengah rai sangat terik begitu ya, keluar ruangan aja kok kayaknya sinar mataharinya nusuk-nusuk banget di kulit. Nah, itu bisa jadi tanda begitu ya bahwa cuaca akan berubah gitu ya. Kalau di Surabaya memang begitu, siang hari terasa sangat terik, kemudian berubah cepat menjadi mendung gelap pada sore hingga malam hari. Dan kondisi ini biasanya disertai angin yang mulai terasa lebih kencang dan udara yang semakin lembab. Perubahan cuaca seperti ini perlu diwaspadai karena hujan deras dapat datang dalam waktu singkat disertai petir dan juga angin kencang. Nah, saat cuaca mulai memburuk, masyarakat dihimbau untuk mengurangi aktivitas luar ruangan, terutama ketika petir mulai terdengar. Hindari juga berteduh di bawah pohon atau baliho, kemudian pastikan saluran air di sekitar rumah itu nggak tersumbat, agar genangan dapat diminimalkan. Kemudian juga jangan lupa siapkan perlengkapan seperti jas hujan, lampu darurat, dan juga tetap pantau informasi cuaca resmi dari BMKG maupun Comment Center. Dan yang paling penting, masyarakat gitu ya, diminta untuk tetap waspada berkaitan dengan perubahan cuaca, menjaga pola hidup sehat karena tentu rentan adanya virus, bakteri dan juga penyakit, serta memperhatikan kondisi tubuh agar terhindar dari berbagai resiko penyakit yang mungkin saja bisa muncul. Kebersihan paling penting ya, karena ya kita bisa lihat gitu ya, kalau kemarin ramai dibicarakan soal virus hanta, kemudian juga berkaitan dengan kebersihan di sekitar kita. Nah, ini yang harus benar-benar diwaspadai. Untuk Anda yang hari ini juga sudah mulai disibukkan dengan aktivitas begitu ya, pagi ini sudah mengaspal di jalan kota Surabaya, titip informasi ya, karena banyak loh yang WFH juga. Pantauan arus lalu lintasnya seperti apa ya, meskipun anak-anak sekolah masih tetap begitu ya, apalagi ini sudah mereka lagi ulangan atau ujian begitu kan ya. Jadi gimana pantauannya, saya titip informasi, lan telepon 5345474 dan juga WA 081331-4x992 bisa Anda akses.
2: Pendengar, kami informasikan isi rilas dari Pengadilan Agama Surabaya pada hari Jumat tanggal 22 Mei tahun 2026 atas nama Diana Ambunsari SH selaku jurusita pada Pengadilan Agama Surabaya atas perintah Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Surabaya. Telah memanggil saudara Effendi Sutikir bin Abdul Qadir, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan sopir, bertempat tinggal dahulu di Jalan Pogojaya nomor 147 RT 1 RW 7, Kelurahan Tanah Kali Kedinding, Kecamatan Kenjeran, Kota Surabaya, dan sekarang tidak diketahui kediamannya, yang selanjutnya disebut sebagai terduga, supaya datang menghadap di persidangan Pengadilan Agama Surabaya, Jalan Kesintang Madia 6 nomor 3 Surabaya, pada hari Kamis tanggal 9 Juli tahun 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat dalam perkara perdata nomor 1068/PDTTG/2026/PTTSBY antara Fayarini Damayanti binti Sudarmaji sebagai penggugat dan Effendi Supikir bin Abdul Qadir sebagai tergugat. Panggilan ini adalah panggilan kedua.
3: Sudah siap menyambut kemeriahan Piala Dunia 2026? Jangan cuma lihat hasil pertandingan saja. Buat para pecinta sepak bola, ikuti siaran spesial Bincang Sepak Bola Piala Dunia 2026. Hadir live setiap hari di RRI Pro 1 Surabaya. Kami akan ajak Anda membahas berbagai hal menarik seputar Piala Dunia. Mulai dari jadwal pertandingan, prediksi tim unggulan, analisis strategi, pemain yang sedang bersinar, hingga cerita unik di balik panasnya persaingan sepak bola Piala Dunia. Nikmati serunya atmosfer dengan ikut bergabung secara langsung, menyampaikan pendapat, dukungan, hingga prediksi skor tim favorit melalui siaran interaktif di 99,2 FM Pro 1 RRI Surabaya. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: pendengar, kami informasikan isi rilas dari Pengadilan Agama Surabaya pada hari Jumat tanggal 22 Mei tahun 2026 atas nama Diana Ambonsari SH selaku jurusita pada Pengadilan Agama Surabaya atas perintah Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Surabaya. Telah memanggil saudara Aflah Ragil Setiawan bin Ahmad Sujari, agama Islam, pekerjaan tidak diketahui, bertempat tinggal dahulu di Jalan Rembang nomor 24 Blok Jepara, RT1 RW1 Kelurahan Jepara, Kecamatan Bubutan, Kota Surabaya, dan sekarang tidak diketahui kediamannya, yang selanjutnya disebut sebagai tergugat, supaya datang menghadapi persidangan Pengadilan Agama Surabaya, Jalan Ketintang Madya 6 nomor 3 Surabaya, pada hari Rabu tanggal 10 Juni 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat dalam perkara perdata nomor 1082/PDTTG/2026/PTTSBY antara Vicky Arista Maharani bin Guno sebagai penggugat dan Aflah Ragil Setiawan bin Ahmad Sujari sebagai tergugat. Panggilan ini adalah panggilan kedua.
1: Motivasi hari ini.
2: Jangan pernah takut menghadapi masa depan. Hadapi, lalu perjuangkanlah masa depan itu.
3: Pagi ini saya juga mengajak Anda begitu ya, menengok satu kabar. Jadi berkaitan dengan hasil pidato dan juga evaluasi dalam rapat paripurna beberapa waktu lalu pun, pemerintah ini juga meminta begitu ya, berkaitan dengan adanya hal-hal yang diindikasi ini terus membuka celah bagi korupsi, kemudian mencederai kepercayaan publik dan lain sebagainya begitu ya. Termasuk yang jadi sorotan ini berkaitan dengan keberadaan bea cukai begitu ya. Purbaya Yudi Sadewa, Menteri Keuangan, ini memastikan dirinya akan memecat Jaka Budi Utama dari jabatannya sebagai Direktur Jenderal Bea dan Cukai jika terbukti menerima suap dalam kasus terdakwa John Field. Dan meski begitu, ia memastikan Kementerian Keuangan tidak ikut campur soal proses persidangan kasus suap Blu-ray kargo tersebut. Jadi Purbaya memastikan tindakan tegas akan diambil sesuai arahan dari Presiden Prabowo Subianto. Meski tidak akan ikut campur dalam proses persidangan yang menyeret Jaka, namun Purbaya mengaku akan terus memantau dan mengetahui duduk perkara dalam persidangan tersebut. Dan sebelumnya pendengar, KPK itu menjumpai upaya pihak-pihak eksternal yang hendak menghambat penyidikan kasus dugaan korupsi di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan. Budi Prasetyo, juru bicara dari KPK, itu mengungkapkan pihaknya mendapat informasi tersebut usai sejumlah catatan dan barang bukti elektronik disita dari penggeledahan rumah Heri Setiono alias Heri Black, pengusaha di Semarang, Jawa Tengah pada 11 Mei yang lalu. Dan Heri Black sendiri diduga terafiliasi dengan PT Blu-ray Cargo. Upaya penghambatan dalam penyidikan kasus dugaan korupsi itu berupa tindakan pengkondisian terhadap penyidikan yang berlangsung. Sementara itu, Presiden sempat memerintahkan Purbaya untuk memecat pimpinan Bea Cukai yang dinilai tidak mampu menjalankan tugasnya dengan baik. Jadi ini instruksi dari Presiden Prabowo Subianto untuk ditindaklanjuti oleh Menteri Keuangan Purbaya begitu ya. Dan terbaru, sejumlah pejabat di Bea Cukai, Kemenkeu, itu memang disebut menerima dolar Singapura dari perusahaan Blu-ray. Salah satunya Jaka Budi Utama, Dirjen Bea Cukainya, yang disebut menerima 213.600 dolar Singapura, atau kalau dirupiahkan itu sekitar 2,9 miliar lah. Ini dalam dugaan kasus gratifikasi dan korupsi pengurusan cukai. Setia Budianto, Ketua KPK, mengatakan lembaga anti rasuah tersebut akan mengkaji terkait kemungkinan untuk memanggil Jaka sebagai saksi kasus dugaan korupsi di lingkungan Bea Cukai. Sementara itu dia juga mengatakan pimpinan KPK pada saat ini sedang menunggu strategi yang akan dilakukan penyidik lembaga anti rasuah terkait kasus Bea Cukai. Dan memang ya, sebelumnya KPK itu menetapkan pemilik Blu-ray Cargo, John Field, ketua tim dokumentasi importasi Blu-ray Cargo, Andri, serta manajer operasional Blu-ray Cargo, Dedi Kurniawan,

itu sebagai tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi terkait impor barang tiruan di lingkungan Bea Cukai. Dari lama sebenarnya banyak masyarakat yang kemudian mengindikasi adakah sesuatu yang beres di Bea Cukai atau jangan-jangan. Nah, ini yang kemudian juga beberapa tahun terakhir menjadi perhatian dari KPK, dan terbukti memang ada aksi atau praktek suap dan juga gratifikasi di sana. Sehingga ada upaya dari pemerintah untuk melakukan penegasan begitu ya, untuk itu tadi menghentikan Ditjen Bea Cukai dari jabatannya. Karena tentu gitu ya, ada begitu banyak hal berkaitan dengan korupsi yang tidak bisa lantas dipandang sebagai sebuah budaya begitu ya, karena tentu ini akan sangat-sangat merugikan negara. Bahkan kalau kita bicara tentang korupsi, ya sudah seharusnya pemerintah tegas turut andil juga ya untuk bisa mengatasi persoalan korupsi di negeri ini. Karena dimulai dari hal-hal kecil saja itu banyak bisa kita jumpai setiap harinya. Dan tentunya bagi mereka-mereka yang menjalankan amanah begitu ya untuk membangun negeri ini, ketika disinyalir terjadi praktek suap, gratifikasi, kemudian tindak pidana korupsi, ya harapannya ada upaya pemberian efek jera, kemudian penerapan hukum begitu ya, yang tegas, agar ya kembali lagi masyarakat itu tidak dirugikan, kemudian juga bisa mengembalikan kepercayaan dari publik.

Salam olahraga, saya Muhammad Kusnaini. Mari kita rayakan semangat sportivitas, persatuan, dan kegembiraan dari seluruh penjuru dunia. Bersama RRI, kita sambut momen penuh aksi, harapan, dan sorak kemenangan yang menyatukan jutaan hati. Nikmati kemeriahan, dukung tim favoritmu, dan jadilah bagian dari euforia Piala Dunia 2026. RRI sekali di udara, tetap di udara.

Menjelang Piala Dunia FIFA 2026, perhatian pecinta sepak bola dunia bukan cuma tertuju pada negara peserta, tetapi juga pada satu pertanyaan besar. Apakah kita masih bisa melihat Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo bermain di panggung Piala Dunia? Messi sendiri sudah menorehkan sejarah besar bersama Argentina setelah membawa negaranya juara dunia tahun 2022 yang lalu. Banyak yang mengira itu menjadi penutup sempurna karirnya di Piala Dunia. Tapi hingga saat ini, peluang tampil di 2026 masih terus dibicarakan. Sementara itu, Cristiano Ronaldo juga masih menjadi sosok penting bagi Portugal. Meski usia tak lagi muda, Ronaldo dikenal punya fisik dan disiplin yang luar biasa. Kalau dua nama besar ini benar-benar tampil nanti, dunia mungkin akan menyaksikan salah satu momen paling emosional dalam sepak bola modern. Karena bukan cuma soal pertandingan, tapi tentang dua legenda yang sudah menemani perjalanan sepak bola dunia selama hampir dua dekade. Dan bisa jadi, Piala Dunia 2026 nanti akan menjadi panggung terakhir mereka di level tertinggi sepak bola dunia.

Nanti kita akan lanjutkan perjalanan Surabaya pagi, karena ini hari Jumat. Nanti tentu dialog aspirasinya berkaitan dengan olahraga. Kejur Prof begitu ya. Kalau minggu lalu sempat membahas berkaitan dengan cabang olahraga pencak silat. Nah, ini juga ada Kejur Prof berkaitan dengan pencak silat begitu ya, pendengar, sehingga nanti kita coba berbincang ajak Anda begitu ya. Dan sesaat lagi kita akan bergabung bersama Pro 3 Jakarta terlebih dahulu untuk Warta Berita Nasional.

0: ekspornya 144, 1.444. Jadi sini ekspornya di sana 4.4. Jadi di perubahan harganya itu 200%.
1: Namanya hidup harus terus berproses, dan kalau kita sudah tahu tujuan kehidupan kita.
2: Kebijakan fiskal menjadi arah ekonomi nasional 2027. Pemerintah mengungkap perusahaan yang melakukan manipulasi harga pada kegiatan ekspor. Pemerintah Kabupaten Jombang melepas rombongan biku untuk melanjutkan perjalanan menuju ke Candi Borobudur. 9 warga negara Indonesia WNI yang ditahan tentara Israel telah tiba di Istanbul, Turki. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 22 Mei 2026 bersama saya, Zaini. Pemerintah mengungkap perusahaan yang melakukan manipulasi harga atau under invoicing pada kegiatan ekspor. Berikut informasinya Sugandi Afandi.
3: Dia di sini perusahaannya jadi rugi.
4: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengungkap lebih dari 10 perusahaan sawit di Indonesia melakukan praktik curang dalam kegiatan ekspor berupa manipulasi harga atau under invoicing. Biasanya impor